karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan, kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya, dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Asy-Syaikh melanjutkan dalam nasihatnya. Wa kullu manhajin yumazziqu wa yufarriqu fa hadha alamatun wadhihatun alayhi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq. Jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullah ta'ala, di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal-manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya, dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut, hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya, serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi, bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan, dan kebiasaan para ulama
Ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama, kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri. Karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu. Barang siapa yang ucapannya lembut, maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya, seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan, hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah, peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir, bala innahu kabir, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, ila akhir al-hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sungguh keduanya sedang diazab, dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa, disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya.
Bala innahu kabir. Padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya, dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraku. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraku, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasulullah SAW mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan, laqad khasyitu ayyadzu fi qulubikum asyaitan. Aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu. Karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Asy-Syaikh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan. Menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami
apa yang terjadi pada kalian. Perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Shalah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi' benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong menolong, bantu membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu.
dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua

0: serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah, karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Syekh Abi Muhammad Salah Kentush Al-Adani hafizahullah ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah,
1: afwan. Bagaimana tuntunan Islam yang benar bagi para ummahat atau akhawat dalam berpakaian, terkait kaos kaki, sarung tangan, dan lain-lain? Penting diingatkan kepada para ummahat, pada dasarnya wanita itu aurah. Rasulullah menyatakan al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan, bahwa wanita itu adalah aurat jika dia keluar rumah, dia dibisikin oleh syaitan seolah-olah penampilannya adalah indah. Kamu indah, kamu cantik, sehingga tambah bergaya. Itu pada dasarnya wanita yang lemah. Karenanya syariat membatasi, mengatur cara berpakaian wanita, mulai dari bentuknya, kemudian ukurannya, jenis kainnya, dibimbingkan berdasarkan fatwa dan nasihat para ulama. Antara lain, kain yang dipakai untuk baju wanita tidak dengan warna yang gemerlap, tapi warna-warna gelap seperti hitam atau coklat tua, abu-abu dan semisalnya. Apa harus hitam? Tidak dalil, ya. Tidak ada dalil yang mengharuskan warna hitam. Cuma kebanyakan kaum wanita dan para suami yang menjaga istrinya lebih senang warna hitam, karena itu yang paling minim, paling sedikit fitnahnya dibandingkan warna-warna lain, walaupun itu warna gelap. Sehingga dengan ini dinasihatkan kepada seluruh ummahat dan juga para suami untuk mengontrol baju-baju istrinya yang dipakai keluar, ya, disortir. Nah, dari sisi warnanya atau jenis kainnya. Ada jenis kain yang kalau dipakai itu dia apa? Membentuk tubuh. Ini juga tidak dibenarkan. Nah, atau jenis kain yang mengandung hiasan-hiasan. Kainnya itu memang jenisnya ada hiasannya. Atau hiasannya pasangan, pernik-pernik. Nah, para suami wajib mengontrol, ya, apa yang akan dipakai oleh istrinya. Mana baju lemarimu? Aku mau lihat. Loh, kenapa? Sweeping. Nah, sweeping. Ini ada pernik-perniknya, gak boleh. Loh, ini mahal, buka pernik-perniknya, lepas, boleh kamu pakai. Yang ini juga banyak renda-rendanya, ya. Kamu ini mau keluar rumah, mau belanja sayur atau mau jadi pengantin? Ya. Mau atau mau karnaval? Ya. Ini masuk lagi. Nah. Ya. Dan semisalnya. Ada lagi model cadar. Ya. Pernah dibahas oleh Asatidah. Namanya cadar butterfly. Betul ya? Pengucapannya betul. Makhrajnya betul ya? Yang belajar makhraj ini bahasa Inggris, butterfly itu kupu-kupu, jadi bentuknya kayak kupu-kupu gini. Saya ingin tahu gimana, tunjuk, coba ditunjukkan oleh sebagian asatidah seperti ini loh. Nah, oh, lah ini untuk menutupin aurat atau justru memperindah? Ini kalau dipakai Ustaz, dia terbang kayak apa? Nah. Oh, ini mau menggoda namanya. Enggak begitu seorang mukminah. Tidak demikian seorang salafiyah dan seorang suami yang punya cemburu, cemburu yang terkontrol dengan ilmu, bukan cemburu yang emosional, dia akan membimbing, enggak rela.

Kalau istrinya keluar taklim seperti ini, enggak. Masuk lagi. Enggak, biar aku enggak ada baju lagi. Rekamannya nanti didengar. Bini taklim penting. Siapa yang bilang taklim enggak penting? Tapi keluar dengan pakaian ini aku enggak suka. Ini pelajaran akidah bab ketiga, bi. Hatta bab ke-10. Nanti saya carikan rekamannya. Dengarkan di rumah. Begitu seorang suami. Lembut, tegas. Tegas, lembut. Berarti gak boleh marah? Boleh. Pada waktunya dengan porsinya. Lah, terkait dengan pakaian wanita ini penting dikontrol. Termasuk pula kaos tangan. Ar-rajih dari pendapat ulama adalah bahwa dua telapak tangan adalah aurat. Dua telapak tangan wanita adalah aurat. Sering saya mendapatkan keluhan dan asatidzah yang lainnya mendapatkan keluhan. Beberapa ummahat bermudah-mudahan. Belanja tanpa kaos tangan. Atau keluar taklim tanpa kaos tangan. Sarung tangan. Ini tanggung jawab suami. Dinasehatin untuk menjaga auratnya. Barakallahu fikum. Terkait masalah ini penting untuk disebutkan. Ada sebagian ummahat yang masya Allah. Ya. Sangat memprihatinkan. Tanpa saya sebutkan contoh-contoh, tapi sekedar nasihat secara umum. Enggak pantas seorang salafiyah ikut atau masuk ke tempat apa itu? Spa, ya. Apa spa itu? Jualan sepatu. Iya. Nah, antum yakin antum tahu semua insyaallah. Salafiyah ke sana. Enggak pantas. Enggak pantas. Perhatian merawat tubuhnya dengan sampai melanggar syariat. Tidak diberkahi oleh Allah. Tidak diberkahi oleh Allah. Beli obat-obat, alat-alat rias, bahan-bahan untuk merias wajah mahal-mahal. Ini berapa? 600 ribu. Yang ini 1 juta 200. Yang itu 1 juta setengah. Ketika giliran ini ada donasi untuk tebar majalah. Berapa? Satunya 5 ribu rupiah. Ini 15 ribu. Masya Allah. Kasian itu. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Pertanyaan berikutnya terkait hukum mengendarai sepeda motor bagi ummahat, akhwat. Perlu antum ketahui, bermula dari pembahasan tentang hukum seorang wanita menyetir mobil. Sekali lagi, mobil. Mobil roda berapa? Minimalnya 4. Ya kan? Dibahas oleh Hay'at Kibar Ulama Al-Lajnatul Da'imah Abdul Aziz bin Baz, Al-Uthaymin, Al-Fawzan, Mugbil bin Hadi, dan yang lainnya ulama kita. Bahwa tidak dibenarkan bagi wanita muslimah mengemudi mobil. Disebutkan illahnya, sebab hukumnya. Kalau antum sudah tahu fatwa ulama tentang dilarang seorang mukminah menyetir mobil. Tapi sangat memprihatinkan ternyata masih ada beberapa ummahat nyetir mobil. Dan suaminya, kata orang sekarang, enjoy-enjoy saja. Tahu enjoy? Santai, seolah-olah gak ada yang menjadi tanggung jawab dia. Mungkin dia tidak tahu hukum, maka wajib belajar. Kalau sudah tahu hukum, hormati hukum syariat. Kalau hukum syariat tidak dihormati, menginginkan negeri Anda adalah negeri yang menerapkan syariat Islam. Kalau salafiyin dan salafiyat saja tidak menghormati hukum, tidak bisa menghargai hukum syariat, bagaimana selain salafiyin? Nah, maka perlu diketahui tentang hukum mengemudi kendaraan roda 4 bagi seorang wanita muslimah bahwa ulama melarang hal itu. Dan tegas berulang kali fatwanya. Sekarang kita pindah ke sepeda motor. Sepeda motor roda 2.
Di antara illah sebab hukum tersebut terkait mobil roda 4 adalah menyerupai kaum pria, tasyabbuh. Kira-kira kalau sepeda motor lebih tasyabbuh dibandingkan mobil atau mobil yang lebih tasyabbuh? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua itu apa? Sepeda motor lebih mengandung makna tasyabbuh dengan pria. Dari duduknya, iya. Ini satu. Bahaya naik sepeda motor lebih besar atau lebih kecil dibandingkan mengemudi mobil? Sepeda motor ya. Nah, kalau mobil kena lubang, kerusuk mungkin gitu kan. Orangnya paling goyang sedikit. Kalau minum teh di mobil tumpah tehnya kan gitu. Nah. Tapi kalau sepeda motor kena lubang, besar kemungkinan akan jatuh. Besar kemungkinan 60% 70% jatuh. Delosor. Ya. Jatuh, bisa tersingkap. Auratnya yang dia jaga baik-baik. Kalau dia jatuhnya di jalan, dia akan diangkut oleh kaum pria yang bukan mahramnya. Ya. Coba antum perhatikan. Ketika di jalan berurusan dengan polisi karena dia melanggar peraturan lalu lintas. Ya, kalau polisinya kebetulan polwan. Kalau polmen. Nah. Polisi pria. Dan itu mayoritas. Gimana? Belum lagi bentuk-bentuk kecelakaan yang disebabkan karena kondisi seorang wanita muslimah salafiyah yang bercadar, berhijab, terjadi di suatu daerah, saya lupa di daerah mana itu, seorang ummahat jatuh dari sepeda motornya, saya lupa waktu sampai wafat ataukah cedera berat, ya, karena jilbabnya itu tiba-tiba kena angin, pluk, menutupin wajahnya, oleng dia. Nah, dan jatuh. Belum lagi faktor-faktor lain, kewanitaan yang cenderung gegabah, cenderung grogi, cenderung lepas kontrol, dan yang lainnya. Kecelakaan sudah sering terjadi. Maka karena itu kami menghimbau, dan banyak saat tidak menghimbau, ummahat, akhawat, untuk tidak mengendarai sepeda motor. Ya, tapi anu Ustaz, untuk kepentingan taklim. Taklim sekarang ya ukhti bisa diikuti melalui radio streaming atau melalui media rekaman. Ya, bisa. Enggak seperti zaman Al-Imam Bukhari. Ya. Ya harus hadir kalau dulu. Kalau sekarang bisa melalui radio dan yang lainnya. Kedua, kadang-kadang anu Ustaz, ini dalam rangka mengantar anak ke sekolah. Ini sering menjadi alasan di berbagai kota. Ya, bagus, anti peduli terhadap pendidikan anak. Tapi cobalah, cari jalan keluar yang lainnya. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu antar jemput. Suami anti mana? Suami saya harus bekerja, ba'da subuh sudah berangkat. Pulangnya nanti maghrib. Ya, sudahlah, karena memang anak kita kan murah, ya. Jadi gampanglah, biar kejar yang mahal aja dulu. Anak kan murah ya. Nah, kerjasama untuk antar jemput. Atau saya menasihatin pihak pengurus pondok untuk memfasilitasi beberapa ummahat yang kebetulan kondisinya seperti itu, suaminya bekerja terpaksa mencari ma'isyah, nggak bisa mengantar jemput anaknya. Daripada salah satu ummahat kita yang kita khawatir dia jatuh, cedera, harga dirinya terganggu. Ayo ma'had memfasilitasi, ada kendaraan antar jemput. Kalau bisa mobil sederhana, ya mobil. Kalau enggak bisa, ada sepeda motor.
untuk menjemput anak-anak salafin yang kondisinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Apakah boleh saya menitipkan istri untuk ikut di mobil kawan menghadiri taklim atau kajian? Satu mobil, di situ ada istri ikhwan, istri teman kita, pemilik mobil misalkan. Nah, saya titipkan istri. Jarak kurang lebih 15 menit, kalau macet ya 20-30 menit lah. Artinya tidak safar. Kalau tidak safar berarti tidak dipersyaratkan adanya mahram. Nah, apakah boleh? Kalau saran sebaiknya jangan. Tapi kalau secara hukum saya belum tahu dalil yang melarangnya. Selama benar-benar di situ tidak terjadi khulwah. Kedua, benar-benar aman. Benar-benar aman harga diri istri antum. Istri antum kokoh istiqomah, tapi orang lain tidak kokoh, tidak istiqomah. Atau istri antum, bisa saja dia lemah imannya. Akhirnya dia tidak mempedulikan beberapa aturan syariat. Akhirnya tidak diberkahi taklimnya. Nah. Loh apa? Loh pernah terjadi dan mengkhawatirkan. Bahkan kalau di Halabiyun Judud, tahu Halabiyun Judud? Karena MLM sudah tutup buku, ya. Nggak ada sekarang MLM, selesai sudah. Jangan ada yang menyebutkan MLM. MLM itu artinya apa? Mutalawin, ya. Salah satu M-nya itu mutalawin kalau nggak salah. Nah, mutalawin itu apa artinya? Warna-warni. Di sini senang, sana senang. Warna hijau, kadang merah, kadang ungu. Nah, sekarang enggak, sudah satu warna. Jadi enggak mutalawin lagi, sudah halabiyun aslinya keluar. Aslinya yang nampak. Nah, di kalangan halabiyun itu kadang-kadang bermudah-mudahan memang. Sebagian mereka berangkat taklim, ya, ikhwan setir mobil, di sini istrinya di sebelah, di sana ummahat, istri-istri ikhwan. Sambil ngobrol, "Lo, kata si ikhwannya. Kemarin kok enggak hadir ya taklim?" "Iya, kemarin saya ini." "Gimana, sehat anak-anak?" Antum cemburu enggak istri antum begitu kan? Hah? Yang enggak cemburu monggo keluar dulu deh. Nah. Ya. Perlu di apa? Operasi dikasih urat cemburu. Enggak istri antum begitu kan? Hah? Yang enggak cemburu monggo keluar dulu deh. Nah. Ya. Perlu di apa operasi dikasih urat cemburu. Barakallahu fikum. Tolong, iman kita ini lemah. Jangan bermudah-mudahan. Ya, jangan bermudah-mudahan. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh anak-anak ikut ujian persamaan tingkat SD? Ya, kalau nasihat, saran, jangan. Tidak usah supaya sekedar punya ijazah. Nah, nanti kalau sudah yang SD berhasil dapat ijazah, kira-kira perlu nggak ikut yang SMP? Ijazah SD bisa nggak jadi kepala kantor? Ya harus ikut saat SMP, oh ya. Nanti kalau sudah lulus yang SMP juga berhasil dapat ijazah, perlu nggak kira-kira untuk dapat yang SMA? Iya perlu kan. Berarti ikut lagi. Iya. Kira-kira ijazah SMA cukup? Jadi satpam aja nampaknya sulit sekarang. Nah. Ya ijazah atasnya lagi. Tapi saya jamin kok Ustaz, setelah dapat ijazah ini saya ambil ijazahnya, saya lemari, tak boleh di otak adik. Ya terus buat apa? Bingung kan? Jawabnya itu bingung. Buat apa?
Kalau antum menyatakan langsung masuk lemari, kunci, enggak di otak-atik,

antum menjamin bahwa antum istiqomah sampai 10 tahun ke depan. Menjamin kan berarti diri antum istiqomah. 10 tahun ke depan antum masih orang yang berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat. Antum punya jaminan itu karena ikut asuransi istiqomah. Lah anak antum, istri antum, antum bisa menjamin 10 tahun ke depan mereka gak menuntut, "Bi, aku mau lihat ijazahnya." "Bi, ini aku cuma sekedar ingin ikut tes ini loh, Bi. Sudah dibuka pendaftarannya, Bi. Jangan itu fitnah dunia, Bi. Aku ini anu, Bi, ini bias." Gak kuat ya, ini istrinya ijazah. Akhirnya anaknya ikut pendaftaran. Inilah pendaftaran, itulah pegawai, inilah kerja, itulah. Yang tadinya semangat untuk anaknya menjadi seorang talibul ilm, diharapkan menjadi pembina umat, semangat, dan kebetulan anaknya pinter. Tapi gara-gara abi dan juga ummi memfasilitasi jalan, membukakan pintu ya, untuk sampai kepada kemungkaran. Jangankan anak-anak kita, kita aja gak punya jaminan. Terjadi bukan satu, dua, atau tiga orang. Seorang sudah kenal salafi, sudah belajar, mungkin sudah aktif dalam banyak kegiatan-kegiatan dakwah. Dia seorang sarjana. Seorang sarjana. Punya ijazah S1. S1, sudah disimpan. Cerita dulu masa-masa kuliah tuh gini, wah alhamdulillah, saya diselamatkan oleh Allah. Berjalan waktu ada problem dengan teman-teman, ini lagi. Manhaj itu seperti, nilainya seperti apa? BBKB? Sepeda motor. Kapan perlu digadaikan? Digadaikan di BPR dan semisalnya. Ya. Subhanallah, lemari tempat menyimpan ijazah tadi dibuka, klik, ijazahnya diambil, daftar lagi, kuliah lagi. Sekarang kuliah lagi. Miskinnya miskin. Nah, maka dari itu nasihat anak, jangan dibuka peluang anak-anak untuk ikut ujian persamaan sekedar mendapatkan ijazah. Ikhlaskan kamu dalam mendidik anak. Apa tujuanmu? Ingin menjadikan anak antum apa? Jadi pembina umat? Atau apa? Kalau antum ingin anak antum menjadi pembina umat, pejuang tauhid, pejuang sunnah, didiklah dengan didikan tauhid dan sunnah. Apakah boleh kita membicarakan keburukan Ahok dan Nusron? Enggak usah dibicarakan, orang sudah tahu kalau buruk. Nah, ngerugi buang-buang waktu aja. Allah musta'an. Masih ada yang lebih buruk dari kekufuran? Nah, lebih dari itu ya ikhwan. Alhamdulillah, kita gak perlu masuk ke arena ini. Maksudnya apa? Gak perlu masuk ke arena ini. Satu masalah yang, ini adalah masalah yang keburukannya orang sudah pada tahu. Sampai demo-demo hampir tiap hari di banyak tempat. Di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di wasak macamnya. Protes sana, protes ini. Sudah cukup. Udah saat ini penting ayat Al-Ma'idah 51. Nah. Kita yakin dan beriman ayat Al-Ma'idah ke-51 itu. Yakin beriman. Tapi kenapa sih munculnya saat-saat kepentingan politik memanggil Al-Ma'idah 51, Al-Ma'idah 51. Saat-saat sudah dengar, apa dekat, apa pertandingan politik. Maka ikhwani fiddin, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada lain kecuali doa, doa, doa. Untuk waliul amr. Semoga Allah berikan kepada negeri ini pemimpin-pemimpin muslim yang bertakwa. Kalau kita terancam ada kemungkinan
calon kafir akan memimpin negeri ini, ya memang karena masyarakat, dosa rakyat. Dosa rakyat. Oh, rakyatnya juga senang klenik-klenik. Senang yang budaya-budaya dan ritual-ritual yang beraroma kesyirikan. Terlalu banyak rakyat yang suka itu. Jadi sesuai dengan kondisi masyarakat, Allah akan berikan pemimpin yang seperti itu. Walaupun demo sana, demo sini, ketakdir Allah sudah berlaku. Maka dari itu, doakan. Salafin sibuk berdoa. Kita lemah. Bukankah kemarin kita sudah bahas? Bahwa Allah akan menolong umat ini dengan sebab adanya orang-orang lemah. Dengan apanya? Dengan doanya mereka. Kita ini du'afa. Doa, doa, doa. Nah, dengan sholat orang-orang lemah. Sholatnya perbaikin, zahirnya, batinnya. Ayo perbaikin kita. Kita perbaikin. Ingatkan istri-istri kita. Dan keikhlasan orang-orang lemah. Ikhlas dia. Dalam semua keislamannya. Ini yang terus kita evaluasi. Barakallahu fikum. Jadi WA dan semisalnya, Telegram, Twitter, yang seputar itu saja, jangan disibukkan kita dan istri-istri kita dengan yang seperti itu. Ya. Sudah yang namanya kafir mesti benci Islam. Ya. Apalagi kafirnya bukan kafir biasa. Kafirnya memang punya misi. Sudah enggak usah panjang lebar berbicara tentang ini. Nah. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mohon dijelaskan tata cara zikir ba'da salat fardu. Dibaca jahar mengeraskan suara, apakah sekedar didengar oleh diri sendiri atau lebih dari itu? Masalahnya masalah fikih. Allahu musta'an. Yang sudah bisa dibahas insyaallah dalam kesempatan lain waktu. Dibahas lain waktu apa sekarang? Hah? Sekarang. Ikhwan enggak berminat penanya. Jadi ditunda aja ya. Hah? Bahas sekarang aja. Ala kulli hal, masalah ini termasuk yang dibahas oleh para ulama, berbeda pandang tentangnya. Cuma secara singkat, umdah atau pokok dasar permasalahan ini ada beberapa hadis. Kurang lebih 4 atau 5 hadis. Yang pertama hadis Ibnu Abbas dengan 3 lafaz, kurang lebih 3 redaksi di dalam Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim. Beliau mengatakan inna raf'a dzikri akiba as-salawat kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan meninggikan suara berzikir selesai salat 5 waktu adalah kebiasaan di zaman Rasulullah. Ini satu. Kedua, masih dalam hadis Ibn Abbas, ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Tidaklah kami, bahasanya bukan aku saja, tapi kami, tidaklah kami mengetahui selesainya salat Nabi, bahwa Nabi telah selesai salatnya, sudah salam, kecuali ketika telah mendengar suara takbir. Jadi salamnya Nabi enggak kedengaran karena banyaknya jamaah salat. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar kemungkinan 2. Pertama, kemungkinannya Ibnu Abbas karena masih kecil pada waktu itu salatnya cenderungnya di soh-soh belakang.
Pada saat itu tidak ada pembantu imam untuk mengeraskan suara, ya, yang menyambung suara imam. Sehingga yang di belakang itu, Ibnu Abbas dan yang bersamanya, baru tahu kalau sholat sudah selesai ketika mendengar suara takbir. Karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan disunnahkan takbir sebanyak 3 kali selesai sholat. Demikian Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya beliau. Begitu juga Al-Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala bertakbir sebanyak 3 kali selepas sholat 5 waktu. Ini hadis Ibn Abbas. Di Sahih Bukhari, sebagian lafadznya di Sahih Muslim. Kemudian yang kedua, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Juga di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qala sami'tu, aku mendengar An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu dubura kulli salatin. Aku mendengar Nabi mengucapkan setiap selesai sholat 5 waktu, kemudian disebutkan zikirnya yang beliau dengar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwata illa billah. Oh na'am. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah? Sami'tu, aku mendengar. Kalau seandainya beliau di shaf pertama berarti memang terdengar dengan jarak itu. Kalau beliau di shaf kedua. Hadis apa yang kedua? Al-Mughirah bin Syu'bah di dalam Bukhari dan Muslim sahihain. Yang ketiga, hadis Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Lafadznya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dubura kulli salatin la ilaha, dahulu Nabi mengucapkan setiap selesai salat 5 waktu, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iya, lahun ni'ma wa lahul fadl wa lahul sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Kemudian kata Abdullah bin Zubair, dalam riwayat Muslim, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna. Dahulu Nabi melakukan ihlal dengan zikir ini setiap selesai salat 5 waktu. Apa makna yuhillu? Dari ahalla yuhillu ihlalan. Kata para ulama bahasa dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Ibnu Rajab, al-ihlal huwa raf'us saut. Ihlal itu adalah meninggikan suara. Karenanya disebutkan ahalla sabi hina wulid. Bayi itu menangis ahalla, meninggikan suaranya ketika dia lahir. Wah, itu namanya ihlal. Ya. Begitu juga hilal Ramadan diberi nama hilal. Kenapa diberi nama hilal? Dalam bahasa Arab asalnya dari ihlal. Yani orang ketika menunggu munculnya hilal pada hari pertama setiap bulan, saat muncul melihat hilal apakah sama seperti melihat bulan purnama? Kalau melihat bulan purnama bagus ya, ideal. Tapi kalau bulan hari pertama mereka nunggu, ah itu bulannya, itu. Itu ihlal namanya, meninggikan suara. Dalam kamus ihlal maknanya raf'us saut, meninggikan suara. Karenanya ketika orang berhaji atau berumrah sampai di miqat, salah satu amalan yang diwajibkan adalah al-ihlal. Apa itu al-ihlal? Raf'us saut, meninggikan suara saat mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Begitu juga barakallahu fikum, di dalam riwayat Syafi'i dan Al-Baghawi dari hadis Abdullah bin Zubair juga dengan riwayat kana yaqulu bi a'la sautihi. Dahulu Nabi selesai sholat 5 waktu mengucapkan zikir ini dengan suaranya yang tertinggi, a'la sautihi.
Kata Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma. Berapa sudah hadisnya? 3. Nah, dengan lafaz yang saling melengkapi. Yang keempat, hadis yang menyebutkan fi'il Abdullah ibn Umar atau Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan di waktu yang sama adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Berarti sudah 5 sahabat. Seorang tabi'in menyatakan, "Shallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr." Aku salat dengan posisi bersebelahan dari Abdullah bin Amr ibn al-As. "Fasami'tuhu yaqul." Aku mendengar, berarti ada suara kan? Mengucapkan, "Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Thumma shallaitu ila jambi Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, fasami'tuhu yaqulu mithla dzalik. Aku salat di sebelah Abdullah bin Umar dan aku mendengar beliau mengucapkan, "Allahumma antas salam wa minkas salam," sampai akhirnya. Fadhahiktu, aku tertawa, tersenyum. Tabi'in ini, Abdullah bin Umar bertanya, "Ma yudhikuka?" Apa yang membuat kamu tersenyum tertawa? Aku mendengar Abdullah bin Amr melakukan ini. Kamu juga mengucapkan doa ini. Beliau menyatakan, aku mendengar Nabi SAW mengucapkan doa ini. Mendengar. Kemudian, dari beberapa hadis ini tadi, Ibnu Abbas, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Amr bin Al-As, Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab, berfatwa ulama sejak dahulu kala tentang disunnahkannya menjaharkan suara zikir selesai sholat 5 waktu. Di antara ulama yang menjelaskan fatwa tadi, Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Rajab Al-Hanbali, Abu Nu'aim atau Abu Ya'la Al-Hanbali, kemudian juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, walaupun beliau bermadhab Syafi'i yang berpandangan tidak disunnahkan mazhab Syafi'i, tetapi beliau sebagai syarah, sebagai penjelas buku hadis Sahih Muslim, enggak bisa melepaskan dari makna hadis. Kata beliau, "Hadzal hadis fihi dalil lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahabbu raf'us sawti bitakbiri wadzikr akiba as-salawat al-mafruḍah." Dalil ini atau hadis ini ada dasar dalil bagi pendapat sebagian salaf yang mengatakan disunnahkan menjaharkan suara dengan takbir dan juga menjaharkan suara zikir selesai sholat 5 waktu. Ini juga yang ditegaskan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dalam banyak fatwanya, Al-Hafidh Ibn Hajar Asy-Syafi'i yang juga bermadhab Syafi'i tapi enggak bisa melepaskan dari madhab Ahlul Hadis. Sebelumnya bahkan Al-Imamul Bukhari rahimahullah termasuk yang memperkuat disunnahkannya menjaharkan suara zikir selesai sholat 5 waktu. Kata Al-Hafidh ketika mensyarah hadis Ibn Abbas, "Hadzal hadis fihi jawaz raf'is sauti bizikr aqiba al-mafruḍah." Hadis ini menunjukkan atau ada dalil tentang dibolehkannya menjaharkan suara zikir selesai sholat 5 waktu. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam pelajaran Sahih Bukhari dengan membacakan Fathul Bari memberikan footnote ta'liq terhadap ucapan Al-Hafidh. Qala law qala fihi syar'iyyatu raf'iz zikri akibat salawat al-khams lakana ahsan. Kalau Al-Hafidh dalam redaksinya bukan mengatakan bolehnya mengangkat suara, tetapi mengatakan di dalam hadis ini mengandung syariat. Ya, beda antara boleh dengan mengandung syariat untuk mengangkat suara zikir saat selesai sholat 5 waktu. Demikian ta'liq Abdul Aziz, Abdul Aziz bin Baz. Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah dalam lebih dari 10 atau 15 fatwanya mengulang-ulang masalah ini tentang disunnahkannya menjaharkan zikir selesai sholat 5 waktu. Al-Imam Al-Muhaddis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i juga berpendapat yang sama. Permasalahan yang sering di
kaitkan dengan permasalahan ini ada beberapa hal. Pertama, berapa Al-Imam Al-Muhaddis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i juga berpendapat yang sama. Permasalahan yang sering dikaitkan dengan permasalahan ini ada beberapa hal. Pertama, berapa ukuran suara? Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyatakan didengar oleh orang yang di sekitarnya. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz menyatakan sampai didengar oleh orang yang ada di saf terbelakang di masjid. Kenapa? Karena Ibnu Abbas berada di belakang. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada kemungkinan, sebagian ulama menjelaskan, ada kemungkinan Ibnu Abbas karena masih kecil, dia sedang bermain-main di luar masjid. Dia tidak tahu dan kawan-kawannya bahwa sholat telah selesai kecuali ketika mendengar apa? Takbir. Karenanya sebagian ulama, juga pembahasan yang disebutkan, dimulainya dengan istighfar apa? Takbir. Ibnul Mulakin dalam kitabnya Al-I'lam Bifawaid Umdatil Ahkam, Ibnul Mulakin murid Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan bahwa hadis Ibn Abbas yang mengatakan ma kunna na'rifu intidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Kami dahulu tidak bisa tahu selesainya sholat Rasulullah kecuali apabila kami telah mendengar suara takbir. Baru kami sadar dan tahu sholat telah selesai. Maka kata Ibnu Abkin, ini menunjukkan bahwa dikedepankannya takbir sebelum zikir-zikir yang lainnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini berfatwa, demikian dimulai dengan takbir. Dan Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Khalifah Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz pun melakukan hal yang sama. Kemudian zikir yang mana? Ini permasalahan berikutnya. Yang disunnahkan untuk menjaharkan suara dan mana zikir yang tidak disunnahkan menjaharkan suara? Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjawab bahwa tidak dibedakan semua jenis zikir. Selesai sholat lima waktu, semuanya disyariatkan untuk meninggikan suara. Bahkan beliau, Al-Allamah Al-Utsaimin menukil pernyataan Al-Imam Sulaiman bin Sahman rahimahullahu ta'ala bahwa man farraqa baina zikrin wa akhar fi raf'is saut faqad ibtada. Barang siapa yang membeda-bedakan zikir yang ini ditinggikan suaranya, kalau yang itu enggak perlu, yang penting yang ini, yang itu enggak perlu ditinggikan, maka sungguh dia telah mengadakan sebuah amalan bid'ah. Karena Rasulullah tidak membedakan itu, hadisnya bersifat mutlak. Kemudian di antara yang perlu dibahas, mungkin ana menyampaikannya sambil terburu-buru. Ada yang mengatakan bahwa zikir ini dilakukan oleh Nabi dengan mengeraskan suara dengan tujuan mengajarkan kepada sahabat cara berzikir selesai sholat. Nah, sehingga ketika kaum muslimin sudah menguasai zikir-zikir ini, sudah gak dicariatkan lagi berzikir selesai sholat dengan meninggikan suara. Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin dan selain beliau, pertama membutuhkan nas bahwa memang Rasulullah menginginkan tujuannya adalah untuk mengajarkan. Ini pertama. Dari mana kita tahu bahwa tujuan Nabi untuk mengajarkan bukan demikianlah sunnah berzikir. Ada sahabat yang menafsirkan demikian? Ternyata tidak dinukilkan satu pun dari sahabat yang mengatakan demikian. Bahkan Ibnu Abbas dengan jazm mengatakan kana ala ahdi Rasulillah, bahwa mengangkat suara, menjaharkan suara zikir selesai sholat lima waktu adalah kebiasaan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang benar tujuannya untuk ta'lim, kira-kira sahabat itu perlu diajarin sampai berbulan-bulan? Kita aja sehari sudah cukup. Kita nih loh yang sulit berbahasa Arab ya. Harus belajar makhraj-makhraj bahasa Arab, huruf-hurufnya.
Itu pun dalam hitungan hari selesai. Masa sahabat Nabi mengajarinya berhari-hari? Ini satu. Kedua, masih ingatkah kita?

0: Ketika Rasulullah didatangi oleh sekelompok sahabat yang fakir dan miskin. Ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita mendahului kita dalam amalan-amalan. Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka berpuasa seperti kita puasa. Tapi mereka bisa bersedekah, kita enggak bisa bersedekah. Maukah kata Nabi, ala adullukum ala syai'in tudrikuna bihi man sabaqakum? Maukah kalian aku tunjukkan, aku ajarkan sebuah amalan yang kalian bisa mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian itu tadi. Iri dalam kebaikan. Kata Nabi, bertasbihlah 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali setiap selesai sholat. Apa yang berat untuk Nabi mengajarkan kepada para sahabat cara berzikir dengan langsung, yang kemudian akan didengar oleh sahabat yang sekali dengar langsung hafal sahabat. Enggak seperti kita, butuh 10 kali. Iya kan? Sahabat itu di antara kelebihannya mendengar hadis, ayat Al-Qur'an luar biasa cepat dalam menghafalnya. Jangan disamakan dengan kita. Ini kondisi. Ternyata berlangsung itu kebiasaan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar tujuannya karena ta'lim, kira-kira yang lebih membutuhkan ta'lim mana tingkat kebutuhannya yang lebih banyak? Sahabat Nabi atau muslimin yang sekarang ini? Hah? Yang sekarang kan? Iya kan? Termasuk antum kan? Butuh kan tahu zikir-zikir bentuk-bentuknya selesai sholat 5 waktu? Berarti berlanjut sampai hari kiamat. Semakin hari berjalan, semakin kebodohan ini meluas. Iya kan? Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, prinsip seperti ini menyimpulkan bahwa sebuah amalan yang dilakukan oleh Nabi itu tidak lagi perlu dilakukan sekarang karena tujuannya pada waktu itu hanya untuk ta'lim dan mengajarkan, ini adalah prinsip yang berbahaya. Hadza mabda'un khatir, kata Syekh. Ini prinsip yang berbahaya karena berapa banyak sunnah Nabi yang kemudian akan dikatakan ini dulu diterapkan karena ini karena itu, sekarang sudah enggak perlu lagi. Berapa banyak sunnah yang akhirnya tertinggal, tidak diamalkan. Begitu Al-Allamah Al-Utsaimin menjawab permasalahan ini. Permasalahan kedua, ada yang mengatakan bahwa amalan ini sebenarnya sudah dimansukhkan hukumnya. Dimansukhkan hukumnya. Dengan apa dalilnya mansukh? Ayat Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 205 insyaAllah. Allah menyatakan, barakallahu fikum. Naam. Ud'u rabbaka tadarru'an wa khifatan dunal qawl dunal jahri bil qawl bil ghuduwi wal asal. Berdoalah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu. Yang diperintah di sini adalah Nabi. Ud'u rabbaka. Berdoalah engkau kepada Rabbmu. Tadarru'an dengan penuh sikap merendahkan diri. Wa khifatan dengan rasa takut kepada Allah. Dunal jahri bil qaul. Tanpa menjaharkan suara saat berdoa. Baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ayat ini dianggap posisinya sebagai nasikhah, penghapus amalan atau sunnah menjaharkan suara selesai sholat 5 waktu. Dijawab oleh para ulama kita, antara lain Al-Allamah Al-Utsaimin juga, perlu diketahui bahwa nasikh wal mansukh itu ada syarat-syaratnya. Sebuah hukum, pada hukum asalnya, sebuah ayat, sebuah hadis, pada hukum asalnya semuanya berlaku. Tidak boleh dinyatakan mansukh kecuali ada dalil yang jelas, tegas memansukhkannya. Syarat-syaratnya apa? Kalau ada 2 dalil yang sama-sama kuat derajatnya. Ini kuat, ini kuat. Sementara secara kandungan maknanya kok sepintas bertentangan. Ini syarat yang kedua, adanya pertentangan makna. Ini menyatakan boleh, itu menyatakan enggak boleh. misalkan. Ini berisi perintah, ini berisi larangan. Gimana ini? Ulama mempersyaratkan kalau untuk bicara nasikh dan mansukh itu harus sama-sama kuat. Jangan yang ini kuat, yang ini lemah. Ya sudah, yang lemah kalah. Jadi gak perlu mansukh, memang kalah sudah ini dikalahkan karena dia lemah, dhaif. Tapi kalau sama-sama kuat derajatnya, maka diupayakan untuk dipadukan. Ini syarat kedua. Kalau syarat untuk dipadukan gak terpenuhi, ya, syarat yang ketiga, ma'rifat al-mutaqaddim minal mutaakhir. Pengetahuan tentang mana dalil yang muncul atau lahir lebih dulu dan mana yang kemudian. Sehingga yang kemudian berfungsi sebagai penghapus terhadap dalil yang terdahulu. Mana yang munculnya tahun ini, mana yang munculnya tahun lalu. Mana yang munculnya di Madinah, mana yang munculnya di Mekah. Ini syarat ketiga. Mansukh. Ternyata sunnah menjaharkan suara zikir selesai sholat itu baru terjadi di Madinah. Sementara ayat tadi, surat apa? Al-A'raf, ayat ke-205, kata Imam Ibnu Katsir, hadhil aya kanat qabla an tufrada as-salawatul khams wa hiya ayatun makkiyah. Ayat ini adalah ayat Makkiyah, turunnya sebelum adanya syariat kewajiban melaksanakan sholat lima waktu. Demikian Ibnu Katsir menjelaskan. Juga pernyataan Ibnu Katsir, makna ayat ini dunal jahri bil qaul, yakni jahran baligan, menjaharkan yang berlebihan sampai terkesan menjerit-jerit seperti an-nida. Ini tidak. Beda antara mengangkat atau meninggikan suara dengan menjerit. Ya, beda. Jawaban al-Imam al-Allamah al-Utsaimin yang berikutnya. Ayat ini perintahnya kepada siapa sih? Kepada Nabi. Ud'u rabbak. Bukan ud'u rabbakum. Ud'u rabbak. Berdoalah kepada Rabbmu wahai Muhammad. Pertanyaannya, kita yang lebih tahu makna dan tafsir ayat ini atau Nabi? Jawabannya yang mana? Apa? Kita. Oh, Nabi. Nah, alhamdulillah. Nah, Nabi yang lebih tahu. Kedua, gak mungkin kita menyatakan kita yang lebih tahu. Nabi yang tahu. Atau pertanyaan kedua, Nabi yang paling tahu tentang ayat ini, apa mungkin Nabi akan menyelisihi hukum dan makna ayat ini? Jawabannya tidak mungkin. Nabilah yang terkenai ayat ini dan Nabilah yang mencontohkan dan mensyariatkan meninggikan suara zikir saat selesai sholat lima waktu. Berikutnya, dan ini terakhir, mereka berdalil dengan hadis Abu Musa al-Ash'ari di mana kunna fi safarin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dalam sebuah perjalanan safar bersama Nabi, kemudian sebagian sahabat itu berteriak meninggikan suara zikirnya di perjalanan tersebut, kemudian Nabi menyatakan arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innama tad'una innama alladhina tad'unahu sami'un qarib. Sayangi diri kalian dalam berzikir dan berdoa, jangan memaksakan diri dengan menjerit-jerit seperti ini. Sesungguhnya kalian ini tidak berdoa kepada zat yang tuli atau zat yang gaib. Sesungguhnya kalian berdoa dan memohon kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Hadis ini Nabi yang memerintahkan kepada sahabat. Tapi bersama itu Nabi masih tetap mencontohkan dan mengamalkan meninggikan suara zikir selepas sholat lima waktu. Demikian global permasalahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya, menunjukkan kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu, ada sebagian mungkin merasa ini kok asing, saya kok baru diketahui.
1: Jawabannya yang asing itu kita, bukan sunnah. Kita yang lama gak bersentuhan dengan sunnah-sunnah Nabi. Gak belajar. Ya kan? Berapa banyak sunnah Nabi yang sekarang kita amalkan, dulunya kita merasa aneh. Nah, begitu juga sunnah. Sebelum itu saya ingatkan, kalau kita berjalan ke masjid, ke musholla Id, ya musholla Id, disunnahkan takbir nggak? Sunnahkan takbir dan meninggikan suara. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga demikian. Begitu juga setiap selesai sholat 5 waktu pada hari Idul Adha sampai 3 hari ayam tasyrik juga disunnahkan meninggikan suara. Kalau kita ditanya mana dalilnya? Mana dalilnya? Bahkan perlu antum tahu, bentuk dan redaksi takbir dalam dua sholat hari raya tidak ada nasnya yang langsung dari Nabi. Beda dengan zikir selesai sholat 5 waktu. 5 sahabat tadi menegaskan, kami mendengar Rasulullah, mendengar dahulu Rasulullah mengucapkannya dengan suaranya yang tertinggi. Lihat redaksi-redaksi itu tadi. Maka dengan ini, berapa banyak sunnah yang belum kita ketahui. Semoga keterangan ini bermanfaat. Dan sekaligus karena keterbatasan kemampuan dan juga waktu, daurah kali ini kita akhiri sampai di sini. Nah, semoga yang sedikit 2 hari ini kita bahas bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pertama dan antum semuanya. Dan semoga Allah menjaga dakwah salafiyah. Semoga Allah menyatukan hati-hati salafiyin di atas salafiyah. Dan Allah menjadikan kita salafiyin semuanya mudah untuk mentolerir suatu permasalahan yang tidak perlu diperpanjang atau diperselisihkan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
2: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita melanjutkan majelis kajian ini untuk yang kedua. Masih kita dalam silsilah penyebutan beberapa statement ucapan tokoh-tokoh Jamiah Hiyaturat yang akan menyampaikan kita pada kesimpulan bahwasanya Jamiah Hiyaturat adalah semua sebuah jamiah yang berdiri di atas paham khawarij, di atas pokok-pokok dasar paham kaum khawarij. Dan sekali lagi, semua penyebutan tadi masih sebatas tentang akidah dan manhaj Ihya Turat yang berada di Kuwait. Untuk kemudian nanti kita akan menyebutkan seputar apa yang telah terjadi di Indonesia. Karena banyaknya beberapa pembahasan yang masih belum tersebutkan, sementara waktu kita sangat terbatas, ada kurang lebih 90 menit lagi kita akan berbincang. Maka saya akan cukupkan cenukilan statement tokoh-tokoh Ihya Turat dengan yang terakhir terjadi, yaitu pada bulan Februari tahun 2009. Ucapan yang dilontarkan masih oleh wakil ketua Jam'iyah Ihya Turats yaitu Wail Al-Husawi, yang semakin menunjukkan kepada kita bahwa mereka banyak memprovokasi masyarakat dalam menentang pemerintah, meninggalkan sikap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr, yang itu merupakan salah satu pokok dasar manhaj Ahlussunnah. Dia mengucapkan

wajib untuk segera dilengserkan. Karena pemerintah yang sekarang sedang memimpin ini, dia tidak berhak untuk mengatur urusan negeri ini. Wanfiddin azzanya Allah wa iyakum, terlalu banyak ucapan yang semisal ini. Masih banyak yang belum saya bacakan. Khusus poin terakhir ini, baru saya membacakan mungkin 4 atau 5 pernyataan saja dari hampir 20 pernyataan yang ternukilkan di sini. Namun saya cukupkan beberapa penukilan yang sudah antum dengarkan tadi, yang semakin memperkuat kesimpulan bahwa Jam'iyah Ihya Turats adalah jam'iyah yang berada di atas prinsip awal. Sebenarnya masih ada data-data lain yang menunjukkan bahwa Ihya Turats juga dalam praktek pergerakannya tidak hanya sekadar sebagai yayasan pengumpul dana, zakat dan infak, kemudian membagikannya untuk umat Islam. Ternyata mereka adalah yayasan yang memiliki target-target selain dari sekadar yang mereka sebutkan di hadapan para ulama untuk mendapatkan tazkiyah bahwa ini adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial, mengumpulkan harta zakat kaum muslimin dari berbagai negeri, kemudian penyalurannya untuk umat yang membutuhkannya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, justru yang lebih parah bahwa mereka memanfaatkan harta-harta yang mereka kumpulkan itu tadi untuk memuluskan program penanaman akidah khawarij kepada umat. Mereka datang dengan membawa dana bantuan dengan berbagai program dana untuk membangun pondok pesantren di berbagai negara di dunia ini, tempat-tempat pendidikan. Di Indonesia saja sudah ada berapa pondok pesantren yang langsung dibantu oleh Ihya Turats. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, maka gilirannya sekarang ini kita akan menyebutkan beberapa syubhat yang beredar di negeri kita khususnya tentang Ihya Turats. Di antara syubhat yang diucapkan adalah, yang pertama, kenapa kalian mentahzir Jam'iyah Ihya Turats sementara jam'iyah ini banyak atau besar manfaatnya untuk umat, dan yang terjadi itu hanya sebatas kesalahan-kesalahan. Yang ingin saya titik tekankan di sini adalah syubhat menamakan, mengistilahkan berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya Turats yang antum dengarkan tadi sebagiannya dengan istilah kesalahan, sehingga terkesan bahwa itu adalah suatu hal yang ringan dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu berbahaya. Perlu kita dudukkan syubhat ini dan kita mengatakan kepada pengucapnya, hendaknya Anda bertakwa kepada Allah. Kalau Anda tidak mengetahui berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya Turats sehingga Anda mengatakannya, mengistilahkannya dengan istilah kesalahan, maka sungguh wajib bagi Anda untuk bertanya, wajib bagi Anda untuk mengetahui dan berilmu tentang apa itu Ihya Turats, agar Anda tidak dengan mudah menyatakan itu hanya sebatas kesalahan, tidak sampai pada tingkat penyimpangan. Walikuddin azanallahu wa iyyakum, kata-kata kesalahan ini sangat global. Kekufuran dengan dua bentuknya atau kesyirikan dengan dua bentuknya.

0: syirik akbar atau syirik asghar, kufur akbar ataupun kufur asghar, kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran keislaman untuk menjadi seorang kafir, ataupun kufur asghar, keduanya adalah jenis kesalahan. Nah, begitu juga kesyirikan, akbar maupun asghar, dua-duanya adalah kesalahan. Begitu juga bid'ah. Para ulama membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah mufattiqah, dan yang kedua bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah adalah bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti akidah wahdatul wujud, keyakinan bahwa seluruh alam ini adalah Allah, sehingga pohon itu adalah Allah, binatang itu adalah Allah, dan seterusnya. Ini adalah bid'ah yang mukaffirah, yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ataupun bid'ah mufassiqah, semuanya adalah kesalahan. Pertanyaannya sekarang, apakah berbagai kesalahan yang ada dalam ihya turab itu adalah jenis kesalahan biasa atau kesalahan yang sangat besar? Ucapan yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara akidah sunnah dengan akidah syiah, ini sebuah kesalahan atau penyimpangan. Begitu juga tokoh-tokoh mereka yang mengatakan kami tidak merasa gunda, tidak merasa sedih dengan munculnya kekuatan syiah di negeri Irak. Kami tidak sedih dengan itu, justru senang. Ini sebuah kesalahan biasa ataukah justru ini adalah penyimpangan yang akan menipu umat, akan menjadikan umat lalai terhadap bahaya kaum syiah yang menyesatkan itu. Begitu juga akidah khawarij yang ada pada syiah turab, maka mengistilahkan penyimpangan-penyimpangan syiah turab dengan sebatas kesalahan, ini adalah sikap meremehkan penyimpangan-penyimpangan yang antum masih ingat bagaimana Dzulkhuwaisirah yang memprotes kebijakan Nabi sebagai waliul amr. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi? Sang perintis khawarij ini tadi, yang kemudian diberi julukan dengan kilabun nar, kilabun nar, kata Rasulullah. Nabi yang mengatakan ini. Itu telah dilakukan oleh Ya'turat. Qanibuddin azana wa'iyakum. Dari sini kita mengatakan bahwa pengistilahan berbagai penyimpangan Ya'turat tersebut adalah sikap meremehkan kebatilan dan sikap tidak amanah. Sikap tidak amanah. Kemudian syubhat yang kedua, bahwa kenapa kalian mentahdir orang-orang yang menerima dana bantuan dari ahli aturat? Apakah hanya dengan sekadar menerima dana bantuan dari ihya turab kemudian disikapi dan ditahdir? Jawabannya adalah, wahai saudaraku, sesungguhnya kami dan para ulama itu lebih-lebih mentahdir kalian bukan hanya karena kalian menerima dana bantuan dari ihya turab, tetapi kami dengan terpaksa dan hati kami sedih mengingatkan umat dari bahaya kalian, karena ternyata di balik interaksi dan hubungan kalian dengan jamiah khawarij ini tadi, kalian dirasa ataupun tidak dirasa oleh kalian telah dijadikan sebagai kendaraan tunggangan untuk melancarkan syubhat-syubhat, menyebarkan penyimpangan-penyimpangan jamiah ihya turab. Saya akan berikan beberapa contoh yang terjadi di Indonesia. Ketika sebagian yayasan, sebagian pondok pesantren mau menerima dana bantuan dari Jamiah Ihya Turats, maka pada tahun kurang lebih 96, Ihya Turats berhasil mendatangkan tokoh besarnya Abdurrahman Abdul Khaliq ke pondok pesantren Al-Isyad Salatiyah. Pada tahun 96, di mana pada waktu itu telah muncul tahzir para ulama dari bahaya Abdurrahman Abdul Khaliq. Mereka berhasil mendatangkan tokoh besarnya ini ke Indonesia. Diundanglah para dai untuk menghadiri acara muhadharah atau daurah yang langsung diisi oleh Abdurrahman Abdul Khaliq. Dari situ muncullah perpecahan di kalangan ahli sunnah. Dua hal atau dua efek negatif sekaligus telah muncul kita rasakan di balik dana bantuan yang kalian terima. Pertama, berhasil mendatangkan tokoh besar Ihya Turats Abdurrahman Abdul Khaliq yang bermanhaj ikhwani, yang tidak ada beda baginya seorang sunni dan syi'i ke negeri kita. Yang kedua, mengundang para da'i untuk mendengarkan syubhat-syubhat Ihya Abdurrahman Abdul Khaliq yang membela mati-matian Yusuf Al-Qaradawi pada waktu itu di hadapan para da'i. Ditiupkan syubhat, dihembuskan syubhat oleh Abdurrahman Abdul Khaliq membela, menyanjung Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian pada tahun 96 itu pula, di saat Abdurrahman Abdul Khaliq ini datang ke Indonesia, dia membela Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda dari tokoh-tokoh sururiyah yang telah ditahzir oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz oleh Hay'at Kibar Ulama sejak tanggal atau bulan September tahun 2000 atau tahun 1993. Sudah keluar surat pencekalan dari Hay'at Kibar Ulama, fatwa langsung dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Syekh Muhammad Aman Al-Jani, Al-Syekh Mubin, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Salih Fauzan, para ulama pada waktu itu mengingatkan dari bahaya Safar Al-Hawali dan Salman Al-Auda yang menanamkan paham khawarij di tengah umat, menentang dan memberontak kepada pemerintahnya. Fatwa keluar pada bulan September tahun 1993. Ternyata tahun 96 Abdurrahman Abdul Khaliq didatangkan ke Indonesia oleh Ihya Turats bekerja sama dengan pesantren Al-Isyad Tengarang Salatiga. Barakallahu fikum. Maka terpecahlah dakwah. Muncul efek negatif yang berikutnya. Sadari wahai saudaraku, jika Anda benar-benar sayang terhadap dakwah, jika kalian benar-benar mencintai ahli sunnah, kita sedang berjuang menghadapi kaum Syiah, berjuang menghadapi ahli batil, kaum liberal, kaum sufi dan yang lainnya, Anda jangan memperlemah kekuatan ahli sunnah untuk berdakwah. Jangan hanya karena uang untuk membangun pondok pesantren, uang untuk membangun masjid, uang bulanan gaji untuk kalian, atau uang untuk membeli perpustakaan dan yang semisalnya, kemudian kalian menjual dakwah ini. Jangan wahai saudaraku. Jangan ilmu yang kalian dapatkan di jamiah Islamiyah itu digunakan untuk membodohi salafiyin. Jangan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak itu perpecahan di kalangan salafiyin semakin berkembang. Inilah yang dinyatakan sebagai keberhasilan Ihya Turats memecah belah salafiyin. dan kita di Indonesia termasuk yang mendapatkan getahnya. Kemudian tidak cukup sampai di sana. Dengan sebab muamalah kalian dan kalian membuka pintu kerjasama dengan ahli surat. Pada tahun kurang lebih di penghujung tahun 96 atau awal 97, mereka berhasil mendatangkan salah satu tokoh khawarij dari Mesir sebagai dai resmi ahli surat ke negeri kita, seorang yang bernama Syarif Muhammad Fuad Azza. Berada di pesantren tersebut. Kemudian beberapa yayasan di Indonesia yang bekerja sama dengan ahli surat mengirim dai-dainya untuk belajar kepada salah satu tokoh khawarij. Kemudian dalam berbagai kesempatan, saudara Syarif Hazza ini menanamkan beberapa pokok dasar pemikiran khawarij kepada beberapa dai yang belajar kepadanya. Menanamkan bahwa tauhid itu, di samping tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, ada tauhidul hakimiyah yang ujung-ujungnya akan sampai kepada pengkafiran terhadap pemerintah-pemerintah muslimin, yang akhirnya akan memunculkan radikalisme dan terorisme. Dari pokok dasar seperti ini muncullah radikalisme itu tadi. Dengan memuji di hadapan para dai, sebagian dai tersebut, bahwa para pemberontak fis di negeri Aljazair, yang para ulama sepakat itu adalah pemberontakan, dan mereka adalah orang-orang bertakwa khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, dipuji oleh saudara Syarif Azza ini, orang yang mati dalam perjuangan itu sebagai syuhada dihadapkan beberapa dai pada waktu itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik berbagai maqasid efek negatif yang muncul dari sebab sebagian dai, sebagian yayasan dan pondok pesantren di Indonesia membuka pintu kerjasama dengan Ihya Turats. Bahkan Ihya Turats berhasil mengirimkan dan membagikan berbagai media-media seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu majalah Al-Furqan yang berisi banyak kemungkaran padanya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Cukup ini semua sebagai mafsadah yang merugikan dakwah. Oleh karena itu terpaksa kami mentahzir kalian. Pengaruh Ihya Turats dengan dana yang mereka bagikan berhasil mempengaruhi beberapa teman kami yang dahulu belajar bersama kami, kemudian dia ikut bersama Ihya Turats sebagai dai-nya menyalurkan dana bantuan kepada kelompok khawarij di Indonesia. Sebuah pondok pesantren di daerah Cilacap yang dikenal dengan pondok pesantren Al-Mu'addib. Kalau ada ikhwan dari Cilacap mungkin tahu nama pondok pesantren ini. Salah satu tokoh di pondok pesantren itu adalah mertua Nurdin Entok, mendapatkan dana bantuan dari Yayasan Ihya Turats untuk membangun masjid di pondok yang di sana dikader, tempat kaderisasi para teroris yang melakukan peledakan di beberapa daerah di Indonesia, dibantu oleh Ihya Turats yang kemudian dana itu disalurkan oleh dai yang menamakan dirinya Abu Qatadah dan dielu-elukan sebagai murid terbaik Syekh Mukbil. Dia bukan murid terbaik, bukan pula ranking kedua ataupun bahkan ranking ke-10-nya dari anak-anak Indonesia saja. Begitulah mereka pandai memang menyanjung-nyanjung seorang yang diharapkan akan mendukung programnya. Kemudian Abu Qatadah inilah yang meresmikan masjid bantuan yayasan Ihya Turats untuk Ma'had Al-Mu'addib, tempat bercokolnya para khawarij. Ya ikhwan, demikianlah ahli sunnah. Pondok aliran sesat pengarang yang dahulu saya juga berada di sana, dan beberapa ustaz kita juga dahulu berada dan sebagainya mondok di sana. Dulu berada di atas manhaj salaf dengan sebab berurusan dan membuka pintu muamalah dengan ahli aturat. Mereka menjadi orang-orang yang bermudah berurusan dengan khawarij sampai kurang lebih pada tahun 95 atau 96 mengadakan kerjasama dengan pondok Meruki, Al-Mu'min Meruki, tempatnya para pembesar khawarij. Beberapa ustaz kita menjadi saksi yang langsung mengetahui kegiatan itu. Hal ini diulangi pada beberapa tahun kemudian, di antaranya pada tahun 99 atau kurang lebih tahun 2000. Setidaknya pada tahun 99 terjadi lagi kerjasama dengan pondok Al-Mu'min Meruki. Ya subhanallah, mau dikemanakan anak didik mereka yang diamanatkan oleh para orang tua mereka di pondok tersebut? Kemana itu amanat? Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka kita katakan kepada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa kami ditahdi hanya karena menerima dana, jawabannya bukan karena itu. Tetapi kalian telah dijadikan sebagai kuda tunggangan oleh Hiyaturab untuk melancarkan misinya di negeri ini. Membantu kaum khawarij, kaum teroris. Maka dari itu saya katakan dalam tema judul kajian kita, mewaspadai tersebarnya paham teroris khawarij melalui Yayasan Ihya'at-Turab. Wani fiddin azzanya wa iyyakum. Saya tidak akan bercerita berbagai mafsadah dan efek negatif yang dimunculkan oleh Ihya'at-Turab di beberapa negeri, di Somalia, di Tanzania, di Yaman, di Pakistan. Kita hanya berbicara cukup yang di negeri kita. Sebagian mereka mengatakan, ya Ustaz, ini kenapa sebagian dai itu bermuamalah dengan Ihya'at-Turab dalam rangka untuk menyelamatkan dana-dana kaum muslimin yang telah berhasil dikumpulkan oleh Ihya'at-Turab agar tidak jatuh kepada kelompok-kelompok yang batil. Salah satu dari mereka mengatakan seperti itu di hadapan saya. Maka saya katakan, ya Ustaz, alhamdulillah, dakwah kita akan tetap berjalan walaupun tanpa bantuan dari Ihya'at-Turab. Walaupun kita memiliki masjid yang terbuat dari bambu dan kayu, pondok pesantren kita juga demikian. Alhamdulillah, dakwah itu yang dituntut adalah barokah padanya. Kalau barokah itu sudah dicabut oleh Allah, maka dakwah itu tidak akan bermanfaat, justru akan mendatangkan hal-hal negatif bagi umat. Nah, walhamdulillah, pesantren Ahli Sunnah dari ujung Aceh hingga ujung timur Papua Tanah, mungkin lebih dari 100 pondok pesantren dengan perbedaan tingkatannya, masing-masing berjalan walhamdulillah tanpa bantuan dari Ihya'at-Turab. Ulama kita pun berdakwah. Syekhuna Mukbil rahimahullah. Ribuan pelajar berada di sana dari mancanegara. Entah berapa biaya yang harus dikeluarkan per bulannya. Ya subhanallah, dakwah itu berjalan hingga berhasil dengan izin Allah merobohkan arogansi kaum Syiah di bagian Yaman, bagian utara, dan arogansi kaum tasawuf serta komunis di Yaman bagian selatan. Dengan izin Allah, barokah dari Allah, maka bersabarlah. Jangan kemudian kita menjual dakwah hanya untuk sekedar uang 100 ribu dolar, 200 ribu dolar dan yang semisalnya. Jangan, wahai saudaraku.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الحاضرون أعزني الله وإياكم pada hari ini hari Ahad insyaallah bertepatan dengan 27 Dzulqa'dah 1438 Hijriah atau 20 Agustus 2017 kita berkumpul di masjid ini untuk kembali kita bersama-sama melakukan amalan talabul ilm untuk bersama-sama saling berupaya mempertahankan iman, mempertahankan akidah di tengah derasnya dan kuatnya badai fitan yang datang silih berganti. Maka untuk itu kita ingin bersama mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah menolong kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Wa dzakkir fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dalam kondisi seperti ini, kita terpanggil untuk kita bersama-sama berbenah diri dengan ilmu, berbenah diri dengan berbagai amalan soleh dan ibadah. Melihat kondisi terkhusus di negeri kita ini, hari berganti hari kondisinya semakin memprihatinkan. Indonesia berada di persimpangan jalan yang sangat mengancam keselamatan negeri ini, bukan karena tidak adanya orang-orang pandai di bumi Indonesia, bukan disebabkan sedikitnya kekayaan bumi negeri ini, tetapi tidak lain disebabkan dosa-dosa penghuninya. dosa-dosa masyarakatnya dan dosa dengan segala jenisnya berpotensi untuk mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Dosa dengan segala bentuknya berpotensi besar untuk mendatangkan kehancuran. Terkhusus dosa-dosa besar yang dikenal dengan istilah Al-Kabair, yang karenanya para ulama kita menulis karya-karya dengan topik Al-Kabair, yaitu dosa-dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar dalam Islam ini. Kalau dahulu para sahabat menilai dan menganggap sebuah dosa kecil sebagai muhlikah, sebagai perkara yang membinasakan, dan mereka takut. Namun di masa ini dosa besar, jangankan dosa kecil, dosa besar dilakukan dengan tanpa sedikit pun rasa takut. Dosa-dosa besar dilakukan dengan penuh bangga, baik dosa-dosa yang motivatornya adalah urusan syahwat maupun dosa-dosa yang motivatornya adalah syubhat. Siang dan malam dilakukan berbagai dosa itu di bumi Indonesia, sehingga sangat dikhawatirkan nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa Indonesia, kepada kaum muslimin di negeri ini khususnya, akan Allah cabut. Dia pergi meninggalkan kita, dia pergi meninggalkan negeri ini. Nikmat kemerdekaan yang para pendahulu negeri ini mengabadikannya dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 dengan perkataan mereka, atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Ya, memang hanya dengan atas berkat rahmat Allah bangsa Indonesia, muslimin Indonesia mendapatkan kemerdekaan itu. Selamat dari penjajah-penjajah kafir yang terus menindas bangsa ini di berbagai bidang. Kita dihinakan, kita tidak dimanusiakan. Atas berkat rahmat Allah, pertolongannya, perlindungannya, kita meraih kemerdekaan itu. Namun, sebuah kenikmatan ketika kita tidak pandai-pandai menjaganya, tidak pandai-pandai merawatnya, kenikmatan itu akan Allah cabut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah Allah pernah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Merubah nikmat menjadi nikmah. Merubah nikmah menjadi nikmah. Nikmah nun ain mim tak marbutah. Artinya ya kenikmatan, nikmat dalam bahasa kita juga. Kenyamanan hidup, kenyamanan beribadah, keamanan dan stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan dengan nyaman beribadah sujud dan rukuk kepada Allah, dengan nyaman bertauhid, dengan tenang beraktivitas, mendapatkan rizki dan kelapangan rizki dari berbagai sisi, ketentraman hubungan satu dengan lainnya, satu elemen masyarakat dengan elemen masyarakat lainnya, saling menghormati, saling menolong, saling peduli, kehidupan yang indah. Namun ketika nikmat tersebut tidak dijaga, bagaimana menjaga nikmat? Dengan takwa, dengan amal saleh, dengan menjalankan syariat Allah di dalam Al-Quran maupun melalui sunnah nabinya. Bukan dengan perkembangan ekonomi, bukan menjaga nikmat itu dengan kecanggihan teknologi, bukan menjaga nikmat itu dengan kekuatan militer yang canggih, bukan. Tetapi menjaga nikmat itu dengan ibadah kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Ketika kemaksiatan kepada Allah dilakukan, mulai dari dosa terbesar, kekafiran, kemunafikan, kesyirikan, dan dosa-dosa yang dibawa itu tingkatannya, perzinahan, pencurian, pengkhianatan, pembunuhan, meninggalkan perkara yang Allah wajibkan dari berbagai wajibat, dari berbagai amalan-amalan wajib yang Allah perintahkan atau diperintahkan oleh Rasulnya, semua itu kemaksiatan yang dapat merubah nikmah menjadi nikmah. Nikmah itu nun qaf mim tak marbutah. Kalau nikmah pakai ain, kalau nikmah pakai qaf. Apa bedanya antara dua kata ini? Apa maknanya? Kalau nikmah seperti yang sudah kita ketahui, tetapi nikmah adalah al-azab dan masaib. Nikmah itu adalah azab, malapetaka, bencana dengan berbagai bentuknya. Hilangnya rasa aman menjadi rasa takut dan cemas. Kehidupan sosial kemasyarakatan diwarnai oleh sikap saling mengancam, saling menunggu kesalahan pihak lain, sehingga tidak ada ketenangan hidup. Pembunuhan di sana sini, perampokan, merajalela, pencurian, sehingga masyarakat harus hidup dengan penuh waspada, terhadap dirinya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tuanya. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Jika Anda berada dalam sebuah nikmat, jaga baik-baik nikmat tersebut. Demikian kata penyair ini. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu dapat menghilangkan kenikmatan, membuat nikmat itu pergi dari kita dengan sebab kemaksiatan. Kita di majelis ini ingin bersama-sama mengevaluasi tentang dosa-dosa kita. Dan melalui majelis ini, kita mengajak semua muslimin dan semua hamba Allah untuk kembali ke jalannya. Kita mengajak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita, dengan semua lapisannya, dengan semua kedudukan dan strata hidupnya, mengajak mereka untuk bersama-sama mengingat bahwa kita masih punya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yang ghafur, yang rahim, yang maha pengampun, maha pengasih, memanggil hamba-hambanya untuk bertaubat dan beristighfar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar mengatakan ayat yang ke-53 dan 55. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.

Wahai hamba-hambaku, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan ini. Kalamullah, perkataan Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, melampaui batas dengan dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman atas diri mereka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan ini untuk seluruh hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai seluruh hamba-hambaku, yang muslim, yang kafir, yang munafik, yang Yahudi, yang Nasoro, yang komunis, semuanya dipanggil. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas dengan berbagai dosa. Dosa kekufuran menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu dalam peribadatan. Dosa dalam bentuk keyakinan bahwa Allah memiliki anak, adanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Dosa meyakini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, pencipta-pencipta lain selain Allah. Atau dosa menjadikan bagi Allah tandingan dan saingan dalam peribadatan, yang diistilahkan dalam syariat dengan dosa syirik. Berdoa kepada selain Allah di suatu waktu, di waktu lain dia juga berdoa kepada Allah. Dia beristighatsah kepada Allah di tengah malam, tapi di waktu yang lainnya, di malam yang lainnya, dia beristighatsah kepada arwah-arwah, ruh-ruh nenek moyang. Beristighatsah kepada penjaga laut, beristighatsah kepada penjaga kawah dan hulu sungai. Itu adalah kesyirikan yang sangat Allah benci dan dosa terbesar. Berdoa kepada penghuni-penghuni kubur, meminta hajatnya, hajat anak, hajat jodoh, hajat rezeki, hajat kesehatan dan kesembuhan dari penyakit, dan yang lainnya dari berbagai hajat. Beristighatsah dan beristi'anah kepada makhluk, menjadikannya sebagai saingan bagi Allah dan tandingan dalam peribadatan. Ini yang dinamakan dalam syariat sebagai dosa syirik. Allah memanggil mereka semua, atau yang meyakini bahwa tidak ada pencipta sama sekali, yang menciptakan alam semesta, dan bahwasanya alam semesta itu sebuah materi yang terjadi begitu saja dengan sendirinya tanpa ada pencipta, sebagaimana keyakinan kaum komunis. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang-orang yang mengolok-ngolok syariat Allah, mentertawakan ayat-ayat Al-Quran, mentertawakan berita-berita Al-Quran, yang berita-berita itu menurut mereka tidak bisa diterima oleh logikanya, ditertawakan, diolok-olok. Sunnah Nabi demikian juga diperlakukan olehnya. Orang-orang yang berbuat dosa dengan meyakini atau apalagi mempromosikan bahwa semua agama adalah benar dan semua manusia bisa masuk surga, semua hamba beriman kata mereka,
bisa masuk surga beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus, beriman kepada Hindu, kepada Wisnu dan yang lainnya. Semua hamba beriman. Yang namanya beriman itu pasti masuk surga. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang masih menyelisihi sunnah Nabi di dalam peribadatannya dengan melakukan berbagai ritual dan bentuk-bentuk peribadatan yang tidak pernah dicontohkan olehnya, tidak pernah dicontohkan oleh manusia dan Nabi terbaik, Rasul termulia. Dan meyakininya sebagai amalan soleh yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah atau sebelumnya oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Baik bentuknya yang tidak ada contoh, ataupun sistemnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau bilangan dan jumlahnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau penentuan waktu-waktu tertentu yang tidak ada contoh dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semua itu masuk dalam hadis yang beliau ucapkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Sebuah dosa. Ketika kita beramal dan beribadah dengan sebuah bentuk ibadah tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabinya pun demikian. Baik amalan itu dalam bentuk amalan sholat atau zikir atau yang lainnya, bahkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya seperti yang dilakukan atau jihad yang diklaim oleh kaum teroris dan diyakininya sebagai ibadah, diyakininya sebagai amalan saleh, diyakininya sebagai sebuah perjuangan membela Islam. Semua itu tertolak kepada pelakunya, tidak dinilai sebagai amalan saleh. Dan semua itu adalah dosa. Mengkafirkan pihak-pihak yang tidak boleh dikafirkan, baik masyarakat luas maupun pemerintah-pemerintah muslim, adalah sebuah dosa besar yang oleh kaum radikalis teroris, kaum khawarij, diyakininya sebagai amalan saleh. Semua itu adalah dosa. Membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh dengan atas nama perjuangan Islam, dengan atas nama jihad, semua itu adalah batil. Bukan sebagai amalan saleh, tetapi itu adalah amalan yang salah. Dan Allah memanggil mereka semua untuk bertobat. Memanggil semua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Begitu juga yang melakukan dosa-dosa yang didorong oleh kemauan syahwat dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai warnanya, syahwat manusia. Semua itu Allah panggil dalam panggilan yang baru saja kita dengarkan dari surat Az-Zumar ayat yang ke-53. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian semua ini
berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa. Dosa komunisme, dosa trinitas, dosa orang-orang beragama Hindu dan Buddha dan Konghucu serta yang lainnya. Dosa kemunafikan yang dilakukan oleh kaum liberal. Dosa terorisme. Dosa berbagai amalan bid'ah. Dosa kemaksiatan-kemaksiatan syahwat. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa bagi yang mau berampun, meminta ampun, bagi yang mau bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Ar-Rahim, yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Kasih Allah terhadap hambanya. Sifat sayang Allah kepada hambanya. Melebihi sayang ibu-ibu mereka dan kasih ibu-ibu mereka terhadap anak-anak. Bahkan sifat kasih dan sifat sayang Allah terhadap seorang hamba melebihi sayangnya hamba itu sendiri kepada dirinya. Kalau hamba tersebut melindungi tubuhnya dari sesuatu dan sekecil apapun yang menyakiti kulitnya, menyakitin fisiknya, walaupun sengatan seekor semut, dia sayang terhadap fisiknya. Apalagi sengatan hewan berbisa, dia akan melindungi, dia akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan fisiknya, menjauhkan fisiknya, kepalanya, matanya, telinganya, perutnya, kakinya, tangannya untuk disentuh oleh api. Dia berusaha karena dia sayang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dari hamba itu terhadap dirinya sendiri. Memanggil kita semuanya. Dalam konteks ini seluruh bangsa Indonesia sudah saatnya untuk merenung. Sudah saatnya untuk mengevaluasi dosa-dosa yang telah dilakukannya. Cepat. Cepat wahai saudaraku. Jangan terlalu capek kita atau dilelahkan dengan mencari solusi ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan tanpa ada ujungnya. Ujungnya adalah pertengkaran dan pertengkaran. Ujungnya adalah saling menjatuhkan dan siap memangsa saudaranya. Hanya ada satu. Fafirru ilallah. Larilah kembali kalian kepada Allah. Hanya ada satu, yaitu segera beristighfar, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan Allah lanjutkan dalam ayat yang ke-54 dari surat Az-Zumar ini, Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum, dan segeralah kalian kembali kepada Allah, bertaubat dengan membenahi amalan-amalan batin kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dengan segera kepada Allah dengan membenahi amalan-amalan batin kalian.
membenahi hati dari penyakit sombong. Karena kesombongan itu dapat menolak kebenaran. Dengan kesombongan itu, Anda bisa meremehkan orang lain dan akhirnya mendzaliminya. Benahi hati dari penyakit al-kibir. Kesombongan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin." Mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan bisa masuk surga barang siapa yang di kalbunya, di hatinya ada sekecil satuan apapun dari sifat sombong. Qalu ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasulullah, kalau ada seseorang yang senang untuk pakaiannya itu indah, pakaian yang dia kenakan itu baik, bagus, dan senang untuk menggunakan terompa atau sendal yang bagus, apakah itu yang dimaksud dengan sombong yang menghalangi seseorang dari surga, dari jannah? Qala al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan yang dimaksud adalah menolak kebenaran, menolak dalil, menolak syariat Allah, dinomorduakannya syariat Allah, dinomorduakannya sunnah Nabi dibandingkan aturan-aturan yang datang dari barat ataupun dari timur, dikalahkannya syariat Allah karena kepentingan-kepentingan duniawi, dia tolak dalil.

sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia menolaknya. Ada yang menolaknya karena enggak logis. Ada yang menolaknya karena tidak sesuai dengan teknologi menurut akal dia. Ada yang menolaknya karena bertentangan dengan adat istiadat. Ada yang menolaknya karena bertentangan dengan warisan nenek moyang. Ada yang menolak ayat ataukah hadis karena bertentangan dengan budaya dan kultur. Ada yang menolaknya karena takut kepada atasan, karena sebuah kepentingan yang diinginkannya. Itu adalah kibir. Itu adalah sombong terhadap Allah, sombong terhadap syariatnya, dan dapat mencegah orang tadi dari jannah, dari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Menolak hadis Rasul karena tidak sesuai dengan kemauan mayoritas. Mayoritas mengatakan A, tetapi hadis Rasul mengatakan B. Dia lebih memilih kemauan mayoritas. Ini adalah kibir. Ini adalah sombong yang Rasulullah menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan pernah bisa masuk jannah barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat dan perasaan sombong, walaupun hanya sebesar biji atau satuan terkecil dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau sombongnya itu sebesar genggaman tangan? Bagaimana kalau sifat sombongnya lebih besar dari itu? Batarul haq. Dan ini sekarang dilakukan secara terang-terangan. Batarul haq, menolak kebenaran di zaman ini, menolak dalil Al-Quran dengan berbagai alasan yang tadi sudah disebutkan sebagiannya, menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilakukan dengan bangga. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Latif, wahai hamba-hamba Zat yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang Maha Lembut di dalam menyikapi dosa-dosa hambanya. Ketahuilah, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Latif memanggil kalian semuanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Dia Allah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Kemudian Allah pertegas bagaimana bentuk rujuk kepada Allah dan kepada agama Allah. Wa anibu ila rabbikum. Berinabahlah kalian, kata al-mufassirin, ay bikulubikum. Berinabahlah kalian kepada Allah Rabb kalian dengan hati kalian, membenahinya, membersihkannya, menjauhkannya dari penyakit-penyakit hati. Yang tadi pertama disebutkan adalah al-kibir. Yang kedua adalah al-hasad, dengki, iri, yang melahirkan ambisi untuk menjatuhkan orang lain, membinasakan orang lain, menjegal orang lain,

0: merebut milik orang lain, mengumbar aib orang lain. Al-hasad. Dan sekarang ini menimpa negeri kita, menimpa bangsa kita, saling menjegal, saling menjatuhkan, saling berebut. Akibatnya apa? Kembali yang menjadi korban adalah syariat Allah. Kembali yang menjadi korban dari dua sifat jelek, yaitu al-kibir wal hasad, sombong dan dengki, adalah syariat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anibu ila rabbikum ay biqulubikum, dalam bentuk hati kita telah dipenuhi oleh harapan, penuh harap kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya, hatinya dipenuhi dengan keikhlasan saat dia beragama, saat dia meminta ampun dari Allah, meminta maghfirah, didorong oleh keikhlasan, hatinya dipenuhi dengan rasa harap dan rasa ikhlas. Wa anibu ila rabbikum ay biqulubikum, berinabahlah kalian kembali menghadap kepada Rabb kalian dengan hati-hati kalian, kalbu-kalbu kalian, yaitu dengan rasa takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia atau takut kehilangan materinya atau takut sakit fisiknya. Enggak, benar-benar yang mendorong dia untuk beristighfar, bertaubat, kembali kepada jalan agama karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita, sekarang kita periksa hati kita. Untuk kita bersama-sama membersihkan hati ini. Himbauan ini adalah untuk pemateri pertama dan utama. Kemudian yang mendengarkan materi dan nasihat ini di masjid ini, dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Dimanapun berada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa aslimu lahu ay bijawarihikum, dan beristislamlah kalian, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota tubuh kalian yang nampak ini. Berserah diri dengan kedua matanya untuk menggunakannya di jalan kebenaran. Kedua matanya diserahkan kepada Allah, berserah diri dengan penglihatannya untuk membaca dan menelaah perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakannya untuk yang lain. Menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan sesuatu yang menambah imannya dan semakin lurusnya akidah dia. Menggunakan anggota tangannya, kakinya, anggota badannya yang lainnya untuk sujud, ruku. Berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota badan kita yang nampak ini. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah tentang perbedaan al-inabah dengan al-istislam. Qalu idza ufridatil inabah dakhalat fiha a'malul jawarih.
1: Al-inabah yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an seperti kalimat wa anibu ila rabbikum. Jika disebutkan kata ini bersendiri tanpa ada kata wa aslimu, tanpa ada kata untuk beristislam, maka al-inabah mencakup amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan anggota tubuh yang nampak. Namun apabila kata al-inabah dengan segala bentuknya dan istiqaqnya, baik dengan kata perintah anibu atau kata al-inabah dan yang semisalnya, ketika digabungkan dengan kalimat istislam, maka al-inabah terkait amalan-amalan hati qalbu, sementara al-istislam terkait dengan amalan-amalan al-jawarih, amalan-amalan anggota tubuh. Dalam ayat ini digabungkan oleh Allah dua kata, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Jadi secara batin kita diperintah oleh Allah untuk berbenah, secara batin kita diperintah oleh Allah untuk terus mengevaluasi gerak-gerik hati kita antara ikhlas, tidak ikhlas, tawadhu, sombong, menerima dengan hasad dan dengki. Terus diperintahkan kita untuk mengevaluasi dan segera kembali kepada Allah. Waslimulah. Dan dengan anggota tubuh kalian. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Kalau kita sekarang dengan anggota tubuh kita berada di masjid, saya sebagai pembicara menyampaikan materi dengan lisan, antum duduk di masjid ini mendengar dan menulis, secara anggota tubuh yang nampak kita telah melakukan istislam. Berkendaraan dari rumah datang ke masjid ini untuk sebuah amalan anggota tubuh kita yang nampak ini. Pertanyaan penting dan besar, apakah saya dan antum semuanya sudah berinabah kepada Allah, sudah membenahi dan meluruskan amalan hati? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Allah memerintahkan dua hal sekaligus, dua perintah sekaligus terkait perintah bertaubat dan beristighfar. Qala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azab thumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak bisa tertolong lagi. Azab, kita gak tahu bentuknya seperti apa. Gak tahu kita bentuknya seperti apa. Allah yang mengaturnya. Tapi Allah mengingatkan, min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak lagi bisa tertolong. Sudah selesai. Allah lanjutkan pada ayat yang ke-55 dari surat Az-Zumar, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Wahai semua yang mendengar ini, wahai bangsa Indonesia, wahai kaum muslimin, dengarkan baik-baik ini semua. Bagi yang merasa dan mengaku dirinya cinta kepada negara ini, bagi yang mengaku dirinya
0: ingin mempertahankan kemerdekaan. Bagi yang mengaku bahwa dirinya ingin membela negara ini, enggak cukup latihan apa bela negara enggak cukup. Nih, dengarkan baik-baik. Panggilan Rob kita semuanya. Panggilan Allah tabaraka wa taala. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Dan ikutilah syariat yang Allah turunkan kepada kalian, yang Rabb kalian telah turunkan kepada kalian. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan, sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian enggak mengira, enggak menyangka, enggak sadar bahwa ternyata azab sudah ada di hadapan kita. Azab terhadap bangsa ini, azab terhadap negeri ini, terhadap rumah tangga, terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku. Sekali lagi, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kemerdekaan hanya bisa dipertahankan dan tetap berada di tengah-tengah kita dengan takwa, bukan dengan doa lintas agama, bukan dengan lintas agama, maksudnya doa yang dilakukan oleh berbagai agama di satu majelis dengan Tuhan yang berbeda-beda, melecehkan firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya yang diakui sebagai agama benar di sisi Allah hanyalah Islam. Mengucapkan selamat ibadah kepada agama lain, entah itu selamat Natal ataukah yang lainnya, itu berarti mengakui, membenarkan peribadatan mereka. Natal itu artinya keyakinan mereka hari apa? Lahirnya Isa Al-Masih. Lahir dari siapa? Dari bapaknya, yaitu Allah katanya. Tuhan Bapa. Ini adalah keyakinan, adalah ideologi. Yang Allah katakan, langit itu hampir rontok, bumi ini hampir pecah, gunung-gunung itu akan roboh mendengar ucapan dan keyakinan ideologi kaum Nasoro. Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengklaim, berkeyakinan bahwa Allah memiliki anak. Ketika kita mengucapkan selamat terhadap ritual hari raya mereka, itu maknanya kita membenarkan, kita telah melecehkan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. Agamaku mengatakan keyakinan kalian adalah kalian keyakinan yang kufur, kekafiran. Tidak mungkin kami mengucapkan selamat. Keyakinan kalian dalam agama kami dikatakan oleh Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan, Trinitas. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Surat ini sering dibaca di salat-salat. Surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma 'abud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma 'abud lakum dinukum waliyadin. Tegas, jelas. Loh, kalau begitu Anda berarti tidak menghormati toleransi antar umat beragama. Tidak, bukan demikian. Bukan seperti yang Anda maksudkan. Anda jangan mengkebiri Islam. Anda jangan mengikuti dendangan lagu orang-orang kafir. Wahai umat Islam Indonesia, sadarlah, bertobatlah kepada dendangan lagu orang kafir. Wahai umat Islam Indonesia, sadarlah, bertobatlah kepada Allah. Wattabi'u ahsana unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah syariat yang terbaik Allah turunkan, kalian turunkan kepada kalian. Ikuti. Mungkin ya'tiakum al'adzabu baghtan, sebelum datang kepada kalian azab. Ada. Ya, negeri selamat. Negeri ini harus segera emergensi untuk diselamatkan. Dan ada kira azab itu hanya tsunami, gelombang tsunami. Jangan anda kira bahwa azab Allah yang mendadak itu hanya sempa bumi yang berkekuatan besar. Tidak. Jangan anda kira azab Allah hanya berupa sekinan dan lapangan. Nah, di antara azab Allah adalah jadikan pihak saling bermusuhan. Jadikannya kita ini saling memangsa. Menunggu waktu untuk menyerang saudaranya. Nah, kaum muslimin Indonesia, sadarlah, bertobatlah kepada Allah SWT. Bertobatlah kepada Allah. Sungguh keamanan dan stabilitas negeri ini, sungguh kedekatan Allah berikan kepada bangsa ini, akan hilang, pergi kalau kita tidak bertakwa. Dan bagian daripada takwa adanya tarian tuarial budaya yang bertentangan dengan adat Islam, yang dengan syariat Allah SWT. Ritual semedi di gunung di hadap batu, ritual memberikan sesajen-sesajen kepada berbagai pihak, sesajen untuk roh, sesajen untuk jin, sesajen untuk roro kidul, sesajen untuk penggunung. Sesajen ini, sesajen itu, bukan dari agama Allah sedikit, bukan dari syariat yang turun kepada kita. Sementara dalam ayat Az-Zumar ke-25 Allah menyatakan, "Tabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum." Dan gerak ikuti syariat yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb-nan. Ya, bukan dari Amerika, bukan Hudi. Dari Rabb-nan. Mingki ayat azab berkata, belum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wahai Indonesia, bertobatlah kepada Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat arus kemaksiatan berbagai bentuknya sedang mengancam eksistensi negara kesatuan Indonesia ini. Sedang mengancam. Wahai saudaraku, telah menekankan bahwa tidak akan pernah merubah sebuah umat yang pernah Allah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Dalam ayat lain, dalam surat Nur ayat 31, Allah Taala mengatakan, "Tubu Allahi jami'ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Panggilan Allah berupa perintah. Tubu ilallahi jami'an hal mu'minun. Bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai kaum mu'min, la'allakum tuflihun, agar kalian itu sukses. Sukses meraih cita kalian, sukses selamat dari segala sesuatu yang kalian khawatir. Khawatir. Satuan negara ini hancur. Khawatir. Apa solusinya? Kembali kepada agama. Rakyat semuanya

rumah tangga semuanya. Wanita siapapun ya, kembali, kembali bertobat rujuk dengan menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasul yang Allah turun sebagai wahyu. Jangan cari solusi alternatif atau bimbingan alternatif. Kita berhadap Allah Subhanahu wa taala. Fidina ni Allah ya.

Allah Subhanahu wa taala dan salah sifat disebut oleh Nabi alaihi wasallam diriwayatkan oleh Muslim sahabat Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam innallaha yusutu yadahu bin nari liyatuba minha wa yabsutu yadahu layl liyatuba musii'u layl hatta tulu syams maghribiha. Sungguhnya Allah bentangkan tangan di siang hari untuk menerima taubat para pelaku-pelaku dosa di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menatob para pelaku-pelaku dosa di malam hari. Semua itu terlangsung kata Nabi sampai terbitnya hari di arah barat. Tutupi taubat. Arti dari hadis Allah Subhanahu wa taala Rahim, Maha Pengasih, Maha Pengampun bagi siapa yang mau bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, "Ayuhan nas, tubu ila Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah." Wahai sekalian manusia, semuanya kita di masjid ini, istri-istri kita yang rumah, anak kita khusus yang saleh, tetangga-tetangga kita, seluruh umat ini dipinta oleh Nabi Bu Ilah. Bertaubatlah kalian semuanya ke Allah Subhanahu wa taala. Ketahui sesungguhnya aku dalam sehari bertobat kepada Allah 100 kali. Ikhwani fid din, Allahu akum. Untuk membantu kita memahami, mengenali, mewujudkan perintah taubat yang Allah perintahkan dalam berbagai ayatnya, perintahkan kepada para nabi dan rasulnya kepada umatnya, dan termasuk Nabi kita Muhammad SAW memerintah kepada kita bagaimana sih taubat itu yang dengan kita ternilai telah melisikan perintah Allah Subhanahu wa taala wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dengan kita ternilai mengamal firman Allah Subhanahu wa taala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal minuna la'allakum tuflihun. Dijelaskan para ulama definisi taubat. Dengan definisi ini akan membantu kita mengenal. Seorang ketika mengenal, mengetahui definisi suatu salah dan membantu dia memahaminya. Dengan kemudian tentunya untuk mengamalkannya dengan tepat. Antara definisi yang disebut oleh para ulama adalah taubatu hiya taqudzabbi makhallah wasy'aru bihi manada alaihi azm ala yauda ilaihi tadaruk man kanu aydrikahu min al-amal salih. Taubat itu adalah upaya menggalkan dan jauhi dosa karena dengan rasa takut kepada Allah. Meninggalkan dosa. Dosa apa? Dosa kufuran, dosa kebihan, dosa kemunafikan, dosa maksiat, syahwat. Dengan motivator rasa takut kepada Allah, kepada

azabnya. Kalau ada orang meninggal sebuah dosa dengan faktor lain, di faktor kesehatan, karena kan dalam bagai informasi tersebut, dosa A atau dosa B akan mengancam fisiknya, kesehatannya, sehingga dia meninggalkan perbuatan tadi bukan karena kutub pada Allah, maka tidak terbang di telah tobat. Atau karena takut kebatasan, tulang atasnya orangnya oleh, tidak tang menibawahannya dosa garsya Allah, akhirnya bawahan menggalkan saat itu bukan karena tanda Allah, tapi kan takut hilang posisinya ke dunia atau dunia, maka tidak tolong dia yang telah tobat pada Allah. Taubat katanya meninggalkan syubhat dan kemungkaran-kemungkaran bid'ah hizbiyah. Bukan karena takut kepada Allah bahwa ini pakai dosa, anda telah bersalah dalam hal ini. Tapi karena takut tinggal oleh umat, dijauhi oleh masyarakat atau komunitasnya, tidak tergugah dia bertobat. Dan seterusnya. Jadi takut dzambi makhafatullah. Saja meninggalkan dan jauhi dosa karena dorongan takut kepada Allah tabaraka ta'ala. Seperti kisah kaum munafikin, bagaimana mereka secara zahir menamakan telah meninggalkan kufran kesyirikan, secara lisan telah mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa muhammad rasulullah, secara fisik hadir sama mukminin, hadir masjid sama rasulullah dan sahabat secara fisik. Namun, karena dorongan takut kepada Allah, mereka punya kepentingan duniawi, entah posisi dalam kehidupan pemerintahan, takut posisi itu, atau punya kepentingan bis, khawatir kepentingan itu akan pergi, atau punya akan kurang, dia tidak segera menampakkan dirinya telah berbuat, dan berbagai bentuk motif lain. Maka, tidak tergolong orang ini berinabah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam definisi yang sama lanjut, kalau tish'arakubhi, dan keyakinan bahwa dosa yang dia lakukan itu adalah sebuah kejelekan, sebuah perbuatan jelek, dia yakini tinggal karena takut kepada Allah dan adalah dosa perbuatan jelek. Nah, tidak baliknya, kami yakin itu sebaik, tapi meyakininya karena jelek. Mana dan leh disertai penyesal atas buatan dosanya. Nyesel dia. Nyesel dia. Penyesal akan nampak dari geriknya, kehuruannya. Nampak. Tidak yang sampai tertawa dia telah melakukan bid'ah kehizbiyahan atau kezalim-kezalim. Tapi dia nampak ceria. Nggak nampak sekali rasa nyesel. Nah, itu tidak tergolong taubat. Walaupun dia sudah beristighfar 100 dalam sehari, tidak terbertobat. Qala ma'al azm ala adami audi ilaih, disertai sungguhan kesesan komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Benar-benar hal yang potensi antarkan kepada dosa tersebut, dia hindari, dia jauhin. Baik dosa buat jauh, ini bahaya. Kalau saya masih di sini, saya akan kepada kemaksiatan itu. Kalau saya masih berkawan dengan, saya jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Kalau saya masih memegang ini atau memegang itu, saya akan jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Begitu juga kemaksiatan sifatnya. Buat. Penyimpang-penyimpang di dalam teman agama. Dia menyadari, kalau saya masih kawan, ahlul hijr dengan ahlul batil, duduk sama mereka, bermajlis dengan mereka, mendengar ucap mereka, maka saya potensi untuk balik itu dalam dosa kebatan atau kesbihan tersebut.

bertobat, dia akan kembali dan mengulangi itu serius. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada mereka. Dari sini penting mengingatkan, enggak ada manfaatnya Anda mengakui kesalahan-kesalahan yang lalu dengan ada ikrar di hadapan manusia, ada apa namanya surat taubat, ya. Dan misal itu enggak manfaat. Urusan antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika menjadi seseorang mengatakanlah bertobat di maksiatan A atau B, dari kebidaan A atau kehasbian B, kita enggak bisa menerima atau menolak adat seseorang, enggak bisa. Enggak boleh. Yang berhak menerima dan menolak taubat adalah At-Tawwab. Allah Subhanahu wa taala. Innaka At-Tawwabur Rahim. Sungguhnya engkau At-Tawwab. Ya Allah yang mampu memberikan tahu kepada seseorang untuk bertaubat, dan engkau sajalah yang mampu dan menerima taubat. Tetapi kita sebagai manusia bisa untuk berdalil dengan menilai dan melihat perbuatan amalan zahir yang nampak. Katanya taubat dari dia. Tapi masih harus kontak dengan hizbiyyin. Sudah menulis surat taubat. Tapi masih menyebut syubhat hizbiyyin. Di tengah umat. Ketika kita, Anda tidak benar taubat. Mana Ustaz Sifurat? Saya tidak melihat dia bertaubat. Loh, apa Ustaz yang berhak menerima taubat? Ustaz sudah berposisinya Allah. Enggak. Jangan sabar Anda. Belajar, belajar, belajar. Ulama kita sejak dulu memperakan seperti ini. Ulang kata taubat. Dari berjudi misalkan. Tapi kita melihat yang datang ke perjudian. Kemudian kita katakan, teman-teman jangan berdengar mereka. Dia kayaknya masih belum perjudian. Loh, gimana? Bertaubat sudah menulis surat hitam di atas putih bermaterai. 80 ribu terainya. Mantap materai. Disahkan oleh badan ini dan lembaga itu. Yang mengatakan, Allah memberikan kita untuk berjalan di atas perkara yang nampak. Urusan itu dia dengan Allah. Kita tidak masih datang ke perjudian. Berarti dia belum bertaubat. Begitu juga dosa hizbi. Mengaku telah taubat dan tidak khawas. Ada counters, tetapi masih saja dia mengumpulkan artikel-artikel syubhat kaum teroris. Dan bahkan berikannya temannya. Ini belum bertobat. Maka dari itu, ditara syafat taubat telah disiniskan walazm adamil abdi ilaih. Dan komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa yang pernah dilakukan itu. Qala wa tadat ma amkanahu an yudrikahu minal amali shalih. Untuk bergerak, lakukan berbagai amalan shalih yang mampu untuk melakukannya. Nampak? Serius. Amalan shalih dia lakukan. Baik amalan shalih dalam bentuk tilawah Quran. Nampak dia rajin haji Al-Quran. Nah, dia sering istighfar di majlis, banyak tawa, duduk istighfar, bertobat kepada Allah. Nampak yang dahulunya, yang ke masjid sholat, jamaah sang sholat, ma'abud, sortama. Nampak dari adnya dan akhnya, yang dunia kasar, suka memar, sekali tenang. Nampak yang dahulunya malas dalam bertobul ilmi, sekarang duduk bertobul ilmi, duduk mendengar, mentat, menkil. Terlihat, malam amal sholat dilakukan. Amar ruf nahingka. Bantu saudara yang butuh lemah, berkonfak, apa sih? Ini yang Allah katakan di ayatnya dalam surah Al-Furqan. Man kana wa'mila salihan, fannahu yatubu ilallahi mutab. Barang siapa yang taubat dari dosa-dosanya, bertobat kepada Allah. Satu, dengan syarat-syarat tadi sebut, yang tadi kita raikan. Dan bersama itu, beramsol, dialah orang yang sudah berbuat dengan sebenar-benar taubat. Di dalam ayat sebelumnya, Allah mengatakan dalam surat yang sama, lam taba, amana, wa amila amalan salih, fa

يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Kecuali menyebutkan perbuatan-perbuatan dosa pada ayat yang sebelum, beberapa jenis dosa-dosa besar. Kemudian mengatakan ilaman tabak, kecuali orang yang bertaubat dengan syarat-syarat yang dirinci tadi. Mahafat Allah, wasish'ar ubhi, ma'anadami, wa'azm ala ala u'da'ihi. Ibnuin. Kemudian amal soleh dan berbagai bentuknya yang diampu melakukannya. Maka dalam ayat ini, Allah mengatakan, ilam taba, kecuali orang-orang yang telah berobat dari perbuatan-perbuatan dosanya. Wa aman, dan beriman pada Allah sebenar iman. Termasuk dalam taubatnya, hanya ikhlas dalam taubatnya. Benar beriman, Allah itu ada maha pengampun dosa. Dan bahwasanya Allah menyiap kelasan ganjaran besar di akhirat nanti bagi orang yang beriman dia. Kalau amil salih, dan bersama itu dia juga beramal salih. Apa ganjaran yang dia dapat? Tidak hanya maaf, tidak hanya ampunan. Kata Allah, fa'u'ika, yubadullahu sayyi'arihim hasanat. Mereka orang yang akan menghentikan segala jelekan pernah dilakukannya dan kebaikan-kebaikan. Dosanya kan hanya dihapuskan, tapi dikira-kira kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan. Wahanullahu furur rahmah, sesungguhnya dia Allah pengampun, demah pengsi. Ikhwani fid rahimah wa rahimahumullah. Tentu, untuk kita tertolong dan tertentukan mengutkan perintah taubat ini, mungkin tidak kecuali dengan mengenali nama sifat-sifat Allah. Untuk kita lebih tertolong, mudah bertobat, beristighfar dari kesalahan dan tidak ulang lagi, berkomitmen untuk tidak jatuh lagi dalam dosa-dosa yang dilakukannya. Pertama adalah kita harus mengenal nama Allah yang mulia dan sifat-sifat yang maha agung dan tinggi. Seorang yang mengenal Allah sulit rasanya bertobat. Bagaimana dia mau bertobat? Dia enggak tahu Allah. Dia hanya tahu Allah sebagai pencipta. Tapi dia enggak kenal sifat Allah. Setengah. Dia tidak kenal bahwa Allah itu Rahmanun, Rahimun, Ghafur, Ghaffar, Qatibun, Ibadi. Kenal Allah tabaraka ta'ala bahwa itu adalah alimun basir khabir, dan bahwa Allah tabaraka ta'ala azizun jabbar mutakbir. Dia tidak kenal Allah bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala azizun dunqam. Dia tidak kenal Allah. Dia mau bertobat ikhlas karenanya, kemana dia rujuk? Tidak takut kepadanya, mengharapkan rahmatnya. Tidak cukup waktu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam majlis yang kat ini. Tapi, tidak lain yang bisa kita lakukan hanya tuntut ilmi. Majlis-majlis di kota berada, saat tidak harus sudah mengajarkan pelajaran-pelajaran tauhid, pelajaran dan akidah, hadirilah pelajaran-pelajaran tauhid yang disampaikan oleh asidah setat. Seperti kalian menghadiri daulah. Seperti keseriusan kalian menghadiri daulah. Membawa kitabnya, tanya kepada ustaz, ya ustaz, kitab apa yang harus persiapkan? Tanya. Persiapkan buku tulisnya, pena, alat rekamnya. Duduk, biar mengenal Allah. Duduk, mengenal Allah. Tabarakallah. Nabi mengatakan, ta'arraf Allah, ya'ifka fshidda. Kenalah Allah, saat kalian di dalam kelengan dan kematan. Pasti Allah akan mengenalmu, yakni menolongmu, lindungimu, memberikan solusi untukmu, mengampunimu. Di saat kamu berada dalam kesulitan, dalam sana yang penting, bagaimana kita sebutkan bagian pertama dari perintah Nabi tadi? Ta'arraf Allah, firqa, kenalil Allah, saat yang berada di kelapang, kenyamanan, kenikmatan. Bagaimana kita Allah? Kita enggak belajar. Mana kita mengenal Allah, kita tidak duduk bersimpuh.

belah tauhid. Maka sekali bisa mengingatkan kepada teman-teman salafi khususnya ahli sunnah. Belajar, belajar, belajar ilmu. Di Jakarta saya tidak datang, berikan kajian. Di Cilengsi Ustaz Bina Ustaz Man Mubarak dan Ustaz yang namanya. Dan berapa kok sekitarnya saya tidak ahli sunnah. Oh, majlis-majlis itu selagi Allah masih memberikan. Selagi kita diberi kemenangan majlis ilmu. Sebelum abu nikmat itu. Belum akhir tidak bisa keluar dari rumah mengajar majlis ilmu. Bukan kesempatan. Ini yang pertama. Tolak ilmi dalam bentuk mengerti tauhid. Tauhidul asma wa sifat yang telah Allah sebutkan Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya dan dijelaskan oleh ulama berbagai karyanya. Ya wa. Tabul ilmi jar tentang jenis-jenis dosa. Jenis dosa. Saghiriha wa kabiha. Baik dosa kecil, lebih dosa yang besar. Ketika kita bicara atau belajar, baca tentang definisi al-kabair, tentang definisi dosa-dosa besar, kita coba ingat Allah. Kira-kira dosa kecil apa yang dilakukan, yang dosa kecil? Kita ingat ini dosa besar dalam noskian, dari tanda dosa-dosa besar yang ditulis oleh para antara lahir kitab kabair kata Imam Dzahabi. Ini mudah terjangkau karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia walaupun saya belum sejauh mana kadar terjemahannya. Semoga juga bisa diterjemahkan dengan baik oleh lidah kita. Kitab kabair artinya dosa-dosa besar. Di kitab itu sebutkan dosa ini dari yang terbesar, dosa syirik, dosa munafikan, dosa kufuran. Sampai berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya terus. Ketika kita jari dosa besar atau mencoba mengenal definisi kabirah, kabirah itu satu besar, kaba itu artinya dosa-dosa besar. Allah, kok enggak lepas di dosa besar ya? Coba cari, mungkin yang kita lakukan dosa besar kecil. Enggak ada. Contoh belajar itu bersama kita. Ternyata, iya. Yang kita lakukan ternyata dosa besar. Dosa-dosa besar. Sampai kita takut, gemetar megang. Ini kita baca, ini kita lakukan, ini kita lakukan, ini kita lakukan. Sampai aku tersan dengan ucapan orang ustaz, jazakallahu khairan. Dia mengatakan kepada saya mencoba ajarkan kitab shalih dan untuk mencari untuk sebuah ujian. Adakah ada isi kitab shalihin? Karena buka bab al-ikhlas. Ah sendiri ikhlas. Enggak jadi. Pilih ini topik muhadharnya. Ini dia. Pilih bab murok atau bab obat. Enggak serius. Masih bab sadu. Jadi lagi. Turun bab berikutnya. Berikutnya. Bab berikutnya. Berikutnya. Bingung dia. Aku apa yang sampai. Subhanallah dalam makna luar biasa. Luar biasa. Sisi dia mencoba mengevasi tempat kita diskusi dan kita nukilkan bersama nas beberapa bahwa di antara perangkap-perangkap syaitan adalah di saat dia melakukan ma'ruf mungkar, di saat dia akan menyampaikan nasihat, diingatkan bahwa sendiri melakukan akhirnya membatalkan. Begitu mau ke poin berikutnya, top kutnya dibayang syaitan dengan ayat Al-Quran atamanna sabiri wa tansu anfusakum antum tatal kitab. Afla taqil, apakah perintah kalian memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan? Mentara engkau makan dirimu sendiri. Mentara engkau baca, pelajari hukum. Apakah tidak benar kata? Diingat dengan ayat itu. Enggak jadi lagi. Enggak jadi. Akhirnya dia mendiri. Tentu ini adalah evaluasi buat kita semuanya. Evaluasi.

belajar mengenal jenis-jenis dosa. Dan insya Allah tidak kita akan bantu kita mengenali jenis-jenis dosa melalui pelajar kitab kita yang tulis oleh para ulama. Ikhwani fi dzani Allah iyyakum. Kemudian di antara sebab yang bisa membantu kita untuk bertaubat adalah mujarasatu tain, bermaja berkawan dengan orang-orang yang bertaubat. Pada dimasnya kawan, masya Allah, anakku dia duduk sholat baca Quran. Nah, saat berbicara dia beruntung beristighfar. Ya. Nah, dia memang istighfar diukan, karena abad melihat Nabi. Nabi gerak binnya mengucap astaghfirullah wa atu ilai sampai mengatakan ku hitung dari 7 kali. Astaghfirullah wa atu ilai astaghfirullah. Berkawan dengan taibin, karena taibin dengan sekedar gerubuh akan mengingatkan kita ke taubat. Akan mengingatkan kita kepada taubat. Dan yang keempat, yang akan membantu kita untuk bertaubat. Dan terakhir majelis kita, terbatas waktu, adalah membaca dan mempelajari sejarah taibin. Sejarah orang-orang yang bertobat. Sana kita akan mengambil pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari sejarah, kisah orang yang bertobat adalah kejujuran hati dan keikhlasan niat di dalam bertobat. Sehingga dengan yang kedua, dia siap menerima resiko. Resiko. Nah, tobat itu dalam beberapa perkara mengandung resiko. Dan tanpa resiko. Kita membahas sejarah, ada ibu. Orang yang tobat, ternyata fulan di kalangan ulama, fulan yang ada di negeri ini, di negeri ini, tahun ini, abad sekian, bertobat dan mengadresinya. Ada resikonya harus menfitnya. Ada resikonya harus korban ketanya. Ada resikonya harus mengorbankan kawanannya. Bahkan mengorbankan silaturahminya dalam tanda kutip.

0: materi dan kajian ini Allah jadikan sebab kemudahan bagi ana sebagai pemateri untuk selalu bertobat, mengevaluasi dosa-dosa ana, dan bermanfaat bagi antum semuanya dan yang mendengarkan nasihat-nasihat ini. Demikian kurang lebihnya, ana mohon maaf jika ada hal yang salah atau keliru. Sudi kiranya ikhwan dan teman-teman atau asatidah mengingatkan diri ana pribadi. Wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada kajian terakhir kemarin, kita telah menyebutkan asbab dhulli al-muslimin, sebab-sebab kekalahan serta kehinaan kaum muslimin di hadapan kaum kafir. Sekaligus kita menyinggung secara singkat asbabun nasr, sebab-sebab datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sebenarnya an-nasr itu tidak bisa diraih kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa didapat oleh kaum muslimin kecuali jika memang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan an-nasr tersebut. Kondisi yang menimpa kaum muslimin ini, dari bentuk kelemahan fisik dan kekuatan tempur, ataupun kelemahan iman, takwa dan amal saleh di tengah-tengah umat ini, serta tidaklah mungkin kaum muslimin berhasil lepas dari kebengisan dan kejahatan Yahudi, Nasara, musyrikin, Majus dan yang lainnya dari kaum kuffar, kecuali apabila mereka benar-benar merealisasikan sebab-sebab yang telah Allah letakkan, sebab-sebab yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada umat ini untuk meraih kemenangan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merubah kondisi ini sampai kaum muslimin mau sungguh-sungguh merubahnya, sampai kaum muslimin benar-benar berupaya dengan ikhlas dan upaya yang real, upaya nyata untuk merubah nasib mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai mereka mau berupaya untuk merubahnya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki musibah, kehancuran terhadap suatu kaum, maka tidak ada satu pihak pun yang mampu untuk menolaknya. Tidak ada satu pihak pun yang mampu untuk

0: menghindar dari kehendak Allah tersebut. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ Dan tidak ada bagi mereka satu penolong pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari ini, bahwa Allah Al-Aziz, Al-Qawiyul Matin, yang maha kuat, maha perkasa, satu-satunya tempat kita kembali. وَيَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Jika Allah hendak menolong kalian, pasti tidak ada satu pihak pun yang bisa mengalahkan kalian. Tetapi Allah juga melanjutkan, wa yakhzulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah sudah berlepas diri dari kalian, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak lagi mau menolong kalian, faman dzal ladzi yansurukum, siapa lagi yang akan menolong kalian? Siapa lagi dari umat ini yang masih mampu untuk menolong kalian jika Allah sudah membiarkan kalian berbangga dengan kekuatan kalian, menyombongkan diri, penuh dengan kemaksiatan kepada Allah. Siapa lagi yang akan menolong kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah saja satu-satunya hendaknya kaum mukminin itu bertawakal, menyerahkan harapan kemenangannya kepada Allah. Jangan mengharapkan kepada yang lainnya. Kepada PBB, mengharapkan kemenangan dari negara Syiah, Rafidah, Iran. Mengemis sana, ngemis sini. La. Kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dahulu kita diberi kenikmatan oleh Allah. Nikmat ketenangan, nikmat keamanan. Termasuk saudara-saudara kita di negeri Syam, di Palestina, dan yang lainnya. Namun ketika kenikmatan itu tidak disyukuri, kenikmatan Allah dibalas dengan kemaksiatan, kenikmatan Allah dibalas dengan meninggalkan sholat, dibalas dengan kesyirikan dan bid'ah, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menyatakan, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian karena memang Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada suatu kaum, kecuali memang kaum tersebut sendiri yang merubah nikmat tersebut, membalas nikmat Allah dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dengan pelanggaran terhadap Rasul, kemaksiatan. Maka Allah timpakan kepada kita umat Islam kerendahan, hilangnya wibawa, diserang, dihinakan, ditumpas oleh musuh-musuhnya, ditumpahkan darahnya. Dalam riwayat hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud radhiyallahu rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah nasihat buat umat ini. Coba kita perhatikan dan kita renungi untuk kemudian kita amalkan. Seluruh kaum muslimin di belahan bumi ini yang ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum aznabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian wahai kaum mukminin telah melakukan transaksi jual beli dengan sistem al-inah, salah satu sistem tipu daya terhadap syariat, yang sebenarnya itu adalah sistem riba, sistem pinjam meminjam, yang kemudian dikemas sebagai seolah-olah itu transaksi jual beli. Dan dijelaskan oleh para ulama ada beberapa gambaran tentang sistem al-inah yang sebagiannya sudah diterapkan oleh kaum muslimin. Menggambarkan bahwa kehidupan riba telah menguasai kaum muslimin. Telah masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Ke dalam perdagangan mereka, perekonomian mereka, bahkan ke tempat-tempat ibadah mereka. Riba telah menyentuh seluruh aspek kehidupan umat Islam. Maka Rasul mengingatkan, "Idza tabaya'tum bil'ina Wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bizzar'i. Kalian telah mengikuti ekor-ekor sapi dan kalian rela terhadap pertanian, perkebunan sebagai kinayah bahwa umat Islam telah cinta dunia, mengejar dunia, berambisi untuk meraihnya sehingga tidak peduli lagi terhadap ketentuan syariat. Jika dibacakan ayat tentang salah satu ketentuan syariat terkait dengan perdagangan, sistem jual beli dan yang lainnya, atau sebuah hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam berpaling dan cenderung menganggap ini suatu kesulitan. Ya, sulit bagi hawa nafsu. Sulit bagi hawa nafsu, tapi itu ringan bagi iman dan takwa. Sulit bagi orang-orang yang ambisinya hanya dunia, dunia, dan dunia. Bangun di pagi, jalan di siang hari, istirahat di waktu sore dan malam yang dipikir adalah dunia. Bagaimana mengembangkan dunia dan menghasilkan hasil yang lebih besar dan lebih besar. Sehingga tidak peduli lagi terhadap syariat Allah SWT. Walaupun Rasulullah dilanggar, walaupun perintah Rasulullah tidak diabaikan atau tidak diterapkan, dicampakkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, larangannya dikerjakan, tidak peduli dia. Ini gambaran yang menimpa umat sekarang ini. Masjid-masjid kosong dari kaum muslimin di waktu-waktu salat. Di waktu azan dikumandangkan, kaum muslimin masih ramai mengejar dunia. Kesyirikan bertebaran di tengah umat. Di saat musibah datang kaum muslimin, bukannya ingat Allah, bukannya kembali kepada Allah dan sadar akan kelemahan seluruh makhluk Allah ini, justru sebaliknya, di saat musibah, malapetaka menimpa kaum muslimin, banjir, gempa bumi, dan berbagai musibah yang lainnya, justru umat Islam menyajikan sesajen, berbuat kesyirikan kepada Allah, Allah ditantang, dijadikan bagi Allah sekutu dan tandingan di dalam peribadatan ini. Menimpa kaum muslimin, semuanya gara-gara dunia, cinta dunia dan ambisi meraihnya. Wahai kaum muslimin, kembalilah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa taraktumul jihada fi sabilillah, dan kalian telah meninggalkan jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, di dalam memuliakan syariat Islam, berjihad dalam rangka untuk menerapkan syariat Islam. Saya tekankan sekali lagi, al-jihad fi sabilillah, bukan jihad yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan negeri, bukan dalam rangka untuk kepentingan nasionalisme dan yang lainnya. Jihad fi sabilillah. Inilah yang diperintahkan dan disyariatkan. Ketika kalian seperti ini, maka Rasulullah menyatakan, sallallahu alaikum dhullan. Pasti Allah akan menimpakan kepada kalian, wahai kaum muslimin, kehinaan, kerendahan, kekalahan. Dan sekarang kita alami ini. Kita alami ini semua. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan pernah menarik kehinaan, mengangkat kehinaan dan kerendahan serta kekalahan tersebut. Kecuali apabila kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada bimbingan syariat kalian dari seluruh aspek kehidupan agama ini. Jangan agama cuma di masjid tetapi di rumah tidak ada syariat. Jangan agama itu hanya di masjid tetapi di pasar-pasar kaum muslimin tidak ada syariat Islam. Di kantor-kantor kaum muslimin dan berbagai instansi, perusahaan-perusahaan tidak ada syariat Islam. Ini adalah cara-cara sekuler yang bertentangan dengan Islam, yang berupaya memisahkan masyarakat dari syariat Islam. Jangan hanya syariat Islam itu di masjid-masjid, sementara dakwah kalian, pergerakan kalian tidak didirikan di atas syariat Islam, tetapi didirikan di atas kepentingan-kepentingan politik, kebijakan-kebijakan dusta, kebijakan-kebijakan untuk meraih suara dan yang lainnya. Semua itu akan menjauhkan kita dan kalian, wahai semuanya kaum muslimin dimanapun berada, dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jalan satu-satunya bagi umat Islam adalah ar-ruju' ila din, kembali kepada aturan dan syariat agama ini. Untuk Allah mengembalikan kejayaan umat Islam, kemenangan umat Islam. Sudah kita sebutkan pada awal majlis bahwa Yahudi adalah kaum pengecut, penakut, pengkhianat. Kaum yang telah dihinakan oleh Allah dimanapun mereka berada. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقِفُوا. Telah Allah timpakan kepada mereka Yahudi itu kehinaan dimanapun mereka itu berada, kata Allah. Baik numpang di negaranya orang lain, walaupun kalau seandainya mereka punya negara sendiri dan kampung sendiri, tetap Allah timpakan kepada mereka kehinaan, kehancuran. Itu Yahudi yang telah mendapatkan murka dari Allah, al-maghdhub alaihim. Faba'u bighadabin ala ghadab. Allah timpakan kepada mereka kemurkaan di atas kemurkaan yang sebelumnya. Mereka kaum Yahudi yang kita hadapi itu adalah kaum pembunuh para nabi. Yang membenci Islam dan kaum muslimin, membenci para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Semestinya kita menang menghadapi mereka. Ya, mesti kita harus menang. Tetapi kemenangan itu tidak mungkin diraih. Tidak mungkin kemenangan itu akan kita dapat kalau kita jauh dari Allah. Kesyirikan khurafat di tengah umat ini terus berkembang. Bahkan diberi media yang sangat luas, difasilitasi. Berbagai kesyirikan. Masuk ke rumah-rumah kita, dibaca oleh putra-putri kita berbagai media yang memuat kesyirikan dan khurafat itu tadi. Mana mungkin, wahai kaum muslimin, kalian akan menang. Bagaimana mungkin kaum muslimin, kalian akan jaya. Jika seperti ini kondisinya, Allah telah menyebutkan bahwa Allah akan berlepas diri. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah ar-ruju' ila din. Al-Syaikh al-Mujaddid al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu taala sejak dulu beliau mengingatkan permasalahan ini. Ketika menyebutkan dan mensyarah hadis Abdullah ibni Umar Ibn Khattab yang tadi kita sebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Beliau mengingatkan kepada rakyat Palestina, kaum muslimin, agar mereka bertakwa kepada Allah, kembali kepada jalan agama Allah. Ya, karena memang di sana masih banyak khurafat. Di negeri Palestina masih banyak masjid-masjid yang di dalamnya ada kubur-kubur. Pergerakan mereka didirikan di atas jiwa nasionalisme. Masih banyak berbagai bid'ah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh rahimahullah mengingatkan kepada mereka untuk benar-benar bertakwa dan kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara nasihat beliau yang beliau ucapkan dahulu di masa beliau masih hidup, beliau menyatakan, فَإِذَنْ مِفْتَهُ عَوْدَةُ مَجْدِ الْإِسْلَامِ تَذْبِيقُ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْقِيَامِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَهُوَ أَمْرٌ جَلِيلٌ لَا يُمْكِنُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ إِلَّا بِإِعْمَالِ مَنْهَجِ التَّصْفِيَةِ وَالتَّرْبِيَةِ. Bahwa kunci kembalinya kejayaan dan kemuliaan Islam, kata beliau, adalah penerapan ilmu syariat yang bermanfaat serta amal saleh. Kaum muslimin, kata beliau, tidak mungkin untuk mencapai kemenangan dan kejayaan dan serta kembalinya kemuliaan umat Islam tersebut kecuali dengan menerapkan al-ilmu nafi' dan al-amalus salih. Ilmu yang bermanfaat. Talabul ilmi, menuntut ilmu agama. yang memenuhi masjid-masjid muslimin dan rumah-rumah mereka, menuntut ilmu agama, akidah, iman, fikih, muamalah, akhlak dan adab, semuanya memenuhi negeri muslimin, rumah-rumah mereka, kampung-kampung mereka, instansi-instansi mereka. Ini yang semestinya. Maka Syekh menyatakan, upaya tersebut hanya bisa dicapai dengan menerapkan dua hal penting. Qala wa huwa manhaj at-tasfiyah, metodologi atau metode penerapan tasfiyah, pembersihan umat. Yang kedua, at-tarbiyah, pendidikan umat. Apa maksud dari ini? Beliau akan menjelaskan. Qala wa aradtu bil awwal min huma umuran. Aku maksudkan dengan kewajiban pertama dari dua kewajiban yang aku sebutkan beberapa perkara. Apa yang pertama tadi? At-tasfiyah, manhaj untuk membersihkan dari umat ini berbagai perkara yang mungkar. Kata beliau, al-awwal tasfiyatul aqidah al-islamiyah mimma huwa gharibun anha. Membersihkan akidah Islam, membersihkan akidah yang diyakini oleh umat ini dari berbagai perkara yang baru, yang sebenarnya itu perkara yang asing dari akidah Islamiyah. Kasyirki, seperti kesyirikan-kesyirikan. Ya, kita harus mempelajari berbagai bentuk kesyirikan agar kita bisa bertauhid kepada Allah. Kita harus mempelajari dan mengenali berbagai bentuk kesyirikan yang ada dan terjadi di tengah umat agar kita selamat dari kesyirikan itu dan bisa mengajak orang lain untuk meninggalkannya. Kalau kesyirikan ini menimpa orang-orang awam, kalau bahasa kita itu para petani dan tukang becak, itu pun sudah bisa menjadi sebab terhalangnya an-nasr, pertolongan Allah kepada umat ini. Lalu bagaimana kalau seandainya kesyirikan itu terjadi dan dilakukan oleh tokoh-tokoh yang dikenal dengan tokoh Islam? Tentunya ini akan semakin besar dosanya dan akibatnya nanti. Maka upaya membersihkan ini harus dilakukan oleh semua pihak. Baik pribadi-pribadi, pesantren-pesantren, lembaga-lembaga, sekolah-sekolah, dan yang lainnya. Semua bentuk pergerakan, apa yang diistilahkan pergerakan, silakan organisasi apapun, semuanya harus berupaya melakukan upaya tasfiyatul ummah minas syirkiyat. Membersihkan umat dari perbuatan syirik yang terus merajalela. Jangan hanya ambisi Anda mengumpulkan suara. Ambisi Anda untuk bagaimana orang ini mendukung kelompok Anda. Sementara Anda tidak peduli ada orang-orang yang masih menggantungkan jimat. Ada orang-orang yang masih bertawakal kepada kubur di dalam mendapatkan rizki. Ada orang-orang yang masih meminta-minta dan berkeyakinan serta bertawakal kepada benda-benda, keris dan yang lainnya untuk pangkatnya itu naik. Kemudian Anda tidak peduli, yang penting mereka mau mendukung Anda. Sekali lagi, Allah tidak akan pernah menolong Anda. Tidak akan pernah memberkahi upaya Anda. Kemudian, beliau menyatakan, wajuddus sifatil ilahiyah. Di antara akidah yang harus dibersihkan, akidah yang asing dari akidah Islamiyah yang harus umat ini dibersihkan darinya, adalah pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Melalui Al-Asma'ul Husna ataupun yang lainnya. Harus benar-benar diyakini dan diimani seperti yang telah Allah sebutkan dan Allah tetapkan dalam Al-Quran. Atau diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dibersihkan dari umat ini akidahnya Jahmiyah dan Mu'tazilah yang sekarang melanda sekolah-sekolah Islam, universitas-universitas Islam di Indonesia ataupun di luar Indonesia, di Mesir, bahkan di Palestina sekaligus. Melanda kesesatan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Qadariyah. Apa itu semua? Butuh waktu untuk kita mempelajarinya. Sudah sedikit sekali dan jarang sekali umat yang berkeyakinan annallahu fis sama mustawin ala arsy, bahwa Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, beristiwa di atas arsy-Nya. Sudah bisa dihitung dari umat ini yang berakidah dengan akidah yang diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diimani oleh para sahabatnya Al-Khulafaur Rasyidin dan selain mereka. Kebanyakan umat meyakini akidah al-jamiyah dan yang lainnya, bahwa Allah fi kulli makan, bahwa Allah itu berada di setiap tempat. Akidah asing terhadap akidah Islamiyah. Dan ini bisa menjadi sebab turunnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat. Ilmu-ilmu filsafat meracuni otak-otak kaum muslimin dan putra-putri mereka. Terlalu panjang untuk kita berbicara seputar permasalahan ini. Berbagai akidah sesat yang ditanamkan oleh kaum liberalis yang telah memasuki bukan hanya lembaga pendidikan semacam IAIN atau UIN, bahkan telah memasuki pondok-pondok pesantren. Akidah liberalisme ini telah memasuki ormas-ormas Islam. Ini semua adalah kemaksiatan yang besar. Bahkan kemaksiatan jenis yang terakhir yang kita sebutkan lebih besar dari kemaksiatan zina atau kemaksiatan khamr. Walaupun keduanya adalah suatu kabair, dosa-dosa besar. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, saudara-saudara saya yang saya cintai. Cepat kembali kepada Allah. Cepat sebelum Allah menambah musibah ini. Akhirnya semakin meluas kekejaman orang-orang kafir. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, kata Allah, kepada fitnah, bala musibah, malapetaka yang tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Berbuat zalim karena berbuat kesyirikan, berbuat zalim karena menyelisihi Rasulullah dan sunnahnya, berbuat zalim karena berbuat kemaksiatan, tidak hanya menimpa kepada mereka, tapi menimpa semua pihak. Kemudian, Syekh Al-Albani melanjutkan, وَتَأْوِيلُهَا وَرَدُّ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَ, dan membersihkan penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk pentakwilan-pentakwilan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sikap menolak hadis Rasul dengan berbagai alasan. Menolak hadis-hadis Rasul kalau tidak mutawatir. Menolak hadis Rasul karena tidak bisa diterima oleh akal. Berbagai buku ditulis menolak hadis-hadis sahih, baik di dalam Sahih Bukhari ataupun yang lainnya, karena katanya tidak sesuai dengan perkembangan iptek. Ditolak, dibantah. Ditolak juga karena katanya hadis itu tergolong hadis ahad, bukan hadis mutawatir, seperti akidahnya Hizbut Tahrir yang diwarisi oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Menolak untuk beriman kepada azab kubur karena hadisnya hadis ahad. Siapa yang mengajarkan kepada kamu, wahai Hizbut Tahrir? Apakah itu Rasul yang mengajarkan kepada kamu untuk mengingkari azabul qabr dan hadis ahad? Apakah Umar bin Khattab dan Khulafaur Rasyidin? Apakah Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya? Ataukah dari ulama tabi'in semacam Hasanul Basri, Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya? Atau imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, wa Ahmad? Atau siapa yang mengajarkan? Sungguh ini adalah suatu dakhil. Dakhil terhadap akidah Islamiyah. Suatu yang disusupkan terhadap akidah kaum muslimin. Yang datang dari kaum filosof. Yang menginduk kepada Yahudi. Untuk menolak syariat Allah SWT. Taubat kalian. Kembali kalian kepada Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan apa yang diajarkan dan difahami oleh Salaful Ummah. Pendahulu umat ini dari para murid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian memperparah kondisi umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Kemudian Syekh rahimahullah menasihati yang kedua. Dari upaya at-tasfiyah. Upaya untuk membersihkan umat ini dari berbagai kemungkaran yang bisa melahirkan kehinaan bagi umat. Qala tasfiyatul fiqhil islami. Minal istihadil khafi'ah. Minal istihadat al-khafi'ah. Al-mukhalifah li kitabillah wa sunnah. Wa tahrilil uqul. Min asarit taqlid. Wa zulumatit ta'assub. Membersihkan fikih Islam dari berbagai ijtihad-ijtihad yang jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berapa banyak ulama di Mesir yang kemudian ditaklidi oleh beberapa tokoh di Indonesia yang kemudian menghalalkan bank. Dari mana Anda berdalil? Sebutkan satu dari kalangan ulama ahli sunnah yang takut kepada Allah berfatwa seperti ini. Dan berbagai bentuk fatwa yang lainnya yang menyesatkan umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga. Tasfiyat kutubit tafsir. Wal fiqhi wal raqa'ik wa ghairiha. Min al-ahadits adh-dha'ifa wal mawdu'a wal israiliyat wal munkarat. Upaya membersihkan kitab-kitab tafsir, fikih dan kitab-kitab tentang raqa'iq tazkiyatun nufus dari berbagai hadis yang dhaif dan palsu. Ya, tidak bisa dianggap ringan masalah ini. Beberapa buku tafsir terusus karya kaum Mu'tazilah Asy'ariyah, karya kaum sufi. Lebih-lebih karya kaum-kaum pendusta Syiah, Rafidah. Yang telah dipenuhi buku mereka dengan hadis-hadis palsu. Harus dibersihkan. Masa sebesar itu masalahnya? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berucap suatu ucapan kemudian menisbahkannya kepadaku bahwa aku yang mengucapkannya, sungguh hendaknya dia menyiapkan tempat duduk dia dari api neraka, dari an-nar. Masalahnya bukan masalah yang ringan. Berbagai hadis palsu tersebar di tengah umat. Ikhtilafu ummati rahmah, katanya. Hadis palsu disampaikan melalui mimbar-mimbar Jumat, melalui buletin-buletin. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan di perbedaan pendapat di kalangan umat itu rahmat. Siapa yang mengatakan ini? Musibah menimpa umat ini. Maka seluruh buku-buku yang ada ini harus ada upaya dari umat ini secara ilmiah untuk membersihkannya, tasfiyah wa tanqiyah, dari perkara yang mengotorinya dari berbagai bentuk hadis dhaifah wal maudhu'ah. Tidaklah menganggap remeh masalah ini kecuali orang jahil. Tidaklah meremehkan permasalahan kecuali orang yang tidak punya takwa kepada Allah. Tidaklah meremehkan sikap seperti ini kecuali orang-orang yang tidak mengerti tentang harga diri Islam dan syariat Islam. Karena apabila ini dibiarkan, begitu juga buku-buku sejarah Islam. Yang melalui pintu sejarah ini juga kaum Rafidhah Syiah berupaya menanamkan kesesatan dan kekufurannya di tengah-tengah umat ini. Apakah kita akan membiarkan putra-putri kita dan anak-anak kaum muslimin dicabik-cabik oleh kesesatan kaum Syiah Rafidhah, kaum filosof dan yang lainnya? Buku-buku sejarah dipenuhi dengan kedustaan. jangan dianggap remeh masalah ini. Karena sejarah itu merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Barang siapa yang meremehkan ini, dia sadari ataupun tidak, dia rasa ataupun tidak, sungguh dia telah menyamakan sejarah Islam ini dengan sejarah-sejarah manusia lainnya. Sama dengan kisah Gajah Mada, Mojopahit, Kenaro, Ken Dedes, dan yang lainnya. Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Siapa penukilnya? Siapa perawinya? Dirasa ataupun tidak, jika Anda enggan berupaya untuk membersihkan Islam, buku tafsir, sejarah, fikih dan yang lainnya, dari berbagai hadis yang dhaifah dan maudhu'ah yang palsu. Itulah para mujahidin dari kalangan ahlus sunnah al-Taif al-Mansurah. Yang kata Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama salaf yang lainnya. Ketika menjelaskan tentang hadis, La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq. La yadurruhum man khazalahum au man khalafahum ila qiyamis sa'ah. Akan terus-menerus muncul ada di muka bumi ini. Senantiasa ada di muka bumi ini sekelompok dari umatku yang mereka berada di atas al-haq, tanpa menang di atas al-haq, tidak akan bisa merugikan mereka, mencelakakan mereka, pihak-pihak yang tidak mau menolong mereka, atau pihak-pihak yang selalu menyelisih mereka, sampai datangnya hari kiamat. Kata Imam Ahmad, perhatikan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dan ulama salaf yang selain beliau, menyatakan, illam yakunu ahlal hadith, fala adri manhum. Kalau seandainya Taif al-Mansurah ini tadi bukan dari kalangan ahlul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi mereka itu. Ini yang berbicara al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang menghafal ratusan ribu hadis, mengerti tentang tafsir, mengerti tentang fikih, mengerti tentang sejarah. Bukan kayak kita, 5 atau 10 hadis pun tidak hafal. Kita harus tahu diri kita, kelemahan kita dan kejahilan kita. Harus sadar, jangan tetap sombong. Wahai umat, Anda baru datang 14 abad atau 15 abad setelah Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengingatkan, upaya at-tasfiyah yang wajib dilakukan oleh seluruh pihak dari kalangan umat Islam, sebatas atau sesuai dengan batas kemampuan mereka masing-masing. Termasuk kita yang di sini. Ini adalah bentuk pertama upaya untuk kita kembali rujuk kepada din yang sebenarnya. Yang kedua kata beliau, wa ammal al-wajib al-akhir. Sementara kewajiban yang kedua yang aku sebutkan tadi, fa uridu bi tarbiyata al-jil an-nashi' ala hadha al-islam al-musaffa min kulli ma dzakarna tarbiyatan islamiyatan sahiha mundu nu'umati azfarihi duna ayyi ta'assurin bit-tarbiyatil gharbiyatil kafirah. Yang kedua adalah upaya tarbiyah, mendidik kaum muslimin dan putra-putri mereka di atas tarbiyah yang islami, yang telah bersih dari berbagai kemungkaran. Mendidik akidah mereka dengan akidah yang telah bersih dari perkara yang mengotorinya, dari berbagai bentuk kesyirikan dan khurafat, serta akidah-akidah yang lainnya yang menyesatkan umat. Mendidik mereka, putra-putri kaum muslimin, di atas sistem muamalah yang benar, yang sesuai dengan syariat yang diridhai oleh Allah. Mendidik putra-putri kaum muslimin dan umat secara keseluruhan di atas adab dan akhlak islami. Lepas dari sistem pendidikan kaum barat yang kafir. Lepas dari mereka. Coba kita perhatikan putra-putri muslimin sekarang. Dari sisi akidah mereka, yang membawa label-label agama. Lihat pula sistem muamalah putra-putri muslimin dalam kehidupan keseharian mereka. dalam cara bertetangga, muamalah mereka di dalam rumah tangganya, muamalah mereka di dalam bernegara, muamalah mereka dengan yang lainnya. Perhatikan, apakah sudah berada di atas tarbiyah Islamiyah? Begitu juga akhlak dan adab mereka. Mereka lebih cenderung untuk meniru musuh-musuh Islam, bahkan meniru Yahudi. Dalam akhlak dan akidah mereka, muamalah mereka, meniru Yahudi. Sekarang ada seruan, katanya untuk memboikot produk-produk Yahudi. Omong kosong. Umat Islam belum siap untuk melakukan hal itu. Sudah berapa kali seruan boikot di internasional, bukan hanya di Indonesia. Yang dilakukan oleh kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Yahudi mentertawakan kita. Umat Islam sangat tergantung kepada mereka sekarang dalam masalah muamalah. Lalu yang mudah boikot itu apakah hanya produk-produk dalam bentuk makanan, minuman, dan yang semisalnya? Ya hadza ittaqillah. Jangan Anda ridha untuk tetap berada di atas kejahilan. Boikot terhadap Yahudi dalam semua halnya. Bukankah menghalalkan riba, mengakal-ngakali syariat untuk dimodifikasi agar keluar menurut persangkaan mereka dari ketentuan syariat yang telah Allah haramkan, adalah bukankah itu cara-cara Yahudi? Bukankah berbagai bentuk akhlak dalam berumah tangga? Seorang tokoh Islam katanya menyerukan untuk perjuangan Islam katanya. Demi Islam, demi Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata di rumah tangga dia negara paling kecil. Yang ada di bawah kekuasaan dia. Gak usah berangan-angan untuk menjadi penguasa. Dia sudah jadi penguasa pemimpin. Di negara terkecil itu tadi, rumah tangga. Dia gak bisa menerapkan syariat Islam. Katanya perjuangan-perjuangan. Istrinya aja gak pakai jilbab. Putrinya keluar malam minggu. Bermalam mingguan. Di rumahnya kita saksikan adanya media-media yang memuat berbagai kemaksiatan. Baik kemaksiatan terbesar, kesyirikan, sampai yang terkecil. Jangan berangan-angan. Laisa bi'amanikum wala amani ahlil kitab. May ya'mal su'an yujzabih. Ini bukan dengan angan-angan kalian. Dan bukan pula angan-angan ahlul kitab. Barang siapa yang beramal jelek, maka pasti akan dibalas oleh Allah. Ima di dunia dibalas dengan kehinaan dan musibah demi musibah. Atau dibalas nanti di akhirat dengan azab dan hisab yang melelahkan, meletihkan dia. Kaum muslimin. Sadarlah wahai umat. Jangan terus-terusan menentang Allah. Jangan terus-terusan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terus-terusan dan berkesinambungan kalian meremehkan sunnah Nabi. Walaupun menurut kalian itu adalah kecil. Menurut kalian. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berdiskusi dengan salah satu tokoh dan pimpinan sebuah organisasi. Yang di sekolahnya itu dilarang guru-gurunya untuk membiarkan lehyahnya itu panjang menjalankan sunnah Rasulullah. Peraturan resmi. Hasil musyawarah tim lajna dakwah atau tim pendidikan. Beberapa gurunya ingin diantara mudarrisat ingin menutup auratnya, wajahnya, tidak boleh peraturan. Katanya ikhtilafu ummati rahmah. Kalau mendengung-dengungkan di mimbar, mana itu hadis maudhu'nya pun enggak diamalkan. Sebagian mudarrisin juga ingin mengangkat celana atau pakaiannya dari mata kaki. Juga tidak boleh. Kalau terpaksa ya pas-pas mepet di mata kaki katanya. Allahu Akbar, pada Rasulullah menyatakan siabul mu'min nisfus saq. Cara berpakaiannya seorang mukmin itu kata Rasulullah sampai setengah betisnya. Rasul yang menyatakan ini. Wahai orang-orang yang minder terhadap peradaban barat dan kafir. Subhanallah, peraturan resmi. Katanya untuk perjuangan Islam. Perkara yang paling ringan sudah tidak Anda amalkan. Ringan menurut Anda dan Anda akan menyaksikan balasannya di yaumil qiyamah. Ketika ada seorang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kirinya, Rasulullah menyatakan kul bi yaminik ya fulan. Makanlah dengan tangan kanannya. Dengan enteng dia menjawab, enggak bisa ya Rasul. Qala lan tastati'a abadan. Sungguh engkau tidak akan pernah mampu selama-lamanya. Akhirnya fala yastati an yarfa yadahu ila fihi. Tidak mampu untuk lagi mengangkat tangannya ke mulutnya, ditimpa oleh lumpuh. Itu contoh kecil azab di dunia, satu sunnah yang menurut banyakkan orang remeh. Allah menyatakan فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Waspada, hati-hati mereka-mereka yang selalu menyelisih perintah Rasul. Kata Imam Ibnu Katsir, yakni menyelisih akidahnya, manhajnya, perintahnya, ibadahnya, muamalahnya. Akan menimpa kepada mereka fitnah. Yakni dalam bentuk penyakit kolbu fitnahnya itu. Masuk ke kolbunya enggan untuk taat kepada Allah, cenderung bermaksiat. Masuk ke dalam kolbunya penyakit kronis, enggan untuk bertauhid dan cenderung berbuat syirik kepada Allah. Masuk kepada kolbunya penyakit yang berbahaya, cenderung untuk berbuat amalan yang baru atau bid'ah dan muhdas, enggan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au yusibahum azabun alim, yang kedua, atau menimpa kepada mereka azab yang pedih di dunia ini. Nanti di akhirat lain lagi urusannya. Di antara azab adalah kebengisan dan kekejaman kufar terhadap kita. Wahai kaum muslimin, ittaqullah. Dan sekali lagi, muhadharah pada hari ini masih dalam bentuk nasihat untuk kaum muslimin secara umum, termasuk kita di dalamnya. Dan insyaallah akan lebih kita fokuskan nasihat ini untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina secara khusus. Dan secara khusus lagi adalah pergerakan Hamas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya dan taufiknya kepada kita dan kaum muslimin secara umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kaum muslimin atas musuh-musuhnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan seluruh orang kafir yang memusuhi umat Islam. Yahudi, Nasara, Majusi, Musyrikin, dan yang selain mereka. Aqulu ma sami'tu wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أهل السنة السلفيون في معهد أهل السنة كوتا كراوان، yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah bahwa semua kita sedang menjalani perintah Allah tabaraka wa ta'ala untuk masing-masingnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Al-mautlah akhir dari tugas al-ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-maut adalah akhir dari apa yang Allah katakan di dalam ayatnya, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji, memberikan ibtila kepada kalian semuanya, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Al-maut adalah akhir dari tugas yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Semua kita dalam proses tersebut, dan An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Hanyalah amalan-amalan itu yang terhitung, yang menjadi penentu adalah al-khawatim, penghujung dan akhir amalan sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Apakah dia mati sebagai ahlul iman, ahlul istiqamah, atau wal'iyadu billah sebaliknya. Demikian alaihi assalatu wassalam Nabi kita mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah wa ma bainahu wa bainaha illa dhira'. Fasabaqahu al-kitab fa'amila bi'amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Sesungguhnya seorang hamba beramal seumur hidupnya dengan amalan-amalan yang mengantarkannya kepada al-jannah. Akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, yang terlihat dan terdengar oleh manusia, beramal dengan amalan ahlul jannah, tidak lagi tersisa jarak antara dia dengan al-jannah kecuali satu hasta, sebentar lagi. Dan di penghujung hidupnya, ternyata dia berbuat amalan ahlun nar. Dan akhirnya dia masuk ke dalam an-nar. Wa inna ar-rajula ya'malu bi 'amali ahli an-nar wa ma bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahu al-kitab fa'amila bi 'amali ahli al-jannah fadakhala al-jannah. Dan sebaliknya, seorang di masa hidupnya melakukan berbagai perbuatan dan amalan ahlun nar, kalau dia mati di atas amalan dan perbuatan-perbuatan tersebut, dia dipastikan masuk an-nar, namun di penghujung hidupnya, dengan izin Allah, dengan ketentuannya yang maha adil. Allah mencatat di dalam Al-Kitab, Kitab Lauhul Mahfuz, telah mendahuluinya catatan tersebut sebelum diciptakannya seluruh makhluk. Dia tercatat bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dengan amalan dan perbuatan penghuni surga. Kita semua dalam proses yang tak seorang pun dari kita mengetahui dengan apa kita mengakhiri hidup ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada jannah yang kita diperintahkan untuk menempuhnya dan menjalaninya. Dan di waktu yang sama, di situ ada jalan-jalan yang mengantarkan pelakunya kepada an-nar. Dan Allah memperingatkan kita untuk tidak menempuh jalan tersebut. Demikian Rasulullah menjawab ketika ditanya oleh para sahabat, "An'amalu li syai'in qad furiga minhu ya Rasulullah?" Apakah kita ini berbuat, beramal untuk sesuatu yang sebenarnya keputusannya sudah selesai? Aw annal amra unuf, atau sebaliknya, perkara ini masih bisa berubah, berkembang. Maka Allah atau Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, bal li syai'in qad furiga min, bahkan kita berbuat, bertindak, beramal untuk sesuatu yang catatannya sudah selesai. Fa fimal amal, kata para sahabat, lalu untuk apa kita beramal? Qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah, berbuatlah kalian, berbuat, beramal, beribadah, karena masing-masingnya akan Allah mudahkan jalan dan perbuatannya untuk sesuatu yang dia telah dicatat untuknya. Mendengar jawaban Rasul alaihi salatu wassalam, bertambah iman para sahabat. Disebutkan salah satu ayat dan tanda kebesaran Allah terkait takdir, keputusannya yang maha mutlak, bertambah iman mereka dan mereka bertawakal kepada Allah. Berbuat, mencoba, mengulangi, meningkatkan, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dalam kesempatan ini, dalam majlis di malam, di tempat yang sudah Allah catat akan terjadi pada malam ini. Tidak lain, majelis ini adalah bagian dari upaya kita menjalankan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri.

Amalkan itu semua karena Allah. Mewujudkannya karena Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fid din, azzani Allah iyyakum. Pertama kali yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini untuk kita bersama-sama membenahi dan mengevaluasinya adalah islahul batin. Pembenahan sesuatu yang ada dalam batin kita. Minan nawaya wal iradat. Dari berbagai bentuk niat dan kemauan-kemauan. Karena an-nawaya menentukan nasib seseorang, kondisi seseorang, kondisi amalannya, nasib amalannya. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan sangat bergantung kepada niatnya. Apakah niatnya salihah atau sayyi'ah? Kata para ulama, in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang akan dia raih. Tapi kalau niatnya itu syarr, jelek, maka kejelekan yang akan dia dapatkan. Kehadiran kita di majelis ilmu sangat ditentukan oleh an-nawaya. Sangat ditentukan apa oleh apa yang ada dalam sanubari kita. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan hanya bagi setiap pribadi itu akan didapat, diraih apa yang dia niatkan. Kita mungkin secara pribadi masing-masing dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala merasakan, dengan taufik dari Allah bisa merasakan apakah amalan yang kita lakukan, ucapan yang kita ucapkan, ibadah yang kita tunaikan, perjuangan yang kita lakukan, dakwah yang kita emban, itu kita lakukan karena Allah, mukhlishan lahu, dilakukan karena Allah, ikhlas karenanya, ataukah tidak? Kita bisa menjawab. Karena kejujuran dan keikhlasan itu melahirkan tumakninah dalam hati. Rasa tenang, tenteram. Dan ketidakjujuran serta ketidakikhlasan akan melahirkan kegundahan. As-sidqu tuma'nina wal kadhibu riba. Kejujuran itu adalah tentram, sebuah ketentraman. Dan kedustaan itu akan melahirkan kegundahan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Nilai dan kadar keikhlasan kita bersama waktu teruji. Hari berganti hari akan menampakkan kepada kita kadar kejujuran dan keikhlasan kita. Peristiwa demi peristiwa akan datang

untuk diketahui, terlihat dan terdengar kadar keikhlasan kita. Wal ikhlas dalam banyak kondisi dan banyak kesempatan hampir sama atau identik dengan as-sidqu, kejujuran. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Wala yazal ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Wajib atas kalian untuk bersifat, berperangai, berhias dengan sifat as-sidqu, yaitu kejujuran. Karena as-sidqu, kejujuran, akan mengantarkan pelakunya kepada al-birr, kepada kebajikan. Al-birru kalimatun jami'ah, sebuah kata yang bersifat universal, menyeluruh, mencakup beragam jenis dan banyak jumlahnya. Al-birru fil iman, al-birru fil aqidah, al-birru fil manhaj, al-birru fil akhlaq, al-birru fil ibadah. Bahwa as-sidqu yahdi ilal birri. Baik kejujuran lisannya maupun kejujuran hatinya, kalbunya.

Qala wa iyyakum wal kadzib. Waspada kalian dari sifat dusta. Bainal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan menyeret pelakunya kepada perbuatan kefajiran. Lawan daripada albir. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada Anda. Dan tidaklah seorang hamba, kalau yang pertama tadi, tidaklah seorang hamba bersikap jujur dan berupaya pada setiap kondisi, setiap peristiwa, setiap fitnah, setiap permasalahan, berusaha untuk jujur, kecuali pasti dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Dan ini gelar atau posisi yang tidak gampang, tidak mudah. Sebaliknya, al-kadzib yahdi ilal fujur, mengantarkan pelakunya kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa la yazalur rajul yakdzib. Dan tidak hentinya atau senantiasa seorang berdusta. Wa yataharral kadzib, yang berupaya mencari kesempatan untuk berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dia dicatat di sisi Allah tabaraka wa taala sebagai kadzdzab. Sebaik dan serapih apapun disimpan dan disembunyikan, al-kadzib pasti akan nampak. Mahma takun indam bi'im min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Sebuah akhlak yang jelek yang berada, atau perangai yang jelek yang berada pada seseorang, sebagaimanapun dia berupaya untuk melakukannya, tidak di hadapan manusia dan menyembunyikannya dari mata dan pendengaran manusia, dari ilmu manusia, tu'lami, pasti akan diketahui. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan segala apa yang kalian sembunyikan. Pasti akan datang waktu, peristiwa, keadaan, problem yang akan menguak itu. Iyadzam billah, semoga Allah lindungi ana dan antum semuanya dari al-kadzib. Ini yang Allah katakan tabaraka wa taala, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan, mengklaim bahwa dirinya beriman? Wahum la yuftanun, dalam kondisi, dalam keadaan mereka tidak diberi ujian, tidak diberi bala, tidak diberi fitnah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh telah diberi fitnah, ujian orang-orang yang sebelum mereka, yang telah mengatakan dirinya beriman, bersaksi bahwa dirinya bagian dari mukminin. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
sehingga benar-benar nampak terpisahkan di hadapan Allah mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang dusta. Kita dalam proses itu semua dari hari ke hari. Ketika ada seorang hamba yang tidak jujur di dalam berakidah, tidak jujur dan tidak ikhlas di dalam bermanhaj, tidak jujur dan tidak ikhlas dalam berkawan yang secara zahir itu perkawanan di atas Al-Quran dan Sunnah. Akan datang waktu, akan datang peristiwa, akan datang sebuah problem yang akan menguak itu, menampakkannya di hadapan manusia. Boleh dia pandai menyimpannya, boleh dia pandai mengemasnya. Mungkin dalam peristiwa pertama tidak nampak, dalam fitnah kedua tidak nampak, yang ketiga tidak nampak, lolos, lolos dan lolos. Namun pada hakikatnya dia menyembunyikan al-kadzib, akan datang, pasti akan nampak. Ini semua membuat kita takut, membuat kita masing-masing kita menuduh diri kita. Apakah kita termasuk as-sadiqin? As'alullah yaj'alani wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan saya dan antum semuanya bagian daripada shadiqin. Awal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, ternyata kita termasuk dalam golongan kedua. Maka dari itu, ayyuhal ikhwah, banyak berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kejelekan diri kita dan kejelekan amalan kita. Itu yang sering dibaca oleh para khutbah yang dituntunkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika akan memulai sebuah tausiah, sebuah khutbah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami, kejahatan jiwa-jiwa kami, sebagaimana kami juga berlindung kepada Allah dari kejelekan atau akibat jelek dari perbuatan-perbuatan jelek kami. Berlindung kepada Allah. Sering kita membaca ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Banyak berlindung kepada Allah. Jangan merasa aman dari kemungkinan tertimpanya kepada kalbu kita penyakit al-nifaq wal-kadzib. Jangan merasa mendapat jaminan untuk itu. Jangan merasa karena selamat pada putaran pertama, putaran kedua dan ketiga dari berbagai putaran fitan, kemudian kita lupa, bangga. Demikian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, para rasul dan para anbiya. Mereka betul-betul ya'buduna rabbahum khaufan wa tama'an. Beribadah kepada Allah di atas dasar sikap khauf, takut, takut, takut, takut, takut. Enggak merasa tenang. Yad'unana raghaban wa rahaba.
itu sifat ibadah mereka, sifat amalan-amalan mereka. Khaufan wa tama'a, dan tama' berharap, raghaban, penuh raghbah kepada ampunan Allah, kepada pertolongan Allah, besar harapan untuk mendapatkan taufik, besar harapan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah melalui doa, beristi'adzah, isti'anah, istighatsah. Terus dia dari waktu ke waktu dia wujudkan dalam bentuk doa. Doa dan doa. Demikian Nabi mengajarkan kepada sahabahnya, ridwanullah alaihim jami'an. Qulu a'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Qulna na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ucapkan, berdoalah kalian kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbagai fitnah yang nampak dan yang tidak nampak. Nampak ciri-cirinya cepat terdeteksi, bisa diantisipasi sejak awal munculnya, atau fitnah yang datang secara perlahan, tersembunyi, pelan-pelan menyeret pelakunya sampai jatuh dia dalam jurang fitnah. Di saat seperti itu sudah sulit menyelamatkan diri. Gengsi, emosi, malu, sehingga akhirnya dia terus berjalan di dalam fitnah itu tadi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri kita, jiwa kita, hawa nafsu kita. Berlindung kepada Allah dari kejelekan perbuatan-perbuatan dan amalan kita. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum.

0: setelah tentunya banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta dan memohon keselamatan dari al-fidan, kita harus menempuh sebab-sebab yang mengantarkan kita selamat darinya. Di samping doa, yang berikutnya adalah talabul ilmi. Karena Allah. Talabul ilmi karena Allah. Ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai ada niat-niat lain, kita akan binasa. Jangan sampai ada niat-niat lain. Biasanya akan semakin jelas kalau ada contoh. Berapa banyak dari talabatul ilm yang kunna nahsibuhum mukhlisina lillah tabaraka wa ta'ala. Dulu kita mengira memang benar-benar mereka ikhlas karena Allah dalam talabul ilmi, sehingga mendapatkan ilmu yang akan merubah akhlaknya, meluruskan akidahnya, menyelamatkan manhajnya. Subhanallah, ternyata tidak demikian. Dan dia sudah tempuh jalur-jalur ilmu tadi. Sudah dia tempuh, yang mungkin sebagian kita belum menempuh seperti yang dia tempuh. Berangkat ke negeri jauh, sebut saja ke negeri Yaman, belajar di satu tempat yang memang dahulu dikenal sebagai tempat ilmu, tempat manhaj, tempat aqidah sahihah, diajarkan di sana lail nahar, al-ukhuwah wal-mahabbah wal-adab wal-akhlaq, yaitu Dammaj. Berangkat dari sini afwaja, berbondong-bondong. Ternyata siapa yang menyadari di antara kita? Siapa yang bisa menerka di antara kita bahwa perjalanan itu sedang menuju ke fitnah besar? Siapa yang menyangka? Enggak tahu. Enggak ada yang bisa memastikan. Tidak sedikit di antara mereka yang ketika akan berangkat meminta nasihat dan bimbingan kepada beberapa asatidzah kita. Minta nasihatnya, Ustaz. Apa nasihat antum buat kami yang akan berangkat? Nasihat ikhlas. Serius belajar. Jaga ukhuwah. Amalkan apa yang antum pelajari. Berangkat. Rombongan berikutnya berangkat. Rombongan berikutnya berangkat. Ternyata tanpa diduga, sekarang tidak sedikit dari mereka yang bergabung dengan fitnah yang masyayikh kita menyatakan bahwa mereka berada di atas akidah khawarij. Siapa yang menyangka? Enggak ada yang bisa membuka. Ini membuat kita takut. Membuat kita waspada. Membuat kita untuk berhati-hati. Kita tenang, tidak terburu-buru di dalam menyikapi setiap masalah. Siapa yang menyangka? Di antara mereka sekarang sudah ada yang berani menuduh Syekhuna al-Allam al-Mujahid Rabi bin Hadi sebagai seorang murji'ah. Sebagiannya dulu bersama kita belajar, sebagian dulu murid-murid kita juga. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Begitu al-fitan. datang dari jalan yang tidak diduga, dari arah yang tidak disangka.
1: Jam berapa ada secara waktu azan?
0: Fadhil. Kita lanjutkan insyaallah kurang lebih 15 hingga 20 menit. Kemudian kita menunaikan salat Isya. Jika memang nanti dirasa perlu untuk dilanjutkan, mungkin kita akan lanjutkan ba'da salatil Isya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-fitan akan datang menimpa seseorang dengan cara yang Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur keluarga, dari jalur istri dan anak-anak. Kalau dia wanita, dari jalur suami. Di luar dugaan dia. Bermula kadang sebuah fitnah manhaj yang besar, api awalnya bermula dari urusan keributan antar anak-anak. Anak si fulan bermasalah dengan anak si fulan. Berselisih yang merembet kepada perselisihan antar ibu mereka. Merembet terus menjalar api itu sampai menyentuh para kepala keluarganya, para suami. Terjadilah ketidaknyamanan hubungan antar si A dengan si B bermula dari anak-anak. Subhanallah, berjalan waktu muncul sebuah fitnah dalam dakwah. Yang mana si A yang kebetulan memang anaknya yang salah sebenarnya. Tapi dalam kasus fitnah itu dia mendapatkan taufik dari Allah untuk memilih dan mengikuti nasihat-nasihat ulama. Bagaimana fatwa ulama tentang masalah itu? Dapat taufik. Si B karena sakit hati kepada si A, tahu, mendengar sampai adanya fatwa ulama, tapi sakit hati. Kasus 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sakit hatinya mewarnai sikap manhajnya. Ternyata fitnah datang dari jalur anak. Atau juga melalui jalur anak. Si anak kebetulan nakal di tempat pendidikannya, ada masalah yang kemudian ditangani oleh salah satu musyrif atau salah satu mudarrisnya. Atau putrinya ditangani oleh seorang musyrifah atau mudarrisahnya. Berlanjut permasalahan ini sampai kepada urusan manhaj. Macam-macam. Ada seseorang sudah mengenal manhaj yang lurus ini, sudah anak-anaknya belajar di sebuah pondok pesantren, diceritakan kepada saya oleh ustaz-ustaz dari pondok tersebut, bukan pondok sini, ya. Sekali lagi saya ulangin, bukan pondok mana? Sini, Karawang ini, enggak. Si anak ditarik, dipindahkan ke sekolah umum. Si ayah dan si ibu jadi orang awam sekarang. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pada istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada musuh kalian. Artinya mereka bisa dimanfaatkan oleh musuh kalian, yaitu syaitan. Waspadai. Bersikaplah ilmiah, letakkan setiap masalah pada tempatnya dan sesuai porsi dan waktunya. Jangan berlebihan. Jangan emosional. Jangan gengsi. Jangan emosi. Jangan. Jangan Anda jual manhaj Anda. Perhatikan baik-baik. Kadang melalui istri. Dengan gambaran yang mirip seperti tadi. Terkadang melalui temannya, teman sejawatnya, yang kebetulan Allah berikan kepadanya kelebihan-kelebihan, sehingga muncul di hati hamba yang ini tadi rasa iri, hasad, dengki. Gak nampak di wajah iri dengkinya, tapi perlahan di hatinya iri dengki, al-hasad. Si fulan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam bidang dia disenangin oleh teman-temannya. Heran kenapa teman-temannya senang kepada dia, berkawan dengannya, bekerja sama dengannya, berta'awun dengannya, dilibatkan dalam kepanitiaan ini, kepanitiaan itu, diberi tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Atau si fulan yang lain diberi oleh Allah ilmu, sehingga dia menguasai beberapa bidang ilmu, dan didengar nasihatnya oleh kawan-kawannya. Dia mendengar keadaan itu, menyaksikan. Masuk iri dan dengki di dalam hati. Jangan dikira gampang masalah iri dan dengki. Di antara sebab terbesar yang mencegah kaum Yahudi untuk beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-hasad. Karena mereka sudah menunggu-nunggu seorang nabi yang akan muncul yang bernama Ahmad, yang mereka dapatkan di dalam berita Taurat dan berita Injil. Mereka menyangka dan berharap bahwa Ahmad itu adalah dari Bani Israel. Ternyata dari Arab, bukan dari Bani Israel. Hasad masuk ke dalam hati mereka. Bukan tidak ada ilmu, ada ilmu. Karena sudah diberitakan dalam Taurat, sudah diberitakan dalam Injil. Bahkan ciri-ciri sahabat Nabi ini. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil, kata Allah. Itulah perumpamaan mereka, Nabi dan para sahabatnya, yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi itu, Bani Israel itu benar-benar tahu, mengenali Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus. Ciri-cirinya lengkap, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi al-hasad. Kenapa kok bukan dari turunan kami si Ahmad ini? Maka ditolak, diingkari. Tabihu ayuhal ikhwah, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Ini ayat juga menceritakan tentang orang-orang yang meninggalkan al-haq dan menolak kebenaran dikarenakan hasad terhadap orang-orang dan manusia-manusia yang Allah berikan fadilah, keutamaan kepada mereka. Intabihu. Ini tidak hanya menimpa orang-orang semisal kita, bisa menimpa orang-orang yang di atas kita secara keutamaan, secara keilmuan dan senioritas. Enggak pandang bulu penyakit ini. Kalau sudah menimpa kepada suatu kaum, tidak ada yang bisa mengelaknya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang muncul fitnah dan penyimpangan itu bermula dari urusan-urusan pribadi yang lainnya. Maka saya ingatkan dalam kesempatan ini, jangan Anda menjual dan memperdagangkan manhaj karena urusan pribadi. Jangan. Manhaj Anda ini menjadi barang murahan yang bisa Anda jual kapan saja Anda mau. Saat Anda sakit hati kepada seseorang, Anda jual manhaj. Saat istri orang menyakiti istri Anda, Anda jual manhaj. Saat Anda dirugikan dalam perdagangan Anda, Anda jual manhaj itu. Ya subhanallah, betapa murahnya. Kembali kepada pembahasan awal kita, bahwa as-sidqu, kejujuran di dalam berpegang teguh dengan Quran was sunnah. Kejujuran kita terus dalam laboratorium pemeriksaan dari waktu ke waktu terus. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin menasihatkan kepada diri saya dan antum semuanya untuk ingat kepada hadis Nabi alaihi salat wassalam, min awthaqi ural iman al-wala'u lillah wal-mu'adatu fillah, al-wala'u al-mu'alatu fillah wal-mu'adatu fillah, wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, bahwa di antara tali iman yang paling kokoh adalah loyalitas yang didirikan karena Allah dan antipati, sikap antipati yang didirikan karena agama Allah. Cinta didirikan karena agama Allah dan benci didirikan di atas agama Allah. Sebuah amalan yang besar, qalla man yuwaffaq ilaihi. Sebuah amalan besar, sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik untuk bisa beramal dengannya. Berkawan, mencinta karena Allah. Boleh kita merasa sekarang bahwa kumpulnya kita ini sekarang, duduknya kita ini karena Allah. Kita menyangka. Tapi ada waktu akan teruji. Kemudian nampak. Begitu juga kebencian kita kepada seseorang karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang mendorong kita untuk bersikap tidak ilmiah, mendorong kita untuk bersikap tidak sportif, Jangan. Allah mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Tahu orang yang dia benci itu berada di atas kebenaran dalam permasalahan A, B, C. Katakan itu adalah benar. Akui sebagai sebuah kebenaran. Jangan sampai karena kita benci kepadanya, dia pernah menyakiti aku pada peristiwa ini, menyakiti aku pada peristiwa itu. Saatnya tiba dia dituntut untuk bersikap ilmiah dan sportif serta adil, ternyata dia tidak ilmiah, tidak sportif, dan tidak adil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah sedikit setelah menunaikan salat isya. Tafadhal al-mu'adzin yuqim.
2: Yang penting untuk selalu kita ingat dan selalu kita mengingatkan saudara kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita sebagai manusia ini berjalan di muka bumi dengan batas waktu yang terbatas, dengan batas umur yang sudah ditentukan. Bukanlah suatu perkara yang sia-sia atau tanpa tujuan. Bukan suatu perkara yang tidak ada tujuannya dan tidak ada hikmahnya. Tetapi semua itu Allah ciptakan untuk sebuah tujuan yang besar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia, kita ini, kecuali dan hanya dalam rangka untuk beribadah kepadaku satu-satunya. Ini tujuan kita diciptakan. Sehingga ketika kita lahir di dunia ini, ketika kita baru melihat dunia ini, sudah disyariatkan ibadah untuk kita. Disyariatkan beberapa ibadah. Sampai kemudian kita menjadi seorang yang mukallaf, seorang yang sudah dibebani syariat. Hingga akhir hayat kita, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah rahimahullah mengomentari tentang ayat ini, menjelaskan dan menafsirkan. Kata beliau, ayahsabul insan ayyutraka suda ay la yu'mar wa la yunha. La yu'mar bita'atihi wa la yunha an ma'siyatih. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diperintah untuk berbuat ketaatan dan tanpa mereka dilarang dari berbuat kemaksiatan? Tidak mungkin. Manusia diciptakan untuk diberlakukan kepada mereka syariat. Syariat Allah, ibadah, baik ibadah itu terkait dengan pribadi masing-masing kita, sholat, saum, puasa, haji, berzikir, beristighfar, sedekah, infak, zakat, haji, ini semua adalah ibadah, ataupun ibadah yang terkait dengan masyarakat. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, menyampaikan dakwah Islam, mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak mereka untuk meninggalkan perkara yang mungkar. Ini semua adalah ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali di dalam ayatnya yang lain, semakna dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan mengucapkan iman sementara mereka tidak diuji? Apakah dibiarkan begitu saja? Dalam ayat lain Allah menyatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kami ini menciptakan kalian sia-sia belaka, untuk makan, kemudian tidur, minum, kemudian berjalan, duduk, kemudian bergurau, besok kita mencari dunia lagi, pulang sore, kemudian kita istirahat, kemudian tidur, besok berangkat lagi. Apa untuk ini? Dan apakah kalian wahai manusia mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah? Pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan berakhir dari kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Seluruh jiwa ini pasti akan merasakan al-maut. Pasti akan merasakan apa yang dinamakan mati. Akan berakhir hidup. Ada yang 40 tahun berakhir. Ada yang 50 tahun berakhir. Ada yang berakhirnya di rumah, di atas tempat tidurnya. Ada yang berakhir, mengakhiri hidupnya di rumah sakit. Ada yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Tetapi ada di antara hamba-hamba Allah, di antara kita ini, yang baru nyampe 20 tahun, sudah berakhir hidupnya. Sudah selesai ajalnya. Ini kita. Dan kata Allah, wa nabluukum, pasti kami akan memberikan ujian bagi kalian. Dalam bentuk ujian-ujian yang tidak kalian sukai, musibah-musibah, penyakit, bencana alam, dan musibah-musibah yang lainnya sebagai ujian. Dan juga bisa juga Allah memberi ujian kepada kalian dalam bentuk kebaikan-kebaikan, rezeki yang lapang, ujian bagi kita, pertanian yang makmur, ujian bagi kita, anak-anak yang sehat-sehat, ujian juga bagi kita. Maukah kita bersyukur kepada Allah? Maukah kita bertambah ibadah kepada Allah dengan kebaikan yang kita terima, dengan nikmat yang kita terima? Terkait dengan beberapa ayat yang tadi kita dengarkan bersama, bahwa kita di dunia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk kita akhirnya kembali kepada Allah. Kemudian kita masing-masing akan dihisab. Untuk kita kemudian masing-masing dimintai pertanggungan jawabannya di hadapan Allah. Kamu umurnya berapa? 40 tahun. Selama kamu hidup 40 tahun di dunia, apa yang kamu lakukan? Sudahkah kamu dengar ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat? Sudah ya Allah. Kenapa kamu enggak sholat dengan baik? Maghrib isya kamu sholat, subuh kamu enggak sholat. Duhur asar kamu di pasar. Sudahkah kamu dengar itu? Ayat? Sudah ya Allah. Kenapa tidak kamu lakukan? Allah lagi bertanya. Sudahkah kamu mendengar seorang manusia yang aku utus yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul, maka dia akan menjawab, sudah ya Allah. Sudah mendengar? Iya, sudah. Tidakkah kamu tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa perintah? Sudahkah kamu lakukan perintahnya? Kalau jawabannya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau jawabannya belum ya Allah, berarti kamu belum beriman kepada orang yang aku utus, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah hisab. Satu persatu kita ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Melanjutkan kajian kemarin, kita telah membahas dan menyebutkan tentang kondisi umat Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kekejaman dan kebengisan rezim Quraisy. Di kala itu, selama periode Makkah yang lebih dikenal di kalangan ulama dengan istilah Al-Ahdul Makki, selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menerima kekejaman dan kejahatan Quraisy. Sebagaimana kemarin sudah kita sebutkan beberapa kisah yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab tarikh, dalam kitab-kitab sejarah. Terakhir yang kita sebutkan kemarin adalah peristiwa di boikotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya di kala itu selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut. Selama itu mereka dihalangi untuk bergerak dengan leluasa, dihalangi dari pasokan pangan dan pakaian kepada mereka. Musim berganti musim selama 3 tahun tersebut mereka lalui di sebuah lembah yang dikenal dengan Syi'b Abi Talib, lembah Abu Talib yang sangat gersang. Dan ketika di musim dingin, sangat dingin, dengan diboikotnya makanan mereka sehingga kesehatan mereka menurun dan korban berjatuhan. Semua itu dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh sikap menahan diri. Menahan diri untuk tidak bertindak gegabah sehingga akan melahirkan korban yang lebih besar lagi. Salah satu prinsip dalam syariat Islam ini bahwa ketika di sana kita dihadapkan dengan berbagai bentuk mafsadah, efek negatif yang menimpa diri kita atau umat ini, maka diperintahkan kita untuk memilih aqallu wa akhaffu al-mafasid, tingkat kerusakan, tingkat efek negatif yang paling ringan. Ini adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicela di dalam syariat ini tindakan gegabah yang akan menyeret umat pada kesulitan demi kesulitan.
2: kebinasaan demi kebinasaan. 3 tahun kita bayangkan bagaimana mereka bertahan di lereng atau di lembah Abu Talib. Dengan setelah sebelumnya dan sesudah itu juga atau di saat itu pula mereka menerima berbagai intimidasi, teror mental mereka. Namun semua itu dilakukan dengan sikap sabar, menahan diri. Bukan di tengah-tengah sahabat tidak ada para pahlawan. Jangan kita mengira bahwa di tengah-tengah sahabat pada waktu itu tidak ada para pemberani. Di sana ada sahabat-sahabat kibar yang terkenal sangat pemberani dan lihai di dalam bertempur. Semacam Umar bin Khattab. Di mana Umar adalah orang yang sangat disegani oleh Quraisy, memiliki posisi dan wibawa. Namun semua itu tidak kemudian menjadikan mereka untuk bertindak ngawur tanpa perhitungan, tanpa sikap yang ilmiah. Hal ini penting untuk selalu kita tekankan dan kita ulang-ulang sebagai bentuk pelajaran bagi kita bahwa sejarah itu sebagai patokan bagi kita di dalam bersikap dan bertindak. Maka, kalau saudara-saudara kita ada yang menyatakan bahwa kondisi kaum muslimin di Palestina sebelum terjadinya pembantaian yang terakhir ini, mereka dikepung, diintimidasi, dihalangi pasokan pangan, serta obat-obatan kepada mereka. Ya, itu adalah suatu ujian. Suatu imtihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang insya Allah. Kenapa datangnya ujian dan musibah itu. Tetapi, setidaknya sekarang kita sedang berhadapan dengan sebuah ujian dan musibah. Yaitu umat Islam diboikot. Dihalangi ruang gerak mereka. Namun sejarah memberikan kepada kita pelajaran. Memberikan kepada kita sebuah prinsip untuk kita bertindak. Coba kita perhatikan sekarang. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bersabar. Di suatu hari seorang sahabat Khabbab bin Al-Arth radhiyallahu anhu mengisahkan, qala syaqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'ba. Kami mengeluh kepada Rasul di suatu hari tentang apa yang kami alami dari berbagai tindakan kekejaman Quraisy. Tolong sekali lagi, wahai kaum muslimin, ini adalah sejarah yang harus dihargai. Jangan bertindak gegabah. Kita perhatikan, sejarah ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disebutkan, diriwayatkan oleh para sahabat dan generasi berikutnya sebagai pelajaran penting. Kami mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi yang kami alami, kepedihan, kesakitan yang kami alami menghadapi kekejaman Quraisy. Dalam keadaan waktu itu Rasulullah sedang bersandarkan kepada sebuah kain beliau di bawah naungan Ka'bah. Qulna lahu, wahai Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'ullaha lana. Tidakkah engkau ya Rasul memintakan pertolongan bagi kami wahai Rasul? Menghadapi kebengisan Quraisy yang tidak kalah bengisnya dengan Yahudi sekarang. Tidakkah engkau berdoa ya Allah, ya Rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah engkau memohon kepada Allah untuk kami. Melihat keadaan ini, Rasulullah sebagai seorang murabbi, sebagai pemimpin yang penuh kasih sayang, yang membimbing dan membina umatnya dengan ilmiah. Bukan dengan sikap-sikap yang emosional. Bukan dengan sikap yang dilandasi oleh perasaan dan perasaan sehingga melahirkan tindakan.

Sehingga Rasulullah menyadari hal itu. Mau tidak mau harus mengambil pelajaran dari umat-umat yang sebelum ini dari kalangan kaum mukminin yang menerima kekejaman dan kebengisan kufar pada waktu itu. Rasulullah menyatakan, coba kita perhatikan sekali lagi pelajaran dari sebuah sejarah. Kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'al fihi fayuja'u bil minshari fayudha'u ala ra'sihi fayushaqqu bi ithnataini wama yasudduhu dhalika an dinihi. Di antara mereka orang-orang yang sebelum kalian dari kalangan orang-orang yang beriman, karena sebab keimanannya, mempertahankan keimanannya, di antara mereka ada yang digalikan sebuah lubang, kemudian ditaruh di lubang tersebut, dimasukkan, kemudian didatangkan dengan sebuah gergaji yang diletakkan di atas kepalanya, kemudian digergaji kepala itu sehingga tubuhnya berbelah menjadi dua. Subhanallah. Tentunya ini tidak bisa dibandingkan dengan ketajaman peluru Zionis Yahudi. Gergaji yang diletakkan di atas kepala. Nah, kaum mukminin yang ada pada waktu itu melihat kejadian tersebut, tapi tetap bertindak di bawah bimbingan Nabi mereka, di bawah bimbingan syariatnya. Namun kata Rasulullah, tidaklah siksaan tersebut yang dialaminya menjadi sebab penghalang baginya untuk tetap berpegang kepada syariat agamanya, untuk mempertahankan syariat agamanya. Tidak. Bertahan. Yang lainnya melihat kondisi itu menahan diri, tidak bertindak gegabah. Wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa azmihi wa ma yasudduhu dhalika an dinihi. Dan di antara mereka ada yang didatangkan dengan sisir yang terbuat dari besi. Kemudian disisirkan ke tubuhnya sehingga dagingnya itu terurai dan terlepas dari tulangnya. Wa ma yasudduhu dhalika an dinihi. Yang seperti itu tidak pula juga menghalangi mereka untuk tetap bertahan di atas syariat agamanya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah menyatakan, walakinnakum tasta'jilun. Coba perhatikan. Tapi kalian ini sungguh tergolong orang-orang yang terburu-buru di dalam bersikap. Sahabat yang seperti itu sabarnya. Yang sudah seperti itu juga kepedihan yang mereka alami. Rasulullah menyatakan, sabar kalian. Kalian adalah orang yang terburu-buru. Pada waktu itu. Padahal sahabat tidak ada yang bertindak. Tindakan pribadi. Tidak ada di antara mereka yang merasa memiliki kekuatan. Kemudian menggalang. Beberapa sahabat yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk memenggal kepala Abu Jahal. Yang telah melemparkan tombaknya kepada kemaluan ibu Ammar. Yaitu Sumayyah. Sehingga mati seorang ibu tua. Tidak kemudian Ali bin Abi Thalib yang jago bertempur. Kemudian menggalang beberapa sahabat. Ayo kita penggal kepala Abu Lahab ataupun yang lainnya. Tidak sulit bagi mereka untuk bertindak itu. Tidak sulit bagi Umar. Bagi Ali bin Abi Thalib. Dan beberapa sahabat pemberani. Pahlawan-pahlawan Islam. Tidak sulit bagi mereka untuk memenggal kepala salah seorang dari Quraisy. Namun semua itu mereka tahan. Mereka berupaya untuk menahan diri dari tindakan gegabah. Inilah mereka para sahabat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka kita menyatakan kepada mereka-mereka kelompok-kelompok yang tercerai-berai di Palestina itu. Takutlah kalian kepada Allah. Taubatlah kalian kepada Allah. Kasihani kaum muslimin. Orang-orang lemah dari kalangan kaum mukminin dan mukminah. Tolong kasihani mereka dan hargai darah mereka. Janganlah kalian menjadikan mereka menderita, tercerai berai. Ketakutan gara-gara tindakan ngawur kalian. Jangan. Kepada Hamas dan yang lainnya. Dari berbagai faksi yang ada di sana.

tolong ambil pelajaran dari berbagai peristiwa bertahun-tahun ini umat Islam ditumpahkan darahnya gara-gara kalian. Ya, memang Yahudi adalah bengis dan jahat, menginginkan kehancuran bagi kita umat Islam. Tapi jangan diberi kesempatan bagi mereka. Jangan kita justru menyuguhkan alasan dan rekomendasi bagi mereka untuk membantai umat Islam akibat tindakan gegabah kalian. Kalau mereka mau berpikir tenang dan takut kepada Allah, tentunya saya menyarankan kepada mereka semuanya sebagaimana nasihat para ulama, agar mereka belajar tentang Islam. Untuk mengasihani kaum muslimin dan menghargai darah mereka. Jangan kalian pindahkan permasalahan dan kondisi yang semestinya adalah kondisi untuk bersabar dan menahan diri, berpindah kepada kondisi yang berikutnya, yaitu menghadapi kekejaman Yahudi. Dalam keadaan tidak mampu. Dalam keadaan tidak mampu kalian. Kalau kalian masih bisa lari ke gunung-gunung. Ya, sebagian tokoh Hamas larinya lari ke Libanon, lari ke Beirut. Ya, setelah adanya serangan Yahudi. Tetapi wanita-wanita lemah, bayi-bayi dan nenek-nenek, kakek-kakek itu mau kemana mereka? Mau kemana mereka? Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu yauman 'ala al-Ka'bah, Rasulullah bertawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian Rasulullah menyatakan ma athyabaki wa athyaba rihaki wa ma a'zamaki wa a'zama hurmataki. Betapa besarnya kemuliaan dan kehormatan engkau wahai Ka'bah. Walakin hurmatul mu'min, hurmatu malil muslim, wa damil muslim, a'zamu min hurmatiki. Lebih besar dari kehormatanmu, wahai Ka'bah. Darah seorang muslim, apalagi sudah lebih dari 1,000 darah. Jangan kemudian bertindak gegabah. Kemudian setelah umat Islam dibantai, kalian menjerit-jerit mengirim VCD-VCD pembantaian. Setelah umat Islam, kaum mukminin di sana menderita, kepala-kepala bayi lepas, kemudian kalian memotretnya, mengirim ke dunia luar. Nih, kami dibantai. Jangan bertindak bodoh. Berpikirlah, wahai kaum mukminin, ini syariat ini. Ini adalah agama. Jihad itu adalah amalan yang mulia yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diletakkan dengan persyaratan-persyaratannya. Bukan tindakan ngawur. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dari sini kita mengetahui tentang kondisi kekuatan yang sebenarnya yang ada pada umat Islam. Terkait dengan ayat ke-77 dari surat An-Nisa yang sudah kita bacakan kemarin, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Al-ayah yang sudah kita nukilkan pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pernyataan Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kalau ada yang menyatakan bahwa ayat ini sebenarnya sudah mansukh, ayat ini sebenarnya sudah tidak berlaku hukumnya, karena memang syariat Islam itu bertahap. Pada awalnya umat Islam dilarang untuk berjihad, dilarang untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang kafir di saat mereka lemah. Ya, itu dahulu. Kemudian turun ayat-ayat berikutnya yang memansuhkan hukum tersebut. Sebagaimana khamr pada awalnya tidak diharamkan secara mutlak, tetapi ketika syariat ini sudah mulai jelas, kaum muslimin sudah semakin kuat, keimanan mereka semakin tinggi, baru setelah itu diharamkan secara mutlak. Maka sama juga dengan kasus ini. Maka sekali lagi kita menyatakan, tolonglah ketika membahas Islam itu, janganlah
ilmu Islam ini, ilmu tentang syariat ini disamakan dengan ilmu kedokteran atau ilmu teknik sipil dan yang lainnya. Tolong, hargai Islam. Anda tidak punya ilmu. Anda jahil. Usama bin Laden yang sekarang menyerukan seruan jihad itu jahil. Seorang sarjana ekonomi. Bukan kepada mereka dikembalikan fatwa urusan umat. Dia sendiri sembunyi. Tampil ya akhi. Kalau Anda pahlawan, tampil. Jangan cuma hanya bisa mengirim rekaman kaset. Sehingga Anda ditertawakan oleh Presiden Amerika yang sekarang, Barack Obama, katanya Usama tidak akan pernah tentram dan tidak akan pernah mendapatkan persembunyian yang tenang. Subhanallah, mujahid seperti ini. Lari dari gunung ke gunung, dari negeri ke negeri. Ini sebagai salah satu bukti bahwa kalian lemah. Jangan menyeret umat ini pada kehancuran. Dan kita khawatir sebenarnya. Jangan-jangan di barisan mereka, kelompok-kelompok itu sudah ada antek-antek Yahudi. Intelijen-intelijen kufar yang menyusup untuk membuat suasana ini carut-marut. Sehingga menjadi rekomendasi bagi Yahudi. Inilah, mereka melepaskan roket-roketnya ke kami berkali-kali. Ya. Kata Yahudi, kami berusaha menahan diri tapi terus mereka Hamas dan yang lainnya. Ha, sekarang kita balas. Jadi rekomendasi bagi Yahudi. Maka kita menyatakan bahwa ayat yang Allah turunkan yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat ke-77 itu bukanlah kemudian hukumnya dimansuhkan atau tidak diberlakukan kembali. Maka kita lihat sekarang pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang pembahasan tersebut. Kata beliau, ketika menyebutkan tentang ayat ke-77 dari surat An-Nisa, di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, beliau menyatakan, فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَرْضٍ هُوَ فِيهَا مُسْتَضْعَفٌ أَوْ فِي وَقْتٍ هُوَ فِيهِ مُسْتَضْعَفٌ فَلْيَعْمَلْ بِآيَةِ الصَّبْرِ وَالصَّفَى عَمَّنْ يُؤْذِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُشْرِكِينَ. Barang siapa di antara kaum mukminin yang hidup di sebuah belahan bumi dalam kondisi mereka itu mustad'af, lemah. Perhatikan ini pernyataan Syekhul Islam, seorang mujahid, pemberani. Nah, boleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dituduh penakut. Silakan. Nah, boleh Syekh Al-Albani dinyatakan dan dituduh sebagai ulama qa'idun yang duduk-duduk saja, sibuk dengan perpustakaannya. Silakan. Tapi ini adalah pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ikut bertempur melawan Tatar. Nah, coba perhatikan pernyataannya. Maka kata beliau, barang siapa di antara kaum mukminin yang hidup di belahan bumi tertentu, di mana mereka di sana dalam keadaan lemah, atau di suatu masa, di suatu zaman, di sana mereka hidup dalam keadaan lemah. Ya, kalau tadi batasan teritorial, batasan wilayah tertentu, kalau sekarang batasan waktu. Apa nasihat beliau, fatwa beliau? فَلْيَعْمَلْ بِآيَةِ الصَّبْرِ وَالصَّفَ عَمَّنْ يُؤْذِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Hendaknya mereka kaum mukminin tersebut beramal, mengamalkan ayat-ayat yang memerintahkan kepada umat Islam untuk menahan diri dan membiarkan untuk sementara waktu kekejaman musuh-musuh Allah dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin yang menyakiti Allah dan Rasulnya, yang memerangi Allah dan Rasulnya. Tahan diri. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, saya bawakan di sini fatwa ulama. Bukan pembicaraan ini keluar dari logika-logika kita. Ayat Al-Quran, hadis, sejarah Rasul, fatwa para ulama. Yang dikenal dengan ketakwaan dan keilmuannya dalam tentang syariat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Sebagian orang menyatakan bahwa ayat tersebut mansukh dengan firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Ayat ini berisi perintah, perangi, kata Allah, orang-orang yang tidak mau beriman terhadap Allah dan hari akhir. Di antara juga orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tidak mau mengharamkan apa-apa yang telah Allah haramkan dan yang telah diharamkan oleh Rasul-Nya. Serta orang-orang yang tidak mau berpegang dengan agama yang hak ini. Perangi mereka atau sampai mereka mau membayar jizyah, upeti. Ayat ini hak. Ayat ini benar adanya. Namun, apakah kemudian ayat ini berfungsi sebagai nasikh, sebagai penghapus hukum terhadap ayat-ayat yang lainnya? Jawabannya sudah kita dengarkan dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan para mufassirin, Ibnu Katsir, Ibnu Jarir dan yang lainnya. Mereka tidak menyatakan bahwa ayat yang tadi yang di dalam surat An-Nisa itu mansukh. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam keadaan seperti ini, kembali kita kepada persyaratan pertama untuk terwujudnya atau boleh diamalkannya amalan jihad, yaitu al-istita'ah wal-qudrah, kemampuan, kekuatan fisik dan persenjataan yang memadai untuk menghadapi kaum kafir. Bukan berarti kita tidak mau melakukan peperangan atau menyatakan tidak akan bisa terwujud kekuatan itu kecuali apabila kita memiliki kekuatan yang sama dengan orang-orang kafir. Baik secara kuantitas ataupun kualitas kekuatan kita. Tidak. Kalau orang-orang kafir memiliki 1,000 pesawat, kita harus memiliki 1,000 pesawat. Tidak. Tetapi itu yang mengukur adalah orang-orang yang memang ahli di bidang itu dan bertakwa serta berjalan di bawah bimbingan ilmu dan nasihat para ulama. Mereka yang akan menentukan hal tersebut. Bukan sembarang pihak. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang persyaratan pertama terkait dengan diwujudkannya amalan jihad di tengah-tengah umat Islam ini. Wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مجلس kali ini adalah majlis ketiga dari rangkaian majlis-majlis pembahasan tentang tragedi yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadha'afin yang lemah di negeri Palestina. Pada kajian yang kedua kita telah membahas sikap pertama terkait dengan kewajiban terhadap atau atas umat Islam secara umum, dan juga kita telah membahas sikap yang kedua. Sikap yang kedua adalah kita memberikan an-nasr, pertolongan kepada saudara-saudara kita yang di sana. Pertolongan itu bisa terwujudkan dengan beberapa bentuk atau dengan semua bentuk yang memungkinkan kita lakukan.
segala jenis an-nasr atau pertolongan yang memungkinkan untuk kita realisasikan, maka kita lakukan atau kita wujudkan. Yang tidak memungkinkan, sebagaimana nanti kita akan bahas, maka kita pun secara syar'i tidak dibenarkan untuk melakukan hal itu. Di antara yang memungkinkan untuk kita berikan sebagai bentuk nasr terhadap ikhwanina al-mu'minin al-mustadhafin yang ada di Palestina, terkhusus pada tragedi terakhir ini, adalah addu'a lahum, mendoakan keselamatan, perlindungan untuk mereka, agar Allah menjaga mereka, melindungi negeri mereka, melindungi iman dan agama mereka, serta di waktu yang sama kita mendoakan kehancuran untuk kaum kafir, mendoakan kebinasaan untuk kaum Zionis Yahudi. Semoga Allah memecah belah persatuan mereka, Allah menghancurkan kekuatan mereka dan mencerai-beraikannya. Ini adalah sikap yang tergolong sebagai bagian daripada an-nasr, pertolongan untuk mereka. Di antara yang penting untuk dibahas, sekaligus menjawab banyaknya pertanyaan seputar permasalahan yang akan kita sebutkan kali ini, adalah apakah disunnahkan atau disyariatkan dalam kondisi seperti ini untuk kita berkunut dengan kunut nazilah? Apakah disyariatkan dalam kondisi seperti yang sekarang dihadapi untuk kita berkunut dengan kunut nazilah? Kunut nazilah bagian daripada bentuk doa yang sebenarnya secara pokok permasalahannya disyariatkan di dalam Islam dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau berdakwah dan berjuang. Beberapa kali Rasulullah melakukan kunut nazilah diikuti dan diaminkan oleh para sahabatnya. Begitu juga di masa al-khulafa ar-rasyidin dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kunut nazilah merupakan suatu amalan yang telah disyariatkan di dalam syariat Islam ini. Namun ada satu hal yang penting untuk diketahui, bahwa kunut nazilah yang sebenarnya pelaksanaannya dilakukan di 5 waktu salat fardu, 5 salat waktu salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari waliul amr atau telah diperintahkan oleh waliul amr. Selama waliul amr, baik secara langsung atau melalui badan-badan yang telah ditugaskan terkait dengan urusan keagamaan umat Islam, telah memfatwakan, telah memerintahkan atau mengizinkan umat Islam untuk berkunut nazilah, maka di saat itu kita semua kaum muslimin di masjid-masjid mereka melakukan kunut nazilah. Namun apabila waliul amr atau melalui badan-badan yang ditunjuk tidak atau belum mengeluarkan fatwa terkait dengan kunut nazilah ini, maka tidak disyariatkan bagi umat Islam untuk berkunut nazilah. Namun perlu ditegaskan bahwa bukan berarti ketika waliul amr tidak memerintahkan kunut nazilah atau tidak menghimbau kunut nazilah atas kaum muslimin, bukan berarti waliul amr melarang untuk berdoa. Atau dengan kata lain, bukan berarti tidak disyariatkan untuk berdoa bagi saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadhafin, mendoakan bagi mereka kebaikan dan kemenangan serta perlindungan. Bukan itu maknanya. Tetap doa itu terus berlangsung. Boleh bagi kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab, seperti yang sudah kita sebutkan, antara al-azan dan iqamah,
di sepertiga malam yang terakhir, dan di waktu-waktu yang lainnya, di waktu sujud, atau sebelum salam setiap melakukan sholat, semua waktu ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Begitu juga, diperbolehkan bagi seorang yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat witir, kemudian dia melakukan kunut witir. Di tengah kunut witir itu dia berdoa untuk saudara-saudaranya kaum muslimin, agar diberi oleh Allah an-nasr, pertolongan dan kemenangan. Maka diperbolehkan berdoa di saat kunut witir. Bukan berarti tidak adanya kunut nazilah, kemudian menghapuskan atau meniadakan segala bentuk doa yang disyariatkan. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kunut nazilah. Kunut nazilah adalah sebuah ibadah. Sebagaimana kunut witir juga ibadah. Sebagaimana pula doa istisqa juga ibadah. Begitu pula doa antara azan dan iqamah ibadah. Masing-masing ada ketentuannya, ada waktunya, dibimbingkan oleh syariat ini. Maka tidak boleh kita di dalam mengamalkan salah satu syariat dari syariat Islam ini, kita melaksanakannya tanpa bimbingan ilmu atau melaksanakannya semau kita. Terkait dengan kunut nazilah ini, telah berfatwa beberapa ulama, di antara mereka adalah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala sebagai salah satu anggota Hay'at Kibarul Ulama di Saudi Arabia, sekaligus sebagai anggota Al-Lajnah Ad-Daimah juga di negeri tersebut. Ketika ditanya dengan pertanyaan, ma ad-dawabit asy-syar'iyyah li a'immatil masajid fi al-qunut fi hali an-nawazil, hal yalzam an nasta'dhina al-wizara am naqnut bimujarrad hululin nazilah? Pertanyaannya maknanya adalah, apa kaidah-kaidah, batasan-batasan syariat untuk para imam di masjid-masjid terkait dengan kunut nazilah, terkait dengan kunut ketika terjadi tragedi atau musibah dan malapetaka, yakni yang menimpa umat Islam? Apakah kita ini masih harus meminta izin kepada Departemen Keagamaan, ataukah kita masing-masing berkunut di saat munculnya musibah atau malapetaka? Ini pertanyaannya. Beliau menjawab, kata beliau, ya ikhwan, ad-du'a lil muslimin khususan fi awqat an-nawazil maftuh, tad'u lahum kharijat salah, tad'u lahum fi salati al-faridah wal-nafilah, tad'u lahum fi kunutil witir iza kumta akhira al-layl au awwala al-layl wa qanatta fil witir tad'u lahum ad-du'a. Kata beliau, wahai ikhwan sekalian, bahwa doa untuk kaum muslimin secara khusus di waktu-waktu terjadinya malapetaka, doa tersebut bersifat terbuka. Kata beliau, Anda bisa melakukan doa tersebut di luar waktu sholat, seperti yang sudah kita sebutkan di antara azan dan iqamah. Nah, di saat hujan turun, di saat musafir, dan di waktu-waktu yang lainnya yang mustajab. Tad'u lahum kharijas salat, tad'u lahum fis salatil far al-faridah wan nafilah. Dan mungkin juga Anda mendoakan untuk kaum muslimin kemenangan dan perlindungan untuk mereka di waktu melakukan sholat, baik sholat faridah ataupun sholat an-nafilah. Maksud beliau di tempat-tempat yang disunnahkan, diizinkan, seperti di waktu as-sujud atau di waktu sebelum as-salam. Tad'u lahum fi kunutil witir, dan mungkin juga Anda melakukan doa tersebut di waktu kunut witir jika Anda bangun di akhir malam dan melakukan sholat malam. Dan di saat itu Anda melakukan doa witir, maka silakan Anda berdoa untuk kaum muslimin. Doa seperti ini, kata beliau, maftuh, laisa maqsuran 'alal qunut fil fara'id, al majal maftuh. Bahwa doa seperti ini sifatnya sangat terbuka, tidak terbatas di waktu kunut nazilah saja atau di waktu salat-salat fardu saja, tetapi sifatnya terbuka, kapan saja kita bisa melakukannya. Kemudian beliau melanjutkan, ammal qunut fil fara'id
Fahada marja'uhu li jihatil fatwa. Sementara, kata beliau, kalau yang dimaksud adalah kunut, terkait dengan kunut nazilah yang dilakukan dalam sholat lima waktu, maka tempat kembali jawabannya adalah pihak-pihak yang memang bertugas untuk mengeluarkan fatwa. Idza aftat bihi al-jiha al-mawqul ilaiha al-fatwa al-amma fi umurin nas, fa innan nas yajma'u. Jika pihak atau badan dan departemen yang sengaja ditunjuk, ditugasi untuk berfatwa terkait dengan urusan umat ini, dengan fatwa yang bersifat umum, maka berkumpullah kaum muslimin, bersatulah kaum muslimin untuk melakukan fatwa tersebut. Amma idza lam yasdur al-fatwa, fa innan nas la yaqnutuna fil fara'id. Fa idza lam yasdur fatwa 'amma, fa kullun yad'u fi nafsi biduni an yaj'al fil fariidha shay'an lam yu'dhan lahu fihi. Kata beliau, namun apabila ternyata tidak ada fatwa dari waliul amr dengan bentuk fatwa yang bersifat umum untuk seluruh rakyat dan masyarakat, maka sehendaknya umat Islam ini tidak berkunut dengan kunut nazilah di sholat lima waktu tersebut. Jika tidak ada fatwa yang bersifat umum, maka masing-masing pribadi muslim berdoa dengan doa pribadi masing-masing tanpa harus melakukannya itu pada kunut nazilah yang dilakukan pada sholat lima waktu. Janganlah mereka umat Islam melakukan sesuatu terkait dengan kunut nazilah ini dalam perkara yang tidak mendapatkan izin dari waliil amr. Al-umur madbutah. As-sahaba lam yaknutu illa lamma qanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Perkara terkait dengan syariat ini, begitu juga perkara-perkara yang terkait dengan kunut nazilah, perkara yang madbutah, perkara yang memang sudah teratur urusannya, teratur aturannya, aturan mainnya sudah diatur dengan tegas dan jelas di dalam syariat ini. As-sahabah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim jami'an, tidaklah mereka berkunut kunut nazilah kecuali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah tersebut. Wa huwal mufti. Beliau sallallahu alaihi wasallam fungsi dan posisinya pada waktu itu sebagai al-mufti yang berfatwa untuk rakyat, untuk kaum muslimin. Wa huwal imamul 'am, dan beliau juga termasuk al-imam al-'am, pimpinan umum negara pada waktu itu. Wa huwa waliul amr, dan sekaligus beliau itu posisi dan fungsinya sebagai waliul amr. As-sahaba lam yaknutu illa lamma qanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dahulu tidaklah berkunut nazilah kecuali di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan kunut nazilah tersebut. Ini adalah fatwa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Setelah kita mendengar fatwa beliau, kita sekarang ingin membaca pula fatwa Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala terkait dengan kunut nazilah tersebut. Tujuan dibacakannya fatwa ini adalah, pertama, kita dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT untuk mengembalikan urusan umat ini. Jawaban terhadap berbagai permasalahan dan problem yang dialami oleh umat kepada ahlinya, kepada para ulama rahimahumullah. Yang kedua, agar kita bisa terbimbing di dalam melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau ditanya waktu itu, fatwa ini terkait dengan malapetaka, musibah dan pembantaian umat Islam yang terjadi di Yugoslavia. Yang terjadi di negeri Yugoslavia pada saat itu, pembantaian sadis terhadap umat Islam di negeri tersebut. Syekh Al-Utsaimin ditanya, yang gak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh saudara kita Al-Mustafa'afin di negeri Palestina. As-su'al, hal yajuz al-qunut li ikhwanina al-muslimin al-yugoslaviyina fi waktina hadha amla? Kata penanya, bolehkah bagi kita untuk berkunut untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dari negeri Yugoslavia pada masa ini, di saat terjadinya
tragedi tersebut? Al-jawab. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Alladhi ara anna al-qunut 'inda an-nawazil yatawaqqaf 'ala wali al-amr, kama huwa al-mashhur fi madhhab al-Imam Ahmad annahum qalu yaqnutuna kama huwa al-mashhur fi madhhab al-Imam Ahmad." Kata beliau bahwa al-qunut, yang menurut pendapat saya, qunut nazilah yang dilakukan di saat terjadinya malapetaka atau musibah terhadap umat Islam, pelaksanaannya sangat bergantung kepada keputusan waliul amr. Fal aula fi mithli hadza an yuntazar amru ad-daula bidzalik. Maka yang lebih pantas dalam masalah ini, yang lebih tepat dalam permasalahan ini adalah ditunggu adanya fatwa atau himbauan dari negara. Idza amara bihi waliul amr qanatna, jika waliul amr memerintah kita untuk berkunut nazilah, maka kita melakukannya. Wa illa fala, kalau seandainya tidak, maka kita tidak melakukannya. Kemudian beliau melanjutkan, wa baqa'ul umma 'ala madharin wahid khairun min at-tafarruq. Karena kata beliau, pemandangan yang terjadi di umat ini, pemandangan yang terjadi di tengah umat ini, dalam kondisi umat itu satu kata, satu tindakan, bersatu padu amalan mereka, itu lebih baik dibandingkan pemandangan terpecah belahnya umat Islam masing-masing bertindak sendiri-sendiri. Li'annahu mathalan, misalnya kata beliau, aqnutu ana wal masjid alladhi bijanibi la yaqnut. Saya berkunut sebagai imam beliau di salah satu masjid di sana, berkunut nazilah, tentunya makmum juga mengikutinya, namun masjid yang di sebelah saya, yang di sebelah kampung ini, tidak melakukan kunut. Au nahnu ahl balad naqnut wal bilad al ukhra la taqnut. Kita di negeri ini, di kota ini, di daerah ini berkunut, sementara di daerah yang lainnya tidak melakukan kunut. Fa fihi tafriqun lil ummah. Maka sikap seperti ini mengandung makna pemecah belahan umat. Ini nasihat beliau. Kemudian beliau berbicara panjang menyebutkan dalil tentang tercelanya, terpecah belah, dan dihimbaunya umat ini untuk mengikuti waliul amr, yaitu peristiwa yang terjadi di saat Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala wa la'alla ba'dakum 'alima bi anna Utsman radhiyallahu anhu fi akhir khilafatihi sara yutimmu salata fi Mina. Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu. Qala wa la'alla ba'dakum 'alima anna Utsman radhiyallahu anhu fi akhir khilafatihi sara yutimmu salata fi Mina. Mungkin sebagian kalian telah tahu bahwa Khalifah Utsman, Khalifah Utsman Affan, di akhir umrah, di akhir khilafah beliau, bukan salat di Mina sempur, yaitu terkat. Yusalli ar-rubaiyah arban, melakukan zuhur sar dan yang lainnya isya sebanyak 4 rakaat secara sempurna, tidak mengkosornya. Pada waktu itu Mina di Mekah dalam keadaan musafir dari Madinah ke Mekah, karena kota pusat pemerintahan pada waktu itu di Madinah, sehingga Al-Khalifah melakukan safar ke Mekah untuk melakukan tersebut, melakukan haji. Sahabat sahar alaihi, kemudian sahab mengingkari keputusan atau tindakan Amirul Mukminin tersebut. Hatta inna Mas'ud lama balaghahu dzalika isja'a. Sampai Ibnu Mas'ud ketika kepada beliau berat bahwa Amirul Mukminin telah melakukan sholat yang semestinya dilakukan, ternyata oleh Utsman Affan sebagai khalifah dan wali amr dilakukan sebaik rakaat secara sempurna, isja'a, yang mengucap inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ja'ala hadza min al-masa'ib. Ibnu Mas'ud mengatakan, apa yang terjadi di hadapan ribuan atau ratusan ribu umat pada waktu itu yang sedang melakukan haji sebagai tiba yang sedang melanda umat. Wanu yusol khalfah ba'an. Kila ibni Mas'ud. Dan mereka sahabat pada waktu itu juga Mas'ud, ternyata lakukan sholat sebanyak mereka mengikuti waliul amr, walaupun sebelumnya Mas'ud beberapa bagiannya yang mengingkari kebijakan waliul amr atau khalifah pada waktu itu. Kila ibni Mas'ud kemudian sampaikan kepada ibnu Mas'ud, ya Aba Ahmad, kenapa tukul ba'an wa atakut angkerta alaih. Bagaimana wahai ibnu Mas'ud, engkau bisolat di belakang Amirul Mukminin, yang maksudnya sebelum makmum di waliul amr dan khalifah, apakah apa adalah engkau mengingkari kebijakan bahwa benar dan sunnah yang sebenarnya adalah dua rakaat? Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Qala

Innal khasyar, sesungguhnya si penyelisih waliul amr, berbeda dengan waliul amr. Matang waliul amr itu ada syak suatu jelekan, kejelekan, tindakan kejelekan atau tindakan kejelekan. Di jawaban Abdullah ibn Mas'ud menyikapi waliul amr atau kebijakan waliul amr pada waktu itu. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjut, fa'ul taq'ala halin wa'idah, kondisi umat untuk terdalam kondisi yang satu, tulang satu kata, itu lebih baik, lebih dikedepankan dari lain. Alladhi asah bihi wanana la ya'ajju fi amrin kanat hum fihna. Jika aku nasihatkan ke umat, ikhwan ruhnya, agar mereka bersikap terburu-buru di dalam masalah yang mestinya mereka bersikap dengan tenang. Ma'a baba tak maftuh. Dan juga perlu diketahui bahwasanya pintu itu terbuka lebar. Yad'u lahum al-insan fi hal sujud wa ba'da at-tashahhud al-akhir wa fi qiyam al-lail wa bain al-adhan wal iqamah. Mungkin seorang berdoa, kata beliau, di waktu sujud, di waktu tashahhud al-akhir dan di waktu qiyam al-lail atau antara azan dan iqamah. A'ni la yata'ayyan ad-du'a fil qunut faqat. Maksud beliau bahwa doa itu tidak terbatas hanya pada kunut nazilah saja. Sahih annal kunut mazharun am. Memang benar bahwa kunut itu sebenarnya adalah pemandangan yang bersifat umum. Menunjukkan bahwa sikap umat telah bersatu. Umat telah mendukung saudaranya yang terbantai. Mendoakan mereka dan mendoakan kehancuran untuk musuhnya. Memang benar kata beliau. Wa yaj'al ummata kulla tatahayya lid-du'a wa tatafarraq lahu. Lakin kaununa natruku kulla wahidin bihawa wa nufarriqun nas fala. Tapi kata beliau, kemudian kita dengan ro'yu kita atau logika kita, dengan hawa nafsu kita, kemudian kita menjadi sebab terpecahnya umat ini, maka janganlah hal yang seperti itu dilakukan. Ini adalah fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dan fatwa para ulama yang lainnya terkait dengan masalah kunut nazilah. Sehingga dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tetap melakukan doa di setiap waktu yang memungkinkan, terkhusus di waktu-waktu yang mustajab. Nam, sebagaimana telah disebutkan tadi, sementara terkait dengan kunut nazilah, kita tidaklah melakukannya kecuali apabila waliul amr atau melalui pihak yang ditunjuk oleh waliul amr telah berfatwa atau menghimbau rakyat atau masyarakat untuk melakukan kunut nazilah. Tentunya kita menghimbau kepada waliul amr di negeri ini, baik secara langsung atau menunjuk pihak-pihak yang dianggap sah oleh mereka untuk mengeluarkan fatwa dan himbauan untuk melakukan kunut nazilah. Tetapi tentunya semuanya dengan pertimbangan waliul amr. Sementara kalau ada pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu, partai-partai tertentu, ormas-ormas tertentu yang menghimbau warganya atau anggota kelompoknya untuk berkunut nazilah, maka ini hukum tidak berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Bahkan kita menyatakan bahwa dengan ini bisa muncul perpecahan di tengah umat ini. Bagaimana tidak? Kalau ada sebuah masjid yang kebetulan takmirnya ikut partai tertentu, menyatakan kebijaksanaan melalui kebijaksanaan partainya bahwa harus berkunut nazilah. Tidak jauh dari sana ada masjid lainnya yang kebetulan tidak berkunut nazilah. Akan ada kecurigaan, tuduhan-tuduhan bahwa ini tidak memiliki loyal terhadap saudaranya muslim, yang ini tidak mau berdoa untuk saudaranya muslim, dan yang seterusnya. Maka kondisi seperti ini sangat tidak terpuji. Sekali lagi, bahwa yang berhak untuk mengeluarkan keputusan atau kebijakan adalah waliul amr secara langsung atau pihak-pihak yang ditunjuk. Dan kita menyatakan bahwa ahli sunnah menghimbau kepada waliul amr negeri ini, nam, untuk mengeluarkan kebijakan kunut nazilah jika memang hal itu sudah dipandang tepat saatnya. Kemudian menghimbau waliul amr juga untuk mengeluarkan kebijakan agar rakyat ini membantu saudara-saudaranya kaum muslimin baik dengan doa atau dengan beberapa bantuan lainnya yang memungkinkan, yang insya Allah akan kita bahas pada berikutnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan ini.

MUI Kabupaten Jember misalkan mengeluarkan fatwa, perlu ditinjau apakah MUI memang mendapat persetujuan dari Waliul Amr atau Departemen Agama, karena yang lebih sah untuk terkait dengan rakyat secara umum adalah Departemen Agama. Kemudian MUI yang di sini apakah dapat persetujuan dari MUI yang di Jawa Timur atau yang di pusat? Ala kulli hal, yang berhak mengeluarkan kebijakan ini adalah Waliul Amr atau badan atau departemen yang ditunjuk, yaitu Departemen Agama. Nah, barakallahu fikum. Nah, wah, enggak mungkin Ustaz mereka mau mengurus yang seperti ini. Yang diurus oleh mereka kalau urusan-urusan yang basah. Nah, urusan yang kering-kering seperti ini enggak akan diurus. Ya sudah. Nah, kenapa kita memaksakan diri menentang Waliul Amr? Bukankah manhaj ahli sunnah yang diwariskan dari Rasulullah SAW dan para sahabah dan yang lainnya dari ulama salafus saleh, bahwa kita bersabar di dalam menghadapi kezaliman Waliul Amr, kita mendoakan untuk Waliul Amr kebaikan dan hidayah. Dan terkait dengan kunut nazilah, jangan memaksakan diri. Kalau Anda ikhlas ya, ingin berdoa untuk saudara kalian muslimin al-mustadhafin yang lemah di Palestina dan tempat yang lainnya, nam ikhlas benar-benar ingin berdoa, maka banyak waktu seperti yang sudah kita sebutkan. Bangun malam ya akhi. Kalau Anda belum biasa bangun malam, sekarang bangun malam ya untuk saudara Anda. Nah, doakan, angkat tangan Anda dengan sungguh-sungguh dan serius. Nah, berdoa kepada Allah untuk saudaranya kaum muslimin dan berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan kaum Yahudi. Nah, ini yang penting. Nah, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi bahwa yang bisa diikuti kebijakannya adalah hanya Waliul Amr atau pihak-pihak yang disetujui atau ditunjuk.

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأساتذة حفظكم الله، dan terkhusus Al-Ustaz Luqman Ba'aduh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini. Insyaallah akan bersama-sama kita mengikuti kajian Islam yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Luqman Ba'aduh hafizahullah taala. Adapun tema yang insya Allah akan beliau bawakan yaitu menjadi salafi sejati. Para hadirin ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah kajian sebentar lagi dimulai sekitar pukul 9 atau 10 kurang seperempat sampai dengan waktu zuhur. Kemudian istirahat untuk sholat zuhur, dan kajian akan dimulai kembali setelah selesai sholat sunnah ba'diyah. Kemudian kajian dilanjutkan sesi kedua apabila belum selesai, dan apabila sudah selesai akan disambung dengan sesi tanya jawab. Untuk itu bagi ikhwas kalian yang memiliki pertanyaan bisa dimajukan di meja panitia atau di meja ustaz. Untuk itu kami himbau kembali bagi ikhwas sekalian yang sudah berada di masjid untuk merapatkan safnya, untuk beri kesempatan ikhwan lain yang belum datang atau datang belakangan. Kemudian bagi peserta yang hendak merekam, disediakan tempat di speaker di tiang masjid. Kemudian bagi yang membawa alat komunikasi, kami mohon untuk dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya kajian. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan kita mengikuti kajian sesi pertama. Dan kepada Al-Ustadz Luqman Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم pada hari ini kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Syaban, tepatnya tanggal 20 atau 21 Syaban 1434 Hijriah di Masjid Ma'had Al-Ansar Jogja. Kita kembali bertemu untuk menjalani salah satu ibadah, yaitu ibadah talabul ilm, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu, menolong kita untuk menjadikan amalan ini amalan yang diterima di sisinya, bermodalkan dengan ikhlasun niyah, mengikhlaskan niyah dan iradah yang ada di dalam kalbu kita ketika menghadiri majlis mulia seperti ini, yaitu talabul ilm, yang pertama dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua dalam rangka mendapatkan hidayah dalam bentuk al-ilmu an-nafi', kemudian yang ketiga dalam rangka untuk mendapatkan hidayah dalam bentuk at-taufiq lil-amal, petunjuk untuk beramal dengan ilmu yang kita akan pelajari ini, yang dengan itu, dengan bentuk seperti ini, seorang sudah dikatakan sebagai yang mukhlis di dalam melakukan ibadah talabul ilm, yang tujuan akhirnya dan tujuan utamanya adalah untuk beramal dengan ilmu ini. Karena tentunya ilmu yang akan kita pelajari ini, kita bukanlah orang pertama yang belajar. Telah mendahului kita banyak orang di generasi kita ini yang selevel dengan kita, dan lebih dari itu telah mendahului kita banyak orang di generasi yang levelnya di atas kita, tingkatannya di atas kita.
mengambil pelajaran dari sejarah orang-orang yang sebelum kita, serta mengkaji berbagai peristiwa yang terjadi di zaman kita hidup ini, maka kita punya kesimpulan bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini sangat menentukan atau sangat ditentukan oleh amal, kemauan dan kesungguhan pelakunya untuk beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari ini. Tidak sedikit bahkan, bukan hanya sekadar mendahului kita dari sisi waktu dan zaman, tetapi mendahului kita dari sisi tingkat kemampuan, pemahaman dan kecerdasannya. Namun ternyata tidak sedikit dari yang telah mendahului kita atau yang setingkat dengan kita ini lupa dengan ilmu yang telah dipelajari atau tidak lagi beramal dengannya. Maka sebagai mukaddimah majelis ini, yang tentunya majelis seperti ini dan majelis-majelis yang lainnya yang kebetulan saya menyampaikannya sebagai pemateri, adalah saya tujukan kepada diri saya. Saya ingin belajar apa yang belum saya ketahui, atau setidaknya memurajaah, bermudzakarah, mengingat-ingat, mengevaluasi apa yang sudah pernah saya dengar, untuk membantu diri saya beramal, untuk membantu diri saya semakin semangat dan istiqamah dalam beramal dengan apa yang telah saya ketahui. Kemudian di balik itu, saya berharap materi yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri ini bermanfaat untuk seluruh pendengar, seluruh yang mendengarkan materi yang akan tersampaikan dalam majelis ini, dengan harapan jika ada yang beramal dengan ilmu yang didengar dari majelis ini, Allah mencatat bagi saya ganjaran dan pahala keutamaan yang dengannya Allah menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Yang kedua,

عن سلفنا الصالحون. إخواني في الدين عزني الله وإياكم، sebagaimana tadi telah disinggung dan isyaratkan bahwa ilmu itu membutuhkan amal, dalam pengertian bahwa amalan itu adalah tujuan utama dan target utama dari ilmu. Kalau tema yang telah disebutkan oleh panitia sebagaimana sudah antum ketahui bersama, yaitu menjadi salafi sejati, betapa beratnya predikat ini untuk diraih yang pertama dan untuk dipertahankan yang kedua. Sangat berat untuk meraihnya, dalam pengertian kita harus sabar untuk belajar, mengkaji, membaca, mendengar, mengevaluasi, membutuhkan kesabaran, keuletan dan ketakwaan yang panjang dan berkesinambungan. Tidak kemudian semangat di suatu waktu, di suatu zaman, di suatu tempat, kemudian hilang semangat itu di waktu yang berikutnya, di zaman yang berikutnya, dan di tempat yang berbeda. Keuletan itu, kesabaran dan ketakwaan itu dituntut untuk berkesinambungan. Karena berbagai liku-liku dan sebab-sebab yang bisa menggelincirkan kita dari ilmu, dari posisi dan predikat salafi sejati, terus mengintai kita, mengelilingi kita, menyerang kita, untuk kemudian kita lepas dari salafiyah. Yang secara otomatis ketika seorang lepas dari salafiyah, lepas dari sunnah, akidah sunnah, dia akan masuk dalam bingkai dan kubangan al-bid'ah. Ikhwani fiddin, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Yang kedua, sulit di dalam mempertahankannya. Predikat yang cukup mulia ini tadi, salafi sejati, yang sering didengar dan dibahasakan oleh sebagian pihak dengan istilah kun salafiyan alal jadah. Jadilah anda sebagai seorang salafi yang benar-benar salafi di atas jalan yang lurus, yang murni. Mempertahankannya sulit, karena di samping memang kalbu kita ini mudah berubah, mudah berbalik. Tiba-tiba hilang semangat dan takwa dari kalbu kita. Di sisi lain ternyata rintangan dan ranjau-ranjau yang dipasang oleh pihak-pihak yang menginginkan kita meninggalkan salafiyah ini bertebaran di banyak tempat. Ketika kita melangkahkan kaki tanpa melihat, tanpa ilmu, tanpa cahaya Alkitab was sunnah dan manhaj yang lurus, kaki kita akan menginjak salah satu ranjau tersebut dan kita pun akan jatuh terpelanting atau mati terbunuh. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, para ulama kita telah menuliskan berbagai karya dalam bidang akidah dan manhaj. Dari generasi ke generasi berlanjut, tidak henti-hentinya hingga zaman kita ini. Kalau kita lihat karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bidang akidah dan manhaj,
betapa

karena memang di zaman beliau hidup menuntut beliau untuk terus dengan gigih dan sabar menjelaskan kepada umat bid'ah dan liku-likunya. Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah, murid beliau, tidak kemudian usaha dan upaya gurunya itu terhenti, berlanjut. Ibnu Katsir Az-Zahabi melanjutkan kiprah tersebut. Kalau kita menengok zaman yang sebelum mereka ini, kita melihat bagaimana Al-Imam Ad-Darimi dalam berbagai karya akidah dan manhajnya membantah kaum Mu'tazilah, Al-Jahmiyah. Begitu juga a'immah yang sezaman beliau. Syekhul Islam menulis karya Ar-Raddu 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri, salah satu tokoh menyimpang pada waktu itu. Juga ada karya beliau Ar-Raddu 'ala Al-Akhna'i, bantahan terhadap Al-Akhna'i, bantahan terhadap Syiah kalau tadi tokoh-tokohnya secara langsung. Begitu juga di situ karya-karya yang disebutkan kelompoknya. Penyebutan nama kelompok, bahkan penyebutan nama tokohnya dengan ta'yin secara langsung merupakan manhaj salaf yang terus dilakukan secara turun-temurun. Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang sesudahnya dari para murid-muridnya, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, semuanya pun menulis karya-karya yang berisi bantahan-bantahan. Bahkan Sahih Al-Bukhari tidak lepas dari rudud, tidak lepas dari poin-poin bantahan terhadap Ahlul Batin. Ikhwani Fiddin Azzani Allah wa Iyakum, dalam Sahih Al-Bukhari kita mendapatkan bantahan terhadap Al-Khawarij, bantahan terhadap Al-Murji'ah, bantahan terhadap Al-Mu'tazilah, bantahan terhadap Syiah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari punya beberapa karya khusus membantah kaum Qadariyah, antara lain kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah, yang menegaskan bahwasanya seluruh perbuatan hamba Allah, manusia, jin, malaikat dan seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membantah kaum Al-Qadariyah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyakum. Namun di sisi lain Ahlul Batil, Ahlul Bid'ah dan Ahlul Ahwa juga tidak henti-hentinya melakukan regenerasi dari masa ke masa, baik regenerasi tokohnya, melahirkan dan mendidik tokoh-tokoh berikutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet kelompoknya. Al-Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani sebagai salah satu perintisnya, tokoh besarnya, mendidik, mengkader tokoh-tokoh yang berikutnya. Kaum Mu'tazilah, Wasil bin Atha dan yang semisalnya, melahirkan generasi berikutnya, tokoh-tokoh berikutnya, Bishr Al-Marisi, Hussein Al-Karabisi, terus berlanjut tongkat estafet tersebut. Maka ulama sunnah pun terus melakukan kaderisasi, murid-murid mereka dididik di atas manhaj dan akidah yang lurus, dididik untuk terus bersemangat membantah Ahlul Batil,
membantah ahlul bid'ah dengan penuh kesabaran, ketelitian, keilmiahan, keikhlasan. Regenerasi yang mereka lakukan tidak hanya pada tokoh-tokohnya, pembaharuan yang terus mereka lakukan juga meliputi karya-karya. Terus dilahirkan oleh ahlul batil dan ahlul bid'ah ini karya demi karya. Kalau karya yang lalu telah dibantah oleh seorang alim di masa tersebut, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Kalau karya yang ini juga telah dibantah, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Dan pembaharuan ini pun secara otomatis juga mereka lakukan terkait dengan bentuk bid'ah dan syubhat yang mereka tebarkan. Syubhat demi syubhat bermunculan yang sebenarnya adalah sama dengan yang sebelumnya, satu tipe dan satu karakter dengan yang sebelumnya, hanya saja ahlul bid'ah dan ahlul ahwa itu tadi memberikannya pakaian baru, sehingga orang yang datang di generasi yang baru tadi mengira bahwa bid'ah yang akan datang kepadanya adalah seperti yang itu dan pakaian seperti itu. Ternyata yang seperti itu sudah tidak datang lagi. Yang dia sudah belajar bahwa bid'ah itu pakaiannya seperti ini, warnanya seperti ini, jahitannya seperti ini, kainnya seperti ini. Ternyata tidak datang apa yang dia sangka atau dia tunggu-tunggu itu, atau dalam pengertian yang sudah dia pelajari tanda-tandanya, muncul dengan pakaian baru, warna baru, perhiasan baru di pakaian tersebut, sehingga membutuhkan adanya a'immah dan ulama yang akan membongkar syubhat tersebut dengan pakaian yang baru tadi, yang akan menjelaskan kepada umat dan para thalabatul ilm bahwa ini adalah bid'ah, lanjutan dari yang sebelumnya. Seolah-olah mereka mengatakan, mari kita lihat pakaian ini saya buka, perhiasan yang ini saya lepas. Ketika saya buka, ternyata benar, ini adalah bid'ah yang lama, lanjutan dari yang lalu, hanya saja dia datang dengan pakaian yang baru. Ketika bid'ah al-Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, telah terbantah oleh ulama, terbantah oleh Imam Ahmad dan yang bersamanya dari a'immah pada waktu itu, dan mengatakan para ulama kita, man qala innal Qur'ana makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, bukan kalam ilahi, maka dia adalah kafir. Buru-buru para penerus Mu'tazilah membuat atau mengemas syubhat tadi, bid'ah tadi, dengan pakaian baru dan redaksi yang baru, yang sulit dikenal oleh orang yang datang baru pada waktu itu. Mereka tahunya belajar mendengar bahwa man qala innal qur'ana makhluk fahuwa kafir aw faqad kafar. Yang dia tahu, yang dia pelajari di halaqah-halaqah, di kitab-kitab kaya ulama, adalah bahwasanya mengatakan Al-Qur'an makhluk, bukan kalamullah, adalah kafir. Ternyata enggak ada ini. Ini lain lagi. Muncullah Al-Qarabisi yang tidak mau dengan tegas mengatakan Al-Quran itu makhluk, tetapi dia mengatakan dengan redaksi baru, Al-Quran kalamullah walafzi bil-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah, tapi ucapanku membaca Al-Quran ini adalah makhluk. Ikhwani fiddin azzanillah wa iyyakum, sebelum munculnya ini, sebelum munculnya
yang baru saya sebutkan muncul redaksi lain lagi, yaitu at-tawakuf. Bagaimana redaksinya? Al-Quran kalamullah. Berhenti sampai di situ. Apa keyakinan Anda? Al-Quran kalamullah. Berhenti, tawakuf, tidak mau melanjutkan. Laisa bimakhluk. Maka dari itu, Al-Imam Ahmad menegaskan untuk membantah syubhat yang baru ini. Karena yang lama sudah usang, yang diucapkan oleh Jahmiyah dan murid-muridnya pada waktu itu yang semasa, sudah usang. Maka beliau mengatakan, Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Ditegaskan dalam usul sunnah Al-Imam Ahmad, wala ya'jaz ahad. Jangan kemudian berhenti merasa tidak mampu untuk mengucapkan laisa bimakhluk. Lengkapi Al-Quran kalamullah, lanjutkan laisa bimakhluk. Syubhat bagi thalabatul ilm yang baru mubtadiin, masih baru masa dia menuntut ilmu, sulit membedakan. Tapi a'immah melihat ini berbahaya ucapan. Ini akan menyeret, ini pintu kecil yang dari sana akan masuk akidah Mu'tazilah dan akan kembali kepada keyakinan Al-Qur'an kalamullah makhluqun laisa kalamullah. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Kemudian muncul yang berikutnya yang tadi saya katakan, fitnah Al-Qarabisi. Siapa Al-Qarabisi ini? Apakah dia seorang tokoh yang biasa-biasa saja? Seorang ahli khutbah dan ahli ceramah? Lah, dia seorang di masa itu salah seorang yang memiliki ilmu yang cukup luas, karya yang cukup banyak di bidang fikih, di bidang hadis, di berbagai bidang. Karya-karya Husain Al-Qarabisi. Namun ternyata Al-Qarabisi sebagai salah satu pelanjut tongkat estafet Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah dengan bentuk lain, dengan redaksi yang telah berubah, dia mengatakan Al-Quran kalamullah wa lafzi bil-Qur'ani makhluk. Al-Quran itu kalamullah, tapi lafaz-lafaz yang saya ucapkan ini adalah makhluk. Pembahasan kita bukan pembahasan akidah secara khusus, tetapi yang ingin saya tekankan, ternyata Al-Imam Ahmad dan yang bersamanya dari a'immah pada waktu itu mengatakan Al-Qarabisi mubtadi'un, ahlul bid'ah. Al-Imam Ahmad ketika ditanya tentang Al-Qarabisi, beliau menjawab, iyaka iyaka wal Qarabisi, iyaka iyaka wal Qarabisi, iyaka iyaka wal Qarabisi, la tukallimhu wa la tukallim man yukallimhu 4 marat atau 5 marat. Waspadailah oleh kamu Al-Qarabisi, waspadai, waspadai, dan waspadai. Tinggalkan, jangan kalian ajak bicara dia. Jangan berbicara dengan Al-Qarabisi. Berbicara, jangan, kata Imam Ahmad. Dan jangan engkau mengajak bicara orang-orang yang berbicara dengan Al-Qarabisi. Berbicara saja. Yang semisal ini, kalau kita dengarkan dan kita baca nukilan-nukilan dari Salafun Shalihin, akan kita dapati banyak sekali. Manhaj inilah yang sekarang ada berbagai pihak hendak merubahnya, hendak menciptakan keraguan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah Salafiyin. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Kemudian muncul Al-Asy'ariyah yang tidak jauh dan tidak berbeda waktu, tidak lama bedanya dengan Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Ternyata mereka datang membawa
syubhat Mu'tazilah dengan kemasan baru, seolah-olah membantahi Mu'tazilah, seolah-olah membantahi Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Mereka mengatakan la, Al-Quran kalamullah. Tapi dilanjutkan oleh mereka, ada yang mengatakan mereka sendiri berpecah belah dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Yang satu mengatakan wa kalamullah kalamun nafsi, sifat kalam bagi Allah itu adalah kalam nafsi yang ada pada jiwa Allah yang tidak terucap, tidak terlafadzkan dengan lafaz dan tidak didengar oleh dengan suara yang didengar. Ini satu kelompok dari Asy'ariyah. Satu lagi mengatakan Al-Qur'an hikaya an kalamillah. Al-Qur'an kalamullah bukan, tapi dia hikayah, sebatas ungkapan terhadap kalamullah. Bukan dia kalamullah, tapi dia ungkapan. Loh, Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an bukan kalamullah. Salah mereka kalau tegas-tegas begitu mengatakan Al-Qur'an makhluk. Sesat mereka. Lalu apa? Al-Qur'an itu hikayah, sekedar ungkapan yang menghikayatkan kalamullah. Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah tidak berkalam, berbicara dengan lafaz. Ini kelompok berikutnya dari Asy'ariyah. Tetapi tidak diam ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah membantahi mereka sebagai penjelasan kepada umat yang baru datang, umat yang hanya mengenal bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ketika datang kepada umat yang baru ini, syubhat yang baru, mereka terkecoh. Maka tugas para ulama, para a'immah untuk menjelaskan itu semua kepada umat sebagai bentuk amanah. Dan diwajibkan kepada umat untuk mengikuti bimbingan nasihat para ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman atau di abad kita hidup ini pun berlanjut kemungkaran-kemungkaran dan bid'ah-bid'ah tersebut. Kalau dahulu kita mendengar ada namanya kelompok Al-Ikhwanul Muslimun, yang telah dikatakan oleh para ulama sebagai firqah dhalah, kelompok yang sesat, sehingga umat dan salafin menjauh dari yang namanya firqah Al-Ikhwanul Muslimin. Oh, ini ikhwani, fulan ikhwani. Berlanjut kata-kata ini, ikhwani, mubtadi', dhalu, hizbi, ikhwani. Berlalu masa yang seperti ini. Ternyata Al-Ikhwanul Muslimin mengkader, kaderisasi, baik kaderisasi regenerasi dan kaderisasi tokoh ataupun bid'ahnya. Kalau dahulu kita mengenal di antara kaidah Al-Ikhwanul Muslimin yang sesat dan menyimpang dan akhirnya menyimpangkan dan menyesatkan banyak orang adalah istama'na fi mattafaqna 'alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fihi. Kita bergabung, bersatu, berorganisasi bersama-sama, satu jamaah, satu yayasan, satu organisasi, satu kegiatan dakwah, satu ta'awun dalam perkara yang kita sepakat dalamnya, kita sepakat tentangnya, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan. Ayo kita bekerja sama dan kita saling mentolerir, memberi uzur terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kita meyakini sahabat itu adalah generasi terbaik, paling bertakwa, paling berilmu, paling adil.
Sementara ada kawan kita yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah perampok. Kita berbeda di sini. Maka sudahlah, perbedaan ini jangan terlalu diungkit-ungkit. Kita punya musuh bersama. Jangan sampai persatuan kita ini menjadi pecah. Jangan. Ya, tapi ini kan, iya itu kan ijtihad. Kamu berijtihad, mereka juga berijtihad. Kamu punya ulama, mereka juga punya ulama. Sampai kapan kita saling mentahdir? Sudahlah, ayo kita bersatu. Kita meyakini bahwa Abu Hurairah itu adalah sahabat yang mulia, periwayat hadis Rasulullah terbanyak. Sementara mereka Syiah meyakini Abu Hurairah adalah penipu yang telah berdusta atas nama Rasulullah dan membuat-buat hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbeda di sini. Masalahnya hanya sekadar ini. Toh kita sepakat sama-sama ingin beramal dengan hadis. Hanya saja antum punya jalur seperti ini, mereka punya jalur yang berbeda. Maka kita bersatu bersama, satu organisasi, satu kegiatan dalam perkara-perkara yang kita sepakat di sana. Dan kita saling memberi uzur, mentolerir perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Kalau kita meyakini bahwa pemerintah yang berkuasa ini masih dalam ruang lingkup Islam, Muslim, yang wajib kita memberikan as-sam'u wa ta'ah, tidak boleh kita menentangnya, melakukan khuruj terhadapnya, memprovokasi umat untuk menentangnya, membongkar aib-aibnya di depan halayak ramai, yaitu keyakinan kita. Keyakinan antum, labas. Antum istilah di sini, antum ada ulamanya. Syekh bin Bas, Masya Allah, imam. Syekh Al-Albani, muhaddis. Tapi di sana ada ulama yang berbeda dalam memandang hal ini. Di sana ada Imam Al-Banna, Imam Sayyid Qutb, yang berbeda, Imam Al-Maududi, Abu'l-A'la Al-Maududi, ada Imam Sa'id Hawa, ulama, semua pejuang-pejuang Islam. Mari kita bersatu dalam hal ini. Kita berbeda ijtihad. Ini syubhat al-ikhwanul muslimin yang sudah usang. Kalau masih ada dari mereka yang mau memasarkan bid'ahnya, bid'ah ikhwanul muslimin dengan slogan yang lama ini, enggak laku. Enggak laku di pasaran, karena sekarang sudah berbeda cara beriklan. Sudah berubah pamflet-pamflet iklan, baliho-baliho iklan. Backgroundnya sudah berubah, kata-katanya sudah berubah. Bahkan yang jelas-jelas itu merugikan badan semacam rokok yang oleh ulama diharamkan, mereka siap.

Nah, merokok itu membahayakan atau mengakibatkan penyakit jantung, ya kan? Paru-paru dan yang lainnya. Siap. Kalau masih pakai cara-cara lama, enggak laku. Dalam rangka mensiasati kondisi konsumen yang seperti ini dan kondisi pihak-pihak tertentu, maka mereka harus punya siasat baru dalam mereklamekan, mengiklankan, dalam mengiklankan kemungkarannya. Maka ahlul batil, ahlus syubuhat, enggak kalah dengan ahlus syahwat. Al-ikhwanul muslimun datang dengan berbagai bentuk pakaian baru di dalam menjajakan kemungkaran itu. Maka muncullah Abdurrahman Abdul Khaliq dengan membuat redaksi baru yang intinya sama dengan slogan Ikhwan Muslimin yang sebelumnya. Apa kata dia? Bahwa keberadaan berbagai kelompok ini, bahasa dia berbagai jamaah, ini tidak perlu dihilangkan karena yang satu menguatkan yang lainnya, yang masing-masingnya memiliki kelebihan yang harus dimanfaatkan. Berulang kali dia menanamkan dan mendoktrinkan akidah ini kepada murid-muridnya dan pengikutnya. Maka muncullah karya Syekh Rabi, sang mujahid. Semoga Allah menerima amalan beliau dan mengakhiri hayatnya dengan husnul khatimah. Ikhwani fi din azzan yallah wa iyakum, muncullah karya beliau, jama'atun wahida la jama'at, wa tariqun wahidun la asyarat. Maka hancurlah Abdurrahman Abdul Khaliq, buru-buru ihya at-turas, mengeluarkan siasat dan politiknya, mengatakan bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah kami pecat, telah kami keluarkan dari struktur ihya at-turas. Namun karena memang biasa dididik dengan politik siasat, maka ihya at-turas benar mengeluarkannya dari struktur, secara struktural ihya at-turas, tetapi buku-bukunya, karya-karyanya dan doktrin-doktrinnya tetap dipakai dalam tubuh ihya at-turas, dalam daurah-daurah yang diadakan, nadawat yang mereka lakukan, terus ditanamkan itu. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyakum, maka syubhat yang sudah terkuat ini dan umat mulai meninggalkan, ternyata ahlul batil sebagaimana pendahulunya tidak pernah berhenti melakukan kaderisasi, regenerasi, reboisasi, ya. Terus mereka lanjutkan karena memang Allah sudah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kata Allah, telah kami jadikan untuk setiap nabi musuh, baik dari kalangan syaitanil ins, syaitan-syaitan yang berwajah manusia, ataupun syaitan dari kalangan jin, yang masing-masingnya saling memberi masukan, saling memberi informasi, trik-trik baru untuk memasarkan dan menjajakan kebid'ahan, kekufuran, kemungkaran masing-masingnya, baik yang jin syaitan dari golongan manusia maupun syaitan yang dari golongan jin. Ini akan terus berlanjut. Sunnah ini, sunnatullah ini akan berlanjut ila qiyamis sa'ah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka muncullah syubhat-syubhat baru dari ikhwanul muslimin
apa yang mulai kita dengar kurang lebih pada tahun 94, 95, 96, apa yang diistilahkan dengan manhajul adl wal insaf, manhaj sistem adil dan sportif di dalam mengkritik ahlul batil. Siapa yang akan mengingkari bahwa seorang muslim harus bersikap adil dan sportif terhadap kawan maupun lawan? Enggak ada seorang muslim dan mukmin akan mengingkari ini. Sebagaimana kaidah al-ikhwanul muslimin yang pertama tadi, istama'na fi mattafaqna alaih, kita bersatu, bekerja sama, bergabung dalam berbagai urusan yang kita sepakat tentangnya dan saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda. Kalau kita terapkan dalam masail fiqhiyah far'iyah yang memang di situ sagha al-ijtihad wal khilaf, permasalahan-permasalahan fikih yang memang boleh terjadi di sana adanya perbedaan dan ijtihad di kalangan ulama al-mujtahidin, memang benar kita harus berlapang dada terhadap saudara kita yang berbeda pendapat. Apakah ketika seorang itu berumrah harus melakukan tawaf wada ataukah tidak? Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus, wajib, sama seperti haji, harus pakai tawaf wada, tawaf perpisahan. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama di zaman kita, semisal Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebagian lain menyatakan tidak, tidak sama. Tawaf wada hanya khusus untuk haji tanpa umrah. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al-Imam Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala dan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ada yang berpendapat ketiga mengatakan mustahab, tidak wajib seperti pertama, dan kemudian tidak kemudian ditinggalkan seperti pendapat kedua, mustahab. Pendapat ini nampak lebih dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang seperti ini ketika kita dalam perjalanan umroh bersama, tidak kemudian kita memaksakan harus tawaf wada atau enggak ada sunnahnya tawaf wada, tapi kita mengatakan yang saya yakini seperti ini, pendapat kedua seperti ini, ketiga seperti ini. Tafadhal antum, memilih mana yang menurut antum lebih baik. Kemudian kita berlapang dada, bukan kemudian kita berpisah rombongan karena berbeda dalam hal ini. Kemudian kita menyatakan ya itu cara yang salah, umrah kamu tidak di atas sunnah. Enggak, kita menyatakan tetap di atas sunnah. Tapi kalau ternyata penerapannya itu tidak dalam masail seperti ini, dan tentunya maksud, tujuan dan makna sebuah ucapan, kaidah dan prinsip itu akan terbantukan untuk kita memahaminya, makna dan tujuannya melalui penerapan dan aplikasinya. Ternyata ikhwanul muslimin dalam aplikasi slogan tersebut, penerapannya, mereka bergabung dengan tasawuf, tokoh-tokoh tasawuf. Mereka bergabung dengan tokoh-tokoh syiah, satu jamaah, satu organisasi. Bahkan tidak kalah parahnya, dalam partai politik al-ikhwanul muslimin, mereka bergabung pula atau memberi kesempatan kaum Nasoro untuk andi dalam satu kelompok, satu partai. Sehingga beberapa tokoh politik ikhwanul muslimin di Mesir pada waktu itu adalah Nasoro, berdasarkan kaidah tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata hal ini dilanjutkan. Kalau tadi Abdurrahman Abdul Khaliq dengan syubhat baru, dengan redaksi baru, muncullah redaksi yang berikutnya, yaitu al-adlu wal-insaf, yang memiliki pakaian baru dan perangkat baru. Di antara perangkatnya
perangkat syubhat baru ini, perhiasannya, pernik-perniknya adalah manhajul muwazanat bainal hasanati wassayiat. Manhaj dan sistem keseimbangan dalam menyebutkan atau mengkritisi seorang tokoh atau sebuah jamaah, sebuah kelompok, dengan cara menyebutkan kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya, jasa-jasanya, perjuangan-perjuangannya, di samping kita menyebutkan kemungkaran-kemungkarannya, kesalahan-kesalahannya, bid'ah-bid'ahnya. Harus imbang. Semua ini diucapkan dan dipasarkan dalam rangka untuk membela ahlul bid'ah dengan segala kepentingannya. Mungkin kepentingan politik supaya partainya tetap kuat, atau kepentingan yang lainnya dari berbagai kepentingan duniawi, agar bisa diterima di sana sini, ditokohkan di sana sini, diundang untuk memberikan ceramah dan materi di sana sini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ternyata mereka terus memunculkan bentuk-bentuk baru ini tadi. Muncullah para ulama membantah kaidah ini tadi. Di saat itu kaidah ini sangat getol dimotori oleh Safar al-Hawali, Salman al-Auda, yang kemudian muncul istilah As-Sururiyun atau kelompok As-Sururiyah. Sebenarnya As-Sururiyah itu masuk ke Indonesia ini pertama kali masuknya melalui pintu manhaj al-muwazanat bainal hasanati was-sayyi'at, yang dimotori di Indonesia oleh Yusuf bin Utsman Ba'isa, kader Abdurrahman Abdul Khalid di Indonesia, yang memasarkan pemikiran kita mengambil dari jamaah-jamaah tabligh cara dan hikmah dalam berdakwah. Mereka hikmah dalam berdakwah. Kita ambil dari itu, dari jamaah tabligh. Kita mengambil dari salafiyin dalam bidang akidah, tauhid al-asma wa sifat dan yang lainnya. Dan kita mengambil manfaat dari kelompok al-ikhwan muslimin, dari kerapian struktur yang terorganisir dengan baik. Ketahui, saya tekankan, fitnah As-Sururiyah masuk ke Indonesia sejak kurang lebih tahun 93-94 dan ramenya itu pada tahun 96 khususnya, itu melalui manhaj al-muwazanat ini. Sehingga muncullah di Indonesia istilah Fulan Sururi. Keberatan menerima tahzir ulama. Ketika muncul tahzir Syekh Rabi, Syekh Najmi, Syekh Mukbil, beberapa orang di sini di Indonesia yang dulunya di atas manhaj salafi, oh ini ulama sigar, bukan ulama kibar. Ketika ulama kibar berbicara, berfatwa, muncul alasan yang berikutnya dan yang berikutnya untuk menolak nasihat para ulama dan tetap mempertahankan tokohnya. Kenapa saya tekankan ini, sejarah awal masuknya Sururiyah di Indonesia? Karena akhir-akhir ini muncul beberapa pihak, beberapa dai yang mungkin dia jahil, tidak mengerti tentang sejarah Sururiyah di Indonesia, atau mungkin dia pernah tahu tapi lupa sehingga butuh diingatkan. Kalau yang pertama, butuh diberi ilmu. Yang kedua, butuh diingatkan. Kalau yang ketiga, yaitu sengaja untuk menebarkan syubhat, mengikuti hawa nafsu, setelah upaya nasihat tetap terus melanjutkannya, maka butuh ditahdzir. Sehingga beda di dalam bermuamalah ini tadi. Apa katanya?
di hadapan ikhwan dia mengatakan, dikatakan sururiyah. Apa itu sururiyah? Sururiyah itu mengkafirkan pemerintah, berdemo. Mana? Apa ada yang mengkafirkan pemerintah? Ada yang memberontak? Ada yang berdemo? Tidak ada itu. Orang-orang yang dituduh sururiyah itu tidak ada hakikatnya. Mahlan mahlan ya akhi fillah, pelan-pelan wahai saudaraku, bahwa sururiyah tidak hanya sebatas hal itu. Ini yang pertama. Tadi saya sebutkan, saya kupas sedikit sebab awal masuknya sururiyah di Indonesia, yang kemudian muncullah buku Syekh Rabi, Manhaj Ahli Sunnah fi Naqdi Ar-Rijal wal Kutub wat Tawaif. Manhaj Ahli Sunnah dalam mengkritisi para tokoh atau mengkritisi karya-karya yang menyimpang atau mengkritisi kelompok-kelompok menyimpang. Syekh menulis, itu butuh waktu khusus untuk membahas tentangnya. Ini membantah manhajnya sururiyin. Dalam buku ini Syekh tidak banyak berbicara, tidak mengkonsentrasikan pembicaraan tentang tidak bolehnya menentang pemerintah, tidak boleh membongkar aib pemerintah, tidak boleh berdemo, enggak. Syekh hanya berbicara tentang bagaimana sih prinsip dan metode ahli sunnah dalam mengkritisi para tokoh menyimpang, kitab-kitab menyimpang, dan kelompok-kelompok menyimpang, menanggapi syubhat sururiyin. Begitu juga syubhat Abdurrahman Abdul Khalid yang merekomendasi dan membenarkan serta menghimbau tetap berlanjutnya berbagai kelompok ini di medan dakwah, masing-masingnya eksis dengan kelebihan masing-masing. Muncullah karya beliau, muncullah fatwa ulama, fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi, dan Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i pada waktu itu. Ternyata manhaj al-muwazanat ini pun berakhir dalam redaksi seperti itu karena sudah kuno. Kalau masih ada yang seperti itu, menyuarakan seperti itu, akan rame-rame dibantah oleh salafin yang baru-baru ini pun. Yang junior-junior pun akan mengatakan, oh, ini batil, ini sururi ini. Kalau masih ada yang menyuarakan manhajul muwazanat, maka sebagian majalah mereka di Indonesia ini pun menuliskan tentang batilnya manhajul muwazanat. Pun juga membantah beberapa syubhatnya Abdurrahman Abdul Khalik. Ketika ada salafi yang baru ngaji, baru ngaji tahun 2000 ya, tahun 99 apalagi tahun 2003 2004 ya, makanan empuk ini ya, makanan empuk ya. Dia mengatakan, "Ini loh, lihat majalah kami, kenapa kami dibilang oh turasi, padahal majalah kami bicara tentang Abdurrahman Abdul Khalik." Iya ya, berarti selesai sudah. Kami dibilang sururi, majalah kami menulis tentang sururiyah. Apa itu sururiyah? Ternyata memang ustad-ustad itu zalim ya, bicara tanpa ilmu, terburu-buru dalam mentahdir. Masya Allah. Tapi memang para ustadz harus sabar dalam membina, mendidik, mengarahkan. Sebagaimana para teladan kita, para ulama kita, Syekh Narabi, Syekh Ubaidil Jabiri, Syekh Najmi, dan yang lainnya, sabar mengarahkan lagi, mengarahkan lagi. Yang belum tahu, yang pernah tahu dan lupa, diingatkan. Dan muhadharah ini pun juga berfungsi mengingatkan diri saya, mungkin lupa, sudah banyak yang lupa yang sebelumnya, murojaah ini. Dan juga sekaligus mengingatkan saudara-saudara saya yang lainnya yang sempat lupa, semoga dengan ini menjadi ingat dan sadar kembali dan bersama-sama berada di rel salafiyah.
Tapi yang ketiga, semoga tidak terjadi kalau ternyata terus berlanjut. Tidak peduli nasihat-nasihat ulama yang akan kita dengar bersama, tidak dipedulikan, maka di saat itu kita menyatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Upaya menyelamatkan diri dan umat serta salafin dari berbagai mafsadah, efek negatif dan kemungkaran, kebid'ahan lebih dikedepankan daripada mengejar sebuah maslahah yang kita inginkan. Nah, kalau ternyata upaya kita mengejar maslahah tadi, efek negatif dan mafasid ini menimpa kepada salafin dengan terpaksa dan sambil menelan ludah yang pahit, kita ucapkan itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Ternyata manhaj al-muwazanat ini pun telah terbantah. Muncullah yang berikutnya, dimotori oleh beberapa tokoh-tokoh baru. Kalau Safar dan Salman, nama ini baru diucapkan, telinga yang mendengarnya sudah geli, merasa digelitik. Safar, sururi. Salman, sururi. Abdurrahman Abdul Khaliq, mubtadi. Nggak mau menyebut tokoh-tokoh ini. Baru. Yang dulu nama-nama ini sempat juga berada di medan membantah Abdurrahman Abdul Khaliq, membantah Safar dan Salman. Semoga Allah memberikan kepada saya dan antum istiqamah. Antara lain, tokoh yang di masa ini adalah Abul Hasan Mustafa bin Ismail Al-Misri Al-Ma'ribi. Yang dia adalah pengasuh salah satu pondok pesantren di Yaman sana. Di antara yang dia ucapkan, menyikapi masyayikh kita, menyikapi Syekh An-Najmi, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya, di dalam mentahzir tokoh-tokoh jamaat tafsir di masa ini, dia menyatakan nuridu manhajan wasi'an afyah yasa'ul ummata kullaha. Kita ini menginginkan manhaj yang lapang, yang luas, yang bisa merangkul dan menyelimuti umat secara keseluruhan. Enggak ingin manhaj yang sempit. Masya Allah, ucapan yang nampak dipenuhi dengan rahmah, dipenuhi dengan kasih sayang. Menginginkan manhajan afyah yang lapang, luas, sehingga semua bisa masuk, dipakai semua orang, pas. Ya. Ukurannya pas. Kalau semua L atau XL, yang double XL enggak bisa make. Yang ukurannya S kebesaran. Ya. Jadi maunya itu yang fleksibel. Yang S make enak, yang L juga enak dipakai, yang XL berani bergaya. Ya. Yang XL pun enggak minder, yang double XL merasa pas dan cocok. Semua dirangkul. Kalau satu size, satu ukuran, sempit. Gak bisa gaul, kata orang sekarang. Abul Hasan membuat redaksi baru, yang itu sebenarnya adalah hakikat manhaj al-ikhwanul muslimin. Istama'na fima ittafaqna alaih, wa ya'duru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Dari mana kita tahu ini? Kita tahu dari apa tadi? Penerapannya. Ternyata Abul Hasan bergaul dengan takfirin, bermajlis dengan sufiin, ya. Bergabung dengan al-ikhwanul muslimin Yaman, kemudian memuji Hasanul Banna, membela Sayyid Qutb, semuanya dirangkul. Luas, lebar, lapang, enggak sempit. Ternyata Abul Hasan berhasil merekrut beberapa pihak yang tidak mau mendengarkan nasihat ulama. Kalau ulama yang mendengar ucapan ini dan dibahas,
baru kita terkejut, subhanallah, ternyata yang dia maukan seperti ini. Dulu teman-teman kita yang salafi, yang kita belajar sejak tahun 94 salafi, yang sebagiannya mengajarkan kepada kita manhaj di Yaman sana, mengenal apa itu Ikhwanul Muslimin, luar biasa dia berbicara. Apa itu Qutbiyah, luar biasa dia berbicara tentang itu. Subhanallah, sekarang dia mengadakan acara bersama dengan Ikhwanul Muslimin di Yaman, duduk bersama. Barakallahu fikum. Bersama dengan tokoh-tokoh takfir, orang-orang yang dulu ana mendengar langsung dari lisan dia, dia termasuk orang yang paling keras mentahdirnya. Sekarang lah, tahdir-tahdir itu sempit, manhaj yang terbatas. Kita menginginkan manhaj yang luas. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara tokoh di masa ini yang juga aktif untuk memunculkan syubhat-syubhat baru dengan pakaian-pakaian baru adalah Ali bin Hasan bin Ali Al-Halabi, yang sekarang kita tanggal berapa? 29 ya, Juni. Kalau enggak salah sampai hari ini masih berjalan daurah dia di Jawa Timur. Sekarang ini, sekarang kita sedang daurah ini. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ali Al-Halabi dulu tahun 96, 97, 98 ya, hingga mendekati tahun 2000-an. Masya Allah, luar biasa. Kitab-kitabnya kita kaji, ya kan? Baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang fikih, dikaji di beberapa daurah. Nah, luar biasa bantahnya terhadap Syekh Qutb, mensyarah kitab Syarh Sunan Al-Barbahari. Tapi memang ya ikhwan, sebagaimana dalam mukaddimah majlis kita, bahwa ternyata ilmu yang kita pelajari ini memang membutuhkan amal, amal yang berkesinambungan, ulet dan sabar. Barakallahu fikum. Ini yang dituntut. Ali Al-Halabi ternyata dia adalah salah satu tokoh, masuk dalam salah satu deretan nama-nama tokoh menyimpang di zaman ini, sebagaimana nanti kita akan mengetahuinya. Dalam salah satu ucapannya, Ali Al-Halabi ternyata bertaubat, bertaubat dari manhaj dia yang lama, bertaubat dari manhajnya yang lalu. Mau tobat enggak dari manhajnya? Loh, lalu anu Ustaz, Ikhwanul Muslimin. Iya, bagus. Taubat kemudian menjadi salafi. Dulunya apa? Tabligh, tobat menjadi salafi. Alhamdulillah. Dulunya salafi, tobat. Makanya ada situs salafi tobat. Perlu diusulkan kepada pemilik pengelola web itu nama Abul Hasan dan Ali Hasan untuk dicantumkan dalam deretan salafi tobat. Apa kata dia? Dalam Barakallahu Fikum salah satu ceramahnya, muhadharahnya, Ali Al-Halabi mengatakan, dengarkan baik-baik. Unduru wa qarinu baina ar-rifqi
الذي وفقنا الله عز وجل إليه في هذه الفترة الأخيرة بعد أن غصنا وقدنا نغرق في الغلو والتعنت وشيء من الشدة. نقول هذا ونعترف به ولا نستكبر في أن نعتذر منه وأن نرجع عنه. Perhatikan dan bandingkan antara sikap lembut yang sekarang kami telah diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal pada masa-masa terakhir ini. Setelah kami berenang, yakni di lautan, dan hampir kami tenggelam di lautan ghulu ekstrim dan sikap keras, maka kami mengucapkan ucapan ini dan mengakui, dan kami tidak sombong atau menyombongkan diri untuk rujuk, untuk meminta maaf, meminta uzur dari kesalahan yang telah lalu itu dan mengucapkan rujuk. Ini pembukaan. Jadi kalau ada seorang mau bicara tentang Alil Halabi, loh, Alil Halabi kan dulu sudah mentahzir Sayyid Qutb,

nggak tahu gimana sih Facebook itu, tapi teman-teman membantu saya ngeprint. Nah ini Ustaz, nah, itu ada ustaz-ustaz yang sudah rujuk dari sikap keras. Sekarang musimnya salafi tobat. Hati-hati. Minta kepada Allah istiqamah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lihat bagaimana Ali Al-Halabi, salah satu syarahnya yang pernah saya dengarkan, yaitu syarah kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Luar biasa. Ketika dia mensyarah ucapan Al-Imam Al-Barbahari tentang wajibnya kepada Ahlus Sunnah untuk menjauhi Ahlul Bid'ah, untuk tidak bermajlis dengan Ahlul Bid'ah. Luar biasa dia memberikan contoh-contoh dalam syarahnya. Tapi mari kita lihat bagaimana saudara kita Ali Al-Halabi ini. Ternyata Ali Al-Halabi menghadiri salah satu seminar atau muktamar, yang di muktamar ini ditetapkan salah satu kesimpulannya, kesimpulan muktamar tersebut, dan Ali Al-Halabi adalah salah satu yang menandatangani kesimpulan muktamar tersebut. Ternyata antara lain kesimpulannya menyerukan kepada persatuan agama-agama, toleransi antar agama. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, mengajak atau menyeru, salah satu kesimpulannya, untuk masing-masing kelompok, masing-masing mazhab, tidak hanya mazhab yang empat, bahkan meliputi mazhab Syiah, mazhab Ibadiyah, salah satu mazhab Khawarij, mazhab Sufi, untuk saling bergandengan tangan, saling mentolerir. Muktamar yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Sufi, tokoh-tokoh Syiah Rafidah, dan Ali Al-Halabi salah satu yang hadir di tempat tersebut bermajlis dengan mereka. Wahai Ali Al-Halabi, kita meyakini Anda bukan orang yang jahil tentang asar-asar salaf, bukan orang yang tidak tahu atau tidak pernah membaca, bahkan tadi saya katakan Anda orang yang telah mengajarkannya. Maka kita meyakini bahwa Anda adalah orang yang lupa terhadap ilmu yang sudah Anda pelajari. Butuh untuk Anda ingat kembali, dimurojaah kembali, kemudian diamalkan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingatkah wahai Halabi, dan ini khitab, redaksi ini saya ucapkan juga untuk kita semua, dan juga orang-orang yang masih berasabiyah, bertaasub, bertaklid kepada Ali Al-Halabi, sehingga sampai hari ini masih menyebarkan buku-bukunya, kaset-kaset ceramahnya, dan mengundangnya datang ke negeri Indonesia ini untuk melakukan daurah atau menyiarkan ceramahnya melalui radionya. Dipuji-puji dan disanjung di hadapan umat. Ingatlah nasihat Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, ketika beliau mengatakan dalam salah satu asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan Al-Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah, kemudian Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra, kata Al-Imam

Abu Qilabah, namanya siapa? Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah. La tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa, ya sufi, ya syi'i, ya khariji, takfiri, ya mu'tazili, ya qadari, semua jenis ahlul bid'ah. Jangan, kata Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Abu Qilabah, jangan duduk dengan mereka. Karena aku sangat khawatir, tidak merasa aman, mereka itu ahlul bid'ah itu akan mencelupkan kamu dalam kesesatan-kesesatan mereka, atau setidaknya mereka akan menyamarkan, mencampur adukkan sesuatu yang kamu dahulunya sudah tahu, sudah berilmu, sudah bermanhaj dengannya, menjadi kacau, carut marut. Ini nasihat Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ternyata Ali Al-Halabi tidak mengamalkannya. Duduk dengan ahlul bid'ah dalam sebuah muktamar. Kalau seandainya muktamarnya tentang membantu orang-orang miskin, sebuah organisasi dana sosial, topiknya hanya bicara tentang bagaimana membantu orang-orang miskin, bencana alam, orang-orang yang sakit, itu pun tidak dibenarkan duduk dengan sufi, dengan syi'i, dengan takfiri khariji minal khawarij, tidak dibenarkan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan dalam salah satu asarnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibana, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum tudhibu binuril iman aw tadhhabu binuril iman minal qulub. Jangan kalian duduk bersama ahlul ahwa, ahlul bid'ah, karena duduk dengan mereka itu akan menghilangkan cahaya iman dari kalbu. Cahaya iman yang bisa menerangi, oh ini bid'ah, oh ini syubhat, oh ini mungkar, sehingga dia pergi dari sana. Itu hilang cahayanya, redup, sehingga dia berjalan dalam kegelapan. Apa sebabnya? Duduk dengan ahlul bid'ah. Yang mengucapkan ini Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Battah, dinukil oleh As-Salihin, Anis-Salihin, dinukil dari orang-orang soleh, dari para gurunya As-Salihin. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam salah satu fatwanya, dalam Al-Fatawa jilid yang ke-35 halaman 414 mengatakan, fa idza kana ar-rajulu mukhalifan fi sayri li ahli syarr yuhadzar minhu. Kalau ada seorang yang dalam perjalanannya dia berteman, bermajlis dengan ahlul syarr, ahlul bid'ah dan yang lainnya, yuhadzar minhu, wajib untuk ditahdzir dari orang ini. Kenapa ditahdzir? Apa karena dia dalam bidang asma wa sifat berkeyakinan, berakidah dengan akidahnya Mu'tazilah? Apakah dia harus ditahdzir, kata Syekhul Islam di sini, karena dia dalam asma wa sifat bermadhab Asy'ari, atau dia dalam madhab tentang sahabat mencela sahabat Nabi, atau dalam madhab al-iman dia mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin seperti Khawarij? Lah, berteman, bergaul dengan ahlul bid'ah, kata Syekhul Islam, yuhadzar minhu, wajib untuk ditahdzir dari orang ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada orang di zaman ini keilmuannya seperti beliau? Ada orang di zaman ini kesolehannya, ketakwaannya seperti beliau? Tidak ada. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tentunya Ali Al-Halabi bukan tidak tahu ya ikhwan asar-asar ini. Makanya di awal majlis saya katakan, kita bukan orang pertama, bukan generasi pertama belajar yang ini, asar-asar seperti ini. Ada yang mendahului dulu sempat diberi taufik oleh Allah untuk belajar di Jami'ah Islamiyah, untuk belajar di hadapan masyayikh sunnah. Tidak semua kita mendapatkan taufik itu, iya kan? Yang ada di masjid ini termasuk saya, tidak diberi taufik oleh Allah untuk belajar di salah satu jami'ah salafiyin yang didirikan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya dari ulama, salah satu gurunya Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Amin Ash-Shanqiti dan yang lainnya dari a'immat sunnah. Diberi kesempatan mahal. Berapa banyak dari kita dan para pelajar yang ingin masuk ke jami'ah ini belum diberi taufik oleh Allah. Tapi sebagian mereka sudah diberi taufik dan sempat duduk di majelis-majelis ulama, sudah mendengar asar-asar seperti ini, bahkan sebagiannya membaca langsung dan mengajarkannya. Sekarang ini duduk dengan ahlul bid'ah, belajar di tempat-tempat pendidikan ahlul bid'ah, berguru kepada Mu'tazilah, kepada Qadari, kepada Syi'i, kepada Sufi. Mubarak Ba Mu'allim salah satu contohnya, salah satu da'i Radio Roja, murid Mu'tazili, gurunya Mu'tazili, bukan sekedar berteman hadir di sebuah seminar, sebuah mu'tamar, berguru kepada Mu'tazili, kepada Qadiri, Qadari, belajar ilmu filsafat, ilmu kalam. Begitu juga yang lainnya, beberapa teman-temannya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Yang satu lagi mengaku bermanhaj salafi tapi duduk dengan ikhwani dalam sebuah seminar, walaupun mungkin seminarnya bukan urusan agama, mungkin urusan perdagangan, urusan perekonomian atau pendidikan, duduk dengan ikhwani. Sungguh dia telah meninggalkan dan tidak beramal dengan salah satu pokok dasar atau usul salafiyah yang ditanamkan oleh ulama kita sejak dahulu, yang baru saja mungkin 3 atau 4 asar yang kita dengarkan. Kalau kita seandainya mengkaji, dan semoga di suatu waktu bisa dikaji oleh ustaz kita di sini ya, ustazuna al-ustaz Syafruddin hafizahullah, al-ustaz Abdul Haf di Bantul, dan beberapa asatidzah yang lainnya, ustazuna al-ustaz Abdul Jabbar, al-ustaz Abu Ishaq, dikaji kitab-kitab Asyari Alil Ajuri, beberapa asar dari sana, Libanah As-Sughra Tul Kubra, Ibnu Battah,
dan yang semisal ini. Usul sunnah lil Imam Ahmad ditanamkan dalam kitab itu tadi, tentang sikap menjauhi ahlul bid'ah. Jangan bermajlis, jangan diberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapan kita. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Maka Ali Al-Halabi sekarang sudah menjadi ringan baginya duduk dengan ahlul bidah. Salah satu contohnya adalah kehadirannya dalam muktamar tadi. Antum siap duduk dengan Syi'i di sebelah antum? Ini Syi'i meyakini Abu Bakar, Abu Hurairah telah memalsukan hadis. Syi'i Rafidhi meyakini bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha sekarang telah diazab di kuburnya, atau berbagai keyakinan-keyakinan Syiah yang lainnya, rela duduk di sebelah antum. Orang yang seperti itu, yang kita tidak akan rela duduk bersebelahan, bahkan sholat bersebelahan dengan orang yang mencaci maki ayah kita atau ibu kita, kita akan pergi dari tempat itu. Betul gak? Ini yang menuduh ayah saya sebagai koruptor, ini orang yang mencela ibu saya bahwa ibu saya adalah wanita nakal. Nggak akan sanggup dia satu masjid dengan orang itu, apalagi satu shof, apalagi duduk bersebelahan. Padahal urusan pribadi. Siapa sih ayah kita, walaupun kita memuliakan ayah kita, menghormatinya dan berbakti kepadanya, tidak bisa dibandingkan tentunya dengan orang-orang soleh, para ulama, apalagi para sahabat. Siapa sih ibu kita, walaupun kita menghormatinya, mendoakannya, memintakannya ampunan dan rahmat baginya, berbakti untuknya. Tetapi tentunya ibu kita tidak bisa dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah, dan tidak boleh dibandingkan. Bagaimana kita bisa marah, bermuka masam dengan orang yang mencela ibu kita? Kalau dia berjalan di satu gang, kita akan melewati jalan yang lainnya. Atau kalau kita memiliki kemampuan fisik, kita akan pukul dia, atau kita gunakan kekuatan fisik. Kita rela duduk dengan pencela Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, Zaujatin Nabi, menunjukkan dalam kalbu dia manhaj yang menyimpang. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Ternyata yang tadi saya katakan bahwa muktamar yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan, dan Ali Al-Halabi sebagai salah satu yang menandatangani, sebagai salah satu yang menandatangani hasil kesimpulan majelis tersebut, mengandung berbagai penyimpangan. Saya katakan tadi, kalau seandainya majelis itu, muktamar tersebut, berbicara tentang dana bantuan sosial untuk bencana-bencana alam di muka bumi, di dunia ini secara internasional, atau orang-orang miskin dan orang-orang cacat atau orang sakit, itu pun tidak dibenarkan duduk bersama mereka. Apalagi topiknya, pembahasannya, kesimpulan-kesimpulannya, antara lain bolehnya berbilang agama-agama manusia ini, mengajak toleransi antar umat beragama, mengajak adanya sikap toleransi antar madhab-madhab yang ada. Kemudian ternyata Ali Al-Halabi, kita tadi telah mengetahuinya, bukan Ali Al-Halabi yang dulu. Dia telah taubat dari manhajnya yang lalu. Di antara penyimpangan Ali Al-Halabi adalah pujian dan sanjungan dia dalam salah satu khutbahnya kepada Risalah Amman. Apa itu Risalah Amman? Secara global, Risalah Amman itu adalah sebuah keputusan, kebijakan dan dokumen sekaligus kerajaan Jordan
dalam menyikapi berbagai kasus teror di muka bumi, di dunia ini, di berbagai negara. Maka hadirlah dalam pertemuan tersebut berbagai pihak yang kemudian dikenal dengan istilah Risalah Amman. Amman itu ibu kota Yordan. Kalau seperti kita ini dikatakan apa? Petisi Jakarta atau apa namanya? Istilah-istilah seperti itu. Super Semar misalnya. Ya. Dekrit apa? Presiden 5 Juli ya. Nah, saya sudah lupa sejarah, coba diingatkan. Nah. Semisal itu. Nah. Dekrit Amman gitulah boleh diberi nama Risalah Amman ini. Ali Al-Halabi memberikan pujian yang setinggi langit terhadap Risalah Amman ini. Apa sebenarnya isi daripada Risalah Amman ini? Dijelaskan oleh masyayikh kita, Syekh Rabi', Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Ahmad bin Umar Basmul, Syekh Az-Za'tari hafizahumullah jami'an, tentang sebagian isi dari Risalah Amman. Antara lain, sikap toleransi agama untuk hidup bersama. Yang kedua, persatuan agama atau persatuan lintas agama dalam bahasa kita. Yang ketiga, sikap saling menghormati kitab-kitab suci samawi. Kitab-kitab suci samawi itu apa saja? Al-Quran, jelas, Injil dan Taurat, yang sekarang ini banyak ada pengikutnya. Tapi pertanyaannya sekarang, benarkah toleransi beragama itu dibenarkan dalam Islam? Benarkah sikap menghormati buku-buku atau kitab-kitab suci samawi? Kita menghormati Taurat, padahal yang dimaksud kalimat Taurat dan kalimat Injil di masa ini adalah Injil yang dipakai oleh kaum Nasara. Kalau kita menghormati Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa yang belum muharraf, yang belum disimpangkan dan diselewengkan, dikurang-kurangi dan ditambah-tambah, maka kita menyatakan na'am, kita beriman. Amanna billah wa kutubihi wa rusulihi. Kita beriman kepada Allah dan kitab-kitab suci yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada para nabinya. Tapi kalau yang dimaksud kitab suci Injil yang ada sekarang ini, dan ini sekarang yang dimaksud oleh Risalah Amman, menghormati Nasoro, menghormati Yahudi, saling menghormati Nasoro, menghormati Muslimin, menghormati Islam dengan kitab sucinya Al-Quran, menghormati Nasoro dengan kitab sucinya Injil, menghormati Yahudi dengan kitab sucinya Taurat. Ini adalah kesesatan nyata. Dan dalam Risalah Amman ini juga berisi seruan untuk beramal dengan demokrasi. Semua ini dipuji oleh Ali Al-Halabi. Tidak hanya sekali dia memujinya, berulang kali, dan terus membelanya. Pujian tadi tidak hanya dalam khutbah, bahkan dalam karya tulisnya. Setidaknya ada 3 karya tulis yang berisi pujian terhadap dekrit Amman atau dokumen Amman ini tadi. Yang tentunya itu atas persetujuan dan mungkin arahan Raja Yordan. Dan Ali Al-Halabi berceramah di hadapan Raja. Masya Allah. Nah,
seorang salafi dan bahkan salah satu petunjuk salaf, mereka menjauh dari majelis-majelisnya siapa? Sultan. Dari majelis-majelisnya orang-orang pemerintahan, para politikus. Takut dulu salaf. Sebagian mereka karena takutnya sampai melarikan diri. Takut diminta, takut diajak bersama mereka dalam pemerintahannya, takut. Sampai ada yang meninggal dunia dalam persembunyiannya. Bukan sembunyi karena mau dibunuh oleh musuh yang membenci akidahnya. Bersembunyi dari penguasa yang ingin meminta dia sebagai qadhi, sebagai hakim, sebagai mufti dan yang semisalnya. Menjauh, ketakutan. Tidak jarang yang seperti ini terjadi pada sejarah salaf. Tetapi ternyata Ali Al-Halabi duduk di majlis seperti itu bersama juga ahlul bid'ah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Tidak sampai di sana saja. Bahkan Ali Al-Halabi dalam upayanya membela setelah ulama menasehati agar rujuk dari pujiannya tadi, justru dia membela dengan berbagai cara. Di antara cara pembelaannya adalah as-sana 'alal muwaqqi'in 'ala risalat 'Amman. Pujian terhadap para penanda tangan dokumen atau dekrit 'Amman itu tadi. Apa kata dia? Tentang risalah 'Amman. Aqarraha 'adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa kharijiha minal ulama'i thiqat wal wulatil umana. Masya Allah. Sebenarnya kata Ali Al-Halabi, dekrit Amman ini telah disetujui oleh sejumlah besar dari lembaga-lembaga resmi baik di dalam Yordan maupun luar Yordan. Nanti kita akan tahu lembaga resmi itu siapa saja. Dan juga telah dibenarkan, disetujui, diridhoi, direstui oleh para ulama thiqat. Ulama thiqat. Wal wulah al umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang amanah yang merestui dekrit Amman ini tadi. Mari kita tinjau siapa ulama-ulama tersebut yang menandatangani atau yang menyetujuinya, merestuinya. Ternyata di deretan yang diberi nama ulama thiqat didapati di sana lebih dari 30 tokoh utama Syiah Rafidhah. Tentunya antum ketika mendengar telah ditandatangani atau direstui oleh ulama thiqat, bayangannya antum kan Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ghudayyan, ya, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad Al-Madkhali, Syekh Abdullah Al-Bukhari, ulama thiqat. Di benak antum seperti itu. Ali Al-Halabi sengaja membiarkan ini global. Para pengikutnya baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri ini, wah itu sudah dibantah oleh Syekh. Wah benar itu ternyata yang mendatangani atau yang restu merestuinya itu ulama thiqat. Makanya antum baca, jangan terburu-buru. Maka dari itu kami tidak terburu-buru. Setelah dibuka ada situs resminya Risalah Amman ini. Siapa di situ deretan yang diberi nama ulama ini tadi? Ternyata lebih dari 30 ulama Syiah Rafidhah. Menurut Ali Al-Halabi itu ulama thiqat, ulama-ulama terpercaya. Dulu Ali Al-Halabi membantah Syiah. Lu lupa antum, sudah rujuk, sudah tobat. Karena yang dulu itu sikap keras. Kalau bahasanya Abul Hasan itu manhaj yang sempit, yang kita inginkan yang lapang dan luas, yang bisa mencakup semua umat. Termasuk di dalam semua umat ini adalah Rafidhah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Wa fihi maraji' al-Ibadhiyah wa Zaidiyah
wa masyayikh al-Azhar wal ikhwanil muslimin al-Ash'ariyah was-Sufiyah wa fihim kuttab mutaqaffifun wa mufakkirun mustasyriqun. Dan di antara yang merestui menandatangani dekrit aman ini adalah juga tokoh-tokoh al-Ibadiyah. Apa itu al-Ibadiyah? Salah satu kelompok kelompok Khawarij. Dan Syiah Zaidiyah serta para masyayikh Azhar, tahu Universitas Azhar di Kairo? Itu Universitas Salafi. Itu universitasnya orang-orang liberal. Ya. Yang ikut merestui dekrit Amman ini. Dan juga orang-orang tokoh-tokoh Sufi dan Ash'ari, termasuk para penulis-penulis barakallahu fikum orientalis, nah, yang menandatanganinya atau merestuinya. Ini yang kata Ali Al-Halabi diberi julukan apa? Ulama Thiqat. Sementara yang diberi istilah dengan Al-Wulah Al-Umana, pemerintah-pemerintah yang pengemban amanah. Ternyata kita mendapati di antara yang menandatangani atau yang merestuinya adalah Ahmadinejad. Sunni, Salafi. Presiden mana itu? Iran. Iran itu negara tauhid kan? Nah, ya tauhidnya Iran. Negara Syiah Rafidhah, dan ini orang Ahmadinejad adalah Syi'i Rafidhi. Menurut Ali Al-Halabi adalah al-wulah al-umana, juga direstui oleh pemerintah-pemerintah yang amanah. Wahai Radio Roja, betapa Anda telah menjadi corongnya penyimpangan bid'ah dan kesesatan. Nah, Badrus Salam LC, ya, pimpinan atau yang semakna dengan ini Radio Roja, ya, ini termasuk orang yang asobiah berat kepada Al-Halabi dan beberapa pemberi materinya itu, ya, para pematerinya itu orang-orang yang asobiah berat kepada Al-Halabi. Daura yang terakhir ini pun diumumkan di Radio Roja dan disiarkan langsung melalui TV Roja. Yang sangat disayangkan kalau ada yang mengatakan dari kita dalam tanda kutip bahwa Badrus Salam itu salafi, ditambah lagi salafi murni. Kebetulan tadi malam saya makan-makan bersama. Ini musibah. Imma dia orang yang tidak berilmu atau jahil tentang manhaj salafi, sehingga tidak mengerti dan tidak bisa memilah mana yang boleh dikatakan salafi dan mana yang tidak. Atau yang seperti ini, yang pertama harus diberi ilmu dulu. Dengan kata lain, belajar. Atau kemungkinan kedua, dia sudah tahu sebenarnya pernah belajar tapi lupa. Yang seperti ini kita katakan, ayo jangan lupa, diingat-ingat, sinau, belajar yang betul. Muroja'ah, sinau itu bahasa Arabnya, ya, mudhakaroh. Nah, atau yang ketiga, sudah tahu tetapi mengikuti hawa nafsu karena kepentingan-kepentingan, imma kepentingan zuhur, popularitas, atau kepentingan dunia, wallahu a'lam, atau kepentingan hasad, balas dendam, maka janganlah manhaj dijadikan tumbal dan taruhan hasad dan balas dendam. Jangan, rugi Anda, rugi besar. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ali Al-Halabi ternyata tidak cukup sampai di situ penyimpangannya. Masih terus berlanjut. Di antara penyimpangan-penyimpangan orang ini
yang penting untuk disebutkan dan kita harus mengambil pelajaran, yang ternyata kesimpulan ujungnya itu adalah tidak beramal dengan beberapa prinsip salaf, atau sudah melupakan beberapa prinsip salaf dalam menyikapi ahlul bid'ah yang sekarang banyak diremehkan, yang ikhwanul muslimin merasa pihak yang paling merasa dirugikan dengan penerapan manhaj salaf ini. Ikhwanul muslimin dan anak keturunannya, sururiyah, kutbiyah, ya, pengikut Abul Hasan, pengikut barakallahu fikum Adnan Ar'ur, pengikut Muhammad Hasan, pengikut Ali Hasan dan yang semisalnya. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum.

Tadi kita sudah selesai dari kemasan baru Kaidah Ikhwanul Muslimin versi Sururiyah, kemudian versi Abdurrahman Abdul Khalid, kemudian versi siapa? Abul Hasan. Apa tadi kata Abul Hasan? Siapa yang ingat? Walaupun dengan bahasa Indonesia. Ada yang bisa angkat tangan? Kalau enggak bisa angkat tangan, saya angkatkan tangannya. Nah, antum. Yang dekat-dekat dulu. Dalam rangka menginginkan manhaj yang luas, lapang, agar bisa merekrut semua pihak, yang Syi'i, yang Sufi, yang Takfiri, yang Tablighi, semua jadi satu. Nah, ini Abul Hasan. Ali Hasan punya beberapa redaksi. Punya beberapa redaksi. Di antara redaksinya tadi, walaupun agak panjang, yaitu tadi, kami rujuk, Allah sudah memberi taufik kepada kami sikap lembut yang hampir-hampir kami dahulu tenggelam dalam lautan hulu dan sikap keras. Maka kami tidak merasa malu untuk mengatakan rujuk dari yang dulu, rujuk, tobat. Nah, di antara ucapan Ali Hasan adalah la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Masya Allah. Janganlah perselisihan kita, perbedaan pendapat kita tentang orang lain, yani selain salafiyin, kita berbeda pendapat menilainya, mubtadi apakah bukan mubtadi, hizbi apakah bukan hizbi, khawarij apakah bukan khawarij, syi'i apakah bukan syi'i. Jangan sampai perbedaan kita menilai ini tadi menjadikan sebab perpecahan internal dalam tubuh salafiyin. Bagus enggak? Bagus kan? Indah gitu loh. Kata-katanya indah. Tapi memang ahlul batil. Demikian turun-temurun. Nah, ingat dahulu, era Jaham bin Sofwan sudah usang syubhatnya dengan redaksi yang dulu. Ganti redaksi berikutnya. Tawakuf. Ya, enggak melanjutkan. Al-Quran kalamullah. Ya, cukup. Sampai situ. Coba bilang. Bukan makhluk. Oh, sudah cukup. Jangan terlalu panjang. Buka masalah. Loh, bilang bukan makhluk. Enggak mau. Lanjut lagi. Ini dibantahi oleh ulama. Al-Waqifah. Orang-orang yang bermadhab tawakuf ini. Ternyata menjadi pintu berikutnya bagi Jahmiyah. Untuk sampai pada kesimpulan. Al-Quran makhluk laisa kalamullah. Datang Al-Karabisi. Enggak kalamullah. Tapi lafzi bil-Quran makhluk. Ganti yang berikutnya Asy'ariyah. Karena ini sudah dibantahi oleh ulama. Umat sudah meninggalkan itu, sudah menjauhi. Sampai-sampai Al-Mutawakkil ala Allah, khalifah yang keempat setelah Al-Ma'mun, Al-Wafiq, dan yang berikutnya kemudian Al-Mutawakkil ala Allah, yang Imam Ahmad kemudian dikeluarkan dan dibebaskan dari penjara, dan kemudian menyatakan kembali kepada manhaj ahli sunnah. Maka pemerintah pada waktu itu, penguasa Al-Mutawakkil, datang kepada Imam Ahmad, menyodorkan nama-nama, deretan nama. Siapa di antara nama-nama ini yang bisa diajak bekerja sama untuk menjadi pembantu-pembantu pemerintah dalam beberapa bidang? Ya mungkin kepala depatnya, mungkin kepala KUA-nya istilahnya. Siapa? Coba sebut. Langsung tanya ke Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad melakukan jarh wa ta'dil. Fulan, jangan. Yang fulan, jangan. Karena ini begini, ini pengikutnya Bishr al-Marisi. Fulan mengikuti pendapatnya Jahm. Fulan jangan. Pemerintah ngikutin nasihatnya Imam Ahmad. Jadi kayak dicoretin gitu. Ini jangan. Sampai setingkat itu jayanya sunnah. Ya. Setelah hancurnya Jahmiyah, setelah mereka berkuasa tiga generasi kekuasaan. Ikhwani fiddin azdaniyallahu wa iyyakum, di saat itu maka bingung ini orang-orang Mu'tazilah, gimana ini, gimana caranya, munculkan cara-cara baru, syubhat-syubhat baru untuk merekrut umat. Nah, maka ulama pun membantahi dengan berbagai karya dan fatwa-fatwa syubhat-syubhat baru itu tadi. Ini seperti ini berulang,
Dan sekarang kita sedang membahas yang terjadi di zaman kita. Kalau disebut nama Al-Qarabisi pada waktu itu, sebelum ada tahzir, ya, sikap umat pada dia terkait keilmuannya tidak jauh berbeda sikap kita pada Ali Al-Halabi. Alim kok, masya, yang banyak tahqiqnya itu, yang banyak tahriqnya itu, kitab-kitabnya, yang muridnya Syekh Al-Albani. Sebagiannya berasabiyah. Akhirnya asabiyah itu mendorong dia untuk menolak nasihat ulama, yang nanti akan kita bacakan siapa dari ulama-ulama yang telah berfatwa dan apa saja fatwanya. Ikhwan fiddin, pernyataan Ali Al-Hasan Al-Halabi, la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Nah, janganlah perbedaan kita tentang orang lain di luar salafiyin menjadi sebab perselisihan di dalam atau di internal salafiyin atau di antara kita ini. Ternyata ya ikhwan, ini ucapan diulang-ulang oleh Al-Halabi, termasuk ditulis dalam salah satu kitabnya yang berjudul Manhajus Salafus Saleh. Masya Allah, Halabi punya kitab ya, judulnya Manhaj As-Salafus Saleh. Hati-hati ikhwan, jangan membaca buku ini. Yang suka nerjemahkan buku, hati-hati. Wah, judulnya bagus, Manhaj As-Salafus Saleh. Ya. Kemudian ayo kita terjemahkan. Jangan terburu-buru. Tanya ulama. Ya, tanya dulu. Rundingkan dengan asatidzah. Jangan sudah terlanjur tersebarkan. Waduh, na'udzubillah. Ternyata isinya banyak penyesatan kepada umat, akhirnya kita punya andil. Keuntungan yang kita dapat beberapa puluh juta, tetapi kita punya andil menyesatkan umat. Setidaknya penyesatan umat itu pembelaan mereka terhadap tokoh tadi. Penolakan mereka terhadap fatwa ulama tentang tokoh ini, terlanjur tidak punya bukunya, sudah dikoleksi, sudah pernah membaca, sudah mengambil beberapa faedah ilmiah dari sana. Ketika ada fatwa dari ulama, wah, jangan-jangan ini mungkin salah fatwanya, mungkin informasinya salah, mungkin. Nah, akhirnya datang kepada dai-dai, ustad-ustad yang dia anggap bisa mentolerir asobiah dia terhadap tokoh tadi. Masa ustad ini ditahdir? Oh, enggak. Dia orang yang ulama. Coba lihat nih karyanya yang ini, karyanya yang itu, di bidang ini, di bidang itu. Masa mau dikatakan sesat? Tambah yakin dia. Bermula dari kita. Bermula dari kita, wal'iyadu billah. Ikhwani fiddin, di dalam kitab yang baru saja kita sebutkan judulnya, diulang dalam beberapa tempat oleh Ali Al-Halabi. Naam. Begitu juga dia sebutkan manhaj ini dalam sebuah muhadarah yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil Usulun wa Dawabit. Jarh wa Ta'dil, pokok-pokok dasarnya dan kaidah-kaidahnya. Indah kan tentang jarh wa ta'dil. Nah, mari kita dengarkan apa pernyataan Ali Al-Halabi. Kalau tadi global itu pernyataan. Dalam kitab Manhaj Salafus Saleh halaman 326, dia mulai sedikit merinci siapa itu ghairuna itu tadi. Siapa orang lain di luar salafiyin yang perbedaan kita tentang mereka jangan menjadi sebab perselisihan internal. Siapa itu di luar kita yang dimaksud? Mari kita ikutin bersama-sama. Dia membuka kancing bajunya satu-satu. Ya. Kalau masih tertutup, ulama aja yang tahu. Iya, tapi dibuka oleh ulama nih, teks satu. Ternyata yang buka dia sendiri. Unda masih enggak ada kok Ustaz itu. Berikutnya lagi buka. Nah, kan mulai buka lagi. Oh, ternyata banyak boroknya. Oh, ternyata banyak panunya. Makanya berterima kasihlah kepada ulama. Nah, barakallahu fikum. Berterima kasihlah kepada ulama. Dengan cara apa? Mendoakan mereka, menjalankan fatwa-fatwanya. Nah, barakallahu fikum. Ali Al-Halabi berkata, "Wa hadha nafsuhu
makna ma ukarriruhu daiman min qawli. Dan inilah makna yang selalu aku mengulangnya dari perkataanku, la yajuzu an naj'ala khilafana al-ijtihadil mu'tabar nahnu ahlas sunnah fi ghairina mimman khalafana aw mimman khalafas sunnah min mubtadi'in aw sunniyin waqa'a fi bid'ah sababan fil khilafi bainana. Inilah maksud dari ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Jadi jangan ada yang mengatakan, oh itu kan mungkin salah ucap. Ini ada pembela-pembelanya suka gitu. Salah ucap lah, wong muhadharah kan biasa saja terjadi salah ucap. Ternyata Al-Halabi tidak berhenti ucapan ini dalam muhadharahnya, dinukil lagi dalam bukunya. Bahkan dia menegaskan, dan ini makna ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Berarti memang sengaja dan tahu maknanya, tahu maksud dan tujuannya. Kata dia, yaitu, kata aku, tidak boleh kita menjadikan khilaf al-ijtihadi, khilaf ijtihadi mu'tabar. Berarti kan, baik-baik. Jadi khilaf yang dimaksud ini yang digolongkan ijtihadi, masih dalam ruang lingkup ijtihad, antara kita ahlus sunnah tentang orang lain di luar kita, mimman khalafas sunnah, dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah. Global kan masih? Orang-orang yang menyelisih sunnah. Kalau tadi, ghairuna, orang-orang di luar kita. Siapa ini orang-orang di luar kita? Mimman khalafas sunnah, yaitu orang-orang yang menyelisih sunnah. Dia lanjutkan, kancing berikutnya dibuka lagi. Min mubtadi'in, baik dari kalangan ahlul bid'ah. Jangan perselisihan kita tentang dia menjadi sebab perselisihan internal kita. Dia yang menafsirkan ini. Siapa itu orang di luar kita? Tafsiran pertama apa tadi? Mimman khalafa as-sunnah, yaitu dari kalangan orang-orang yang menyelisihi sunnah. Tafsir kedua lebih rinci lagi. Min mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah. Sudah ya kawan? Kita buka kancing berikutnya.

0: dalam ceramahnya yang berjudul tadi Al-Jarh wa Ta'dil, dia mengatakan wa nuqtatun muta'alliqatun bihadzal amr ayyuhal ikhwa fillahi aidha, dan satu titik penting, satu poin penting, satu permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan ini, yakni pembahasan jarh wa ta'dil, wahia yaitu inna ikhtilafana fi ghairina, bahwasanya perbedaan di antara kita tentang orang di luar kita, siapa dia? Min mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah. Min hizbiyin, dari kalangan hizbi. Min harakiyin, dari orang-orang pengikut harakah-harakah ini. Min takfiriyin, dari kalangan orang yang berpaham takfiri, khawarij. Min sufiyin, dari orang-orang sufi. Min ghairi dalik, dan yang selain itu. Jangan sampai perselisihan kita dengannya menjadikan sebab perselisihan di antara kita. Mari kita coba takfiri. Saya dan antum yakin bahwa Usama bin Laden adalah salah satu khawarij yang sesat, menyimpang, ahlul bid'ah yang harus umat ditahzir darinya. Betul enggak? Betul? Nah, kalau antum punya teman, tetangga sebelah, dia mengatakan Usama bin Laden seorang yang ikhlas, mujahid, yang mati sebagai syahid, yang harus diteladani kiprah dia, gimana sikap kita? Wah, kamu ini, kamu mubtadi. Jangan. Kalau gitu kita bukan teman lagi. Jangan. Kenapa perbedaan kita tentang orang lain menjadikan sebab perselisihan internal antar kita? Gak boleh, kata Ali Al-Halabi. Kalau di ma'had ini, ma'had Al-Ansar, ada satu murid yang meyakini bahwa Abu Bakar Ba'asyir itu adalah khawarij yang harus ditahzir, mubtadi'un, benar enggak? Ada yang beda? Enggak apa-apa, enggak perlu berselisih. Ya. Ingat kembali kepada manhaj Ikhwanul Muslimin yang tadi. Ingat kepada manhaj Al-Muwazanat, ingat kepada manhaj Abdul Hasan Ali Al-Halabi datang yang berikutnya. Jangan berselisih, satu ma'had kan kita ini, ma'had Al-Ansar. Antum yakin bahwa Allah punya asma, punya sifat. Antum beriman kepada takdir, ya kan? Sama kita, sudah kita bersatu, ma'had Al-Ansar. Jangan berselisih. Ya saya bicara ini karena kebetulan di ma'had Al-Ansar. Kalau di ma'had Salafi Jember, ya contohnya ma'had Salafi Jember. Sama. Atau salah satu ustadznya, satu ustadz mengatakan bahwasanya Imam Samudra mubtadi'un dhalun, perlakuannya, perbuatannya adalah bid'ah dan dia mubtadi'. Yang satu mengatakan ustaz jangan, dia pejuang, pahlawan yang peduli terhadap umat. Sama-sama ustaz, satu lembaga, maka kita berta'awun dalam perkara-perkara yang kita sepakat. Jangan kita berselisih, perselisihan kita tentang orang lain jangan menjadi sebab perselisihan kita dalam satu ma'had ini. Jangan, jangan. Min sufiin, yang berikutnya, sufi. Antum yakin enggak bahwa tarekat-tarekat sufi dan para tokohnya itu ahlul bid'ah? Ambil contoh siapa yang antum suka untuk jadi contoh. Terlalu banyak. Ya. Yang satu mengatakan pimpinan tarekat sufi Naqsyabandi misalnya, hadha sufiyun dalun mubtadi'. Yang satu mengatakan enggak, jangan ya akhi, yang adil, saya melihat dia solat malam sejak jam 2 malam hingga menjelang subuh, ya, puasa di siang hari, bersedekah, lembut kata-katanya, tersenyum, tidak pernah lepas dari zikir lisannya. Anda katakan mubtadi', enggak bisa. Nah, sudah, afwan, jangan kita berselisih, jangan. Antum teman kita, kita kan satu yayasan. Saya sebagai wakil ketua, antum sekretaris. Masa berselisih gara-gara orang lain? Ini manhajnya Ali Hasan Al-Halabi. Min harakin, anggota pergerakan-pergerakan yang ada, Hizbut Tahrir, Taqiyuddin Nabhani, saya atau sebagian dari antum meyakini hadza mubtadi'un, mu'tazili. Mu'tazilah gaya baru. Yang satu mengatakan la, dia peduli kepada umat, mengkritisi pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang salah, perjuangannya untuk umat. Jangan berselisih gara-gara ini ya akhi, kita saudara. Masya Allah, mau dibawa kemana ya halabi salafiyin? Mau dibawa kemana oleh anda? Nah, dan yang lebih parah, dia garis bawahi semua dia, wa min ghairi zalik, dan dari mubtadi-mubtadi yang lainnya, yang tidak hanya sufi, tidak hanya khawarij, tidak hanya haroki dan yang lainnya, berarti termasuk syiah rafidah. Jangan berselisih bahwa barakallahu fikum, naam Ahmadinejad adalah syi'i, atau dengan kata lain afwan, jangan kemudian perselisihan kita tentang Ahmadinejad ya menyebabkan perselisihan dengan kita. Jangan. Jalaluddin Rahmat aja contohnya. Hah? Kalau di antara kita ada perbedaan, satu menyatakan Jalaluddin Rahmat ini baik, orangnya solidaritasnya tinggi, ukhuwahnya luar biasa, kalau berceramah santun. Ya. Yang satu menyatakan itu Syi'i, Syiah dia. Jangan berbeda, jangan berselisih gara-gara orang lain. Ya ikhwani barakallahu fikum, inilah salah satu maskot Radio Roja, TV Roja. Apakah pantas setelah ini kita mengatakan boleh mendengarkan, mengikuti, mengambil ilmu dari Radio Roja, dari TV Roja? Baik untuk awam, apalagi untuk salafiyin. Sungguh saya katakan, yang merekomendasi Radio Roja atau para pematerinya atau para pengelolanya, dia telah menyesatkan umat, baik dirasa ataupun tidak dirasa. Nasihat saya adalah bertaubatlah. Bertaubatlah dengan baik wahai saudaraku. Dan jangan khawatir, Allah itu Tawwab, Maha menerima taubat dan memberi taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat. Ini adalah bagian pertama kajian kita di siang hari ini. Semoga Allah beri kesempatan kita untuk melanjutkannya ba'da salat zuhur bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pada malam hari ini atau hari Jumat, tanggal 12 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untayan ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kantush Al-Adani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadail, keutamaan talabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia, khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadarah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara Thalabul Ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk Fadilat Syekhina Abi Muhammad Salah Kentush Hafizahullah Ta'ala Fa'ila Al-Syeikh Faliyatafaddal Barakallahu Fikum.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله

bahwa keyakinan kami tentang tidak bolehnya mengkafirkan kaum muslimin disebabkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan, kecuali dosa asyirkul akbar, kesyirikan besar, yang memang para ulama telah berijma, telah sepakat. Itu pun kata beliau, kami tidak mengkafirkan secara takyin seorang per orang, persen per persen, kecuali dengan syarat satu, permasalahan yang dia lakukan itu adalah disepakati oleh ulama umat bahwa itu adalah sebab kekafiran. Satu, syarat harus ada ijma. Kalau masih diperselisihkan, ini bisa menyebabkan kafir ataukah tidak, beliau tidak menganggapnya sebagai mukaffir, sebagai sebab divonisnya seseorang sebagai kafir. Ini pertama. Berarti beliau enggak sembrono. Beliau tidak sembarangan. Beliau menghargai ulama sampai-sampai beliau tidak mau menjadikan satu permasalahan yang masih diperselisihkan. Sepakat ulama ini dosa sangat besar, tapi mereka berbeda pendapat. Apakah jenis ini dapat menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam ataukah tidak? Kalau masih ada perbedaan pandang di kalangan ulama, beliau langsung keluar dari itu dan tidak menganggapnya sebagai sebab kekafiran. Menghargai ulama. Kedua, syaratnya adalah bulughul hujjah, bulughan mu'tabara, sampainya hujjah kepada pelaku tersebut dengan bentuk yang dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Bulughan wadihan mu'tabara, jelas, orangnya faham. Jangan kemudian tersampaikan dalil bukan pada tempatnya, kemudian dengan itu sudah dikatakan telah tegak hujjah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih mempertimbangkan. Sampai kepada dia itu dengan bentuk penyampaian yang benar atau salah. Faham atau enggak faham dia? Jelas atau tidak? Kalau enggak jelas, beliau sangat berhati-hati untuk memvonis orang jatuh pada kekafiran walaupun yang telah dia lakukan itu adalah kekufuran. Dengan tegas beliau mengatakan wa in kunna la nukaffir man abada as-salihin wa man abada ahli al-qubur li adam bulughil hujjah bulughan wadhiha mu'tabara. Kita ini bahkan tidak mau mengkafirkan seorang muslim yang melakukan peribadatan kepada kubur-kubur, menyembelih hewan untuk penghuni kubur, bernazar, beristighatsah, beristianah, meminta syafaat kepadanya, bukan memintanya kepada Allah, pemilik seluruh bentuk syafaat. Lalu bagaimana, kata beliau, kami akan mengkafirkan orang-orang yang tidak melakukan itu, yang sudah jelas-jelas melakukan syirkul akbar. Beliau tidak serta-merta mengkafirkan dan sekaligus menekankan kepada anak didiknya, murid-muridnya, untuk tidak serampangan dalam mengkafirkan atau memvonis kafir. Dan beliau memberikan uzur seorang yang melakukan al-mukaffirat, perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari keislaman dan jatuh pada kekafiran, dengan sebab kebodohan, jahil. Tegas beliau berbicara. Dilanjutkan oleh anak-anaknya, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dilanjutkan oleh cucunya, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dilakukan oleh cicitnya, Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, dan murid-muridnya yang lainnya.

sampai hari ini. Al-Allamah Al-Faqih Sulaiman bin Sahman, Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, Al-Imam Al-Mujaddid Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan yang lainnya, selalu menanamkan kehati-hatian. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Ternyata tuduhan dusta ini pun tertepis. Dan kenyataannya, Syekhul Islam Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab yang dituduh berakidah khawarij memiliki bantahan-bantahan terhadap khawarij. Anak-anak didiknya dan anak-anak cucunya secara nasab juga demikian, rinci ketika membahas khawarij. Detail yang mungkin kita tidak dapati di dalam tulisan-tulisan ulama tasawuf atau liberal dan yang lainnya. Kenyataannya, anak cucu beliau secara nasab ataukah secara ilmu sampai hari ini termasuk paling ulama yang paling gencar di dalam membantah kaum khawarij. Sampai hari ini. Selalu menanamkan kepada masyarakat luas untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Bahkan lebih jauh lagi dalam mengantisipasi bahaya takfir. Selalu disampaikan dalam tulisan dan kajian-kajiannya tentang haramnya atau keharaman membicarakan aib dan kekurangan pemerintah di depan halayak ramai, supaya tidak semakin memanaskan suasana dan meningkatkan kebencian rakyat terhadap pemerintahnya, dan akhirnya akan mendorong kepada tindakan brutal. Teror. Coba lihat bantahan terhadap Usama bin Laden. Mana dari ulama-ulama tasawuf yang rinci seperti bantahan para ulama salafi atau yang dituduh sebagai wahhabi? Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Dan yang paling dimusuhi oleh khawarij sekarang, neo khawarij, adalah ulama salafi. Ulama salafi. Bukan konteks pembicaraan kita saat ini untuk membantah, menjelaskan secara rinci permasalahan ini. Tapi bagaimana ada hadhihi dakwah, musuh dakwah tauhid dan sunnah ini, berupaya menebarkan berbagai isu dan isu bohong atau kedustaan di tengah-tengah umat. Tujuannya untuk menjauhkan umat atau membuat umat lari dari dakwah yang baik dan benar ini. Namun konteks pembicaraan kita kali ini, kita tahu mereka sulit untuk membantah salafin secara ilmiah. Kemudian mereka mencoba menempuh cara menebarkan dusta. Itu pun ternyata banyak gagalnya dan terbongkar. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan sama-sama. Setiap orang yang mengaku dirinya ahli sunnah, salafi, cinta kepada salafiyah, menghormati kesalafiyahannya, dia pasti akan memperhatikan masalah ini. Yaitu al-akhlaq al-karimah. Akhlak yang mulia. Bukan pula konteks kita mau menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bukan konteksnya. Karena ini bukan pelajaran akhlak secara khusus. Tetapi yang ditekankan dalam pembahasan ini adalah
hendaknya kita benar-benar serius menjaga diri, membentengi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, baik dalam bertetangga dengan tetangga-tetangga kita kanan, kiri, depan, belakang, yang satu gang dengan kita atau gang sebelah, atau bermuamalah dengan masyarakat luas dari kampung yang jauh atau di tengah kota, baik dalam muamalah tijariah, jual beli atau perdagangan, ataupun muamalah-muamalah lainnya, hutang piutang, jangankan dengan masyarakat luas atau tetangga kanan kiri, bahkan dengan saudara kita, saudara kandung kita, kakak atau adik kita. Kalau Anda berjual beli dengannya, tunaikan hak saudara Anda. Kalau Anda melakukan transaksi hutang piutang, baik murni pinjam-meminjam tanpa ada kepentingan tijarah atau jual beli, ataupun jual beli yang mengandung makna hutang, pembayaran dengan tempo, atau diamanati untuk menjalankan barang-barang dagangan tertentu, tunaikan hak kakak Anda atau adik Anda atau paman dan bibi. Ketika Anda cacat dalam bermuamalah, maka yang cacat nanti menjadi dakwah kita. Dakwah kita ikut cacat, walaupun dakwah salafiyah itu tidak cacat, tapi yang cacat adalah oknum-oknumnya tertentu, orang-orang tertentu, satu dua orang saja. Penting untuk kita menyadari, ayuhal ikhwah, ayuhal ummahat wan nisa salafiyat, dengarkan baik-baik. Jangan ada di antara kita yang meyakini atau merasa bahwa urusan dan sikap-sikap atau muamalah dia dengan masyarakat luas atau keluarga dekatnya itu adalah urusan pribadi Anda. Ketika dinasihati, loh ini kan urusan pribadi saya bukan menamakan dakwah. Ya, memang Anda gak pernah dalam jual beli dengan orang di kota, pemilik toko ini atau toko itu, atau distributor ini, distributor yang itu. Anda gak pernah mengatakan saya mewakili pondok pesantren saya atau mewakili dakwah salafiyah. Tetapi sosok penampilan Anda yang berpenampilan seperti ini, berjubah, berjenggot dan semisalnya, orang tahu Anda adalah salafi. Atau sosok saudari kita yang bercadar, orang tahu ini salafi, wanita-wanita bercadar. Ketika melakukan cacat dalam bermuamalah, orang kan mengatakan, duh salafi pembohong itu. Apa itu salafi? Tak jujur kalau bermuamalah, menggolimin orang itu. Tuh salafi itu punya hutang gak dibayar-bayar, diberi tender untuk sebuah pekerjaan tertentu, malah uang bangunan itu dipotong sana, dipotong sini. Bangunan yang semestinya sudah jadi, masih seperti ini kondisinya. Apa yang mereka ucap? Itu salafi. Wajahnya bercadar, tapi hatinya tidak dicadari. Berbagai kalimat dan omongan di masyarakat. Saudara atau saudari kita ketika diingatkan, oh saya gak mengatasnamakan dakwah kok. Ini pribadi. Ya silakan.
tapi jenggot Anda tidak bisa untuk mengeluarkan atau melepaskan diri Anda dari dakwah. Ya ikhwan, hati-hati. Tolong kasihani dakwah ini. Jaga baik-baik. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dalam muamalahnya tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia. Dan bahkan kita tidak akan segan-segan untuk kemudian terpaksa mengatakan kalau sudah terlalu banyak keluhan dari masyarakat atau dari keluarga beberapa kawan, kita mengatakan teman-teman salafi, Pak, sebenarnya juga sudah kewalahan ngadepin orang ini. Daripada dakwah yang terjual, lebih baik satu orang. Dakwah yang mulia ini. Dalam kehidupan bertetangga, kita belajar sunnah Nabi tentang hak-hak tetangga. La yazalu Jibril yusini biljar hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku tentang hak-hak tetangga sampai aku mengira bahwa tetangga itu berhak menerima waris bagian daripada ahli waris. Karena seringnya Jibril mengingatkan Nabi untuk mengingatkan umat ini terkait hak-hak tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qulna man ya Rasulullah? Qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Sungguh tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa wahai Nabi yang kau sampai bersumpah seperti ini? Siapa yang tidak beriman ini? Yaitu orang yang tetangganya sendiri tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan ketidakjujurannya, gangguan lisannya suka mencela, kata-katanya tidak bagus. Sebagian ummahat juga demikian, berbincang dengan tetangga dengan kata-kata yang tidak pantas. Seorang muslim biasa saja atau bahkan orang selain muslim, non muslim pun, itu tabu berbicara dengan kalimat-kalimat seperti itu, apalagi wanita bercadar. Begitu juga dalam bermuamalah dengan, atau sebelum itu, ada tetangga yang mengeluhkan saudara kita salafi. Karena kebetulan dia sebagai seorang pedagang makanan yang diproduksi di rumahnya, limbah produksi di rumahnya itu mengganggu tetangga. Saluran air tetangga atau sumur tetangga. Masya Allah. Sampai tetangga itu mengeluh. Dan bahkan akhirnya melabrak. Akhirnya jadi perbincangan di kampung. Wahai saudaraku, coba dievaluasi. Anda termasuk bagian yang mana? Alhamdulillah Ustaz, dari contoh 1, 2, 3 Ana belum termasuk, istri Ana juga belum termasuk. Contoh yang keempat, ini semua terjadi yang saya sebutkan ini. Ustaz kok banyak contohnya sih? Lawang laporannya dari ujung barat negeri ini sampai ujung timur. Sampai kadang-kadang kalau si Ustaz, bukan hanya menimpa saya, Ustaz-Ustaz kita yang lainnya, afadil, sampai ketika ada telepon berdering sudah gak berani ngangkat. Sekali dua kali SMS sudah gak bisa balas. Ada yang nesu. Tahu nesu? Ngambek. Ustadznya sombong.
Ditelepon enggak mau ngangkat. Lah ustaz itu pegawai kantor apa penjaga telepon? Satu, yang kedua ustaz itu manusia yang punya hati atau enggak punya hati? Kadang hatinya enggak sanggup, enggak siap. Kadang dia sedang memikirkan problem yang besar. Atau mungkin dia sedang sakit. Ustaznya diperbincangkan. Nah, kenapa ustaz benci kepada saya? Ustaz kok kemarin jumpa di masjid itu kok pandangannya beda sama saya? Oh, jadi ustaz itu harus style senyum terus. Jadi cari pakai kawat gini. Ya, jadi terus senyum sana kemari senyum. Salah lagi, ada orang bilang ustaznya agak sedikit miring gitu. Senyum terus, serba salah. Jadi ustaz gak boleh punya hati. Hati itu kan kemana-mana dia. Atau bahkan mungkin memang benar ustaz itu bisa marah. Rasulullah wajahnya berubah, merah. Masam Rasulullah SAW wajahnya melihat kesalahan, problem ini. Ini lagi orang lagi, kemarin yang dikeluhkan. Jumpa itu ustaznya sudah gak siap hatinya. Manusia. Nabi alaihissalatu wassalam marah. Nabi maka bermuka masam ketika melihat kemaksiatan atau pelaku kemaksiatan atau orang yang suka bikin problem. Alaihi salatu wassalam. Nampak sebagian sahabat menceritakan, kami tahu Rasulullah itu marah dari wajahnya.

0: Contoh berikutnya. Saya jamin saya kasih 10 contoh ya. Biar bisa milih nanti. Yang mana yang antum termasuk di dalamnya. Contoh keempat ini. Tetangga kampung mengeluh. Bahkan melabrak saudara kita karena anaknya. Anaknya suka nangis rame. Di sebelah ada tetangga. Terganggu. Si bapak ibu santai aja. Anak nangis lempar-lempar ini ribut. Abi dan uminya santai saja. Sampai diingatkan oleh teman-teman. Ya akhi, tolong anak antum itu. Dicegahlah, jangan boleh nangis. Antum cari jalan keluar. Tetangga itu terganggu loh. Cuek. Dinasihatin sekali, dua kali. Cuek. Akhirnya teman lapor ke ustaz. Iya kan? Nah, ustaz. Nggak ada waktu lagi, sudah mau manggil satu orang, satu dua, kayak jadi polisi akhirnya ustaznya, kantor pengaduan hak asasi manusia. Ustaz bisanya bicara di taklim, itu pun sifatnya umum. Ya ikhwan, tolong jaga anak-anak antum, ada yang kena mesti. Iya kan? Nah itu kan ustaz mengarah ke anak, mesti kena. Ya gitu. Ini ada yang tersinggung masalah pandangan mata sama tunjukkan tangan ini sih. Ada yang tersinggung. Nah jadi anak tunjuk banyak. Nah. Ya. Subhanallah. Maka ustaz dengan terpaksa. Bahkan menjadikannya sebagai topik khutbah Jum'ah. Nasihat buat semua. Rasulullah SAW ketika mendengar sampai berita kepada beliau suatu perkara yang beliau tidak sukai atau syariat melarangnya, Rasulullah berbicara di depan umum, mabalu qaumin qala kadza wa kadza. Apa urusannya dengan suatu kaum seorang tertentu fulan dan fulan yang mengucapkan begini tanpa disebut nama. Tapi topik permasalahannya diangkat oleh Nabi. Nah, tersinggung lagi. Nah, ini berarti ada yang gak beres dalam niat. Ada yang gak beres dalam niat. Perlu direparasi. Perlu direparasi atau turun mesin. Ya. Bahaya. Tadi masalah apa? Masalah anak. Masalah anak. Ada lagi contoh yang kelima. Yang dikeluhkan oleh masyarakat. Karena tidak pernah sopan keluar masuk gang. Nah, sepeda motor. Kebetulan sepeda motornya memang sepeda motor made in Indonesia. Maksudnya made in Indonesia, made in bengkel-bengkel itu. Diciptakan yang semestinya aslinya itu knalpotnya tidak bersuara. Tapi di sini kan suka memodifikasi ya. Paspor dimodifikasi, ikomah dimodifikasi, kartu nikah atau akte nikah, buku nikah dimodifikasi. Serba modifikasi. Apa yang gak bisa di sini? Nah, sampai pemerintah Saudi aja kewalahan dengan orang kita. Ikomah itu loh yang tercantum di paspor stempel ikomah Saudi itu bisa ditiru. Geleng-geleng Saudinya. Luar biasa. Tolong yang punya sepeda motor kanal potnya itu suaranya nyaring, ganti cepat. Pulang dari daurah ini cepat masukkan bengkel, ganti. Kadang ada bayi menangis. Tetangga ada yang mengeluh. Bong, bong. Bayinya nangis gara-gara kenal pot F1. Ya. Mengganggu tetangga. Lapor tetangga. Yang terbaik dari tetangga itu yang masih mengerti dan menghargai dakwah, lapornya ke pengurus atau ke ustadz. Itu tuh beberapa teman-teman salafi tolong diingatkan. Ada yang masih baik seperti itu. Tapi ada yang sudah gak tahan. Ya, lapor. Berikutnya. Contoh ke-6. Kalau tadi apa? Tidak sopan ketika keluar masuk kampung. Sudah ada tulisan ngebut benjut. Tetap aja sudah diberi polisi tidur. Ya. Begitu mau melewatin polisi tidur, ngerem. Berikutnya ke 50 meter atau 60 meter ke depan ngebut lagi. Pelan lagi, ngerem lagi. Lagi.
1: Seorang salafi tidak demikian ya akhi.
0: Sampai macam-macam tulisan. Dari awal gang sampai akhir gang macam-macam tulisan. Peringatan. Salafi gak perlu kata-kata peringatan seperti ngerti. Halim. Bisa membaca keadaan. Ini pantas atau tidak pantas. Ini sesuai gak dengan akhlak. Budi pekerti yang baik atau ini bertentangan. Uruf. Kebiasaan suatu daerah. Selama tidak bertentangan. Tidak berbenturan. Dengan sendi-sendi syariat. Tetap dihargai dalam syariat Islam. Tetap dihargai. Tidak tegur sapa. Afwan. Afwan ya ikhwan. Ini masalah penting. Karena ahlul bid'ah memanfaatkan isu ini. Salafi itu tidak beradab. Gitu akhirnya pakai kalimat salafi. Padahal pelakunya 1-2 orang saja. Salafi itu tidak mengerti unggah-ungguh. Gak ngerti sopan santun. Begitu juga ummahatnya. Tidak mengenal sopan santun, kata mereka itu wanita-wanita bercadar. Yang kena semua dan atribut wanita bercadar. Padahal pelakunya cuma 1-2 saja. Bahkan kita yang ketujuh dalam bermuamalah dengan ayah dan ibu. Di samping kita tahu bahwa syariat sangat menekankan hormat, patuh, sopan, beradab dalam sikap dan kata-kata kepada orang tua ditekankan dalam beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa antum murojaah lagi nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh asatidzah kita. Lebih dari itu, ketika seorang dari kita, seorang dari salafi atau seorang ummahat, akhawat yang tidak sopan kepada ayahnya atau ibunya, kembali fitnah itu menimpa dakwah ini. Menimpa dakwah. Seorang ibu menangis, mengeluh tentang putrinya yang kurang ajar kepada ibunya. Bercadar wajib. Memang wajib dan harus dipertahankan. Tapi birrul walidain lebih wajib. Maksud ana apa? Antum harus tahu kalau anti serius menjaga aurat termasuk wajah dan kedua telapak tangan, serius menghormatin syariat Islam pada poin ini, perlu anti ketahui bahwasanya birrul walidain bagian daripada syariat Islam dan lebih besar kedudukannya dibandingkan bercadar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh berikutnya yang ke-8. Saya jamin berapa tadi? 50? 10. Nah. Walaupun antum minta 50 insyaallah bisa. Bismillah. Karena masih punya stok lebih dari 350 contoh. Kalau enggak percaya sabar 3 hari ya nagasi belajar. Kasus tentang orang tua tadi, saya lanjutkan.
1: sebelum masuk contoh yang keberapa? Kedelapan.
0: Sampai kasusnya itu dinasionalkan.
1: Satu kejadian di satu daerah, satu akh salafi.
0: Memang orang tuanya kebetulan memusuhi dakwah luar biasa, tapi si anak ini tidak sabar untuk menjalani syariat Allah dalam menyikapi kedua orang tuanya. Yang masih muslim, walaupun memusuhi dakwah ini, dia masih muslim dan muslimah. Akhirnya didesain, kebetulan orang tuanya seorang tokoh LSM, didesain oleh dia untuk kemudian dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, atau KPAI, Komisi Perlindungan Anak, bahwa telah ada upaya pencucian otak oleh yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi terhadap anak saya. Wah, saksi-saksi disiapkan ininya, surat menyurat, tembusan ke sana, tembusan ke sini, terus.
1: Subhanallah, dakwah lagi.
0: Si anak tadi yang bersikap tidak baik kepada orang tuanya, walaupun memang lebih banyak dustanya, tapi ada beberapa poin yang memang anak ini salah. Satu kesalahan menutupi kebaikan dia yang banyak.
1: Untuk ini saya ingatkan, ini contoh-contoh saya sebutkan bukan untuk didengar saja, tapi koreksi. Coba, jangan-jangan saya pernah berhutang kepada kakak saya, atau pernah meminjam mobil kakak, kemudian lecet mobilnya, tidak saya urus. Apalagi minjemnya untuk kepentingan menjemput ustaz. Misal. Ustaznya kena juga. Contoh yang kedelapan. Terkait kehidupan peribadatan di kampung. Masih hubungan sosial masyarakatan. Kita tahu di situ ada beberapa amaliyah ritual yang itu adalah bid'ah, tidak dicontohkan dalam sunnah Nabi. Dan memang tidak dibenarkan kita hadir di tempat seperti itu. Tapi bukan maksud tidak hadir itu kemudian membolehkan kita bertindak dan berucap serampangan. Terjadi bukan satu dua kali. Ikhwan dengan keyakinan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi cara dan metodenya tidak terbimbing dengan ilmu, terucap darinya ucapan-ucapan yang na'udzubillah. Apa ini makanan dari acara syirik? Yang mana yang syirik? Lantum sudah belajar apa itu syirik? Atau asal-asalan? Ini jadi masalah besar. Sampai sebuah pondok hampir-hampir digeruduk dan dibubarkan. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Coba kita renungin. Dari delapan contoh ini yang mana? Masih dalam kehidupan peribadatan. Di masjid. Di masjid. Ada beberapa kawan kita yang gak hakim dalam bermuamalah dengan orang-orang masjid. Contohnya misalnya. Di masjid kadang-kadang ada kajian-kajian selain dari kajian salafi kan. Dan antum karena penduduk situ sudah tahu kebiasaan itu. Ada sebagian ikhwan, kalau sudah pengajiannya dari awal selesai sholat, sholat sunnah di tempatnya itu ya. Ya afwan ya, nanunju antum. Nah, sholat di situ, ya, sholat sunnah selesai, ya selesai zikir, sholat sunnah duduk. Enggak kemudian langsung bangun. Ketika majlis taklim mereka mau dimulai, ustaznya sudah duduk, bangun dia. Masya Allah.
0: Maunya apa? Mau menunjukkan pengingkarannya terhadap majelis itu. Di contoh yang ke-9 ini, siapa yang kena lagi? Dakwah itu salafi. Sampai dibicarakan di mimbar Jumat. Dibicarakan di mimbar Jumat. Terkait masalah ibadah di masjid ini banyak sekali kejadian. Masalah misalkan. Dia sudah tahu. Kalau yang kasus tadi, kalau dia sudah mengerti akan ada majlis salim, selesai salam, assalamualaikum, salam zikir sebentar, bangun sholat sunnahnya di teras ya akhi. Sholat di teras. Jangan antum menyakitin mereka. Sudah. Yang penting antum sudah melaksanakan salah satu hukum syariat, tidak menghadiri majlis yang di situ dibahas tentang ayat-ayat Allah, dalil-dalil syar'i bukan pada tempatnya. Selesai antum melaksanakan tugas. Contoh lain, yang ke-10 berarti, iya. Barakallahu fikum. Di masjid umum itu kan sering ada jam ya, yang menunjukkan apa? Waktu qomat, iqomah kurang sekian menit. Di sebagian masjid ada yang tidak pakai itu. Dan ini terjadi dua-duanya kejadian. Ada yang kejadiannya kita itu kalau mau masuk masjid, lihat-lihatlah. Azan sudah 10 menit yang lalu, antum baru datang. Walaupun itu masjid yang antum belum pernah tahu, masjid umum, antum belum pernah sholat atau jarang di situ. Apalagi yang memang itu masjid kampung yang antum sudah tahu adat, jarak atau durasi antara azan dengan iqamah itu berapa menit. Jangan kemudian sholat sunnah di depan. Si muadzin sambil zikir sudah mau qomat, sebelahnya sholat.
1: Sholat.
0: Baru ini mau tasyahud, sebelahnya lagi, salafi lagi.
1: Sholat lagi.
0: Bingung. Melihat ke imam, imamnya sudah gak kuat, sudah lama menunggu qomat. Yang ini baru rekaat pertama. Apa setelah itu yang dilakukan kalau sudah qomat sholat wajib? Hah? Dibatalkan kan? Orang tambah bingung, jadi fitnah besar terhadap dakwah ini. Pikir ya akhi, pikir ya akhun. Barakallahu fiik, pikir, renungkan ini. Jangan sembarangan. Antum kalau sudah tahu, datang ke masjidnya terlambat, mau sholat sunnah di teras di belakang. Bisa di pojok sana, pojok situ. Apalagi kalau ada jam penunjuk. Lihat. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Tunggu sebentar. Atau merasa masih mungkin sholat di belakang. Ini, poin ini aja sudah terjadi fitnah di banyak tempat. Lah, kesalahan-kesalahan yang seperti ini dikumpulkan oleh musuh-musuh dakwah. Mereka itu ada pertemuan-pertemuan. Bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah kampung, bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah masjid. Nah, contoh-contoh ini jadi senjata bagi mereka untuk mengkelabui masyarakat awam. Minta tolong, dakwah ini besar urusannya. Jangan ada di antara kita yang menganggap kecil. Al-akhlaqul karimah. Tadi dalam masalah jual beli, sewa menyewa, antum menyewa rumah orang, jaga rumahnya. Dan antum kalau bermuamalah dengan masyarakat umum, siap-siap untuk antum yang lebih baik dalam bermuamalah dibandingkan dia. Dengan kata lain, siap-siap mengalah dalam beberapa hal. Siap-siap berkorban demi dakwah di samping, itu juga bentuk ihsan. Berbuatan baik kepada hamba Allah. Dan Allah sangat cinta kepada al-muhsinin, orang-orang yang suka berbuat ihsan. Contohnya, antum kontrak rumah selama 2 tahun. ketika mau keluar, walaupun tidak ada perjanjian tegas, antum melihat lampu yang ini mati, atap yang itu jebol, maka antum perbaiki. Lampunya diganti, atapnya dibenahin, yang bocor gentengnya dibetulin. Sudah, antum mau keluar baik-baik, Pak. Saya sudah menyelesaikan masa kontrak. Saya mau tinggalkan rumah ini. Tapi saya mohon kerelaan Bapak untuk datang ke rumah yang saya tempatin milik Bapak untuk diperiksa dulu, Pak. Diperiksa dulu, mungkin ada yang rusak, Pak. Atau Bapak meminta saya untuk membenahinya. Minta untuk datang. Kita datang, ini Pak, kemarin rusak, saya betulin. Yang itu juga, Pak. Mungkin ada lagi, Pak. Begitu dengan sopan. Ada masyarakat yang lebih baik dari kita. Enggak, adik. Sudahlah, adik. Enggak usah, biarkan itu, adik. Enggak usah. Karena melihat si salafi ini akhlaknya baik. Enggak usah, adik. Dan bahkan kalau adik mau lanjutkan kontrakan di sini, silakan. Senang. Karena dirawat rumahnya. Ada banyak kasus terjadi. Kontrak rumah, kontrak toko. Muncul keluhan-keluhan. Kita yang dilabrak. Antum membawa nama dakwah. Walaupun antum tidak pakai plat dada atau nama di dada, saya salafi. Atau pakai kaos, saya salafi. Walaupun antum tidak pakai itu, dengan penampilan seperti ini orang tahu. Dengan gaya sholatnya antum begini, orang tahu salafi. Walaupun antum tidak pakai gamis, pakai sarung, pakai kopiah hitam, tapi sholatnya gini, kemudian bentuk sujudnya begini, ya, kelihatan salafi. Nah, lu ini enggak kok pakai kopiah nasional, salafi nyamar. Maka minta tolong. Ummahat juga demikian. Sudah berapa contoh ini? Sudah lewat dari 10. Nah, bonus. Ummahat ketika berkunjung ke tetangga, cobalah dengan cara yang baik, jaga lisannya. Poin ini terlalu banyak contohnya. Tentang ummahat kita yang tidak bisa menjaga lisan dengan tetangga. Ikhwani fiddin azdani Allah wa iyyakum. Yang semuanya ini masuknya dalam apa yang kata Rasulullah SAW sebutkan. Inna azqala syai'in fi mizanil abdil mu'min yawmal qiyamah husnul khuluq. Sesungguhnya timbangan terberat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti adalah akhlak yang baik, budi pekerti yang bagus. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak yang baik, yang mulia. Nah, kalau kita saja salafi, ahlus sunnah, tidak mengamalkan itu, siapa lagi yang mau mengamalkannya? Salafi ribut dengan salafi. Urusan dagang, urusan bisnis. Sekali dua kali penipuan tambah menjadi, ya, ketidakcocokan tambah membesar. Sampai akhirnya lapor ke polisi. Nah, ini ya, fenomena baru ini. Salafi lapor ke polisi. Akhirnya dipanggil pihak yang dilaporkan. Dua-duanya di hadapan polisi. Polisinya toleh kanan, dia jenggotan, pakai gamis. Yang kiri juga jenggotan.
1: pakai gamis juga. Kata polisinya, lah iya mas, kalau orang-orang yang berjenggot aja sudah enggak jujur, lalu siapa lagi yang bisa jujur? Polisinya bijak, mestinya salafi polisinya itu. Jadi salafi. Bingung polisinya. Nah kalau orang-orang berjubah mas, sudah seperti ini, enggak bisa menunaikan hak masing-masingnya, lalu gimana dengan yang lainnya? Contoh lagi, lapor ke polisi, kasus lain lagi. Ada bahasa lagi polisi, cuma ini kebetulan hizbiin yang ini. Yang ini semua saya sebutkan. Tapi tetap masuk dalam bingkai apa menurut pandangan awam? Salafi wa Wahabi. Hizbiin, sesama hizbiin, ribut masalah tanah ini itu, sampai masuk ke kantor polisi. Kata si polisi itu, masya Allah ternyata banyak polisi itu baik ya. Kalau orang-orang, maaf Ustaz, yang satunya Ustaz, maaf saja, kalau orang-orang berjubah saja bisa ribut urusan dunia seperti ini, sampai saling memutuskan hubungan, saya enggak yakin di muka bumi ini ada orang baik. Malu kita. Kita malu. Malu kita ini. Kejadian lagi di kantor polisi lagi. Urusan dunia lagi. Sudah saya ingatkan, telpon ini Ustaz, gini, uang saya sekian. Ya, sudahlah. Jangan terlalu besar-besarkan. Nah, ini demi. Ya, akhi, jazakallah khair. Jangan. Al-Muhim, sampai singkat cerita, karena bimbingan Ustaz tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tetap aja dia tembus. Dia langgar itu bimbingan. Lapor ke polisi. Sampai di kantor polisi. Ini masalah bisa diselesaikan secara internal salafi. Bayangkan. Apa terus? Nasihat Ustaz sudah tidak didengar. Ini sekarang polisi. Malu ya ikhwah. Malu. Ada satu masalah di pondok. Satu anak, kebetulan anak itu memang nakal. Akhirnya seorang ustaz tanpa disadari, karena sudah gak mampu lagi menahan emosi, hari demi hari, kenakalan demi kenakalan, nasa demi nasa tidak didengarkan, orang tua sudah diminta ta'awunnya tidak ta'awun, namanya ustaz sudah gak sabar pengajarnya. Pukul atau dijiwit, sampai katanya membekas. Mau divisum. Pondok mau dilaporkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya ikhwan. Sudah bisa memilih contoh yang mana yang pas? Pondok mau dilaporkan. Anaknya mau divisum. Untuk kemudian pondok nanti dituntut di pengadilan. Ahlul batil tertawa melihat. Nah, kalau ada wartawan yang kebetulan itu anti dakwah tauhid dan sunnah ini, masuk surat kabar. Kalau ada kebetulan salah satu stasiun TV yang wartawannya ada di sana, di film. Ya. Pada hari Kamis, tanggal sekian jam sekian, sekelompok salafi Wahabi. Ya. Pada hari ini telah terjadi penganiayaan di pondok salafi terhadap seorang anak, senasional. Salafi dibicarakan kita tanpa punya kemampuan mengkanter itu. Malunya kita ini. Malu. Nah, Syekhuna Rabi Hafizahullah Ta'ala dalam salah satu nasihatnya, beliau mengatakan, ya ayuhal ikhwah, الحزبيون عندهم فيما بينهم خلافات
0: lakinnahum yuhawiluna ghayatal muhawala ala al-muhafadha ala sum'atihim. Hizbiyun itu ada khilaf-khilaf di antara mereka. Ahlul bid'ah itu ada persisnya. Tapi mereka tuh pintar-pintar menyimpan dan menjaga harga diri mereka. Berupaya diadakan islah cepat-cepat maksa. Itu sering terjadi kata Syekh. Tapi salafiyin di sebagian tempat tidak bisa menjaga kehormatan dakwah. Akhirnya wibawa kita jatuh. Kehormatan kita dipermainkan. Sudah tidak bisa lagi bersikap adil di dalam mengatasi problem-problemnya. Wibawa kita hilang. Wibawa kita jatuh. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Seorang salafi yang benar-benar jujur dalam kesalafiannya, pasti dia akan mengerti pentingnya menjaga wibawa dan harga diri dakwah. Apabila sebaliknya, maka sebaliknya. Kalau dia enggak benar, enggak jujur dalam salafiannya, dia siap mempertaruhkan dakwah ini sebagai tumbal kepentingannya. Begitu juga terjadi di kalangan ummahat. Hal yang mirip-mirip terjadi di kalangan ikhwan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang penting untuk disampaikan sebagai bahan evaluasi, kemudian konsolidasi, pembenahan untuk mengkokohkan barisan kita, barisan dakwah ini, adalah kejujuran dalam bermanhaj. Kejujuran dalam berpegang teguh dengan sunnah. Kejujuran ketika dia mengklaim dirinya sebagai salafi. Tidak mungkin seorang bisa jujur kalau dia tidak berilmu, ini satu. Bagaimana dia mengklaim sesuatu, dia tidak punya ilmu tentang apa yang dia klaim. Lalu bagaimana dia bisa jujur? Oh, dia tidak paham tentang sesuatu yang dia mengaku dirinya bagian dari hal itu. Berarti dia harus belajar untuk bisa terwujud as-sidqu, kejujuran dalam bermanhaj. Yang kedua, membenahi apa yang ada dalam sanubari, keikhlasan. Ini masalah pada hari-hari ini khususnya sangat urgen keberadaannya, sangat penting wujudnya. Berulang kali juga asatidah kita menasehatin teman-teman, as-sidqu, as-sidqu, as-sidqu di dalam bermanhaj, di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Karena proses penempaan, proses untuk memisahkan mana yang murni, mana yang campuran, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang shadiq, mana yang kadzib, itu terus berjalan. Kadang-kadang seorang ini jatuh tergelincir ke jurang hizbiyah, bergabung dengan hizbiyin, bukan melalui jalur syubhat. Karena kalau dari jalur ini, syubhat-syubhat, Dia sudah banyak belajar manhaj. Dia juga sudah senior dalam dakwah. Dia bisa mengetahui syubhat-syubhat ahlul batil. Aktif bahkan memberi faedah kepada teman-teman. Bantahan terhadap syubhat ini, terhadap syubhat itu. Syubhat yang dilontarkan oleh hizbi yang ini atau hizbi yang itu. Luar biasa dia.
1: Tapi kadang-kadang masuknya dari jalur syahwat.
0: Syahwat dengan segala bentuknya, segala gambarannya.
1: Ada yang syahwat materi,
0: dia berambisi punya target-target materi yang ingin dia kejar, dia wujudkan. Sehingga untuk mewujudkan target-target dunianya itu, dia dalam 1-2 kali menurut dia terpaksa darurat mengorbankan prinsip din, prinsip hukum syariat, bahkan menyentuh prinsip manhaj, prinsip akidah. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu nasihatnya beliau menyatakan, man talabad dunya adarra bil akhirah wa man talabal akhirah adarra bid dunya au bidunyahu fa adiru bil fani lil baqi. Barang siapa yang mengejar dunia pasti mau tidak mau akan merugikan nasib akhiratnya. Ada nasib akhiratnya yang kurang, menurun. Yang mestinya dia bisa masuk jannah pada derajat yang ke-80 dari 100 derajat di jannah, karena dia mengejar dunia, turun ke-79, ke-78, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-50, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-2, atau bahkan masuk dulu ke dalam an-nar. Karena mengejar apa? Dunia tadi. Menjual prinsip sampai-sampai. Ingin punya rumah yang layak menurut dia dan dalam pandangan orang tuanya. Loh, kok kamu lakukan itu? Untuk menepis tuduhan bahwa salafi itu kere. Untuk menepis tuduhan kalau jadi salaf itu mesti miskin. Saya harus menepis. Kenapa tugasmu? Apa itu tugas kamu?

dan mencela kaya atau kekayaan dengan konteks yang berbeda-beda. Ada dalam hadisnya, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tuftaha alaikum ad-dunya kama futihat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakathum aw fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukan kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan, aku takutkan untuk menimpa kalian wahai umatku. Tapi justru yang aku khawatirkan adalah kalau Allah bukakan pintu-pintu rizki dunia ini. Coba. Artinya kamu menjadi kaya, kaya, kaya. Pintu-pintu rizki terbuka. Itu yang aku khawatirkan. Sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya. Sebagaimana orang sebelum kalian, umat sebelum kalian. Dan kalian binasa karena berambisi mengejar dunia tadi. Sebagaimana ambisi dunia itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Disebutkan oleh Nabi bahwa aksar ahlil jannah al-masakin. Bahwa mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Terlalu banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebut kemiskinan dalam konteks pujian, dalam konteks baik bukan celaan. Ikhwani fi din azzani wa azzani Allah iyakum. Akhirnya saudara kita ini berlomba-lomba. Ada yang karena murni dia yang memang berambisi, ada yang karena dorongan orang dalam. Dorongan istri untuk punya rumah yang begini dan begitu, punya mobil jangan yang model-model lama sudah 10 tahun yang lalu. Kita perlu punya mobil di yang model baru. Masa sudah tahun 2005 mobil kita bi. Apa kata orang? Enggak enak, enggak nyaman naikannya. Innova tahun 2005. Yang baru dong. Rumah kita ini anu bi, kurang ininya. Bagaimana kalau begini? Kita belikan korden yang model begini. Nanti granitnya. Jangan pakai keramik. Itu era dulu. Sekarang granit. Marmer. Temboknya marmer, dapurnya marmer, kamar mandinya marmer. Ya. Akhirnya si Abi, pimpinan rumah tangga, pontang-panting cari uang. Siang malam pagi sore sholat berjamaah nggak sholat sudah biasa sholat nggak sholat berjamaah. Ya. Kenapa? Karena tuntutan tugas, tuntutan kerjaan, tuntutan ini dan itu. Masih mending nggak hadir sholat berjamaah. Bahkan na'udzubillah menjual prinsip manhajnya. Dia siap bergabung dengan Hizbin, bergabung dengan Ahlul Bid'ah, bersatu kantor, satu majlis dengan mereka. Ya. Siap. Untuk meninggalkan prinsip-prinsip salaf. Siap dia. Kadang Ustaz bingung mau dinasehatin langsung. Khawatir nanti mutung, tau mutung? Ya itu ngambek itu, nesu. Dinasehatin di majelis, khawatir muncul fitnah Ustaz membongkar-bongkar aib. Bingung Ustaz, gimana ini ya caranya? Diingatkan nanti malah mental, malah nggak hadir taklim lagi, malah semakin jauh. Nggak diingatkan nanti dianggap Ustadz membiarkan dan menyetujui karena kebetulan dia juga donatur. Waduh, fitnahnya. Bingung Ustadznya. Ada satu kejadian di satu daerah. Contoh lagi. Ada sebuah perbincangan.

0: berbicara tentang kartu kredit. Hasil dari perbincangan itu menyebutkan bahwa kartu kredit itu mengandung makna riba. Sepakat. Salah satu orang di situ mengatakan setelah keluar, wah ribut-ribut bicara kartu kredit, riba-riba. Wah ustaz itu. Ustaznya dibawa, padahal ustaz gak ngerti apa-apa di rumahnya. Ustaz diundang makan sama pegawai bank si Fulan itu dipenuhi. Mau apa itu? Apa tujuan dia? Mungkin dia ingin merekomendasi bahwa kartu kredit itu halal, boleh-boleh saja. Atau karena darurat ini dan itu. Atau dia ingin menjatuhkan nama baik ustaz. Setelah ditelusuri, ustaz menyatakan, iya benar. Kapan ini kejadiannya? Sudah lama, 13 tahun yang lalu. Nah, tidak dijelaskan sama dia bahwa kejadian ini 13 tahun yang lalu di majelis itu. Ternyata bukan sekali majelis, dua majelis. Sampai ada satu teman yang senior pun mengatakan, iya ketika kita dudukkan nasihat. Ini berbicara juga ustaz di tempat ini sampai saya bersuudzon kepada antum ustaz. Gara-gara beritanya si Fulan ini. Ya Nabi bilang, coba itu. Gara-gara omongan kamu. Akhirnya yang sudah lama pun suubang. Jadi dua-duanya kena. Sudah senior, masih suubang lagi sama ustaznya. Gampang percaya omongan. Gak mau diklarifikasi dulu. Usfuraini bihajar. Tahu usfuraini bihajar. Dua burung dengan satu batu. Jangan 10 batu gak dapat burung. Perhatikan ya ikhwan. Dijelaskan ternyata kata si ustaz tadi itu kejadian 13 tahun yang lalu. Kebetulan si Fulan yang dia itu pegawai bank. Dulu termasuk salah satu ikhwan yang rajin. Taklim, rajin membantu dakwah. Rajin berbagai kegiatan dakwah. Si ustaz itu kata dia bingung saya. Ketika dia mengundang makan saya penuhin. Takut ikhwan mengira saya membenarkan pekerjaan dia sebagai pegawai bank. Nggak saya penuhin. Khawatir dianggap ini hajar, memboikot dia. Nanti dia malah pergi jauh meninggalkan Salafiyah. Runding dengan ikhwan gimana? Dipenuhin enggak? Ya sudahlah, penuhi aja. Sambil dinasehatin. Nasehat demi nasehat tetap. Karena ibu saya belum siap ustaz, ibu saya menangis, ini itu fitnah ibu. Singkat cerita, begitulah kadang-kadang seorang ustaz bingung. Beristihad dan istihadnya bisa salah, bisa benar. Kalau benar pun belum tentu disenangin oleh orang lain. Jadi ya harus sabar menerima resiko dakwah. Demikian. Ternyata fitnah itu muncul ya ikhwan. Nah ini contoh. Akhirnya singkat cerita si saudara kita yang pegawai bank itu. Yang dulunya luar biasa taklimnya, rajinnya dalam mengamalkan sunnah-sunnah. Ketika dinasihatin, kata beliaunya, dia gak mau segera meninggalkan dengan alasan ibunya berat, keberatan. Dinasihatin. Ya tetap ibu harus kita hormatin. Tetapi Nabi menyatakan la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini itu saya masih belum dapat ganti alternatif penghasilan. Meninggalkan sikap tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azagha Allah qulubahum. Ketika mereka itu mulai melenceng, memang niatnya maunya itu, ya Allah biarkan sudah terus semakin melenceng. Sekarang pangkatnya semakin naik, ya. Di dinasnya semakin tinggi. Berarti kursinya tambah tinggi, ya. Mejanya tambah lebar, ya. Uangnya tambah banyak. Akhirnya jenggotnya dipotong. Sudah enggak peduli lagi dengan sunnah-sunnah. Tambah jauh-jauh dan entah di mana dia sekarang. Contoh seperti ini banyak sekali. menjual manhajnya karena syahwat dunia. Syahwat dunia, kalau tadi urusan materi, ada yang karena syahwat dunia lainnya. Apa? Egois. Merasa kalau saya menerima nasihat itu kalah. Egois. Atau sakit hati sebelum itu. Urusan pekerjaan. Berproblem dengan temannya, urusan dagang. Kemudian menjauh. Tidak ingin jumpa dengan temannya yang tadi. Marah. Nah, temannya rajin sholat di masjid. Yang dianggap mengambil hartanya atau tidak jujur tadi. Akhirnya dia gak ke masjid. Nah, di masjid tempatnya ta'lim. Akhirnya dia gak ta'lim. Sekali, dua kali, tiga kali hilang. Sekarang sudah bersama hizbiyin. Urusan uang 1 juta atau 2 juta. Kerjasama dagang. Masya Allah, murah ya manhaj itu. Murah. Manhaj itu murah. Ada yang karena tersinggung dalam urusan koordinasi. Mengurus pendidikan atau mengurus dakwah. Tersinggung. Karena sudah tersinggung. Akhirnya dia gak ingin ketemu. Gak ingin ikut rapat lagi. Apa tadi? Tersinggung dalam koordinasi. Pembangunan ma'had misalkan. Atau sebuah acara daurah misalkan. Karena tersinggung, beda pendapat, berlanjut. Akhirnya cenderung dibisikin oleh syaitan, kamu harus beda pendapat dengan dia, harus beda. Fulan temannya berpendapat begini, dia mengatakan tidak. Nah. Kok subhanallah, suatu waktu datang ujian fitnah manhajiyah. Teman seterunya itu tadi. Fitnah manhajiyah. Keluar fatwa ulama. Ulama menyatakan begini sikapnya dalam masalah ini. Lah. Rivalnya. Mengikuti pendapat ulama. Pendapat dan nasihat ulama kibar. Dia jalankan. Subhanallah. Memang betul dia salah waktu itu. Bermaksiat dia kepada Allah. Tidak jujur dalam bermuamalah. Tapi Allah berkehendak. Allah maha tahu. Maha luas hikmahnya. Ini tadi yang kebetulan jujur dalam bab muamalah masih sakit hati. Ya, memang benar fatwa syekh begitu, tapi siapa yang memberitakan kepada syekh? Syekh berfatwa sesuai dengan berita yang masuk kepadanya. Hari besok berlanjut. Orang-orang di sekitar syekh itu, maaf-maaf saja, orang-orang yang bermudah-mudahan dalam menukil. Lanjut lagi, yang dicela sekarang orang-orang yang di sekitar syekh. Berarti orang-orang di sekitar syekh itu orang-orang jelek. Nah, berlanjut sampai dia akhirnya mencampakkan nasihat syekh. Bermula dari urusan dagang. Sekarang sudah bersama hizbi. Murah. Manhaj itu bagaikan sertifikat rumah atau BPKB sepeda motor. Kapan saatnya dibutuhkan untuk digadaikan? Gadaikan. Ya. Seperti apa manhaj nilainya? Sertifikat rumah ukuran 3x6. Lengkap dapur, kamar mandi, kamar tidur 2x6. Itu nilainya manhaj. Atau BPKB sepeda motor tahun 83. Jadi bisa digadaikan. Kapan dia butuh? Masya Allah. Di mana kejujuran dia bermanhaj? Kadang-kadang manhaj itu dijual. Gara-gara fitnahnya istri. karena kebetulan diuji dia oleh Allah adanya mendapatkan seorang istri yang kebetulan, maaf-maaf saja, lisannya lancang, akhlaknya memprihatinkan. Kemudian ditegur oleh teman-teman. Karena ditegur, dia merasa ini upaya untuk membongkar aib. Ini adalah perbuatan mencari-cari, mengorek-ngorek aib orang. Yang Nabi bersabda, langsung pakai hadis, kirim suara ceramahnya Ustadz pakai WA, sebarkan. Ya. Larangan tatabbu' auratul muslimin. Wah, luar biasa. Padahal masalahnya sederhana. Teman-teman di sekitarnya ingin menasehati. Ingin membantu memperbaiki keadaan. Tapi ajang nasihat-menasihat ini dirubah dan didesain menjadi kegiatan bongkar aib. Bermula dari itu. Subhanallah, kok kebetulan muncul lagi fitnah terkait dakwah dan manhaj. Bermula karena istri. Tersinggung kepada pengurus gara-gara istrinya, dan akhirnya dia sekarang juga bersama Hizbi. Ada yang karena menantu. Diuji dengan adanya menantu. Kebetulan masya Allah, si akh ini orang lama dalam dakwah. Punya menantu. Seorang talib, pelajar, talibul ilm. Pintar, hafidul Quran. Tapi dalam perjalanan waktu dia belajar, singkat cerita si menantu ini terpengaruh dengan Hizbiyin. Malah dipakai oleh Hizbiyin, membela Hizbiyin. Karena sudah terlanjur sebelumnya punya menantu yang kata ikhwan salafin, hafidhul Quran. Kalau baca Al-Quran luar biasa bagusnya, pinter lagi. Terfitnah dia. Sulit menerima nasihat teman-teman atau bahkan asatidzah bahwa menantu antum ini bermasalah, perlu dinasehati, meninggalkan perkawanannya dengan Hizbi. Wah, ini sikap begini enggak benar ini tuh. Wah, terus panjang, akhirnya bergabung juga bersama Hizbi. Gara-gara apa? Menantu. Ada yang sebaliknya, gara-gara mertua. Perlu dibuat daftar isi kasus. Ya, bukunya 17 jilid, lebih besar dari Fathul Bari. Nah, perlu daftar isi, ya, untuk memudahkan mempelajarinya. As-sa'id man i'tabara bi ghairi. Orang yang sukses dan selamat bahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain sebelum menimpa dirinya. Hati-hati. Kalau antum dinasehati, antum dikritisi, kata orang sekarang, jangan terlalu over. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Menyikapinya. Terima dengan baik. Tidak perlu ada kata-kata yang sudahlah kita terima, mengalah. Jangan pakai mengalah. Ya, saya salah. Wa saya ucapkan jazakumullah khair ikhwan atas nasihatnya. Biasanya setelah itu ada saja syaitan menggerakkan manusia ini yang bisa dijaring dalam jerat-jeratnya. Datang ummahat. Ya kesian. Kenapa sih masalahnya kok anti dikritisin begitu? Tadinya sudah mau menerima nasihat. Sudah mengaku salah dia. Tapi syaitan enggak puas. Mas ingin menjerat orang ini tadi, yang tobat, yang mengaku salah. Datang seorang ummahat yang diperalat oleh syaitan. Kenapa sih? Kenapa setega itu? keluar kata-kata. Orang mengalah itu terpuji, Om. Gak apa-apa walaupun saya difitnah. Tadinya sudah mengaku salah. Orang sabar itu dicinta Allah. Maka saya nasihatin kepada anti sabar. Walaupun orang memandang anti itu salah. Duh. Kira-kira orang seperti ini tobat gak? Akhirnya si tamu tadi, ummah tadi, WA itu kan Masya Allah. Nah, cepatnya. Secepat kilat. Bahkan kita gak dengar di sini ada saudara kita di Aden atau di Son'a sudah dengar. Dari Son'a baru ada yang tadi dikasih ke kita. Jadi terbang cepat. Satelit Son'a, Son'a satelit balik lagi ke sini. Cepat. Duh, sudah ada di Son'a beritanya. Son'a itu di mana? Banten ya? Yaman juga. Nah, Yaman. Tersebar berita bahwa Ummu Fulan telah dizalimi. Pengurus di pondok ini semena-mena. Satu umat ke umat lainnya ikut yang rijal tidak jadi rijal. Nah, enggak jadi rijal, jadi arjul. Tahu arjul? Hah? Mirip-mirip hurufnya. Kalau rijal itu orang yang kokoh punya sifat-sifat terpuji, kalau arjul itu jadi kaki. Ini larut dalam fitnah si rijal. Para suami-suami yang semestinya menjadi pemimpin, pembina, penasehat, pelindung. Nah, ikut juga. Sampai terbentuk grup. Pernah seorang ustaz mengisi pengajian, beliau menceritakan ummahat itu bergrup-grup. Ada yang grup di sebelah sana masuknya lewat pintu sana, grup yang sebelah situ masuknya lewat pintu situ. Nah, ini punya acara makan-makan sendiri, yang itu punya acara makan-makan sendiri. Yang ini ngefannya kepada ustadz-ustadz tertentu, yang ini juga kepada ustadz tertentu berbeda. Sampai berlanjut fitnah itu, mencoba menyeret dan menarik asatidzah. Diseret asatidzah itu. Gimana caranya nyeret? Wah, macam-macam caranya. Melebar, melebar, melebar fitnah. Akhirnya, barakallahu fikum, ini semua mengurangi konsentrasi kita dalam berdakwah. Konsentrasi kita dalam mendidik. Berlanjut fitnah itu sampai sekelompok ummahat ikut pula para suaminya menggadaikan manhaj dan akidahnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, masalah kejujuran dalam bermanhaj. Ingatlah peristiwa Ka'ab bin Malik dalam peristiwa perang Tabuk, yang kebetulan dengan takdir Allah beliau tidak ikut serta dalam perang tersebut karena memang ada udur-udur yang benar-benar udur. Sampai terjadilah peristiwa boikot atas perintah syariat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum masih ingat kisahnya bagaimana Ka'ab bin Malik dan yang bersamanya dirayu oleh kaum munafikin. Seolah-olah punya solidaritas yang tinggi. Hati-hati dari orang yang menampakkan solidaritas. Hati-hati, waspada. Waspada. Untuk mewaspadai gimana? Pakai intelijen. Terlalu mahal biayanya. Berapa antum harus menggaji intel-intel? Pakai apa? Kejujuran. Jujur. Dalam bermanhaj. Dia tahu ini yang benar. Sudahlah, sudah. Anu, akhi itu sebenarnya. Kenapa sih, akhi? Jazakallah khair. Antum insya Allah niatnya yang baik. Tapi tolong jangan ungkit lagi masalah ini. Bunda, apa? Saya bersalah. Dan teman-teman benar. Lunda, soalnya waktu itu afwan ya, afwan ini saya punya berita yang valid. Tolong jangan. Enggak ya sisanya. Alam yajid syaitan baridan yubalighin wa hadzal kalam illa anta? Apakah syaitan tidak mendapatkan tukang pos untuk menyampaikan berita yang membakar ini, kecuali kamu yang dijadikan tukang pos oleh syaitan? Itu kalau sudah puncak. Ya, tapi kalau bisa, maaf ya, antum punya faedah ilmiah enggak? Akidah, fikih, hadis, bahasa Arab, dan yang lainnya? Enggak ada. Saya mau bacakan, saya punya artikel dari terjemahan fatwa Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Mungkin dia enggak kerasan. Itu sudah biarkan. Dua artikel mungkin dia sudah pulang. Ini orang berjiwa besar dan jujur dalam bermanhaj. Tidak mengorbankan manhaj dan salafiyah atau salafiyin demi kepentingan egoisnya, kepentingan emosinya, gengsinya. Dan semua itu bagian daripada syahwat. Syahwat. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan yang kemarin sempat terkumpulkan, namun tidak ada kesempatan untuk membacanya kemarin. Maka kita manfaatkan sisa waktu yang ada, kurang lebih 45 menit lagi.
1: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam salah satu ayatnya Rabbuna tabaraka wa ta'ala memberitakan tentang hikmah dari diciptakannya manusia dengan berbagai karakter, manusia dengan berbagai atau perbedaan tingkat kenikmatan dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Hikmah dari perbedaan posisi dan kedudukan masing-masing hamba. Yang Allah simpulkan dalam ayatnya, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan telah kami jadikan sebahagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Atas birun, apakah kalian mau bersabar? Makna apakah kalian mau bersabar adalah bersabar dalam menyikapi, menghadapi masing-masingnya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka seorang muslim yang satu merupakan ujian terhadap muslim yang lainnya. Apakah mau bersabar? Seorang muslim yang berposisi sebagai tetangga merupakan ujian bagi tetangga yang sebelahnya. Apakah masing-masingnya mau bersabar, menahan diri, mengekang hawa nafsunya untuk tetap berada dalam aturan syariat dalam bersikap antar tetangga? Atau dia tidak bersabar, lebih memilih hal-hal lain selain daripada syariat? Hal-hal lain itu bisa berbentuk emosi, gengsi, merasa lebih dari sebelahnya. Padahal syariat mengatakan lakukan ini atau jangan kalian lakukan ini. Dia tabrak aturan itu. Seorang kafir merupakan ujian terhadap seorang muslim sebagaimana seorang muslim ujian bagi seorang kafir. Masing-masingnya ada aturan interaksi, sikap-sikap yang diatur dalam aturan syariat, mau bersabar ataukah tidak bersabar. Ternyata banyak pihak yang tidak bersabar menyikapi aturan-aturan, misalkan antara seorang muslim dengan kafir. Ada yang ekstrim ketidaksabarannya dalam bentuk ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, mengikuti kemauan logikanya, bangga dengan logikanya, bangga dengan falsafahnya, gak sabar menjalani syariat Allah. Sebagai contoh, ekstrimnya kaum khawarij dalam menyikapi kaum kafir sehingga menabrak rambu-rambu syariat. Dan ekstrimnya kaum liberal dalam menyikapi orang-orang kafir sehingga meremehkan dan menginjak-injak aturan syariat dalam menyikapinya. Coba antum perhatikan ketidaksabaran mereka menjalankan syariat. Seorang suami merupakan fitnah dan ujian bagi istri, dan istri fitnah serta ujian bagi suami. Apakah masing-masingnya akan bersabar mengedepankan aturan syariat di atas kemauan hawa nafsunya, emosinya, gengsinya? Seorang suami diberi aturan oleh Allah dalam mengatur istrinya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang wajib untuk dilakukan dan apa yang haram untuk dilakukan terkait istrinya. Dia mau bersabar atau tidak bersabar? Tidak bersabar itu artinya lebih mengedepankan kemauan hawa nafsu dibandingkan aturan syariat. Begitu juga seorang istri diberi ujian oleh Allah fitnah dengan posisi dan kedudukan seorang suami. Apakah dia mau bersabar menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya terkait suaminya? Atau dia gak bersabar mengikuti emosinya? Karena terlanjur emosi, tersinggung misalkan, akhirnya dia menabrak aturan syariat, mengikuti hawa nafsunya. Malu dikatakan orang begini dan begitu, akhirnya dia melakukan perkara yang haram, yang Allah haramkan atau yang Rasulullah SAW larang untuk dilakukan oleh seorang istri terkait hak suaminya. Karena malu, apa kata orang? Dengan kata lain, dia tidak bersabar. Dia lebih mengikuti hawa nafsu. Kalau seorang sudah mengikuti hawa nafsu, lebih mengedepankannya dibandingkan syariat, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَتَكُنُ أَنْتَ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Tidak kau perhatikan, wahai Muhammad, orang-orang yang cenderung mengikuti atau mengedepankan kemauan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai pihak yang dipanutinya. Apakah engkau bisa menjamin hidayah untuk orang seperti itu? Kamu, Muhammad, kamu Rasul, kamu menerima wahyu, kamu manusia terbaik, kamu pembina terbaik, penasehat terbaik, mampu menjamin hidayah, keselamatan akidahnya, keselamatan manhajnya dan ibadahnya orang yang mengedepankan kemauan hawa nafsunya? Tahu hukum, tahu dalil, tahu
2: tahu yang benar itu adalah begini atau begitu. Hawa nafsu mengatakan berbeda dengan itu. Dia tabrak itu syariat. Dalam ayat lain Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Tidakkah kau perhatikan orang yang cenderung mengikuti kemauan hawa nafsunya, maka Allah sesatkan dia di atas ilmu. Disesatkan oleh Allah dalam keadaan dia punya ilmunya, tahu dalilnya, tahu hukumnya, tahu fatwanya. Kenapa? Lebih condong kepada hawa nafsunya. Seorang suami diberi ujian oleh Allah dalam bentuk istri. Maukah membinanya di atas syariat, membimbingnya dengan bimbingan Al-Quran was sunnah, ataukah tidak? Begitu juga istri. Apakah dia mau bersabar? Banyak dalil-dalil Quran dan sunnah yang mengatur masalah ini. Allah menyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergauli istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Perintah dari Allah. Istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi, berilah wasiat kepada kaum wanita, kepada istri-istri kalian dengan cara yang terbaik. Sekian aturan. Ada yang sifatnya kewajiban-kewajiban yang wajib ditunaikan. Ada yang sifatnya perkara-perkara yang dilarang dan haram untuk dilakukan terkait hak-hak istri. Tapi kadang emosi. Karena emosi atau benci, akhirnya dia menabrak aturan syariat. Dengan kata lain, mengikuti hawa nafsu. Begitu juga istri. Karena cemburunya, karena merasa malu, apa kata orang kalau suaminya berpoligami, bertaaddud, dia tabrak syariat Allah. Dengan cara apa? Minta cerai gara-gara poligami. Tahu dan mendengar bahwa Nabi melarang. Bahwa seorang wanita ayyumam ra'atin talabat min zawjiha at-talaq min ghairi ma ba'sin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah seorang wanita, seorang istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i. Maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Hawa nafsu. Diuji oleh Allah kamu sebagai istri. Membenci syariat gara-gara hawa nafsu. Atau dalam kehidupan rumah tangga keseharian, karena satu dan lain hal, dia marah sang istri, cemberut mukanya di hadapan suami, tidak mau memenuhi panggilan suami terkait hajatnya, hajat sebagai suami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wanita yang seperti ini. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata wa huwa ghadban 'alayha la'anathu al-mala'ikatu hatta tusbiha. Jika seorang suami memanggil istrinya kepada tempat tidurnya untuk kebutuhan hajatnya, tapi dia menolak, Kemudian sang suami tidur di malam hari itu dalam keadaan marah kepada istrinya. Para malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi hari. Nggak takut terhadap ancaman Nabi, peringatan keras Nabi, emosi, gengsi, hingga menyakitkan hati suami. Nggak peduli kepada hadis Nabi bahwa zauj itu, yang Rasulullah katakan, innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah jannahmu atau surgamu atau nerakamu. Para istri, sebagaimana diwajibkan kepada para suami, kalau memang ingin melaksanakan syariat ini yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', untuk menyiapkan imannya, menyiapkan akhlaknya, kesiapan-kesiapan yang dituntut untuk tetap menjaga nama baik amalan syariat yang mulia ini, tidak asal-asalan, tidak karena terprovokasi, tapi memang benar-benar dipertimbangkan. Jika Anda sudah mempertimbangkannya, berdoa kepada Allah, minta pertolongannya, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan sunnah ini. Kalau Anda merasa tidak mampu, belum memiliki kesiapan, jangan main-main. Dan kepada para istri, hendaknya menghormati syariat Allah, menghargainya. Jangan mengalahkan syariat Allah karena hawa nafsu. Sebagaimana diwajibkan pula kepada para suami untuk mencarikan sebab-sebab dan media-media ketakwaan untuk istrinya. Ta'lim, yang di sana bisa melakukan talabul ilmi, atau media-media yang ada sekarang ini yang membantu seorang muslim untuk mendapatkan ilmu, permudah, bantu, beri semangat, beri contoh dan teladan dalam semangat talabul ilm, dan segala yang dapat mengganggu akhlak istri, dan segala yang dapat mengganggu keselamatan manhaj akidah istri, wajib atas suami sebagai qawwamun, sebagai pemimpin pembina rumah tangga, untuk mencegah para istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria itu adalah pemimpin pembina, pengambil keputusan dan pemberi arahan kepada kaum wanita, para istri. Jangan dibiarkan istri antum menghadiri majlis-majlis yang di sana jauh dari ilmu. Majlis-majlis yang hanya berisi ghibah, berisi namimah, berisi dusta, berisi asabiyah. Wajib kepada atas para suami untuk mencegah istrinya. Para suami harus tahu perkawanan istri-istrinya. Dengan siapa dia berkawan? Ditanya, siapa yang datang ke rumah? Siapa yang menelpon kamu? Harus tahu. Kalau diketahui wanita-wanita yang baik, izinkan. Kalau ternyata sebaliknya, wanita-wanita, istri-istri orang yang malas dalam talabul ilmi, yang hanya senangnya itu berhias-hias, bersolek-solek di hadapan kawan-kawannya, yang majlisnya hanya berisi gunjingan-gunjingan, wajib kepada Anda sebagai suami mencegah istri Anda. Dan istri wajib untuk taat. Wajib untuk taat. Istri yang taat dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Rasulullah menyatakan, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang istri menunaikan sholat lima waktunya dengan baik, menunaikan saum Ramadan yang diwajibkan kepadanya dengan baik, dan menjaga kehormatannya, serta mentaati suaminya, yakni dalam perkara yang ma'ruf, maka akan dikatakan nanti di hari kiamat, silahkan saudari masuk ke dalam surga ini dari pintu-pintu surga yang saudari suka. Tapi kalau saudari membangkang terhadap suami dalam perkara-perkara syariat, sungguh kalian akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian sebagai istri justru harus menjadi pendukung dan penguat iman suami. Kalau suami malas beribadah, diajak untuk beribadah, malas talabul ilmi, diajak untuk bertalabul ilmi, bersikap adillah wahai para istri. Berapa banyak hubungan seorang suami dengan kawannya yang baik terganggu gara-gara istri. Karena satu dan lain hal, melahirkan kebencian istri kita kepada orang tersebut, saudara kita yang baik, memprovokasi suaminya untuk menjauh dari kawannya yang baik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Demikian beberapa rangkaian nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan dan pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada diri kita dan keluarga kita sampai kita berjumpa dengannya. Kurang lebihnya, ana memohon maaf. Ada beberapa pertanyaan, namun ini adalah batas akhir kemampuan saya pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا pada hari ini kita berkumpul di rumah Allah di Masjid Al-Ukhuwah, Kota Bandung, sebagaimana biasa dan sering dilakukan menghadiri majlis yang dipelajari di sana ilmu Islam yang bersumber dari kitabullah Al-Quran dan dari sunnah atau hadis-hadis Nabi alaihi assalatu wassalam, dalam bingkai dan koridor penerapan bimbingan dan pemahaman generasi salaf, generasi sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, dan generasi atau ulama yang datang sesudah mereka mengikuti derap langkah pengamalan mereka terhadap Islam. Majlis seperti ini adalah majlis yang mengandung nilai ibadah. Dengannya kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang insyaallah termasuk apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu, yaitu ilmu Islam, adalah fardu ain atas setiap pribadi muslim. Majlis seperti ini insyaallah termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya yang padanya dia menuntut atau mempelajari ilmu, yaitu ilmu Islam, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke jannah. Allah mudahkan baginya dengan sebab amalan tersebut, yaitu talabul ilmi, jalan menuju kepada surganya. Semua kita dalam sebuah perjalanan panjang di muka bumi ini menuju kepada sebuah tujuan yang sama, yaitu hari kemudian atau hari akhir. Di hari akhir itu yang akan terjadi setelah hari kiamat nanti, hanya ada satu dari dua tempat, tidak ada yang ketiga. Yang pertama adalah jannatullah, surga Allah tabaraka wa ta'ala, yang semoga Allah menjadikan dan menakdirkan saya kemudian antum semuanya bagian daripada penghuni surganya. Tempat yang kedua adalah an-nar, neraka, yang kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari tempat yang kedua yang sangat membahayakan itu. Maka dalam perjalanan kita menuju akhirat berjumpa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat memastikan kemana nasib dia. Ke jannah, yang semua kita semua dimasukkan ke dalamnya, atau ke dalam an-nar, ke dalam neraka yang semoga Allah melindungi kita semua darinya. Salah satu upaya, salah satu amalan yang dengannya Allah akan terus membimbing, mengarahkan kita untuk sampai kepada tujuan akhir yang terbaik, yaitu jannah, adalah amalan talabul ilmi. Talabul ilmi yang dilakukan karena Allah Talabul ilmi yang dia hadiri, yang dia upayakan dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, menghilangkan kejahilan tentang agama Allah, itu yang akan mengantarkannya kepada surganya. Dia datang ke majelis ilmu, tujuan utama dan pertama adalah mengharapkan ridha Allah dan ampunannya, kemudian berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya terkait agamanya yang dia yakini, terkait Islam, terkait akidahnya, kebodohan dia terkait perkara iman, kebodohan dia terkait perkara ibadah, kebodohan dia terkait perkara akhlak, kebodohan dia terkait perkara muamalah, sistem dan aturan interaksi antar umat manusia, termasuk di dalamnya yang sekarang kita ingin bersama-sama mengkajinya dengan tema yang telah disebutkan oleh panitia, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Kemudian yang ketiga, motivator yang mendorongnya untuk menghadiri majelis ilmu adalah untuk beramal. Untuk beramal dengan apa yang dia pelajari. Tidak hanya sekedar hadir dengan sosoknya, dengan fisiknya, dengan pendengaran dan penglihatannya, tetapi hati dan kalbu dia kosong dari niat-niat yang salihah, niat-niat yang baik. Tidaklah yang mendorong dia untuk menghadiri majelis ilmu hanya sekadar untuk mengisi kekosongan waktu, atau sekadar untuk berjumpa dengan kawannya. Kesempatan nanti akan berjumpa kawan saya yang ini dan yang itu. Kesempatan di majelis taklim nanti saya bisa bertemu dengan kawan lama saya. Tidak demikian. Ya, berjumpa dengan kawan yang baik, kawan yang soleh atau salihah dari kawan-kawan kita semuanya, itu bagian dari perkara yang baik. Tetapi motivator utama adalah yang tadi telah disebutkan. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, penting perkara ini dijudukkan dan diingatkan terus menerus, agar apa yang kita pelajari selama ini di berbagai bidang dan lini ilmu Islam benar-benar Allah jadikan sebagai al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat bagi pemiliknya, mendorong dia untuk beramal, bermanfaat bagi pemiliknya, meningkatkan kadar dan kualitas iman, bermanfaat bagi pemiliknya, meluruskan beberapa permasalahan akidah, keimanan dan manhaj yang selama ini masih terkotori dan ternodai oleh kesalahan-kesalahan. Bermanfaat bagi pemiliknya dalam hal akhlak dan budi pekerti, sehingga melahirkan pembenahan-pembenahan semakin baik. Demikian harapan. Kalau kita mendapati sebuah ilmu yang sebenarnya sudah bersumber dari Al-Quran, dari ayat-ayatnya, dari sunnah Nabi, dari hadis-hadisnya, dari nasihat, petua dan fatwa para ulama, itu adalah ilmu, sebuah kebenaran. Tapi kenapa saatnya dibutuhkan untuk diamalkan, saat si pemiliknya ingin beramal, tiba-tiba ilmu itu hilang pergi meninggalkannya, seolah-olah dia belum pernah mendengar itu, seolah-olah dia belum pernah melihat atau membaca ilmu tersebut. Ya, Tidak lain di antara sebabnya adalah ketidaklurusan, ketidaksolehan niat yang mendorong dia untuk bertolabul ilmi. Para hadirin.

tema yang kecil atau sederhana dari pengaruhnya. Secara global, manusia, masyarakat sering sekali mengeluhkan tentang kondisi negeri yang dia tinggal di sana. Kekacauan terjadi, hilangnya keamanan, ancaman demi ancaman, perekonomian juga mereka keluhkan. Tak luput pula dari keluhan masyarakat adalah kondisi penguasa atau pemerintah yang dia tinggal di sana. Mengeluhkan di berbagai kesempatan. Di rumah-rumah, di kantor-kantor. Ketika berkumpul dengan kawan-kawannya. Tidak lepas dari keluhan-keluhan tersebut. Menulis artikel-artikel. Makalah-makalah di berbagai media. Mengeluhkan tentang kondisi negerinya. Namun banyak manusia lupa bahwa apa atau semua yang dia keluhkan itu ternyata bermula dari suatu perkara yang dianggap kecil dan remeh. Lupa bahwa ternyata keluhan-keluhan yang selama ini dia selalu dengungkan bermula dari dosa-dosa yang dianggap kecil. Sehingga dia fokus ke arah tertentu untuk mencari solusi melupakan sebab utama. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri itu mau benar-benar beriman dan mau beramal dengan takwa di semua lininya, beramal dengan ketentuan dan syariat Allah, dengan takwa, dengan dorongan takwa, takut kepada Allah dan mencari ridha-Nya, pasti kata Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Pasti. Tapi kenapa sekarang banyak kehidupan kita tidak berkah? Kehidupan masyarakat, kehidupan pendidikan, kehidupan keamanan, kehidupan politik, kehidupan ekonomi. Kenapa enggak berkah? Contoh kecil ketidakberkahan itu banyaknya keluhan, keluhan, keluhan. Di antara contoh tanda-tanda hilangnya barokah, kita hidup saling bermusuhan, saling menuding di lini ekonomi, di lini keamanan, di lini politik. Ini salah satu tanda-tanda hilangnya barokah dari negeri kita tinggal. Tapi apa sebabnya? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sungguh telah rusak, telah tampak dengan nyata kerusakan-kerusakan di lautan dan di bumi disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Kerusakan di berbagai bidang. Tidak cukup waktu menyebutkannya. Para hadirin yang saya muliakan. Kalau ada yang mengeluhkan tentang kondisi negeri dan pemerintahnya, carut marut, tiap hari dipertontonkan keributan-keributan di berbagai bidang, capek mendengarnya,

0: Ya, itu tidak lain karena kita sendiri. Ada sebuah kata kiasan yang sering dinukilkan oleh para ulama, yaitu aqim daulatal Islam fi ahlik tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam pada keluargamu, terapkan syariat Islam pada keluargamu, pasti akan Allah tegakkan di negerimu. Lebih umum dari kata kiasan yang indah ini, sifatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim, orang-orang jahat, sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim yang lainnya, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau kita merasakan adanya kezaliman kepada kita, periksa dirimu, evaluasi diri Anda sebagai anggota masyarakat, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai guru, sebagai murid, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pekebun, nelayan, majikan, bos, dan yang lainnya. Kalau kita merasakan adanya kezaliman pada diri kita di bidang ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, politik, dan yang lainnya, periksa wahai saudaraku. Jangan-jangan andalah yang zalim. Anda yang berbuat kezaliman. Baik kezaliman kepada hak-hak Allah yang tidak Anda tunaikan, atau kezaliman kepada anak manusia. Para hadirin, barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifama takunu yuwalla alaikum." Sesuai dengan kondisi kalian, kondisi akhlak kalian, kondisi ibadah kalian, kondisi akidah, iman kalian dan semuanya, Allah akan berikan penguasa, pemimpin negeri yang cocok dan sesuai dengan kondisi kalian. Majelis seperti ini sebenarnya bagian daripada upaya untuk membenahi keadaan. Mari kita lihat dalam kajian ini beberapa nasihat-nasihat agama, beberapa bimbingan dan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk kita lihat mana di antara syariat-syariat Allah yang terkait kita dengan tema yang sudah diumumkan, yang sudah kita amalkan, dan mana yang belum. Mana di antara perintah-perintah Rasul, perintah-perintah Nabi, Nabi Allah Subhanahu wa taala, terkait tema dan judul yang sudah kita ketahui bersama, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Mana yang sudah kita laksanakan dan mana yang belum. Kita evaluasi. Mana di antara larangan-larangan Allah atau Rasulnya dalam topik yang kita akan bahas ini, yang masih kita kerjakan dan kita tidak peduli tentangnya. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, jadikanlah kehadiran kita di majlis ini sebagai kehadiran yang berdiri di atas niat takwa, di atas niat ingin mendapatkan ridha dan ampunan Allah, di atas niat ingin mengetahui syariat-syariat Allah untuk diamalkan. Karena apa? Judul ini sangat sensitif. Ketika kami memilih judul ini, ada sebuah kekhawatiran. Perhatikan baik-baik judulnya, temanya, hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Di antara kekhawatiran tersebut adalah masing-masing pihak ingin mendapatkan hujjah yang membenarkan dirinya. Si suami, dia hanya akan hafal dan ingat hak-hak dirinya dan kewajiban istrinya, sehingga dia pulang ke rumah, dia siap menegakkan hujjah terhadap istri. Tidak kamu dengar dalam kajian yang lalu? Tidak kamu ingat ayat Allah yang mengatakan demikian? Tidak kamu ingat? Dalam kesempatan ini, yang selalu hadir di benaknya adalah kekurangan dan kesalahan istri. Dia tidak ingat dosa-dosa dirinya. Dia lupa. Apa kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya terkait hak istri? Larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para suami yang tidak boleh dilakukannya terkait istri dan sebaliknya. Kami juga khawatir kajian dengan tema ini para istri pun mencari-cari celah untuk menegakkan hujjah terhadap suaminya. Pulang ke rumah, bukannya berubah akhlaknya. Pulang ke rumah, bukan semakin baik budi pekertinya terhadap suami, semakin mengerti hak-hak suami yang harus dia tunaikan, semakin tahu dan berilmu tentang kewajiban-kewajiban yang Allah atau Rasulnya wajibkan atasnya terkait rumah tangganya. Dia pulang dan sekarang siap mendengarkan hujah-hujah yang akan dia tegakkan terhadap suaminya. Para hadirin yang saya muliakan, para sahabat Nabi yang merupakan teladan mereka dan para istri-istri mereka, ketika mereka hadir di sebuah majlis atau mendengar sebuah ilmu, mereka mengedepankan sikap menuduh dirinya sendiri, mengingat kekurangan dan kesalahan dirinya, maka saya ingatkan melalui majlis ini untuk benar-benar kehadiran kita karena takwa. Kehadiran kita bukan untuk menang-menangan. Kita ingin dengan beberapa ilmu yang kita akan dengarkan ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Kalau sahabat sering sekali mengisahkan tentang kondisi mereka saat mendengarkan nasihat dan bimbingan, di antaranya mereka mengatakan, wajilat minhal qulub, wazarafat minhal uyun, benar-benar dengan nasihat itu menjadikan hati kami takut dan mata kami meneteskan air mata. Karena dia ingat kesalahan diri. Dia tidak melihat dan menoleh kepada orang lain. Dalam sekup rumah tangga, tidak kemudian sang suami hanya ingat dan tahu kesalahan istri, atau sebaliknya, istri semakin menjadi-jadi untuk mengorek-ngorek kesalahan suami. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan menggambarkan tentang kondisi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman adalah antara lain, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, yang imannya adalah hakiki, adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, disebut ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, atau kata-kata dan redaksi yang semisal ini, tidak kamu ingat kepada penciptamu wahai saudaraku, tidaklah kamu takut kepada Allah, hati mereka benar-benar mengalami rasa takut. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dalil-dalil yang berisi hukum baik dari Al-Quran maupun dari sunnah nabinya, zadatuhum imana, bertambah imannya, semangatnya untuk beramal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal, bersandar diri. Tidak logikanya, wah kalau saya melakukan ini nanti suami saya semakin menjadi. Enggak. Dia tahu ini diperintahkan oleh Nabi. Saya diperintah oleh Nabi melakukan ini. Perkara nanti suami begini dan begitu urusan dia, tapi saya mau menunaikan tugas dan kewajiban yang diwajibkan kepada saya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kaum mukminin yang hakiki itu benar-benar hanya bertawakal kepada Allah. Enggak berdasarkan perhitungan-perhitungan manusia, logika manusia. Enggak. Si suami juga demikian. Mendengar hadis atau ayat memerintahkan agar kamu sebagai suami melakukan ini dan itu, jangan melakukan ini ataukah melakukan itu. Logikanya berjalan, berputar. Wah, kalau saya lakukan ini, istri saya malah menjadi-jadi. Enggak. Anda tahu itu perintah. Anda tahu itu perintah dari Allah atau Rasulnya. Cepat beriman dengannya dan amalkan, tawakal kepada Allah. Perkara sang istri tambah menjadi-jadi, tambah tidak mengerti tentang dirinya, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada penyelesaian-penyelesaian syariat berikutnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dan juga ada satu hal penting yang harus saya ingatkan. Bahwa dalam topik ini tertulis kata-kata dalam kacamata Islam. Hak suami dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Tolong direnungkan baik-baik kata-kata ini. Ini akan mengingatkan kita bahwa pembahasan kita tentang hak dan kewajiban suami istri bukan dalam kacamata manusia. Bukan dalam kacamata filsafat. Bukan dalam kacamata ilmu psikologi. Bukan dalam kacamata adat istiadat murni.
1: bukan dalam kacamata hak-hak asasi manusia, undang-undang hak asasi manusia. Tidak. Ini semua dalam kacamata Islam, bukan kacamata aturan main yang diciptakan oleh sutradara film. Rumah tangga diatur, dijalani sikap suami terhadap istri, istri terhadap suaminya, menurut bimbingan seorang sutradara sinetron. Tidak. Ini murni dalam kacamata Islam yang diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ada yang mengatakan kalau Nabi memerintahkan begini, wah ini bertentangan dengan hak-hak asasi wanita. Kalau Nabi memerintahkan begini, wah ini dalam sebuah filsafat yang diucapkan oleh tokoh ini dan itu, ini gak benar. Jangan. Tempatnya bukan di masjid gitu. Tempatnya bukan di masjid. Bukan pembahasan seorang muslim. Tetapi kita akan merujuk dalam pembahasan tema ini kepada wahyu Allah Al-Quran dan sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam sebagai sebuah syariat yang sempurna. Islam diturunkan sebagai agama oleh yang menciptakan alam semesta ini, yang tahu karakter alam semesta, tahu karakter seluruh makhluknya, dalamnya dan luarnya, zahirnya dan batinnya, yang lalu, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Ini yang menurunkan syariat yang akan kita ikuti. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Taha, ma anzalna al-Qur'ana 'alayka litashqa. Taha, ma anzalna 'alayka al-Qur'ana litashqa. Perhatikan baik-baik. Di dalam surat Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu mengalami kesulitan-kesulitan dalam pengamalannya dan dalam kehidupan ini. Tidak. Islam sebagai agama yang mudah, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki adanya kemudahan-kemudahan untuk kalian, dan sama sekali Allah tidak menghendaki adanya kesulitan untuk kalian. Ini Allah. Illa tazkiratan liman yakhsha. Al-Quran ini kami turunkan sebagai pengingat, pemberi peringatan bagi siapa? Orang-orang yang takut. Takut kepada penciptanya, takut kepada azabnya. Bukan orang-orang yang sombong terhadap Allah. Orang-orang yang merasa kuat, orang-orang yang merasa jenius, orang-orang yang merasa pandai menciptakan aturan-aturan, dan merasa aturan-aturan yang dibuatnya itu lebih bijak, lebih hikmah, lebih kasih sayang terhadap makhluk Allah dibandingkan sang penciptanya. Karenanya Allah menegaskan tentang Al-Quran ini, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran ini diturunkan oleh yang menciptakan bumi dan langit dengan segala lapisannya yang tinggi itu. Jadi sekali lagi, dalam kacamata Islam, yang masih membina rumah tangganya dengan buku-buku filsafat, atau rumah tangga berdasarkan tokoh ini dan tokoh itu dari Barat dan Eropa, bukan di masjid ini tempatnya. Dan itu tidak layak bagi seorang muslim. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak sepantasnya bagi seorang pria beriman mukmin atau seorang mukminah wanita yang beriman, beriman kepada Allah sebagai penciptanya, pengaturnya, dan yang wajib disembah, diibadahi satu-satunya. Beriman bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan ini. Beriman bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang diutus sebagai Rasul, pembawa syariatnya. Beriman dia. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah keputusan, sebuah undang-undang, sebuah syariat, termasuk undang-undang dan syariat dalam kehidupan rumah tangga. Ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Masih saja, masih ada undang-undang dan peraturan-peraturan alternatif selain yang telah Allah turunkan dan selain yang telah Rasulullah tetapkan. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang melanggar, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini untuk kita. Adakah masih di antara kita para suami yang apabila mendengar ayat Al-Quran tentang sesuatu kewajiban yang Allah wajibkan kepadamu sebagai suami, kemudian kamu mengatakan, ya tapi dalam adat istiadat kampung kami itu gak bisa diterapkan. Masya Allah. Atau masih ada seorang wanita mukminah yang ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sebuah perbuatan, kamu menjawab, wahai saudara mukminah, ya kalau begini terus jadi sulit hidup ini. Banyak sekali aturannya. Demikiankah? Ingat baik-baik ayat tersebut yang baru saja kita dengarkan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, pria, mukminah, wanita yang telah atau jika Allah memutuskan sebuah aturan, sebuah keputusan, sebuah syariat, masih saja mencari aturan alternatif, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti emosinya, mengikuti gengsinya. Gengsi seorang suami untuk mengamalkan sebuah perintah Nabi di hadapan istrinya. Enggak, aku enggak mau. Enaknya sendiri. Nanti dia semakin sombong kepadaku. Wahai suami, wahai saudaraku, Nabi memerintahkan kepadamu, lakukan ini. Kenapa kamu seperti itu? Ya nanti dia gini, serahkan kepada Allah. Kamu lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabimu itu, Rasulmu yang kamu cintai, kata kamu. Urusan istrimu nanti serahkan kepada Allah. Tawakal kamu kepada Allah. Atau seorang istri juga demikian. mengucapkan ucapan yang senada dengan ini. Berarti dia tidak bertakwa. Para hadirin yang saya muliakan,

Kita mulai pembahasan kita ini. Dan tadi telah disebutkan bahwa majelis ini sebagai bentuk upaya membenahi salah satu lini kehidupan yang cukup serius untuk meraih kehidupan yang tentram, nyaman, aman, yang lebih luas di dunia ini, dan terpenting lagi kehidupan yang nyaman, tentram, aman di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Taha mengatakan, fa imma yatiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. Dan jika datang kepada kalian petunjukku, syariatku, hendaknya segera diikuti. Barang siapa yang mengikuti syariatku, kata Allah, sungguh dia tidak akan pernah tersesat. Rumah tangganya termasuk tidak akan tersesat. Akidah rumah tangganya, iman rumah tangganya, ibadah dan akhlak rumah tangganya, dia, istrinya, anak-anaknya. Wala yashqa. Dan tidak akan celaka. Maksud ayat ini sebaliknya. Barang siapa yang tidak mau ikut aturanku, kata Allah, tidak mau ikut syariat Allah, sungguh dia akan tersesat. Dan akan celaka, akan binasa. Binasa rumah tangga yang ini, kemudian yang rumah tangga yang semisalnya yang di sana, yang semisalnya pula yang di sana, yang di depan, yang di belakang, di kanan, di kiri, di utara, selatan, barat, timur. Semuanya pada tidak mau ikut aturan Allah, maka negara dan negerinya pun akan hancur. Tetapi kalau rumah tangga ini membenahi diri mereka, akidah mereka, akhlak mereka, ibadah dan imannya, rumah tangga yang sana juga demikian, yang depan, yang belakang, utara, barat, timur, semuanya berbenah berdasarkan syariat Allah, maka negeri ini akan menjadi aman, tentram, sejahtera, dan lebih besar dari itu semua, keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan di kehidupan akhirat nanti yang tidak akan pernah berakhir, abadi selama-lamanya. Kemudian Allah melanjutkan, wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku ini, berpaling dari syariatku, sombong, mengikuti logikanya, mengikuti kemauan kebanyakan manusia, takut dan malu apa kata orang, gak peduli apa kata Allah, malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku ini, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Sempit. Gak tentram. Takut. Terancam. Anaknya nakal. Istrinya juga demikian. Suaminya zalim. Tetangganya juga demikian. Dan seterusnya. Sempit kehidupan ini. Ekonominya sempit. Politiknya sempit. Stabilitas keamanan dan kehidupan masyarakatnya sempit. Ini kata Allah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, barang siapa yang berpaling dari syariatku, peringatanku ini, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Wahai para suami, pimpinan rumah tangga, wahai para istri, ibu-ibu rumah tangga
yang menginginkan kehidupan rumah tangga kalian lapang, nyaman, penuh dengan kasih, penuh dengan sayang. Ikuti syariat Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta, buta matanya. Dan mereka bertanya, "Ya Allah, qala rabbi lima hasyattani a'ma wa qad kuntu basira?" Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu di dunia dalam keadaan melihat dengan kedua mataku ini? Kenapa ya Allah? Allah jawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Demikian karena sebelum ini telah datang kepadamu ayat-ayatku, syariatku, kemudian kamu melupakannya, meninggalkannya. Maka pada hari ini pula, kata Allah, hari kiamat nanti, kami biarkan kamu, tidak kami tolong kamu menghadapi kesulitan-kesulitan hari kiamat yang benar-benar dahsyat itu. Para hadirin yang saya muliakan, rumah tangga adalah kehidupan atau sebuah nikmat yang Allah berikan. Hidup kehidupan suami istri adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba sebagai tanda kebesaran dan keagungan kemuliaannya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21 mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda luasnya kekuasaan Allah adalah ketika Allah ciptakan untuk kalian, dari diri-diri kalian, dari manusia juga, adanya para istri. Jadi ini nikmat dari Allah Tabaraka wa Taala. Salah satu ciptaan Allah adanya kehidupan berpasang-pasangan suami dan istri. Qala litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dengan itu yang Allah ciptakan untuk kalian, para istri yang Allah ciptakan untuk kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung dan tenteram bersamanya. Jadi diciptakannya para istri, dengarkan wahai para wanita, dengarkan wahai para ibu-ibu, para ummahat, bahwa kalian diciptakan sebagai istri untuk suami-suami kalian. Allah mengatakan, litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para suami merasa condong dan tenteram bersama kalian. Ketika berada di luar, ingin cepat pulang karena dia rindu kepada istrinya yang baik, yang berakhlak santun, penuh dengan ibadah, istrinya yang lembut dan tutur katanya yang indah. Dia tidak betah berada di tempat kerjanya. Dia tidak betah berada di luar rumah. Dia rindu untuk cepat kembali ke rumahnya. Litaskunu ilaiha. Jadilah kalian wahai para istri, para ibu-ibu rumah tangga, sebagai istri-istri yang karenanya diciptakan oleh Allah untuk sebab itu. Jangan sebaliknya. Kalian menjadi sebab para suami tidak betah di rumah. Suami teringat ketika dia berada di luar rumah, teringat cemberutnya istri, teringat ketika istri berani membantah nasihatnya, teringat ketika istri tidak melayaninya dengan baik di rumah. Suami
rasanya enggan mau cepat pulang ke rumah. Sementara di luar rumah, di tempat kerja, berbagai fitnah yang menggodanya, berbagai syahwat yang mengganggunya. Kita dalam kesempatan ini ingin memulai pembahasan ini dengan kewajiban para suami. Sebelum berbicara, dengan kata lain, kewajiban para suami artinya hak-hak para istri. Siapkan para suami untuk bertakwa. Siapkan hati para suami yang hadir untuk mengamalkan ini. Dan para istri, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk menjatuhkan suami dan meremehkan suami. Para hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala,

para suami. Allah posisikan di dalam Al-Quran sebagai Al-Qawwam. Sebagai Al-Qawwam. Qawwam itu jamak daripada Qayyim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', bahwa kaum pria itu adalah pemimpin, pembina terhadap para istri. Terhadap wanita secara umum, terkhusus para istri. Ketahui bahwa para suami sebagai pembina, pemimpin. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian sendiri dan kemudian keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari azab atau siksa api neraka. Ini tugas suami. Bersifat global. Dan kemudian Allah rinci di dalam Al-Quran, dirinci pula oleh Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Amanu. Orang-orang yang beriman. Kalau yang enggak beriman kepada Allah, enggak masuk dalam ayat ini. Karena dia tidak mau beriman. Bagaimana mau menjalankan syariatnya? Dia lebih beriman kepada aturan-aturan selain Islam. Lebih beriman dia kepada aturan-aturan yang datangnya dari selain Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bagaimana membentengi keluarga dari api neraka? Yaitu dari segala perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang akan menyeret Anda dan keluarga Anda ke dalam siksa api neraka. Berarti pertama, seorang pemimpin rumah tangga untuk bisa berposisi sebagai qayyimul bait, pemimpin dan pembina, dia harus belajar. Dia harus tahu dengan apa membentengi diri dan istri serta anak-anaknya dari siksa neraka. Kalau dia tidak belajar, dia tidak bisa menjalankan perintah ini. Perintah apa? Ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana dia bisa membentengi dirinya dan istrinya dari siksa api neraka kalau dia tidak belajar Islam? Dia tidak sadar atau tidak tahu, mungkin tidak berilmu, bahwa ternyata pada istrinya ada khurafat-khurafat. Misalkan istrinya itu punya kebiasaan meletakkan sebuah benda, batu atau yang semisalnya, di depan pintu dengan keyakinan ini bisa menolak bala, bisa menolak penyakit terhadap keluarga dan anak-anaknya. Khurafat. Si suami enggak tahu. Tahu ada batu di sana. Yang terpaling parahnya itu adalah ketika ditanya, apa ini wahai istriku? Oh, ini penting. Dulu nenek saya mengajari
kalau batu semisal ini ditaruh di depan pintu, maka rumah tangga kita akan aman dari berbagai penyakit. Oh ya, bagus. Berarti dia tidak tahu syariat Allah, dengan itu dia tidak bisa membentengi dirinya dan keluarganya. Anaknya panas, suhu badannya meninggi. Tiba-tiba si istri menulis beberapa huruf, huruf-huruf bahasa Arab. Ditaruh, ditulis di secarik kertas. Ya. Huruf gitu. Alif, alif, alif, alif, alif, 7 kali. Ba, ba, ba, ba, 11 kali. Jim, jim, jim, jim, sekian kali. Kemudian tulis nama anaknya. Kemudian taruh di air, kemudian diminumkan ke anaknya. Dengan kata lain, pakai jimat, pakai jambi-jambi. Si suami gak paham bahwa Nabi Muhammad mengecam keras perbuatan ini. Dia gak berilmu tentangnya. Dibiarkan istrinya melakukan itu. Ini terkait akidah dan keyakinan. Gak cukup waktu merincinya. Terkait masalah aturan-aturan Allah terhadap kaum wanita di dalam Al-Quran. Yang umum disebutkan masalah menutup aurat. Suami ada yang tahu tentang hukum itu, mendengar walaupun sayup-sayup bahwa wanita harus menutup auratnya dengan baik dan benar. Tapi dia menganggap perkara ini bukan perkara wajib. Sehingga dibiarkanlah istrinya tidak menutup auratnya dengan baik dan benar. Istrinya dibiarkan dan diizinkan. Mas, saya mau ke Jogja bersama para ibu-ibu. Mas, saya mau ke Bali rombongan wali santri sekolah kita atau wali murid. Ya. Wali murid sekolah kita. Rombongan ibu-ibu. Kemana bu? Ke Jogja atau ke Bali? Suami gak tahu bahwa Nabi pernah mengatakan, La tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafira illa bidhi mahram. Tidak halal. Dengan kata lain, haram hukumnya. Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar perjalanan jauh tanpa ada mahramnya. Mahram itu suami, ayah, kakek, mertua laki, anak, cucu, paman dari jalur ayah atau paman dari jalur ibu. Itu mahram. Jalan bersama ibu-ibu tanpa mahram. Suaminya mengizinkan. Berarti dia dengan kejahilannya, sang suami tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangga. Karena dia tidak berilmu. Seorang komando, komandan, ya, diberi tongkat komando. Dia gak tahu apa yang harus dikomandokan. Akhirnya melempem itu tongkat komandonya. Gak tahu apa yang harus dia lakukan. Sama juga pemimpin rumah tangga sebagai komandan. Komandan rumah tangga. Tapi dia tidak tahu dalam hal apa dia harus mengomando istrinya. Dibiarkan istrinya melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya dibiarkan keluar dengan menggunakan minyak wangi, parfum. Padahal Nabi mengatakan seorang wanita, Al-mar'atu idha kharajat min baitiha mu'attarah. Seorang wanita yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berparfum. Dan tercium aromanya oleh orang lain, sungguh wanita itu adalah seorang pezina. Suami gak tahu aturan ini.
dan yang lainnya dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala terkait seorang wanita salatnya gimana, apakah istri itu salat dengan cara yang benar, cara yang terbimbing ataukah tidak, sang suami enggak bisa. Maka secara singkat dikatakan bahwa para suami wajib untuk belajar Islam, belajar Al-Quran dan syariat yang terkandung di dalamnya, belajar sunnah Nabi serta aturan-aturan beliau untuk kita sebagai umatnya, agar bisa menjadi pemimpin dan mengamalkan ayat di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Para suami yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum alaikum haqqan. Sungguh kalian memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh para istri kalian untuk kalian, dan para istri kalian itu punya hak-hak yang kalian harus menunaikannya. Jadi rumah tangga itu bukan sekedar sebuah hubungan interaksi dua insan yang hanya ingin menikmati saja. Kita akan beli mobil, kita akan bangun rumah yang desainnya seperti ini dan seperti itu, kita akan berlibur ke sana dan ke sini. Tidak. Rumah tangga itu ibadah. Anda sebagai suami, dengan perkawinan tersebut, dengan Anda mengucapkan qabiltu tazwijaha wa nikahaha, saya terima pernikahan dengan wanita ini, dengan itu Anda masuk ke dalam sebuah tugas besar. Dan tugas besar itu tidak mungkin terwujud tanpa Anda belajar. Nabi mengatakan, sungguhlah untuk istri-istri kalian itu ada hak-hak yang wajib kalian tunaikan untuk mereka. Para hadirin yang saya muliakan, Allah di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19 mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan benar, cara yang lumrah, yang patut. Di sini para ulama menjelaskan tentang makna ayat ini. Antara lain adalah Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau mengatakan tentang perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hiduplah bersama mereka, para istri kalian, dengan cara yang ma'ruf. Kata Ibnu Katsir, ay tayyibu aqwalakum lahun wa hassinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi kudratikum kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithlahu. Maksudnya adalah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, bukunya sudah beredar di Indonesia, bahkan sudah ada terjemahan, kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, maksudnya adalah, hendaknya kalian para suami memperbaiki ucapan-ucapan kalian untuk para istri. Ucapan lisan. Jangan sembarangan berucapan. Istrinya salah sedikit aja, keluar ucapan yang kotor. Bodoh kamu ini. Jahil kamu ini. Dasar perempuan. Kalimat-kalimat yang seperti ini tidak pantas diucapkan.
ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga ketika memerintah. Anda ingin sebagai suami ingin makanan tertentu atau minuman tertentu. Sampaikan dengan cara yang baik. Wah istriku, aku ingin teh. Aku ingin makan. Wah istriku, aku haus. Kalimat-kalimat semisal ini. Jangan, hehe, sini ambilkan kopi ya. Hehe, ini saya mau makan. Sini cepat. Itu istri, bukan pelayan, pembantu rumah tangga. Dia istri. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wahassinu af'alakum wa hayatikum bihasabi kudratikum, dan perbaiki pula perbuatan-perbuatan kamu. Kalau tadi ucapan, perbuatannya baik dengan tangan atau dengan kaki dan yang semisalnya, yang santun. Dan perbaiki pula penampilan kalian untuk para istri sebatas kemampuan kalian. Berpakaian yang rapi. Oh istri senang pakaian yang ini, pakai di rumah. Mas, saya senang kamu pakai baju yang itu. Oh ya, pakai. Walaupun kamu gak suka. Saya gak suka warnanya. Ya tapi saya suka mas. Saya senang melihat kamu pakai ini, yang warna ini. Pakai. Walaupun kamu keluar rumah, jumpa dengan temanmu, ah kok gini sih baju yang kamu pakai, warnanya seram. Ya silakan kamu seram, tapi istri saya senang. Ya. Kolansuah misalkan, kopiahnya, istri lebih senang, mas, saya senang kamu pakai yang ini. Oh ya? Ya tapi aku kalau pakai itu enggak enak istriku gini. Ya tapi aku senang. Oh ya sudah, pakai. Di luar temannya, kamu kok pakai ini yang murah ini? Enggak apa-apa. Walaupun murah tapi istriku di rumah, permaisuriku di rumah senang. Enggak apa-apa. Pakai minyak wangi, parfum. Yang disenangi oleh istri, jangan semaunya sendiri. Ya. Beli minyak wangi, tanya sama istri. Beli parfum, tanya. Kamu suka yang mana? Yang ini atau yang itu? Saya suka yang ini.

yang disukai oleh istri. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Inni la uhibbu an atazayyan li imraati kama uhibbu min imraati an tatazayyana li." Aku, kata Ibnu Abbas, senang untuk berhias, berpenampilan yang disukai oleh istriku, sebagaimana aku juga menuntut dan senang istriku bersolek untukku. Jadi jangan sembarangan. Ya. Di rumah. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, "Bima'na annaka kama tuhibbu an tuhsin ilaika imra'atuka bil ma'ruf wa takhdumuka wa tu'inuka fi hadhihi ad-dunya, fakadhalika yanbaghi laka, yanbaghi 'alaika an tuhsin ilaiha bil ma'ruf." Sebagaimana kamu menginginkan istrimu untuk bersikap yang ma'ruf, yang baik, yang santun, yang indah, yang lembut, yang manis didengar, manis dipandang, sama juga istrimu pun menginginkan hal yang sama. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita yang Allah katakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Nabi untuk kalian, wahai orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan, "Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli." Pria terbaik di antara kalian, pria terbaik di antara kalian adalah yang terbaik sikapnya dan sistem interaksinya dengan istrinya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang terbaik dalam bersikap dengan istri. Bukan sombong Nabi, itu wahyu. Wahyu mengabarkan bahwa Nabi Muhammad adalah pria dan suami terbaik terhadap istrinya. Disebutkan dalam beberapa hadis, ketika Nabi alaihi salatu wassalam beriktikaf di masjid dan rumah para istri Nabi itu langsung berdempetan dengan masjid. Ya, rumah para istri Nabi itu berdempetan dengan masjid. Suatu hari Rasulullah melalui jendela rumah Aisyah, rumah istrinya yang bernama Aisyah, melalui jendela mengatakan, "Nawilini az-zawj, ambilkan wahai Aisyah jubahku itu, bajuku itu." Kemudian Aisyah menyampaikan uzurnya, "Ya Rasulullah, inni haidun, aku dalam keadaan haid." Sangkaan Aisyah bukan membantah ya, bukan membantah dan menolak perintah suami, tapi dia menyampaikan, "Aku sekarang sedang tidak suci, aku sekarang sedang haid, gimana aku akan menyerahkan jubahmu yang suci, yang bersih, sementara kamu ada di dalam masjid melalui jendela ini." Maka Nabi, perhatikan baik-baik apa sikap beliau, kata Nabi, "Inna haidataki laisa biyadiki." Sesungguhnya haidmu itu, darah haid yang najis itu bukan berada di tanganmu. Tanganmu tidak najis. Ya. Aisyah mengira bahwa dirinya ini dengan sebab haid enggak pantas memegang jubah atau gamis yang suci untuk sholat. Nabi menjawab, "Wahai Aisyah, darah haidmu itu bukan berada di tanganmu. Enggak apa-apa, silakan ambilkan." Nabi tidak serta-merta membentaknya. "Hei bodoh. Ya. Tanya dulu." Atau kata-kata, "Oh kamu menentang ya, suami meminta gini kamu gak mau ya, sombong ya." Loh kok terlalu panjang.

0: terlalu luas, Pak. Nabi dengan lembut. Ini istri butuh dibimbing. Dia tidak tahu tentang hukum perkara itu. Dengan perkiraan dia, dia menjawab. Maka dibimbing oleh Nabi dengan kata-kata yang lembut. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam memanggil istrinya dengan panggilan yang terbaik dan terindah, yang disukai oleh istri. Panggilan yang indah. Memanggil Aisyah dengan panggilan kadang-kadang, Ya Aish. Aish itu panggilan manja. Orang yang namanya Aisyah dipanggil Aish. Panggilan manja. Aisyah kalau dipanggil dengan panggilan itu senang, hatinya berbunga-bunga. Padahal nama Aisyah juga bagus. Tidak kemudian Aisyah. Enggak. Ya Aish. Kadang dipanggil dengan panggilan yang sering sudah disebut dan dibahas. Ya Humaira. Karena disebutkan Aisyah itu putih dan kalau tertawa, tersenyum, memerah pipinya. Humaira artinya wanita yang memerah itu. Merah muda. Dipanggil Ya Humaira. Begitu juga terhadap istri-istrinya yang lain. Dipanggil dengan panggilan yang indah, yang baik. Ada gak ini dalam aturan HAM? Hah? Ada gak? Gak ada, Pak. Ada gak ini aturan ini dalam undang-undang yang lainnya? Yang di Eropa, di negeri barat maupun di timur? Gak ada, Pak. Adanya di dalam Islam, Pak. Indah. Jadi jangan sok mengajarin Islam hak asasi manusia, hak asasi suami, hak asasi istri. Jangan sok mengajarin Islam. Oh ya, nanti akan terjadi KDRT. Islam punya yang lebih baik dari itu. KDRT. Islam sudah punya cara jauh-jauh untuk mengantisipasi itu semua. Masa Anda jenius boleh, tapi jangan sombong kepada Allah. Perhatikan ini Nabi kita. Bagaimana rumah tangganya? Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Tentu dalam rumah tangga banyak problem muncul. Banyak problem. Gak ada rumah tangga itu yang tanpa problem. Gak ada rumah tangga tanpa problem. Pasti ada problem. Namanya manusia. Punya kekurangan-kekurangan. Punya hawa nafsu. Di sana juga ada syaitan yang mengganggu anak manusia ini. Mengganggu suami, mengganggu istri. Jadi rumah tangga itu memang sulit lepas dari problem. Tapi bagaimana cara menyelesaikan problem? Itu yang terpenting. Bagaimana cara menyelesaikan problem? Disebutkan di dalam Al-Quran terkait bagaimana menyikapi problem. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Wallati takhafun nushuzahunna fa'idhuhunna. Dan para istri yang kalian khawatirkan penentangannya, tidak taat kepada kalian dengan sikapnya atau tutur katanya. Apa kata Allah? Gimana sih? Gak perlu undang-undang KDRT, Pak. Islam, insyaallah baik. Kata Allah di dalam surat An-Nisa ini, fa'idhuhunna. perhatikan baik-baik. Bukan fanasihuhunna, nasihatin mereka. Enggak. Fa'idhuhunna. Beda antara mau'izah dengan nasihat. Nasihat itu bagus. Mau'izah lebih bagus lagi. Kalau nasihat contohnya, kamu itu sebagai istri harus taat. Dosa kalau kamu enggak taat. Itu nasihat. Tapi kalau mau'izah, ada pendahuluannya. Misalkan, wah istriku, aku ini suamimu. Aku tuh cinta kamu. Kamu disayang oleh Allah. Dan Allah menyiapkan bagimu surga. Kalau kamu taat. Aku mendengar kamu mengucapkan ucapan seperti itu. Gak pantas. Gak boleh, wah istriku. Kamu yakin gak? Kamu beriman gak? Bahwasanya Allah itu mendengar ucapanmu. Allah walaupun berada di atas arsy-Nya di langit yang ketujuh sana, tapi mendengar ucapanmu. Melihat perbuatanmu. Kamu tadi cemberut seperti itu. Mimi mukamu yang masam terhadap suami. Itu gak boleh. Jadi kalau mau ibah itu ada mukaddimahnya. Kalau nasihat, ittaqillah. Takut kamu kepada Allah. Gak pantas kamu berbuat seperti itu. Nasihat. Mau'izah. Itu tadi kata-katanya lembut. Diingatkan dengan akhirat. Mungkin dia sedang lupa. Ya. Barakallahu fikum. Kalimat yang dipakai di dalam ayat keempat surat An-Nisa ini. Fa'izuhunna. Bukan fanasihuhunna, maka nasihatin mereka. Enggak, berikanlah mau'izah kepada mereka, para istri itu. Nasihat bisa sekali atau diulangi dua kali, tiga kali, tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya sekedar hak dirinya yang tidak dipenuhi, butuh kesabaran yang lebih panjang. Tapi kalau terkait dengan hak Allah, terkait dengan kewajiban dia sebagai seorang wanita mukminah terlepas sebagai istri, ya, maka nasihatnya lebih tegas. Nasihatnya. Kalau terpaksa dia ternyata tidak mau nurut, tidak mau berubah dari akhlaknya, dinasehatin kemarin, tetap aja besok. Ya. Anu ya, aku pingin kopi. Suaminya udah sopan. Ya terserah. Aku capek. Nah, padahal dia gak capek. Nah, wah istriku aku, mana ya bajuku yang itu? Kok belum disetrika? Ya setrika sendiri sana, aku lagi ini. Gak nyaman didengar. Dia berdosa kepada Allah karena tidak menjalankan perintahnya. Dia berdosa tidak menunaikan hak suami. Tapi kamu sebagai suami, Anda sebagai suami diperintah oleh Allah untuk memberikan mau'izah. Mau'izah. Tidak asal main pukul. Tidak asal main bentak. Itu Islam. Kemudian para hadirin yang saya muliakan, wahjuruhunna fil madajib. Kalau ternyata para istri ini tadi sudah dinasehatin berulang kali, tetap aja akhlaknya seperti itu, maka beri pelajaran dalam urusan tempat tidur. Dengan cara apa? Kalau istrinya tidur menghadap ke barat, dia gak ngadep ke timur, ngadep ke barat juga. Dengan kata lain, diberi punggungnya. Dan gak boleh bagi seorang suami, ketika memberi pelajaran kepada istri, dia keluar dari rumah, menginap di rumah orang. Pergi kemana, ditinggalkan, gak boleh. Bolehnya yang diizinkan di dalam rumah, di dalam kamar, saat tidur, tidak dalam suasana yang nyaman. Tentu seorang istri yang takut kepada Allah, seorang istri yang yakin bahwa Allah melihatnya, mendengar ucapan dan melihat perbuatannya, dia akan takut. Tapi Anda sebagai suami dibatasi dalam syariat Islam. Nah, kemudian Allah lanjutkan, wadribuhun. Dan kalau yang kedua juga belum bermanfaat, tindakan pertama sudah sekian hari, sudah sekian cara, tindakan yang kedua dilakukan masih tetap saja seperti itu, gak mau taat kepada suami, dibilang jangan keluar dari rumah, tetap saja keluar. Jamu kamu jangan berkawan dengan si fulana, dengan si ibu fulan itu. Itu adalah orang yang suka main riba, itu adalah orang yang suka bermaksiat. Jangan kamu berkawan, masih saja main ke rumah sana, datang ke rumah kawannya. Diingatkan oleh suami, itu dan si ini, si fulana dan si fulana itu tidak boleh datang ke rumahku, karena dia orang yang tidak menegakkan sholat. Temanmu yang itu enggak sholat, keluar dari rumah dengan bersolek seperti itu, menantang Rasul. Aku enggak suka rumahku didatangin orang seperti itu. Tetap saja si istri. Tahapan ketiga, kata Allah, ya, yang Rahman, yang Rahim, yang sayang kepada hambanya melebihi hamba itu sendiri terhadap dirinya, mengatakan silakan dipukul. Di dalam hadis dijelaskan memukulnya seperti apa. Qala wadribuhun darba ghairu mubarrih. Silakan pukul, tapi pukulan yang tidak mencelakakan dia. Tidak sampai robek berdarah, atau sampai pecah kepalanya, atau sampai patah tangannya, ya. Dicambuk kayak mencambuk onta atau mencambuk keledai, enggak. Tidak, dipukul sebatas secukupnya. Ya. Gimana sih contohnya, ini contohnya mungkin. Kamu itu. Ini satu. Pukulannya bukan pukulan yang melukai. Perhatikan baik-baik. Lu kok dibolehkan memukul? Kamu itu lebih sayang kepada hamba-hamba Allah dibanding Allah pencipta. Ini di dalam surat An-Nisa ayat keempat. Kemudian dirinci oleh Nabi dalam hadisnya, jangan dipukul dengan pukulan yang melukai. Silakan dengan pukulan yang sekedar dia sadar bahwa suamiku sedang marah. Ini pertama. Kedua, jangan memukul wajah. Ya. Dilarang oleh Nabi. La tadribul wajha. Jangan kalian memukul wajah manusia ini. Jangan. Dengan kata lain, jangan menempeleng. Jangan menampar istri. Apalagi kepala istri dibenturkan kepada tembok. Gak boleh. Diatur oleh Islam. Gak boleh. Kemudian disebutkan juga, jangan memukul pada posisi-posisi yang secara medis berbahaya. Yang secara medis tidak dibenarkan. Nah, tulang punggul belakang, ya, dari tengkuk ini sampai ke tulang ekor, itu berbahaya. Memukul pada posisi ulu hati, ya, gak boleh, berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Ada aturannya. Para hadirin, para suami khususnya yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian global kewajiban para suami terhadap istri. Kemudian kewajiban memberikan nafkah. Kewajiban memberikan nafkah ini
1: salah satu perkara penting yang Islam sangat memberikan perhatian serius. Tentu nafkah yang diwajibkan oleh Allah kepada para suami untuk diberikan kepada para istri adalah satu, dalam batas kemampuannya. Dalam batas kemampuan. Kalau di luar kemampuannya, dia tidak berdosa. Misalkan istri menuntut membelikan rumah dengan luas sekian, dengan harga sekian, di daerah sekian, di daerah ini dan itu, yang di luar kemampuannya, sehingga mendorong suami untuk terpaksa mencari pinjaman uang melalui lembaga-lembaga peminjam uang, bank dan semisalnya. Akhirnya mendorong suami untuk jatuh dalam perbuatan riba. Tidak. Anda meminjam uang kepada pribadi atau lembaga senilai 10 juta, dicicil selama 1 tahun, setiap bulannya 1 juta. Berarti kembali berapa? 12 juta. Itu namanya riba, Pak. Itu yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. Bahwasanya para pemakan riba itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan syaitan, kesurupan jin. Ahallal bai'a wa harrama ar-riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu kata Rasulullah, lahu sab'una baban adna ka'ayazniya ar-rajulu bi ummihi. Riba itu ada 70 pintu, pintu masuknya. Macam-macam itu bentuknya. Paling ringannya, dosa riba yang paling ringan, perhatikan baik-baik, dosa riba yang paling ringan adalah seperti seorang pria menzinai ibu kandungnya. Kalau berzina kepada wanita lain sudah perbuatan keji, mungkar, kotor, dosa besar. Bagaimana dia menzinai ibu kandungnya? Jijik, tidak layak bagi manusia. Bahkan hewan pun tidak melakukan itu. Itu dosa riba yang paling ringan. Kalau dia ingin memenuhi nafkah, loh Pak, kok sampai pinjem bank? Iya, saya ingin membelikan mobil untuk istri saya. Kan wajib menafkahi istri. Iya betul Pak, wajib. Tapi yang seperti ini gak wajib Pak. Yang wajib itu adalah yang kalau Anda tinggalkan berdosa adalah tidak membiarkan istri dalam keadaan lapar, tidak membiarkan istri dalam kebutuhan-kebutuhan primernya terbengkalaikan, pakaiannya, berobatnya kalau dia sakit. Nah, ini kewajiban nafkah. Lebih gampangnya, lebih mudahnya, dan yang terbaik adalah cara Rasulullah menafkahi para istrinya. Bagaimana Nabi datang ke rumahnya di suatu hari, ingin sarapan, ingin makan pagi. Sesampai di rumah istrinya tersebut, ditanya, ada sarapan? Enggak ada, wahai Rasul. Ya sudah, kata Nabi, kalau gitu hari ini aku berpuasa. Enggak ada makanan di rumah. Kata Aisyah, 3 bulan berturut-turut. 3 bulan, bukan 3 hari. 3 bulan berturut-turut di rumah kami, enggak ada asap mengepul. Nggak ada yang mau dimasak. Gandumnya nggak ada. Syairnya nggak ada bahan-bahan untuk membuat roti. Tersisa di rumah kami hanya sedikit buah kurma. Makannya pun sedikit-sedikit. 3 bulan. Kalau istri di zaman sekarang mungkin sudah ke pengadilan agama minta cerai. Ya. Kenapa? Karena masalah yang jauh lebih ringan dari itu. Dan ini kehidupan para sahabat Nabi pun demikian. Gak cukup waktu menceritakan kehidupan para sahabat Nabi dalam menafkahi para istrinya. Tapi dengan kondisi itu pun mereka tidak kemudian dikatakan telah menelantarkan para istri. Alhamdulillah. Di zaman ini kita hidup dengan penuh kenyamanan. Terhitung sangat cukup. Tapi memang masalahnya bingkai dan pola berpikir kita sudah dikendalikan oleh pihak ketiga. Selain Allah dan Rasulnya, pola berpikir kita sudah dibentuk dengan desain menuntut dan menuntut. Gaya hidup seperti yang mereka doktrinkan kepada kita melalui berbagai media. Para hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Para suami berkewajiban untuk melihat, mengontrol perkawanan istri. Wajib para suami untuk mengontrol perkawanan istri. Dengan siapa dia berkawan? Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menegaskan hal itu. Baik perkawanan langsung, perjumpaan fisik, saling mengunjung, ya, ataupun perkawanan via media di zaman seperti ini khususnya. Para suami berkewajiban sebagai pemimpin rumah tangga mengontrol dengan siapa istrinya berkawan di media-media yang ada sekarang. Baik itu grup WhatsApp ataukah yang lainnya. Dilihat. Kalau terdapat kawan-kawan istri yang dapat melalaikan istri dari syariat Allah, atau melanggar apa yang Allah perintah dan mengerjakan apa yang Allah larang, maka suami bertanggung jawab untuk mencegah. Tentu mencegahnya pertama, tahapan paling terdepan adalah nasihat. Bacakan ayat Al-Quran, dalil hadis, sampaikan dengan baik, berikan contoh-contoh efek negatif yang muncul dari media-media itu. Berapa banyak terjadi perceraian gara-gara media yang ada ini. Si suami, seorang suami mengeluh istrinya melakukan selingkuh. Selingkuh itu luas maknanya. Salah satu maknanya dan yang sering terjadi adalah dalam bahasa syariat berzina dengan pria lain. Atau setidaknya bermesra-mesraan. Marah, dilaporkan istrinya ke pihak berwajib. Atau terjadi keributan rumah tangga sampai melibatkan orang tua masing-masing. Si anak juga menanggung malu, ibu saya selingkuh. Coba dievaluasi, Pak. Dari mana permulaan selingkuh itu terjadi? Oh iya, Pak. Waktu itu istri saya punya grup WA kawan-kawan profesinya atau grup WA, teman-teman kuliahnya angkatan sekian sampai angkatan sekian. Dari grup itu bermula. Bermula kontak. Oh, kamu yang dulu di anu ya, kita waktu semester 3 kita waktu itu jalan-jalan, iya itu, ini itu, ini itu, ini itu, sampai mulai muncul ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan kecuali oleh seorang suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Tidak cukup perjumpaan melalui media online itu tadi, kopi darat kata orang sekarang. Terjadilah perjumpaan-perjumpaan rahasia. Ya salah kamu sebagai suami. Kamu sebagai suami membiarkan istri bergaul dengan beragam manusia. Suami saya selingkuh, Ustaz. Kenapa? Dengan siapa? Dengan teman kantornya. Oh iya. Wahai saudaraku, istri itu, wanita itu semestinya di rumah. Tinggal di rumah, merawat suami, merawat anak, itu dalam Islam. Ya, tapi istri saya memaksa untuk bekerja dan di kantornya bercampur aduk pria dan wanita. Oh, Masya Allah. Terus pernah terjadi, Pak Ustadz, suatu hari tiba-tiba istri saya ini keluar kantor bersama teman sekantornya. Kemana? Kesini dan kesitu, malu untuk menyebutkannya. Ya pantas, Pak. Teman sekantornya tadi kalau berjumpa istri bapak, baik, lembut, dia berdandan dan bersolek. Istri bapak juga demikian, keluar dari rumah ke kantor dalam keadaan berhias, bersenyum terhadap suami orang, berlembut kata dengan pria lain. Bagaimana pria itu tidak tertarik dan istri Anda ketika di rumah mendapatin bapak tidak berhias, tidak merawat badan. Bapak biarkan dia keluar rumah di kantor berduaan. Sementara Nabi mengatakan, "Ma khala rajulun bi imra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma." Tidaklah seorang pria berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya di suatu tempat. Kantorlah, rumahlah, dan yang lainnya. Kecuali pihak yang ketiga adalah syaitan, kata Nabi. Pihak yang ketiga adalah syaitan. Sementara syaitan itu kata Allah, ya'muru bil fahsya, memerintahkan dan mengajak manusia untuk berbuat perbuatan keji. Berarti yang salah kamu sebagai suami. Perhatikan baik-baik. Sering mendengar berita keributan rumah tangga. Istri selingkuh, suami selingkuh. Kenapa mau cerai? Ya suami saya selingkuh, Pak. Loh, kenapa selingkuh? Dengan siapa itu? Dengan wanita itu. Ternyata dia sering kontak melalui HP-nya. Masalahnya, istri bapak juga ketika berbicara dengan pria lain tidak menjalankan syariat Allah. Allah mengatakan kepada kaum wanita mukminah dalam adab dan tata cara berbicara, kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayadma'a alladhi fi qalbihi marad." Jangan kalian wahai wanita melembutkan, mengindahkan ucapan kalian terhadap pria yang bukan mahramnya. Nanti kata Allah, pria yang ada penyakit di hatinya berharap-harap. Sering kan wanita di luar, baik dia sebagai pekerja atau terima telepon dengan bahasa yang lembut. Saya malu mempermisalkannya. Ya. Tapi kalau dia berbicara dengan suaminya
0: tidak bisa selembut dan seindah itu. Sementara suami di luar,
1: ya, di tempat kerjanya, ke toko, ke kantor A, ke kantor B, yang menerima wanita dengan lembutnya, dengan senyumnya, terganggu hati suami.
0: Allah mengatakan indah Islam itu. Islam itu indah kalau diamalkan dan diterapkan dalam aturan pribadi, aturan rumah tangga, aturan masyarakat, aturan negara, akan indah kehidupan ini. Tenteram, lapang, nyaman, aman.
1: Tapi masalahnya jarang yang mau sadar. Para hadirin yang saya muliakan, para suami bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Mengontrol perkawanan istri. Suami punya hak. Bukan semena-mena. Punya hak untuk menentukan siapa kawan-kawan istri. Dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah. Bukan emosinya. Bukan emosi dia. Tetapi dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Anda tahu istri saudara berkawan dengan seorang wanita yang suka datang ke dukun, jangan diizinkan berkawan dengan itu. Atau Anda persyaratkan, kamu boleh berkawan dengan dia tapi dengan syarat kamu nasehatin dia untuk meninggalkan perdukunan. Ini dalilnya. Ini ayat Al-Qurannya. Ini hadisnya. Kamu sampaikan dengan baik kepada wanita tersebut. Pak atau Bu, datang ke dukun itu Nabi mengatakan demikian. Ancamannya ini. Tolong tinggalkan Bu ya. Kasih waktu. Kalau menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau menerima, selesai hubungan. Begitu juga kemungkaran-kemungkaran lainnya. Seorang suami berkewajiban mengontrol. Ada seorang suami mengeluhkan kepada saya bahwa istrinya ikut bergabung dengan gerakan ISIS. Istrinya ikut bergabung dengan gerakan ISIS, mendukung ISIS, mengkafirkan pemerintah kita, mendukung penentangan terhadap pemerintah, mendukung untuk berangkat jihad ke Syria. Si suami menangis. Kemudian saya tanya, gimana sih Pak kronologinya? Iya Pak Ustaz, istri saya ini tiba-tiba ada kontak dengan sebuah komunitas yang menanamkan ajaran-ajaran tadi. Melalui apa Pak? Melalui ini Pak, Android. Melalui channel-channel. Bapak sendiri gak tahu itu? Iya saya gak tahu. Bapak gak pernah ngontrol? Gak pernah. Akhirnya sang istri atau si istri meminta cerai dari suami karena keyakinan dia suaminya telah kafir. Dinasihatin dengan baik-baik gak mau. Akhirnya si suami mengatakan, ya sudah kalau gitu kamu lapor ke pengadilan agama bahwa kamu minta cerai. Enggak, pengadilan agama kita kafir. Coba, bahaya enggak? Bahaya Pak, melalui itu tadi, alat itu. Alat yang kata orang sekarang, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Iya kan? Gimana menjauhkan yang dekat? Iya. Suami bersama istri sama-sama duduk di meja makan, masing-masing pegang alat ini. Si istri berhubungan dengan temannya yang ada di Bali, dia hidup di Bandung atau ada di Jogja. Si suami berhubungan dengan temannya yang ada di Medan. Sama-sama jauh ini. Mendekatkan yang jauh. Bahkan yang jauh itu bisa yang ada di Los Angeles. Dekat. Jadi rumah tangga ini hancur. Gara-gara medsos yang ada. Keharmonisan menjadi hilang. hubungan suami istri dan keindahannya terganggu. Tidak ada lagi atau jarang seorang suami membaca Al-Quran didengar oleh istri. Sudah jarang lagi seorang suami membacakan zikir sore dan zikir pagi diikuti oleh istri. Istri juga membaca Al-Quran didengar oleh suami. Sudah jarang untuk suami duduk bersama istri bersenda gurau dengan nyaman, indah. Sudah jarang ada di rumah tangga-rumah tangga. Si suami duduk, si istri dengan memegang remote, ya, dari satu channel TV ke channel yang lainnya. Terus begitu. Ya. Sampai ngantuk, capek. Si suami butuh dia, dianya sudah capek. Si suami juga gitu, megang remote terus. Si istri nunggu. Di malam hari ingin duduk bersama suami, minum kopi bersama, bersenda gurau, dan seterusnya. Datang waktunya, suami sudah ngantuk, sudah capek. Berarti Anda tidak menghargai hak istri. Perhatikan baik-baik peristiwa yang menimpa Abu Darda, yang kemudian dinasihatin oleh sahabat Salman Al-Farisi. Suatu hari Salman Al-Farisi datang mengunjungi Abu Darda. Ternyata sang istri menyampaikan bahwa Abu Darda ini adalah seorang yang benar-benar sibuk dengan ibadah dan tidak mau dilalaikan dengan dunia. Salat malam sepanjang malam, puasa di siang hari, tiap hari. Ini Abu Darda. Maka suatu hari Salman datang menginap di rumah Abu Darda. Ketika akan melakukan sholat tahajud di awal malam, Abu Salman mengatakan tidur dulu, nanti. Di pertengahan malam Abu Darda bangun lagi untuk tahajud. Kata Salman, tidur dulu, nanti. Sampai sepertiga malam yang terakhir, bangun, dua-duanya sama-sama bangun, berwudu dan sholat bertahajud bersama-sama. Setelah selesai itu semuanya, Salman Al-Farisi mengatakan, inna li ahlika alaika haqqan. Wahai Abu Darda, sungguh istrimu itu punya hak atas dirimu. Yakni apa? Di malam hari tidur bersama, istrimu itu ingin kamu itu ada di sebelahnya, ada di sampingnya, tanpa dikisahkan lebih rinci. Saya kira para suami dan para istri faham, istrimu itu punya hak. Ada seorang istri yang mengeluh, suaminya mulai pagi kerja, pulang sore duduk dengan kawan-kawannya di rumah. Setelah habis maghrib, keluar bersama kawannya ke kafe ini, ke kafe sana. Nonton sepak bola sana, main ke situ. Ya. Barakallahu fikum. Si istri di rumah menunggu senda gurau suami. Istri di rumah menunggu perbincangan indah dengan suaminya. Istri di rumah sendiri kesepian. Suami tertawa terbahak-bahak di kafe-kafe. Nonton pertandingan tinju, pertandingan sepak bola. Hari ini tinju, besok sepak bola. Besoknya bulu tangkis, besoknya ini. Istri di rumah. Para hadirin yang saya muliakan, istri-istri kita punya hak. Dengan kata lain, kita punya kewajiban yang wajib kita tunaikan untuk para istri. Ajak mereka untuk membaca Al-Quran. Ajak istri Anda untuk sama-sama duduk sejenak membaca zikir-zikir. Di waktu pagi sebelum dia bekerja, sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Di waktu sore, ajari. Ayo membaca bersama apalah. Cerita tentang keluarga, kumpul dengan anak-anak, bergurau dengan mereka. Ajari anak-anak adab-adab yang baik. Itu adalah hak para istri. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah bagian pertama kajian kita di siang hari ini. Insyaallah kita akan memasuki bagian kedua yang akan dibahas di sana insyaallah tentang hak-hak para suami atau kewajiban para istri dalam rumah tangga. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
2: Kita semua telah sering mendengar
1: walhamdulillahirabbil
2: alamin firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau bersikap atau termasuk di dalamnya berkata sesuatu yang engkau wahai Muhammad tidak memiliki dasar ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berulang kali diperdengarkan. Ayat ini berulang kali dibahas, disyarah. Namun qalla man yuwaffaq lil amali biha. Betapa sedikitnya hamba Allah yang diberi taufik untuk bisa beramal dengannya, yaitu bersikap ilmiah dalam setiap perkaranya, termasuk dalam perkara dan urusan keduniaannya, lebih-lebih perkara atau urusan agamanya. Berapa banyak yang ternyata umat manusia ini, bahkan umat muslim, bahkan as-salafiyun, yang tidak bisa menyikapi berbagai perkara-perkara yang terjadi secara ilmiah. Tidak jarang yang kemudian terkontaminasi sikapnya dan penilaiannya, perkataannya oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dia lupa terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini pula sering didengungkan dan diperdengarkan kepada pendengaran kita, dijelaskan oleh para ustaz, bahkan para ulama kita, makna dan kandungan hukum padanya. Namun qalla man huwa muwaffaqun lil amali biha, sedikit sekali hamba Allah yang mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah untuk bisa beramal dengan kandungan hukumnya. Tak jarang mungkin di antara kita atau hadirin yang merasa bosan diperdengarkan pembahasan seputar ayat ini. Dan kebosanan itu pun bagian daripada jauhnya dia dari taufik untuk beramal dengannya. Ayat ini maknanya dalam bahasa kita adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, membawa khabar, membawa isu, maka bertabayyunlah dahulu, klarifikasi terlebih dahulu sebelum ditelan, sebelum dianalisa isinya, apalagi sampai diedarkan dan disebarkan. Diklarifikasi, kata Allah, tabayyun terlebih dahulu nanti kalian akan menzalimi suatu kaum, menilainya sebagai kaum yang zalim ternyata salah. Tidak atas dasar ilmu, tidak ada dasar dan hujah yang membenarkan penilaiannya tadi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan nanti kalian, akibat dari perbuatan kalian itu akan menyesal. Kalau menyesalnya di dunia, bisa segera bertobat dan meminta maaf kepada pihak yang terzalimi. Tapi kalau menyesalnya di akhirat, la yanfa'uhun nadam, tidak lagi bermanfaat penyesalan tersebut. Yang ada adalah perhitungan, yang ada adalah peradilan. Bisa dia diberi ampun oleh Allah, atau dia harus menebus dosanya tadi dengan panasnya siksa Allah subhanahu wa ta'ala. A'adhani Allahu tabaraka wa ta'ala wa iyyakum min azabih. Semoga Allah melindungi saya dan antum semuanya dari azabnya.
3: Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الحاضرون, أعزني الله وإياكم pada hari ini, hari Ahad, insyaallah bertepatan dengan 27 Dzulqa'dah 1438 Hijriah atau 20 Agustus 2017 kita berkumpul di masjid ini untuk kembali kita bersama-sama melakukan amalan talabul ilm, untuk bersama-sama saling berupaya mempertahankan iman, mempertahankan akidah di tengah derasnya dan kuatnya badai fitan yang datang silih berganti. Maka untuk itu kita ingin bersama mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, salinglah menolong kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dalam kondisi seperti ini, kita terpanggil untuk kita bersama-sama berbenah diri dengan ilmu, berbenah diri dengan berbagai amalan soleh dan ibadah. Melihat kondisi terkhusus di negeri kita ini, hari berganti hari kondisinya semakin memprihatinkan. Indonesia berada di persimpangan jalan yang sangat mengancam keselamatan negeri ini, bukan karena tidak adanya orang-orang pandai di bumi Indonesia, bukan disebabkan sedikitnya kekayaan bumi negeri ini, tetapi tidak lain disebabkan dosa-dosa penghuninya, dosa-dosa masyarakatnya, dan dosa dengan segala jenisnya berpotensi untuk mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Dosa dengan segala bentuknya berpotensi besar untuk mendatangkan kehancuran. Terkhusus dosa-dosa besar yang dikenal dengan istilah Al-Kabair, yang karenanya para ulama kita menulis karya-karya dengan topik Al-Kabair, yaitu dosa-dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar dalam Islam ini. Kalau dahulu para sahabat menilai dan menganggap sebuah dosa kecil sebagai muhlikah, sebagai perkara yang membinasakan, dan mereka takut. Namun di masa ini dosa besar, jangankan dosa kecil, dosa besar dilakukan dengan tanpa sedikit pun rasa takut. Dosa-dosa besar dilakukan dengan penuh bangga. Baik dosa-dosa yang motivatornya adalah urusan syahwat, maupun dosa-dosa yang motivatornya adalah syubhat, siang dan malam dilakukan berbagai dosa itu di bumi Indonesia. Sehingga sangat dikhawatirkan nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa Indonesia, kepada kaum muslimin di negeri ini khususnya, akan Allah cabut. Dia pergi meninggalkan kita. Dia pergi meninggalkan negeri ini. Nikmat kemerdekaan yang para pendahulu negeri ini mengabadikannya dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45. Dengan perkataan mereka, atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Ya, memang

Kita dihinakan. Kita tidak dimanusiakan. Atas berkat rahmat Allah, pertolongannya, perlindungannya, kita meraih kemerdekaan itu. Namun, sebuah kenikmatan ketika kita tidak pandai-pandai menjaganya, tidak pandai-pandai merawatnya, kenikmatan itu akan Allah cabut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah Allah pernah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Merubah nikmat menjadi nikmah. Merubah nikmah menjadi nikmah. Nikmah nun ain mim tak marbutah. Artinya ya kenikmatan, nikmat dalam bahasa kita juga. Kenyamanan hidup, kenyamanan beribadah, keamanan dan stabilitas. Kehidupan sosial kemasyarakatan dengan nyaman beribadah, sujud dan rukuk kepada Allah, dengan nyaman bertauhid, dengan tenang beraktivitas, mendapatkan rizki dan kelapangan rizki dari berbagai sisi, ketentraman hubungan satu dengan lainnya, satu elemen masyarakat dengan elemen masyarakat lainnya, saling menghormati, saling menolong, saling peduli, kehidupan yang indah. Namun ketika nikmat tersebut tidak dijaga, bagaimana menjaga nikmat? Dengan takwa, dengan amal saleh, dengan menjalankan syariat Allah di dalam Al-Quran maupun melalui sunnah nabinya. Bukan dengan perkembangan ekonomi, bukan menjaga nikmat itu dengan kecanggihan teknologi, bukan menjaga nikmat itu dengan kekuatan militer yang canggih, bukan. Tetapi menjaga nikmat itu dengan ibadah kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Ketika kemaksiatan kepada Allah dilakukan, mulai dari dosa terbesar, kekafiran, kemunafikan, kesyirikan, dan dosa-dosa yang dibawa itu tingkatannya, perzinahan, pencurian, pengkhianatan, pembunuhan, meninggalkan perkara yang Allah wajibkan dari berbagai wajibat, dari berbagai amalan-amalan wajib yang Allah perintahkan atau diperintahkan oleh Rasulnya, semua itu kemaksiatan yang dapat merubah nikmah menjadi nikmah. Nikmah itu nun, qaf, mim, tak marbutah. Kalau nikmah pakai ain, kalau nikmah pakai qaf. Apa bedanya antara dua kata ini? Apa maknanya? Kalau nikmah seperti yang sudah kita ketahui, tetapi nikmah adalah al-azab dan masaib. Nikmah itu adalah azab, malapetaka, bencana.

dengan berbagai bentuknya. Hilangnya rasa aman menjadi rasa takut dan cemas. Kehidupan sosial kemasyarakatan diwarnai oleh sikap saling mengancam, saling menunggu kesalahan pihak lain, sehingga tidak ada ketenangan hidup. Pembunuhan di sana sini, perampokan, merajalela, pencurian, sehingga masyarakat harus hidup dengan penuh waspada terhadap dirinya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tuanya. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzidun ni'am. Jika Anda berada dalam sebuah nikmat, jaga baik-baik nikmat tersebut. Demikian kata penyair ini. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu dapat menghilangkan kenikmatan. Membuat nikmat itu pergi dari kita dengan sebab kemaksiatan. Kita di majelis ini ingin bersama-sama mengevaluasi tentang dosa-dosa kita. Dan melalui majelis ini, kita mengajak semua muslimin dan semua hamba Allah untuk kembali ke jalannya. Kita mengajak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita, dengan semua lapisannya, dengan semua kedudukan dan strata hidupnya, mengajak mereka untuk bersama-sama mengingat bahwa kita masih punya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yang ghafur, yang rahim, yang maha pengampun, maha pengasih, memanggil hamba-hambanya untuk bertaubat dan beristighfar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar mengatakan ayat yang ke-53 dan 55. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim.

0: Wahai hamba-hambaku, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan ini. Kalamullah, perkataan Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, melampaui batas dengan dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman atas diri mereka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan ini untuk seluruh hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai seluruh hamba-hambaku, yang muslim, yang kafir, yang munafik, yang Yahudi, yang Nasoro, yang komunis, semuanya dipanggil. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas dengan berbagai dosa. Dosa kekufuran menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu dalam peribadatan. Dosa dalam bentuk keyakinan bahwa Allah memiliki anak, adanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Dosa meyakini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, pencipta-pencipta lain selain Allah. Atau dosa menjadikan bagi Allah tandingan dan saingan dalam peribadatan, yang diistilahkan dalam syariat dengan dosa syirik. Berdoa kepada selain Allah di suatu waktu, di waktu lain dia juga berdoa kepada Allah. Dia beristighatsah kepada Allah di tengah malam, tapi di waktu yang lainnya, di malam yang lainnya, dia beristighatsah kepada arwah-arwah, ruh-ruh nenek moyang, beristighatsah kepada penjaga laut, beristighatsah kepada penjaga kawah dan hulu sungai. Itu adalah kesyirikan yang sangat Allah benci dan dosa terbesar. Berdoa kepada penghuni-penghuni kubur, meminta hajatnya, hajat anak, hajat jodoh, hajat rezeki, hajat kesehatan dan kesembuhan dari penyakit, dan yang lainnya dari berbagai hajat. Beristighatsa dan beristiana kepada makhluk, menjadikannya sebagai saingan bagi Allah dan tandingan dalam peribadatan. Ini yang dinamakan dalam syariat sebagai dosa syirik. Allah memanggil mereka semua, atau yang meyakini bahwa tidak ada pencipta sama sekali yang menciptakan alam semesta, dan bahwasanya alam semesta itu sebuah materi yang terjadi begitu saja dengan sendirinya tanpa ada pencipta, sebagaimana keyakinan kaum komunis, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang-orang yang mengolok-ngolok syariat Allah, mentertawakan ayat-ayat Al-Quran, mentertawakan berita-berita Al-Quran, yang berita-berita itu menurut mereka tidak bisa diterima oleh logikanya, ditertawakan, diolok-olok. Sunnah Nabi demikian juga diperlakukan olehnya. Orang-orang yang berbuat dosa dengan meyakini atau apalagi mempromosikan bahwa semua agama adalah benar dan semua manusia bisa masuk surga, semua hamba beriman kata mereka, bisa masuk surga beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus, beriman kepada Hindu, kepada Wisnu dan yang lainnya. Semua hamba beriman. Yang namanya beriman itu pasti masuk surga. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang masih menyelisihi sunnah Nabi di dalam peribadatannya dengan melakukan berbagai ritual dan bentuk-bentuk peribadatan yang tidak pernah dicontohkan olehnya, tidak pernah dicontohkan oleh manusia dan Nabi terbaik, Rasul termulia, dan meyakininya sebagai amalan soleh yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah atau sebelumnya oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Baik bentuknya yang tidak ada contoh, ataupun sistemnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau bilangan dan jumlahnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau penentuan waktu-waktu tertentu yang tidak ada contoh dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Semua itu masuk dalam hadis yang beliau ucapkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Sebuah dosa ketika kita beramal dan beribadah dengan sebuah bentuk ibadah tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabinya pun demikian. Baik amalan itu dalam bentuk amalan sholat atau zikir atau yang lainnya. Bahkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya seperti yang dilakukan atau jihad yang diklaim oleh kaum teroris dan diyakininya sebagai ibadah, diyakininya sebagai amalan saleh, diyakininya sebagai sebuah perjuangan membela Islam. Semua itu tertolak kepada pelakunya, tidak dinilai sebagai amalan saleh. Dan semua itu adalah dosa. Mengkafirkan pihak-pihak yang tidak boleh dikafirkan, baik masyarakat luas maupun pemerintah-pemerintah muslim, adalah sebuah dosa besar yang oleh kaum radikalis teroris, kaum khawarij, diyakininya sebagai amalan saleh. Semua itu adalah dosa. Membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh dengan atas nama perjuangan Islam, dengan atas nama jihad, semua itu adalah batil. Bukan sebagai amalan saleh, tetapi itu adalah amalan yang salah. Dan Allah memanggil mereka semua untuk bertobat. Memanggil semua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Begitu juga yang melakukan dosa-dosa yang didorong oleh kemauan syahwat dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai warnanya, syahwat manusia. Semua itu Allah panggil dalam panggilan yang baru saja kita dengarkan dari surat Az-Zumar ayat yang ke-53. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian semua ini berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa. Dosa komunisme, dosa trinitas, dosa orang-orang beragama Hindu dan Buddha dan Konghucu serta yang lainnya. Dosa kemunafikan yang dilakukan oleh kaum liberal. Dosa terorisme. Dosa berbagai amalan bid'ah. Dosa kemaksiatan-kemaksiatan syahwat. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa bagi yang mau berampun, meminta ampun, bagi yang mau bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Ar-Rahim, yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Kasih Allah terhadap hambanya, sifat sayang Allah kepada hambanya, melebihi sayang ibu-ibu mereka dan kasih ibu-ibu mereka terhadap anak-anak. Bahkan sifat kasih dan sifat sayang Allah terhadap seorang hamba melebihi sayangnya hamba itu sendiri kepada dirinya. Kalau hamba tersebut melindungi tubuhnya dari sesuatu dan sekecil apapun yang menyakiti kulitnya, menyakitin fisiknya, walaupun sengatan seekor semut, dia sayang terhadap fisiknya, apalagi sengatan hewan berbisa, dia akan melindungi, dia akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan fisiknya, menjauhkan fisiknya, kepalanya, matanya, telinganya, perutnya, kakinya, tangannya untuk disentuh oleh api. Dia berusaha karena dia sayang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dari hamba itu terhadap dirinya sendiri. Memanggil kita semuanya. Dalam konteks ini seluruh bangsa Indonesia sudah saatnya untuk merenung. Sudah saatnya untuk mengevaluasi dosa-dosa yang telah dilakukannya. Cepat. Cepat, wahai saudaraku. Jangan terlalu capek kita atau dilelahkan dengan mencari solusi ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan tanpa ada ujungnya. Ujungnya adalah pertengkaran dan pertengkaran. Ujungnya adalah saling menjatuhkan dan siap memangsa saudaranya. Hanya ada satu. Fafirru ilallah. Larilah kembali kalian kepada Allah. Hanya ada satu, yaitu segera beristighfar, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan Allah lanjutkan dalam ayat yang ke-54 dari surat Az-Zumar ini, Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum, dan segeralah kalian kembali kepada Allah, bertaubat dengan membenahi amalan-amalan batin kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dengan segera kepada Allah dengan membenahi amalan-amalan batin kalian. membenahi hati dari penyakit sombong. Karena kesombongan itu dapat menolak kebenaran. Dengan kesombongan itu, Anda bisa meremehkan orang lain dan akhirnya mendzaliminya. Benahi hati dari penyakit al-kibir. Kesombongan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqali dzarratin." Mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan bisa masuk surga barang siapa yang di kalbunya, di hatinya ada sekecil satuan apapun dari sifat sombong. Qalu ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Wahai Rasulullah, kalau ada seseorang yang senang untuk pakaiannya itu indah, pakaian yang dia kenakan itu baik, bagus, dan senang untuk menggunakan terompa atau sendal yang bagus, apakah itu yang dimaksud dengan sombong yang menghalangi seseorang dari surga, dari jannah? Qala al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan yang dimaksud adalah menolak kebenaran, menolak dalil, menolak syariat Allah, dinomorduakannya syariat Allah, dinomorduakannya sunnah Nabi dibandingkan aturan-aturan yang datang dari barat ataupun dari timur, dikalahkannya syariat Allah karena kepentingan-kepentingan duniawi. Dia tolak dalil, dia tolak ayat. Berbagai ayat di dalam Al-Quran itu sombong. Disampaikan kepadanya, diperdengarkan kepada telinganya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menolaknya. Ada yang menolaknya karena enggak logis. Ada yang menolaknya karena tidak sesuai dengan teknologi menurut akal dia. Ada yang menolaknya karena bertentangan dengan adat istiadat. Ada yang menolaknya karena bertentangan dengan warisan nenek moyang. Ada yang menolak ayat ataukah hadis karena bertentangan dengan budaya dan kultur. Ada yang menolaknya karena takut kepada atasan, karena sebuah kepentingan yang diinginkannya. Itu adalah kibir. Itu adalah sombong terhadap Allah, sombong terhadap syariatnya, dan dapat mencegah orang tadi dari jannah, dari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Menolak hadis Rasul karena tidak sesuai dengan kemauan mayoritas. Mayoritas mengatakan A, tetapi hadis Rasul mengatakan B. Dia lebih memilih kemauan mayoritas. Ini adalah kibir. Ini adalah sombong yang Rasulullah menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan pernah bisa masuk jannah barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat dan perasaan sombong, walaupun hanya sebesar biji atau satuan terkecil dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau sombongnya itu sebesar genggaman tangan? Bagaimana kalau sifat sombongnya lebih besar dari itu? Batarul haq. Dan ini sekarang dilakukan secara terang-terangan. Batarul haq, menolak kebenaran di zaman ini, menolak dalil Al-Quran dengan berbagai alasan yang tadi sudah disebutkan sebagiannya, menolak hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan dengan bangga, tidak ada rasa takut kepada Allah. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Al-Ghafur Ar-Rahim Al-Latif, wahai hamba-hamba Zat yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang Maha Lembut di dalam menyikapi dosa-dosa hambanya, ketahuilah Al-Ghafur Ar-Rahim Al-Latif memanggil kalian semuanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Dia Allah Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Ar-Rahim yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Kemudian Allah pertegas bagaimana bentuk rujuk kepada Allah dan kepada agama Allah. Wa anibu ila rabbikum. Berinabahlah kalian, kata al-mufassirin, ay bikulubikum. Berinabahlah kalian kepada Allah Rabb kalian dengan hati kalian, membenahinya, membersihkannya, menjauhkannya dari penyakit-penyakit hati. Yang tadi pertama disebutkan adalah al-kibir. Yang kedua adalah al-hasad, dengki, iri, yang melahirkan ambisi untuk menjatuhkan orang lain, membinasakan orang lain, menjegal orang lain, merebut milik orang lain, mengumbar aib orang lain. Al-hasad. Dan sekarang ini menimpa negeri kita, menimpa bangsa kita, saling menjegal, saling menjatuhkan, saling berebut. Akibatnya apa? Kembali yang menjadi korban adalah syariat Allah. Kembali yang menjadi korban dari dua sifat jelek, yaitu al-kibir wal-hasad, sombong dan dengki, adalah syariat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anibu ila rabbikum ay bikulubikum. Dalam bentuk hati kita telah dipenuhi oleh harapan, penuh harap kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Hatinya dipenuhi dengan keikhlasan saat dia beragama, saat dia meminta ampun dari Allah, meminta maghfirah, didorong oleh keikhlasan. Hatinya dipenuhi dengan rasa harap dan rasa ikhlas. Wa anibu ila rabbikum ay biqulubikum. Berinabahlah kalian kembali menghadap kepada Rabb kalian dengan hati-hati kalian, qalbu-qalbu kalian, yaitu dengan rasa takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia atau takut kehilangan materinya atau takut sakit fisiknya. Enggak, benar-benar yang mendorong dia untuk beristighfar, bertaubat kembali kepada jalan agama karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita, sekarang kita periksa hati kita. Untuk kita bersama-sama membersihkan hati ini. Himbauan ini adalah untuk pemateri pertama dan utama. Kemudian yang mendengarkan materi dan nasihat ini di masjid ini. Dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Dimanapun berada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa aslimu lahu ay bi jawarihikum. Dan beristislamlah kalian, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota tubuh kalian yang nampak ini. Berserah diri dengan kedua matanya untuk menggunakannya di jalan kebenaran. Kedua matanya diserahkan kepada Allah, berserah diri dengan penglihatannya untuk membaca dan menelaah perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakannya untuk yang lain. Menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan sesuatu yang menambah imannya dan semakin lurusnya akidah dia. Menggunakan anggota tangannya, kakinya, anggota badannya yang lainnya untuk sujud, ruku. Berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota badan kita yang nampak ini. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah tentang perbedaan al-inabah dengan al-istislam. Qalu idza ufridatil inabah dakhalat fiha a'malul jawarih.
1: Al-inabah yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an seperti kalimat wa anibu ila rabbikum. Jika disebutkan kata ini bersendiri tanpa ada kata wa aslimu, tanpa ada kata untuk beristislam, maka al-inabah mencakup amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan anggota tubuh yang nampak. Namun apabila kata al-inabah dengan segala bentuknya dan istiqaqnya, baik dengan kata perintah anibu atau kata al-inabah dan yang semisalnya, ketika digabungkan dengan kalimat istislam, maka al-inabah terkait amalan-amalan hati qalbu, sementara al-istislam terkait dengan amalan-amalan al-jawarih, amalan-amalan anggota tubuh. Dalam ayat ini digabungkan oleh Allah dua kata. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Jadi secara batin kita diperintah oleh Allah untuk berbenah. Secara batin kita diperintah oleh Allah untuk terus mengevaluasi gerak-gerik hati kita. Antara ikhlas, tidak ikhlas, tawadhu, sombong, menerima dengan hasad dan dengki, terus diperintahkan kita untuk mengevaluasi dan segera kembali kepada Allah. Waslimulah. Dan dengan anggota tubuh kalian. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Kalau kita sekarang dengan anggota tubuh kita berada di masjid, saya sebagai pembicara menyampaikan materi dengan lisan, Antum duduk di masjid ini mendengar dan menulis. Secara anggota tubuh yang nampak, kita telah melakukan istislam. Berkendaraan dari rumah datang ke masjid ini untuk sebuah amalan anggota tubuh kita yang nampak ini. Pertanyaan penting dan besar, apakah saya dan antum semuanya sudah berinabah kepada Allah? Sudah membenahi dan meluruskan amalan hati? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Allah memerintahkan dua hal sekaligus. Dua perintah sekaligus terkait perintah bertaubat dan beristighfar. Qala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Min qabli an yatiyakumul azab. Thumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak bisa tertolong lagi. Azab, kita gak tahu bentuknya seperti apa. Gak tahu kita bentuknya seperti apa. Allah yang mengaturnya. Tapi Allah mengingatkan, min qabli an yatiyakumul azab thumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak lagi bisa tertolong. Sudah selesai. Allah lanjutkan pada ayat yang ke-55 dari surat Az-Zumar, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli an yatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Wahai semua yang mendengar ini, wahai bangsa Indonesia, wahai kaum muslimin, dengarkan baik-baik ini semua. Bagi yang merasa dan mengaku dirinya cinta kepada negara ini, bagi yang mengaku dirinya ingin mempertahankan kemerdekaan, bagi yang mengaku bahwa dirinya ingin membela negara ini, enggak cukup latihan apa bela negara enggak cukup. Nih, dengarkan baik-baik. Panggilan Rob kita semuanya. Panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan ikutilah syariat yang Allah turunkan kepada kalian. Yang Rob kalian telah turunkan kepada kalian. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan, sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian enggak mengira, enggak menyangka, enggak sadar bahwa ternyata azab sudah ada di hadapan kita. Azab terhadap bangsa ini, azab terhadap negeri ini, terhadap rumah tangga, terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Perhatikan baik-baik wahai saudaraku. Sekali lagi, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kemerdekaan hanya bisa dipertahankan dan tetap berada di tengah-tengah kita dengan takwa. Bukan dengan doa lintas agama. Bukan dengan lintas agama, maksudnya doa yang dilakukan oleh berbagai agama di satu majelis dengan Tuhan yang berbeda-beda. Melecehkan firman Allah, innad dina innallahil islam.
0: Sesungguhnya agama satu-satunya yang diakui sebagai agama benar di sisi Allah hanyalah Islam. Mengucapkan selamat ibadah kepada agama lain, entah itu selamat Natal ataukah yang lainnya, itu berarti mengakui, membenarkan peribadatan mereka. Natal itu artinya keyakinan mereka hari apa? Lahirnya Isa Al-Masih. Lahir dari siapa? Dari bapaknya, yaitu Allah katanya. Tuhan Bapa. Ini adalah keyakinan, adalah ideologi. Yang Allah katakan, langit itu hampir rontok. Bumi ini hampir pecah. Gunung-gunung itu akan roboh. Mendengar ucapan dan keyakinan ideologi kaum Nasara. Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengklaim, berkeyakinan bahwa Allah memiliki anak. Ketika kita mengucapkan selamat terhadap ritual hari raya mereka, itu maknanya kita membenarkan, kita telah melecehkan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. Agamaku mengatakan keyakinan kalian adalah kalian keyakinan yang kufur, kekafiran. Tidak mungkin kami mengucapkan selamat. Keyakinan kalian dalam agama kami dikatakan oleh Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan, Trinitas. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Surat ini sering dibaca di sholat-sholat. Surat Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma'abud. Wa la ana a'bidun ma'abadtum. Wa la antum a'biduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Tegas. Jelas. Loh kalau begitu Anda berarti tidak menghormati toleransi antar umat beragama. Tidak. Bukan demikian. Bukan seperti yang Anda maksudkan. Anda jangan mengkebiri Islam. Anda jangan mengikuti dendangan lagu orang-orang kafir. Wahai umat Islam Indonesia, sadarlah. Bertaubatlah kepada Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan ikutilah syariat yang terbaik yang Allah turunkan, Rabb kalian turunkan kepada kalian. Ikuti. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan. Sebelum datang kepada kalian azab. Mendadak. Ya, negeri ini harus diselamatkan. Negeri ini harus segera emergensi untuk diselamatkan. Jangan Anda kira bahwa azab itu hanya tsunami, gelombang tsunami. Jangan Anda kira bahwa azab Allah yang datang mendadak itu hanya gempa bumi yang berkekuatan besar. Tidak. Jangan Anda kira bahwa azab Allah itu hanya berupa kemiskinan dan kelaparan. Nah, di antara bentuk azab Allah adalah dijadikan hati-hati kita saling bermusuhan. Dijadikannya kita ini saling memangsa. Menunggu waktu untuk menyerang saudaranya. Nah. Kaum muslimin Indonesia, sadarlah. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah. Sungguh keamanan dan stabilitas negeri ini, sungguh kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa ini, akan hilang pergi kalau kita tidak bertakwa. Dan bukan bagian daripada takwa adanya pelestarian ritual-ritual budaya yang bertentangan dengan akidah Islam, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ritual bersemedi di gunung di hadapan batu, ritual memberikan sesajen-sesajen kepada berbagai pihak, sesajen untuk ruh, sesajen untuk jin, sesajen untuk Nyi Roro Kidul, sesajen untuk penjaga gunung, sesajen ini, sesajen itu, bukan bagian dari agama Allah sedikit pun, bukan dari syariat yang Allah turunkan kepada kita. Sementara dalam ayat Az-Zumar ke-55 ini Allah menyatakan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan segera ikuti syariat yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ya, bukan dari Amerika, bukan dari Yahudi. Dari Rabb kalian. Min qabli an ya'tiakumul adzab baghtatan, sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wahai bangsa Indonesia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat arus kemaksiatan dengan berbagai bentuknya sedang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Indonesia ini. Sedang mengancam. Sungguh wahai saudaraku, Allah telah menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah pernah Allah karuniakan kepada suatu kaum, sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Dalam ayat lain, dalam surat An-Nur ayat ke-31, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Panggilan dari Allah berupa perintah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai kaum mu'minin. La'allakum tuflihun, agar kalian itu sukses. Sukses meraih cita-cita kalian. Sukses selamat dari segala sesuatu yang kalian khawatirkan. Khawatir, khawatir, khawatir. Persatuan negara ini hancur. Khawatir, khawatir, khawatir. Apa solusinya? Kembali kepada agama Allah. Rakyat semuanya. Rumah tangga semuanya. Komunitas apapun dia. Kembali, kembali, bertaubat, rujuk dengan menjalankan Al-Quran dan sunnah Rasul yang Allah turunkan sebagai wahyu. Jangan mencari solusi alternatif atau bimbingan alternatif. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum.

Allah subhanahu wa ta'ala dalam salah satu sifatnya yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin layl liyatuba musi'un layl hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat para pelaku-pelaku dosa di siang hari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat para pelaku-pelaku dosa di malam hari. Semua itu terus berlangsung, kata Nabi, sampai terbitnya matahari dari arah barat. Tertutup pintu taubat. Artinya dari hadis ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Rahim, Maha Pengasih, Ghafur, Maha Pengampun, bagi barang siapa yang mau bertaubat, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis, dalam hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma berkata, ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah. Wahai sekalian manusia semuanya, kita yang di masjid ini, istri-istri kita yang di rumah, anak-anak kita khususnya yang sudah baligh, tetangga-tetangga kita, seluruh umat ini diperintah oleh Nabi, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahui sesungguhnya aku dalam sehari bertaubat kepada Allah 100 kali. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Untuk membantu kita memahami, mengenali, dan mewujudkan perintah taubat yang Allah perintahkan dalam berbagai ayatnya dan diperintahkan oleh para nabi dan rasulnya kepada umatnya, dan termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bagaimana sih taubat itu, yang dengannya kita ternilai telah merealisasikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Yang dengannya kita telah ternilai mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dijelaskan oleh para ulama definisi taubat. Dengan definisi ini akan membantu kita mengenalinya. Seseorang ketika mengenal, mengetahui definisi suatu permasalahan, akan membantu dia memahaminya dengan benar. Dan kemudian membantunya untuk mengamalkannya dengan tepat. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah, at-taubatu hiya tarkuz dzambi makhafatallah wastish'ara qubhihi ma'an nadami 'alaihi wal 'azm 'ala an la ya'uda ilayhi wat tadaruk ma amkanahu an yudrikahu min al a'malis salihah. Taubat itu adalah upaya meninggalkan dan menjauhi dosa karena dorongan rasa takut kepada Allah.
meninggalkan dosa. Dosa apa saja? Dosa kekufuran, dosa kebid'ahan, dosa kemunafikan, dosa kemaksiatan syahwat. Dengan motivator rasa takut kepada Allah, kepada azabnya. Kalau ada orang meninggalkan sebuah dosa dengan motivator lain, motivator kesehatan, karena disebutkan dalam berbagai informasi dosa tersebut, dosa A ataukah dosa B akan mengancam fisiknya, kesehatannya, sehingga akhirnya dia meninggalkan perbuatan dosa tadi bukan karena takut kepada Allah, maka tidak tergolong dia telah bertobat. Atau karena takut kepada atasan, kebetulan atasannya orang yang soleh, tidak senang mendapati bawahannya melakukan dosa, melanggar syariat Allah, akhirnya sang bawahan meninggalkan dosa itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut hilang posisinya dan kedudukannya atau dunianya, maka tidak tergolong dia orang yang telah bertobat kepada Allah. Bertobat katanya meninggalkan syubhat-syubhat dan kemungkaran-kemungkaran, kebid'ahan atau hizbiyah, bukan karena takut kepada Allah bahwa inilah sebagai dosa dan anak telah bersalah dalam hal ini, tapi karena takut ditinggalkan oleh umat, takut dijauhi oleh masyarakat atau komunitasnya.

Bagaimana mereka secara zahir menampakkan telah meninggalkan kekufuran dan kesyirikan. Secara lisan telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Secara fisik hadir bersama kaum mukminin, hadir di masjid bersama Rasulullah dan sahabatnya secara fisik. Namun bukan karena dorongan takut kepada Allah, tapi mereka punya kepentingan-kepentingan duniawi, entah itu posisi dalam kehidupan masyarakatan, ya, takut hilang posisi itu, atau punya kepentingan bisnis, dia khawatir kepentingan bisnis itu akan pergi, atau keuntungannya akan berkurang ketika dia tidak segera menampakkan dirinya telah bertobat. Dan berbagai bentuk motivator lainnya. Maka tidak tergolong orang ini telah berinabah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam definisi yang sama dilanjutkan. Qala wastish'ara kubhihi. Dan keyakinan bahwa dosa yang dia lakukan itu adalah sebuah kejelekan, sebuah perbuatan yang jelek. Dia yakini, saya tinggalkan karena takut kepada Allah dan ini adalah dosa perbuatan jelek, jahat. Nah, tidak sebaliknya, malah meyakininya itu baik. Tapi dia meyakininya karena itu jelek. Ma'an nadami alaih. Disertai penyesalan atas perbuatan dosanya. Nyesel dia. Menyesal dia. Penyesalan itu akan nampak dari gerak-geriknya, kekhusyuannya. Nampak. Tidak kemudian santai, tertawa ria. Telah melakukan kebid'ahan atau kehizbian atau kezoliman-kezoliman. Tapi dia nampak ceria. Enggak nampak sama sekali rasa menyesal. Enggak, itu tidak tergolong bertobat. Walaupun dia sudah beristighfar 100 kali dalam sehari. Tidak tergolong bertobat. Qala ma'al azm. Ala adamil audi ilaih. Disertai kesungguhan dan keseriusan, komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Benar-benar. Segala hal yang berpotensi mengantarkannya kepada dosa tersebut, dia hindarin. Dia jauhin. Baik dosa syahwat, dia tahu ini berbahaya. Kalau saya masih di sini, saya akan jatuh kepada kemaksiatan itu. Kalau saya masih berkawan dengan dia, saya akan jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Kalau saya masih memegang ini atau memegang itu, saya akan jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Begitu juga kemaksiatan yang sifatnya syubhat. Penyimpangan-penyimpangan di dalam pemahaman agama. Dia menyadari, kalau saya masih berkawan dengan ahlul hizbiyah, dengan ahlul batil, duduk bersama mereka, bermajlis dengan mereka, mendengarkan ucapan mereka, maka saya akan potensi besar untuk kembali jatuh dalam dosa kebatilan atau kehizbiyahan tersebut. Bertobat ya. Ana enggak akan kembali lagi. Ana enggak akan mengulangi lagi itu. Serius. Janji dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada manusia. Dari sini penting untuk diingatkan. Enggak ada manfaatnya Anda mengakui kesalahan-kesalahan yang lalu dengan adanya ikrar di hadapan manusia atau ada apa yang namanya surat taubat, ya. Dan yang semisal itu, enggak ada manfaatnya. Urusannya adalah antara Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketika mendapati seseorang mengatakan telah bertobat dari kemaksiatan A atau B,

0: dari kebid'ahan A atau kehizbian B. Kita enggak bisa menerima atau menolak tobat seseorang, enggak bisa. Enggak boleh. Yang berhak menerima dan menolak tobat adalah At-Tawwab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau At-Tawwab, ya Allah, yang mampu memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat, dan engkau sajalah yang mampu dan menerima, berhak menerima taubat. Tetapi kita sebagai manusia disyariatkan untuk beramal dengan menilai dan melihat perbuatan dan amalan zahir yang nampak. Katanya tobat dari hizbiyah, tapi masih terus kontak dengan hizbiyin. Katanya sudah menulis surat taubat, tapi masih saja menyebarkan syubhat-syubhat hizbiyin di tengah-tengah umat. Ketika kita ingatkan, Anda enggak benar tobatnya. Gimana Ustaz tentang si fulan? Saya enggak melihat dia bertobat. Loh, apa Ustaz yang berhak menerima tobat? Ustaz sudah berposisi-posisinya Allah. Enggak. Jangan salah kaprah Anda. Belajar, belajar, belajar. Ulama kita sejak dulu mempraktikkan seperti ini. Fulan katanya taubat dari berjudi misalkan. Ya. Tapi kita masih melihat dia sering datang ke tempat perjudian. Kemudian kita mengatakan hati-hati ikhwan, teman-teman, jangan bergaul dengan mereka. Dia nampaknya masih belum taubat dari perjudian. Loh, gimana sih? Dia sudah bertaubat, sudah menulis surat hitam di atas putih bermaterai. 80 ribu materainya. Mantap materainya, ya. Disahkan oleh badan ini dan lembaga itu. Kita mengatakan la la la. Allah memerintahkan kita untuk berjalan di atas perkara yang nampak. Urusan hati dia dengan Allah. Kita tahu dia masih sering datang ke tempat perjudian. Berarti dia belum bertobat. Begitu juga dosa hizbiyah. Mengaku telah bertobat dari akidah khawarij, akidah kaum teroris. Tetapi masih saja dia mengumpulkan artikel-artikel, ya, syubhat-syubhat kaum teroris. Dan bahkan memberikannya kepada teman-temannya. Ini belum bertobat. Maka dari itu, di antara syarat taubat adalah di sini sebutkan wal azm ala adamil audi ilaih, dan komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa yang pernah dia lakukan itu. Qala wat tadaruk ma amkanahu an yudrikahu min al a'malis salihah, dan untuk bersegera melakukan berbagai amalan soleh yang dia mampu untuk melakukannya. Nampak serius amalan soleh dia lakukan. Baik amalan soleh dalam bentuk tilawatul Quran, nampak dia rajin mengaji Al-Quran. Nampak dia sering beristighfar di majlis, gak banyak tawa, duduk istighfar, bertaubat kepada Allah. Nampak yang dahulunya jarang ke masjid, sholat berjamaah, sekarang sholat berjamaah, berebut shof pertama. Nampak dari adabnya dan akhlaknya yang dahulunya kasar, suka marah, sekarang lebih tenang. Nampak yang dahulunya malas di dalam bertolabul ilmi, sekarang dia duduk bertolabul ilmi, duduk mendengar, mencatat, menukil. Terlihat amalan-amalan soleh dia lakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Membantu saudara-saudaranya yang butuh, yang lemah. Bersedekah, berinfak. Nampak sekali. Ini yang Allah katakan di dalam ayatnya. Di dalam surat Al-Furqan. Wa man taba wa amila saliha, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Barang siapa yang bertobat dari dosa-dosanya, bertobat kepada Allah, satu, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, yang tadi telah kita uraikan. Dan bersama itu, beramal soleh, maka dialah orang yang sudah bertobat dengan sebenar-benar taubat. Di dalam ayat sebelumnya, Allah mengatakan di dalam surat yang sama, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kanallahu ghafurar rahima. Bara kecuali setelah menyebutkan perbuatan-perbuatan dosa pada ayat yang sebelumnya, beberapa jenis dosa-dosa besar, kemudian Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat dengan syarat-syarat yang telah dirinci tadi, makhafatullah wastisyara qubhihi ma'an nadami wal azm ala an la ya'uda ilaihi. Ini dipenuhin. Kemudian beramal soleh dengan berbagai bentuknya yang dia mampu melakukannya. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang telah bertobat dari perbuatan-perbuatan dosanya, wa amana, dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, termasuk dalam tobatnya, artinya ikhlas dalam tobatnya, benar-benar beriman bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun dosa, dan bahwasanya Allah akan menyiapkan balasan dan ganjaran yang besar di akhirat nanti bagi orang-orang yang bertobat, beriman dia. Qala wa amila salihah, dan bersama itu dia juga beramal saleh. Apa ganjaran yang akan dia dapat? Tidak hanya maghfirah, tidak hanya ampunan. Kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang akan Allah gantikan segala kejelekan yang pernah dilakukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosanya itu bukan hanya dihapuskan, tapi diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, tentu untuk kita tertolong dan terbantukan mewujudkan perintah bertobat ini, tidak mungkin tidak kecuali dengan mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah. Untuk kita lebih tertolong, mudah bertaubat, beristighfar, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi, berkomitmen untuk tidak jatuh lagi dalam dosa-dosa yang pernah dilakukannya, pertama adalah kita harus mengenal nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha agung dan maha tinggi. Seorang yang tidak mengenal Allah, sulit rasanya dia bertobat. Bagaimana dia mau bertobat, dia gak kenal Allah? Dia hanya tahu Allah sebagai pencipta, tapi dia gak kenal sifat-sifat Allah secara lengkap. Dia tidak kenal bahwa Allah itu Rahmanun, Rahimun, Ghafur, Ghaffar, Latifun bi'ibadih. Dia enggak kenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa Allah itu adalah Alimun, Basirun, Khabirun. Dan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Azizun, Jabbarun, Mutakabbir. Dia tidak kenal Allah, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Azizun Duntiqam. Dia tidak kenal Allah. Gimana dia mau bertobat? Ikhlas karenanya. Bagaimana dia mau rujuk? Karena takut kepadanya dan mengharapkan rahmatnya. Tidak cukup waktu kita mengenalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam majlis yang singkat ini. Tapi tidak lain yang bisa kita lakukan hanyalah thalabul ilmi. Di majlis-majlis di kota antum berada, asatidah ahli sunnah mengajarkan pelajaran-pelajaran tauhid, pelajaran-pelajaran akidah, hadirilah pelajaran-pelajaran tersebut yang disampaikan oleh asatidah setempat, seperti kalian menghadiri daurah, seperti keseriusan kalian menghadiri daurah, membawa kitabnya, tanya kepada ustaz, ya ustaz, kitab apa yang harus saya persiapkan? Tanya. Persiapkan buku tulisnya, penanya, alat rekamnya. Duduk, belajar mengenal Allah. Duduk, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi mengatakan, ta'arraf ala Allah fir raha, ya'rifka fis syidda. Kenalilah Allah saat kalian berada di dalam kelapangan dan kenikmatan. Pasti Allah akan mengenalmu, yakni menolongmu, melindungimu, memberikan solusi untukmu, mengampunimu di saat kamu berada di dalam kesulitan, dalam suasana yang genting. Bagaimana kita bisa mewujudkan bagian pertama dari perintah Nabi ini tadi? Ta'arraf 'ala Allah fir raha. Kenalilah Allah saat kalian berada dalam kelapangan dan kenyamanan, kenikmatan. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita enggak belajar? Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita tidak duduk bersimpuh belajar tauhid? Maka sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman salafiyin, khususnya ahli sunnah, belajar, belajar, belajar talabul ilm. Di Jakarta asatidah datang memberikan kajian-kajian. Di Cilengsi Ustadzuna Ustadz Abdurrahman Mubarak dan Ustadz-Ustadz yang bersamanya. Dan di beberapa kota sekitarnya asatidah ahli sunnah. Penuhi majlis-majlis itu selagi Allah masih memberi kesempatan. Selagi kita masih diberi kemudahan menghadiri majlis ilmu. Sebelum Allah cabut nikmat itu. Sebelum akhirnya kita tidak bisa keluar dari rumah menghadiri majlis ilmu. Gunakan kesempatan ini. Ini yang pertama. Talabul ilmi dalam bentuk mengenal tauhid. Tauhidul asma was sifat. Yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan ditegaskan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya dan dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai karyanya. Yang kedua, talabul ilmi belajar tentang jenis-jenis dosa. Jenis-jenis dosa. Saghiriha wa kabiriha. Baik dosa yang kecil lebih-lebih dosa yang besar. Ketika kita bicara atau belajar membaca tentang definisi al-kabair, tentang definisi dosa-dosa besar, kita coba ingat-ingat, ya Allah, kira-kira dosa kecil apa ya yang kita lakukan? Yang mana sih yang dosa kecil? Kita ingat yang ini kemarin, dosa besar, masuk dalam nomor sekian dari urutan dosa-dosa besar yang ditulis oleh para ulama. Antara lain kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Ini yang mudah terjangkau karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, walaupun saya belum tahu sejauh mana kadar terjemahannya. Semoga juga bisa diterjemahkan dengan lebih baik oleh asatidah kita. Kitab Al-Kabair artinya dosa-dosa besar. Di kitab itu disebutkan dosa ini, mulai dari yang terbesar, dosa syirik, dosa kemunafikan, dosa kekufuran, sampai yang berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya terus. Ketika kita pelajari dosa-dosa besar atau mencoba mengenal definisi kabirah, kabirah itu satu dosa besar, kabair itu artinya dosa-dosa besar. Ya Allah, kok gak lepas dari dosa besar ya? Mau coba cari-cari, mungkin yang kita lakukan ini dosa-dosa kecil. Nggak dapat. Coba untuk pelajarin itu bersama asatidah. Ternyata iya. yang kita lakukan ini ternyata dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Sampai kita takut, gemeter kita megang, ya Allah. Ini yang kita baca. Ini kita lakukan. Ini kita lakukan. Ini kita lakukan. Sampai ana terkesan dengan ucapan seorang ustaz. Jazahullah khairan. Dia mengatakan kepada saya, saya ingin mencoba mengajarkan kitab Riyadhus Salihin dan untuk mencari tema untuk sebuah kajian. Ana buka daftar isi kitab Riyadhus Salihin. Ana buka bab al-ikhlas. Ana sendiri enggak ikhlas. Enggak jadi memilih bab ini sebagai topik muhadharahnya. Enggak berani dia. Berikutnya bab ini, bab muraqabah atau bab taubat, ana enggak serius taubat, masih banyak dosa. Enggak jadi lagi. Turun bab berikutnya. Bab berikutnya, bab berikutnya, bab berikutnya. Bingung dia. Ana bingung apa yang mau ana sampaikan. Subhanallah, dalam hati ana luar biasa dia. Luar biasa. Dari sisi dia mencoba mengevaluasi. Namun sempat kita berdiskusi dan kita nukilkan bersama nasihat beberapa ulama bahwa di antara perangkap-perangkap syaitan adalah di saat dia akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di saat dia akan menyampaikan nasihat, diingatkan bahwa dia sendiri belum melakukan itu, akhirnya dia membatalkannya. Begitu mau masuk ke poin berikutnya, topik berikutnya, dibayangin oleh syaitan dengan ayat Al-Quran, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Apakah engkau memerintahkan atau kalian memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kebajikan sementara engkau melupakan dirimu sendiri, sementara engkau membaca, mempelajari, tahu hukum? Apakah kalian tidak berakal? Kata Allah. Diingatkan dengan ayat itu, enggak jadi lagi, enggak jadi. Akhirnya dia menyendiri. Tentu ini semua adalah evaluasi buat kita semuanya. Evaluasi, belajar, mengenal jenis-jenis dosa. Dan insya Allah asatidah kita akan membantu kita mengenali jenis-jenis dosa melalui pelajaran kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian, di antara sebab yang bisa membantu kita untuk bertaubat adalah mujalasatut taibin, bermajlis, berkawan dengan orang-orang yang suka bertaubat. Nampak di majlisnya kawan ini, masya Allah, anak ketemu dia, dia duduk, sholat, baca Quran. Nah, saat berbicara dia berusaha untuk beristighfar. Ya. Nah, ya memang istighfar diucapkan karena sahabat melihat Nabi. Nabi tergerak bibirnya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai sahabat mengatakan aku hitung lebih dari 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Nah, berkawan dengan at-taibin. Karena at-taibin hanya dengan sekedar gerak-gerik tubuhnya akan mengingatkan kita kepada taubat. Akan mengingatkan kita kepada taubat. Kemudian yang keempat yang akan membantu kita untuk bertaubat, dan ini yang terakhir dari majelis kita karena terbatasnya waktu, adalah membaca dan mempelajari sejarah at-taibin, sejarah orang-orang yang bertobat. Di sana kita akan banyak mengambil pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari sejarah kisah orang-orang yang bertobat adalah kejujuran hati dan keikhlasan niat di dalam bertobat, sehingga dengan itu yang kedua dia siap menerima resiko tobatnya. Resiko, karena tobat itu dalam beberapa perkara mengandung resiko, bukan tanpa resiko. Ketika kita membaca sejarah at-taibin, orang-orang yang bertobat, ternyata fulan dari kalangan ulama, fulan dari kalangan ahli ibadah di negeri ini, di negeri itu, pada tahun ini, pada abad sekian, bertobat dan menghadapi resikonya. Ada yang resikonya harus mengorbankan fisiknya. Ada resikonya harus mengorbankan hartanya. Ada resikonya harus mengorbankan perkawanannya. Bahkan mengorbankan silaturahminya dalam tanda kutip. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Karena terbatasnya waktu, semoga nanti ada asatidah kita afadil yang bisa membacakan kepada antum sejarah at-taibin. Sejarah orang-orang yang bertobat. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga materi dan kajian ini Allah jadikan sebab kemudahan bagi ana sebagai pemateri untuk selalu bertobat, mengevaluasi dosa-dosa ana, dan bermanfaat bagi antum semuanya dan yang mendengarkan nasihat-nasihat ini. Demikian kurang lebihnya, namun maaf jika ada hal yang salah atau keliru. Sudi kiranya ikhwan dan teman-teman atau asatidah mengingatkan diri ana pribadi. Wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله. Di pagi hari ini

Sabtu. Tanggal kurang lebih 19 Dzulqa'dah, 26 Dzulqa'dah 1438 Hijriah, atau bertepatan dengan 19 Agustus 2017, kita di Masjid Al-Ukhuwah Kota Bandung menghadiri bersama sebuah kajian Islam dengan sebuah tema yang tak seorang hamba pun kecuali pasti membutuhkannya. Saya sebagai pemateri dan antum semua yang mendengarkannya sangat-sangat membutuhkan pengetahuan terkait tema yang akan kita bahas pada hari ini. Tema kita pada hari ini diberi judul dengan Allah memanggilmu untuk segera bertaubat. Demikian tema ini disebutkan pada hari ini, di mana tema ini bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka dengan berbagai dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala jenis dosa. Dan sesungguhnya Dia itu Al-Ghafur Ar-Rahim. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tema ini pula berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat ke-31. Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan segeralah kalian bertaubat secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala wahai sekalian kaum mukminin, agar kalian menjadi orang-orang yang selamat, yang sukses. Di dalam hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ayyuhan nas tubu ilallah, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Demikian beberapa ayat Al-Quran kita dengarkan dan satu hadis Nabi yang pada semuanya berisi perintah
panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Rahman, Ar-Rahim, memanggil hamba-hambanya untuk segera bertaubat, kembali kepadanya, mencari ridhanya, memohon ampunannya. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan ini terasa sangat penting di hari-hari di mana kebanyakan manusia bukan hanya tidak mau bersedih, tidak mau menyadari bahwa dia telah melakukan banyak dosa, bukannya sekadar menyesali bahwa dirinya telah jatuh kepada dosa. Dimohon untuk tidak mengambil gambar. Terima kasih. Kebetulan pematerinya kurang suka digambar, difoto. Bagi yang sudah terlanjur, pemateri memohon dengan nama Allah untuk segera dihapus. Kaum muslimin yang saya muliakan, saya ulangi bahwa di hari-hari seperti ini, di mana umat manusia pada umumnya telah tersibukkan dengan mengejar materi, banyak melalaikan ilmu agama, telah menjauh dari bimbingan wahyu Allah Al-Quran dan sunnah Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang tanda-tanda hari kiamat, yakthurul jahl wa yurfa'ul ilm, semakin banyak kejahilan di tengah umat dan ilmu itu diangkat dari muka bumi, sehingga manusia semakin tidak mengerti tentang syariat Allah penciptanya. Manusia semakin tidak mengerti bimbingan dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama kepada umat ini. Di saat itu, manusia jatuh banyak kepada dosa-dosa, mulai dari dosa yang terbesar, kekafiran dan kemunafikan dan kesyirikan. Dosa yang terbesar menjadikan bagi Allah tandingan di dalam peribadatan, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada makhluk, memohon perlindungan dan keselamatan atau kesembuhan kepada arwah-arwah, kepada jin dan yang lainnya. Berbagai dosa terjadi di tengah-tengah umat dalam keadaan sedikit di antara mereka yang mau menyadari, apalagi menyesali. Begitu juga berbagai dosa yang lainnya, pelanggaran-pelanggaran kepada sunnah Nabi, bahkan sampai pada pelecehan dan penghinaan kepada sunnah Nabi, kepada Al-Quran, kepada berita-berita Allah dan berita-berita Rasulnya, menjadi bahan tertawaan dan hinaan dalam banyak kesempatan. Begitu juga dosa-dosa yang lebih diwarnai dan didominasi oleh ambisi syahwat manusia. Dengan berbagai bentuk syahwat yang menyeret mereka untuk lalai dari tugas-tugas agama, menyeret mereka untuk
banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah dan Rasulnya telah wajibkan kepada hamba-hamba Allah. Menyeret mereka untuk melakukan berbagai perkara yang Allah haramkan, yang Allah mengecam pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengecam dan marah dan melarang umatnya untuk melakukan dosa-dosa tersebut. Namun ambisi syahwat menyeret mereka untuk tetap melakukan perkara yang Allah haramkan, tidak peduli kepada syariat Allah, tidak peduli terhadap kehidupan akhirat yang semua kita akan kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala tentu telah menciptakan kita untuk sebuah tujuan yang agung, yang besar. Tidak sia-sia Allah mengatakan ayutrakul insanu suda, apakah manusia itu akan ditinggalkan sia-sia tanpa ada syariat yang memerintahkannya untuk melakukan berbagai amalan, tanpa ada syariat yang mencegahnya dari berbagai kemungkaran. Ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan begitu saja? Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ay la yu'mar wa la yunha, artinya manusia itu diciptakan tanpa ada perintah-perintah yang mereka diperintah untuk melakukannya, dan tanpa ada larangan-larangan yang mereka itu dilarang untuk melakukannya. Tidak mungkin. Bersama itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan di dalam banyak ayatnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hamba-hambanya tanpa ada proses penyaringan, ujian, untuk kemudian terpisahkan dan terpilahkan mana hamba-hamba Allah yang benar, jujur sebagai hamba Allah, dan mana di antara mereka yang ternyata tidak jujur, tidak benar. Siapa yang keimanannya itu benar-benar karena Allah, dan siapa di antara mereka yang tidak. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut, ayat yang pertama hingga ketiga, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, dibiarkan begitu saja berikrar bahwa kami adalah kaum mukminin, sementara mereka tidak diuji? Sungguh dan sungguh telah kami beri ujian kepada orang-orang yang beriman sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaku, sehingga benar-benar nampak kepada Allah siapa di antara mereka yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta. Diuji dengan materi, diuji dengan keluarga, diuji dengan tantangan-tantangan syahwat, diuji dengan
pujian manusia, sanjungan manusia, diuji dengan berebut banyaknya pengikut, banyaknya penggemar. Siapa di antara mereka yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan siapa yang tidak? Siapa di antara mereka yang benar-benar berada di atas rel istiqamah, bersabar, bertahan? Dan siapa di antara mereka yang jatuh tersungkur dalam berbagai kemaksiatan akibat ambisi-ambisi tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan pula di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian mereka kalian dengan sebahagian lainnya sebagai ujian, apakah kalian mau bersabar. Dan sungguh Rabbmu wahai Muhammad maha melihat. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa telah menjadikan sebahagian kita dengan sebagian lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Kedua orang tua adalah ujian bagi putra-putrinya. Apakah mereka putra-putri tersebut akan sabar menjalankan syariat Allah terkait hak kedua orang tua yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah? Ataukah putra-putri tersebut, anak-anak tersebut tidak sabar karena mengikuti emosi, karena mengikuti kepentingan dunianya sehingga dia melanggar syariat Allah terkait kedua orang tuanya? Begitu juga kedua orang tua diuji dengan anak-anaknya. Apakah kedua orang tua akan mengarahkan dan membimbing putra-putrinya di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah? Ataukah kedua orang tua tidak bersabar, cenderung melampiaskan hawa nafsunya di dalam menyenangkan putra-putrinya, mengedepankan kepentingan duniawi dan nilai-nilai duniawi di atas kepentingan syariat untuk anak-anaknya? Sehingga kedua putra-putrinya dan anak-anaknya menjadi sebab dia melanggar syariat Allah, menjadi sebab kedua orang tuanya tidak berlaku jujur, menjadi sebab kedua orang tuanya bahkan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala demi kesembuhan anak-anaknya atau kesehatan dan kesembuhan salah satu putranya yang sakit. Dia siap datang ke dukun-dukun memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta dan dipersyaratkan oleh si dukun. Dia siap menyekutukan Allah, dia siap menjadikan bagi Allah tandingan di dalam bertawakal dan berdoa karena syahwat dia meraih kesembuhan anaknya. Begitu juga seorang suami diuji oleh Allah dengan adanya istri. Apakah sang suami akan tetap bertahan dan bersabar menjalankan syariat Allah di dalam membimbing istri-istrinya? Ataukah dia lebih mengedepankan hawa nafsunya untuk menyenangkan istri-istrinya sehingga dia menabrak rambu-rambu syariat, menzalimi hak-hak istrinya karena dia punya ambisi? Sebaliknya, para istri diuji oleh Allah dengan adanya sang suami. Apakah istri tersebut akan bersabar menjalankan syariat Allah terkait hak-hak suaminya yang Allah wajibkan atas dirinya? Apakah sang istri akan mentaati suami di dalam menjalani syariat, ataukah sang istri akan mengedepankan ambisi dan hawa nafsunya sehingga dia menentang perintah suami dan menentang syariat Allah?
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama diuji dengan adanya umat. Apakah para ulama akan sabar membina dan membimbing umat walaupun dia tidak mendapatkan sanjungan dari manusia? Apakah ulama tersebut akan sabar membimbing dengan berbagai fatwa yang sesuai dengan bimbingan syariat Islam di dalam membina umat ini, ataukah dia akan menjual fatwa, menjual ilmunya untuk sesuatu nilai duniawi, mengabaikan kewajiban dan tugas membina umat, membeli ayat-ayat Allah atau membeli nilai-nilai dunia dengan ayat-ayat Allah, membeli jabatan dan posisi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana akhlak ulama kaum Yahudi. Akhlak para ulama di kalangan Yahudi menjual ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat kitab suci mereka untuk mendapatkan pujian, mendapatkan posisi, mendapatkan berbagai ambisi-ambisi. Ternyata mereka tidak sabar. Ataukah mereka adalah ulama yang sabar dan tabah membimbing umat? Walaupun resiko di hadapannya, walaupun berbagai tantangan di hadapannya, begitu juga umat diuji oleh Allah dengan adanya para ulama yang istiqamah. Apakah umat akan mengikuti bimbingan para ulama yang istiqamah di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai wahyu Allah? Ataukah umat akan menjauh dari para ulama-nya? Umat lebih memilih ulama-ulama yang berfatwa sesuai dengan kemauan masyarakat. Umat lebih memilih ulama-ulama yang akan berfatwa yang tidak merugikan kepentingan materinya, tidak menghalangi ambisi-ambisi duniawinya. Allah mengatakan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20, dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai ujian. Apakah kalian mau bersabar menghadapi ujian tersebut? Bersabar maknanya, bersabar maksudnya adalah tetap menjalankan aturan syariat yang mengatur hubungan antar hamba-hamba Allah tadi. Pemerintah diuji oleh Allah dengan adanya rakyat. Apakah mereka akan menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh ilmu dan keadilan, mengedepankan akhirat, ataukah sebaliknya? Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah-pemerintah muslimin, terkhusus pemerintah kita Indonesia, untuk menjadi pemerintah yang cinta Allah dan Rasulnya, menjadi pemerintah yang cinta kepada kebenaran dan membela kebenaran. Dan Allah lindungi pemerintah kita dari berbagai niat-niat jahat yang akan menghancurkannya. Sebaliknya, rakyat diuji dengan keberadaan pemerintah. Apakah rakyat akan menyikapi pemerintahnya secara ilmiah, sesuai dengan bimbingan Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada pemerintahnya, tidak menentang sebagaimana dilarang oleh Nabi untuk tidak menentang pemerintah, diperintahkan oleh Nabi untuk bersabar ketika pemerintahnya menggolimi dirinya atau menggolimi hartanya, menggolimi haknya, ataukah dia tidak akan bersabar? Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kaum mukminin untuk menahan diri, tidak mengkritisi pemerintahnya di depan umum, untuk bersabar dan menahan diri
untuk tidak mengumbar aib dan kesalahan pemerintahnya secara demonstratif. Sabar dan sabar, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Apakah rakyat akan sabar menjalankan syariat ini atau dia akan mengedepankan logikanya sehingga syariat Allah dan Rasulnya dinomorduakan? Dia akan lebih mengedepankan teori-teori dan cara-cara barat di dalam menyikapi pemerintahnya dengan kekerasan dan tindak anarkis, dengan demo di sana sini, mengumbar aib pemerintah di mimbar-mimbar, yang semua itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah memanggil kita semuanya untuk bertaubat kepadanya. Memanggil dengan segera dan tidak ditunda-tunda. Untuk kemudian Allah mengabarkan tentang orang-orang yang berdosa dan lalai dari segera bertaubat dan beristighfar sampai datangnya kematian. Allah mengatakan hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Dan ketika telah datang kepada mereka kematian, datang kepada orang-orang yang berbuat kemungkaran dan kemaksiatan itu ajalnya, mereka mengatakan rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami. Kembalikan kami ke dunia. Kenapa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal saleh yang selama ini telah aku tinggalkan. Selama ini aku tidak pernah melakukan amalan saleh tersebut. Beri kesempatan, ya Allah, untuk aku membenahi diri, bertaubat, beristighfar dan beramal saleh. Maka Allah menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, kata Allah, tidak, tidak akan aku kembalikan kamu ke dunia. Sesungguhnya ucapan penyesalan yang kau ucapkan itu hanyalah sebuah penyesalan yang sia-sia belaka, yang tidak ada manfaatnya sekarang. Dan sungguh di hadapan dia alam barzakh, alam kubur telah menunggunya. Alam barzakh telah menunggunya sampai hari dibangkitkannya manusia. Tidak ada manfaat, tidak ada faedah penyesalan di saat kematian sudah di hadapannya. Allah memanggil kita dengan segera untuk bertaubat. Mereka-mereka yang melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang masih mempermainkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan perkataan Allah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan berbagai dosa. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa bagi yang meminta ampun, bagi yang bertaubat, bagi yang menyesali perbuatannya, menyadari bahwa itu adalah salah. Wahai putra-putri yang masih durhaka kepada orang tua, yang pernah membentak kedua orang tuanya, yang pernah mengurangi hak ayah atau ibunya,
kembali, kembali, cepatlah bertaubat kepada Allah sebelum kematian datang menjemputmu. Wahai kedua orang tua, ayah dan ibu yang masih melanggar perintah Allah, bertaubatlah kepada Allah. Wahai para suami yang masih belum membimbing istri-istrinya di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Wahai para suami yang masih cenderung menzalimi hak-hak istrinya. Wahai para istri yang masih enggan terhadap bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Wahai para istri yang masih belum menunaikan hak-hak suami. Cepatlah kalian semua kembali kepada rahmat Allah. Cepatlah kalian semua memenuhi panggilan Allah.

subhanahu wa ta'ala memanggil, watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, agar kalian itu sukses, agar kalian itu selamat. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat dan beristighfar adalah akhlak orang-orang yang saleh. Bahkan itu adalah akhlak para nabi dan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Telah banyak dikisahkan di dalam Al-Quran tentang para nabi yang mereka tidak pernah menunda-nunda untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah melalaikan tugas-tugas Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mereka segera bertaubat dan beristighfar. Allah mengisahkan tentang berbagai nabinya. Nabi Adam, nabi pertama dari nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa yang dilakukannya. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sungguh aku atau kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami dengan melakukan dosa. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak segera merahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian Nabi Adam dengan satu kesalahan yang dilakukannya, satu kesalahan yang menurut kebanyakan manusia di zaman ini adalah perkara yang kecil dan remeh. Namun Nabi Adam alaihi salam bersama istrinya Hawa bersegera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang baru saja kita dengarkan, Rabbana innana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah telah mengampuni Nabi Adam. Allah telah memilihnya termasuk orang-orang yang mendapatkan taubat dan ampunan darinya. Yang kedua adalah Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah selama 950 tahun. Sebagai rasul pertama di muka bumi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan syariat, 950 tahun berdakwah menghadapi kaumnya yang sombong, menghadapi kaumnya yang melecehkan beliau dan syariatnya. Bukan 10 tahun berdakwah, 20 atau 50 tahun yang tidak jarang dari umat ini mencoba untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah ketika menghadapi resiko, resiko terhadap jiwanya atau resiko terhadap raganya atau resiko terhadap penghasilannya, materinya, enggak sabar dan tidak

mampu bertahan. Nabi Allah Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun lamanya. Berdakwah menghadapi kaumnya. Siang dan malam mereka menutup telinga-telinga mereka, tidak mau mendengar nasihat petuah Nabi atau Rasul Allah yang pertama ini, yaitu Nuh alaihissalam. Bersama itu, Nabi yang mulia ini, Nabi yang agung ini, ketika memintakan ampun, mendoakan untuk anaknya yang membangkang, putranya, darah dagingnya, yang menentang syariat Allah, yang tidak mau menerima risalah tauhid yang dibawa oleh ayahnya sebagai tugas dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Nuh berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah kebaikan untuk anaknya dan ampunan untuk anaknya. Allah menilainya sebagai sebuah kesalahan. Bersama itu, Nabi Allah Nuh alaihi salam berdoa memohon ampunan, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk memohon sesuatu padamu tanpa didasari ilmu. Doa yang tidak ilmiah pun itu sebuah dosa. Doa dan permohonan kepada Allah yang isi dan materi doanya melanggar syariat Allah adalah sebuah dosa, sebuah kesalahan. Maka Nabi Allah Nuh alaihi salam mengatakan, wa illa taghfirli, jika engkau tidak mengampuni aku atas kesalahan tersebut, wa tarhamni, dan engkau tidak merahmatiku, tidak menyayangiku, pasti aku akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Meminta ampun, menangis, menangisi dosanya dan kesalahannya. Ketakutan dan kecemasan Nabi Allah Nuh alaihi salam berlanjut sampai di akhirat. Sebagaimana Nabi Adam juga demikian. Penyesalannya dan kekhawatiran atas akibat dosa yang dilakukannya berlanjut sampai di hari kiamat nanti. Dalam hadis Asy-Syafa'atul Uzma, hadis tentang syafa'ah yang agung, yang besar, al-maqam al-mahmud di akhirat nanti, di mana umat manusia berbondong-bondong berdatangan kepada para nabi memohon agar mereka mendoakan kepada Allah untuk disegerakan hari perhitungan. Mereka sudah capek, lelah menghadapi hari perhitungan tersebut. Mereka meminta kepada para nabi untuk memohon kepada Allah, segerakan, segerakan. Mereka kepanasan, letih, cemas, takut, lelah badan mereka, goncang jiwa mereka. Mereka meminta, tolong segerakan hari perhitungan ini agar cepat selesai. Mereka datang kepada Nabi Adam memohon, wahai Adam, engkau adalah makhluk yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya, dan Allah menempatkanmu di dalam surganya. Mohonlah kepada Allah untuk kami agar dipercepat hari perhitungan itu. Nabi Adam menjawab, nafsi, nafsi, kita sibuk dengan diri, aku sibuk dengan diriku sendiri. Aku sibuk dengan mengatasi dosaku sendiri. Aku pernah berbuat dosa kepada Allah. Tidak merasa ringan.
tidak dengan senyum-senyum, tidak sok memikirkan orang lain karena dia sedang sibuk dengan dosanya sendiri. Dan beliau mengatakan, idhab ila Nuh awwalu awwali rasulin ba'athahullahu ila ahlil ard. Datanglah kalian, wahai sekalian manusia, kepada Nabi Nuh sebagai rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi ini. Maka mereka berbondong-bondong dengan jumlah yang besar, seluruh manusia, mendatangi Nabi Nuh dan meminta permintaan yang sama, agar berdoa kepada Allah mempercepat hari perhitungan. Apa jawaban Nuh alaihissalam? Nafsi, nafsi, urusanku sekarang sedang menyibukkan diriku. Aku sedang sibuk mengurus diriku, diakibatkan dosa yang pernah aku lakukan. Apa dosa yang beliau lakukan? Pernah berbuat syirik? Pernah berbuat kemunafikan? Pernah berzina? Atau yang lainnya? Na'udzubillah. Atau berbagai dosa besar yang lainnya. Beliau menurut orang sekarang dibahasakan hanya sekadar memohon kepada Allah ampunan untuk putranya yang jelas-jelas telah membangkang syariat Allah, tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima tauhid, ditegur oleh Allah dengan teguran keras bahwa engkau wahai Nuh telah memohon sebuah permohonan yang tidak didasarkan di atas bimbingan ilmu. Nuh alaihissalam menyesal, takut terhadap dosa yang pernah dilakukannya. Nuh sebagai nabi dan juga sebagai rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Kalau nabi pertama adalah Nabi Adam, tapi rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Begitu juga Nabi Musa, dalam kesempatan dan suasana yang sama, teringat terhadap dosanya dan tidak mampu untuk menyempatkan berdoa kepada Allah untuk umat manusia yang sedang ketakutan dan keletihan. Letih, takut. Tapi Nabi Musa, yang dikenal sebagai orang yang peduli, dikenal sebagai seorang nabi yang punya solidaritas tinggi, di saat itu beliau sedang sibuk memikirkan dosa yang pernah dilakukannya ketika di dunia, yaitu apa? Membunuh seorang hamba tanpa disengaja, tanpa diniatkan, dan yang dibunuh itu kafir, seorang kafir. Tapi karena belum saatnya untuk dibunuh, tidak ada alasan yang dibenarkan dalam syariat membunuh sang kafir tadi, maka Nabi Musa telah melakukan kesalahan, meminta ampun kepada Allah, bertaubat dengan segera, tidak merasa benar sendiri, tidak justru merasa bahwa telah membunuh orang kafir, bahwa itu sebagai sebuah jihad, sebagai sebuah perjuangan, tidak. Karena pembunuhan yang dia lakukan tanpa disengaja itu pun terjadi tanpa ada perintah dan izin oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam menyatakan, nafsi, nafsi, aku sedang sibuk dengan diriku, dengan dosa yang pernah aku lakukan. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian para nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristighfar dan memerintahkan kepada kaumnya untuk beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak untuk bertaubat. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah ampunan dari Rabb kalian wahai kaumku. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi ampunan. Begitu juga Nabi Allah Hud mengatakan kepada kaumnya, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi."
wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kalian kepada Allah. Begitu juga Nabi Allah Saleh alaihi salam menyatakan kepada kaumnya, fastaghfiru thumma tubu ilai, inna rabbi qaribum mujib, mintalah ampunan kalian ini semuanya kepada Allah dan bertaubatlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa kalian, sesungguhnya Rabbku itu, Rabbi itu, qaribun, maha dekat ampunannya, mujibun, maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya selalu memerintahkan dan mengajak umatnya untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai hambanya wajib untuk kita banyak beristighfar kepada Allah, banyak memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu seorang hamba untuk mengenali dosa dan mengenali tentang dirinya, apakah dia telah melakukan dosa atau dosa apa saja yang pernah saya lakukan, tentu kita wajib belajar, kita wajib berilmu, mengenal syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengenal jenis-jenis dosa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kita harus belajar mengenal jenis-jenis dosa yang telah diperingatkan umat ini oleh nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita acuh tak acuh. Tidak boleh kita hidup tanpa peduli terhadap nasib akhirat kita. Kalau dalam kehidupan dunia, manusia sekarang saling berbagi informasi tentang kesehatan yang menyembuhkan penyakitnya, atau langkah-langkah antisipatif yang bisa menghindarkan dirinya dari berbagai penyakit. Dia akan mencari informasi tersebut dengan berbagai cara. Dia akan mencari apa yang bisa mencegahnya dari penyakit liver, apa yang dapat mencegahnya dia dari penyakit diabetes, apa yang dapat menjerumuskannya dari kepada penyakit jantung, apa saja yang harus saya hindari, apa saja yang harus saya lakukan. Dia akan mencari dan melakukannya dengan serius. Ketika tubuhnya terkenai penyakit, salah satu organnya terkenai penyakit, dia sedih, dia akan mengeluarkan harta yang dia miliki, materi yang dia punyai untuk kesembuhannya. Bahkan dia siap menjual apa yang dia miliki, menjual mobilnya, menjual rumahnya, menjual tanahnya, bahkan kadang-kadang menjual harga dirinya hanya untuk kesembuhan fisiknya, hanya untuk sekedar kesehatan organ-organ tubuhnya. Tidakkah dia memikirkan kesehatan dan keselamatan dirinya di akhirat nanti? Tidakkah dia memikirkan keselamatan fisiknya dari siksa api neraka yang tak tergambarkan bagaimana kondisinya secara lengkap, bagaimana panasnya, bagaimana siksa yang ada di dalamnya? Tak cukup waktu membacakan berbagai keterangan Al-Quran dan sunnah Nabi tentang neraka. Tidakkah dia memikirkan, mengenal dan mencari informasi tentang apa itu jannah, apa itu surga, sehingga dia menginginkan fisik dia ini berada di tempat kenikmatan, berada di tempat rahmat Allah, menikmati berbagai fasilitas
dan kesenangan-kesenangan yang Allah persiapkan di dalam surganya. Tidakkah dia pikirkan mulai sekarang untuk kemudian mengerti, oh ternyata perbuatan ini dapat menjerumuskan saya ke dalam siksa Allah yang akan menghancurkan dan meluluhlantahkan tubuh saya. Ketika sudah hancur, meleleh, Allah ciptakan lagi, Allah bangkitkan lagi dalam bentuk tubuh yang utuh untuk kemudian disiksa lagi sampai meleleh, sampai hancur. Ketika dia haus, mengeluh, menjerit kehausan, dahaga, Allah tuangkan untuknya melalui para malaikat penjaga neraka minuman yang panas mendidih, nanah-nanah yang mendidih. Tidakkah dia sayang kepada tubuhnya? Tidakkah dia sayang kepada organ-organ tubuhnya dari azab yang sangat menghancurkan itu? Sebagaimana sayangnya dia ketika di dunia, sebagaimana sayangnya dia ketika hidup di dunia, menjaga, merawat tubuhnya. Ketahui, tidak mungkin kita bisa selamat dari itu semua kecuali kita belajar dan mengerti syariat Allah terkait akidah, syariat Allah terkait iman, terkait tauhid, terkait ibadah-ibadah kita, terkait akhlak kita, dan berbagai urusan-urusan agama ini. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mendefinisikan taubat dengan beberapa definisi. Taubat dalam berasal dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, berasal dari kalimat tawaba, ta waw ba, tawaba. Kata tawaba di dalam kamus-kamus bahasa Arab bermakna raja'a, ar-ruju'ani syai'i. Artinya apa? Kembali, rujuk dari sesuatu. Itu namanya tawaba. Taibun adalah orang yang bertaubat, yang kembali, yang rujuk. Itu dalam bahasa. Dari sini kita mulai mengenal sedikit apa pengertian dan definisi taubat. Secara global, taubat itu mengandung makna ar-ruju', kembali. Secara syariat, secara istilah, didefinisikan dengan beberapa definisi, antara lain, at-taubatu hiya tarkuz dzambi makhafatallah واستشعار قبحه مع الندم عليه والعزم على عدم العود إليها والتدارك ما أمكنه أن يدركه من الأعمال الصالحة. Taubat itu secara istilah, secara syar'i adalah meninggalkan dosa, sekali lagi, meninggalkan dosa, kembali rujuk dari perbuatan tersebut, makhafatallah, karena dorongan rasa takut kepada Allah. Ini yang pertama. Bukan karena takut kepada manusia akhirnya dia tobat. Kenapa kamu tobat dari perbuatan itu? Ya karena perbuatan itu dapat mengancam jiwa saya, nanti saya akan digebukin orang. Akhirnya tobat. Bukan. Tapi tobat dengan dorongan apa? Makhafatallah, takut kepada Allah, kepada azabnya, siksanya. Bukan pula takut karena penyakit. Kenapa kamu meninggalkan perbuatan itu? Kenapa kamu tobat? Ya, karena perbuatan itu dapat menimbulkan penyakit ini dan penyakit itu, yang bisa mengantarkan kepada kelumpuhan atau kematian. Akhirnya dia tobat.
Bukan. Taubat itu dilakukan dengan motivator takut kepada azab Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, istisyara qubhihi. Benar-benar merasakan, meyakini bahwasanya perbuatan dosa itu adalah jelek. Bahwa perbuatan dosa itu jelek. Yakin. Karena Allah melarangnya. Karena Allah mencela perbuatan itu. Sehingga dia yakin perbuatan itu adalah perbuatan jelek. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'an nadami alaihi, disertai dengan penyesalan. Disertai dengan penyesalan. Menyesal, sedih dia. Penyesalan itu biasanya ditandai dengan menangis. Sedih. Enggak kemudian banyak tertawa, terbahak-bahak. Tidak kemudian dia banyak bergurau saja. Dalam keadaan dia melakukan dosa. Tapi benar-benar menyesali. Penyesalannya itu membuat dia enggak gampang kemudian ngopi di sana yuk, ngopi di sini. Tertawa di sana, tertawa di sini. Ya, dia sedih. Sedih. Atas perbuatan itu nyesal, menyesali. Kenapa saya sebagai seorang istri berani berkata kasar kepada suami? Kemarin saya membentak suami, sedih dia menangis. Menangisnya bukan karena ingin mendapatkan cinta suami. Tapi karena dia merasa itu adalah dosa. Merasa bahwa dia telah melanggar perintah Allah. Bukan cari simpati suami. Tidak. Atau dalam agar rumah tangganya bertahan. Agar rumah tangganya berlanjut. Semuanya itu suami dan rumah tangga adalah dunia. Tapi seorang istri yang telah melanggar perintah suami, tidak menunaikan hak suaminya, berkhianat kepada suami, dia nyesel, sedih, takut kepada pencipta suami, takut kepada Allah yang maha mengetahui perbuatannya. Begitu juga suami dan yang lainnya, dan yang lainnya. Benar-benar sedih. Ini syarat taubat yang ketiga, masuk dalam definisi. Kalau syarat pertama dipenuhi, kedua dipenuhi, tetapi yang ketiga tidak dilakukan, sulit taubatnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga demikian. Kenapa Pak enggak korupsi? Kenapa enggak korup? Nanti saya akan diaudit. Kalau saya diaudit, ketahuan nanti saya dipenjara. Atau nanti saya akan diturunkan dari jabatan. Ini dia meninggalkan sebuah dosa, bukan karena takut kepada Allah, bukan pernah juga meyakini bahwa perbuatan itu adalah perbuatan jelek, perbuatan jahat. Maka dia belum tergolong bertaubat. Qala wal azmi ala adamil aud ilaihi, disertai keseriusan, kesungguhan untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Sedih dan berjanji, aku gak akan lagi melakukan dosa itu. Aku gak akan mengulangi dosa tersebut. Sedih dan serius untuk tidak melakukannya, mengulanginya. Ini bagian daripada syarat taubat yang masuk dalam definisi taubat. Berikutnya, wat tadaruk,
ma amkanahu an yudrikahu minal a'malis salihah. Dan berupaya dengan sungguh-sungguh bersegera untuk melakukan berbagai amalan soleh yang mungkin dan bisa dia lakukan untuk menebus dosanya, untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Furqan, وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah, dengan tadi syaratnya, bertaubat karena takut kepada azabnya, bertaubat dalam keadaan meyakini bahwa perbuatan dosa yang dia lakukan itu adalah dosa dan perbuatan jelek, bertaubat dalam bentuk dia menyesal dan sedih melakukan dosa itu, bertaubat dalam keadaan dia bersungguh-sungguh dan serius berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya kembali, kemudian dia serius di dalam melakukan amalan-amalan soleh, maka Allah mengatakan dalam ayat ini, wa man taba wa amila saliha, barang siapa yang bertaubat dan beramal soleh kemudian, fa innahu yatubu ilallahi mataba, sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Karena amalan soleh yang dilakukannya dalam bentuk zikir, dalam bentuk tilawatul Quran, dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, dalam bentuk talabul ilmi, belajar Islam, dalam bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk menolong orang-orang yang lemah, dalam berbagai bentuk amalan soleh, dalam ayat di surat yang sama sebelumnya Allah menyatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Ayat ini konteksnya adalah berbicara tentang dosa-dosa yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada selain Allah sesembahan-sesembahan lainnya, enggak pernah dia lakukan itu. Tidak kemudian dia di malam hari bertahajud, berdoa kepada Allah, meminta berbagai kepentingan dan hajatnya di siang hari, di malam Jumat, Jumat Kliwon ataukah Jumat Manis, datang ke mbah ini atau mbah itu minta keturunan, minta anak, minta kesembuhan untuk pamannya atau ibunya. Simbah tadi mengatakan, ya nak, kalau nanti bapak kamu pingin sembuh, hari Jumat Manis datang bawa ayam warna putih ya. Oh iya mbak. Dan jangan lupa nanti di rumah taburkan bunga ini dan bunga itu, bunga melati ini dan kemudian bunga itu di depan pintu atau di kamarnya bapak dan ibu. Oh iya mbah, syarat-syaratnya. Kemudian ini nak ya, ada doa ditulis di secari kertas, doanya itu berbahasa Arab atau berhuruf Arab, tapi enggak jelas apa maknanya. Dengan kata lain itu adalah jambi-jambi. Alif, alif, alif, alif, alif, 7 kali. Ba, ba, ba, ba, ba, 7 kali. Kemudian sin, 11 kali. Ya, ini nanti taruh, letakkan di dalam air, minumkan kepada ayah atau ibu. Ini namanya dia telah berbuat syirik yang dilarang oleh Nabi, diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dia kepada Allah, tapi saat akan menikahkan anaknya, saat akan menikahkan anaknya, dia datang kepada orang pintar,
kepada mbah ini atau mbah itu atau istilah-istilah lainnya. Mbah, ini saya mau menikahkan putra saya, mbah. Oh iya, siapa namanya? Namanya Fulan. Gak perlu disebut, khawatir tersinggung ada yang persis namanya. Oh iya, tanggal lahirnya berapa, Pak? Tanggal lahirnya 17 Maret. Tahun berapa? Tahun 79. Hari apa? Hari Selasa. Terus calonnya, putrinya, lahirnya kapan? Lahirnya 19 Mei. Tahun berapa? Tahun 84. Hari apa? Hari Kamis. Kemudian dihitung, diramal oleh sang mbah. Oh, kalau mau menikahkan ya, Pak, nanti di hari Jumat manis, ya, tanggal sekian. Kemudian disebutkan syarat-syarat lainnya. Oh, percaya dia. Waktu yang telah disebutkan oleh Mbah Dukun tadi diyakini sebagai hari yang mendatangkan keselamatan dan keharmonisan rumah tangga anak-anaknya. Dan takut dia melanggar. Kalau ada orang yang mengatakan, Pak, sudahlah, Pak, enggak usah dipercayai. Wah, jangan, saya takut. Nanti rumah tangga putra-putri kita celaka, tidak harmonis. Ini namanya dia telah menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dinamakan dengan perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak bentuknya. Sekadar misal, maka Allah menyebutkan dalam ayat ini, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ. Dan orang-orang, tentang hamba-hamba Allah yang soleh, yang tidak pernah menjadikan tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah di dalam doanya, tidak pernah berdoa kepada selain Allah sesuatu apapun. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan tidak pernah membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang benar, alasan yang dibenarkan di dalam syariat Islam. Membunuh muslim haram. Membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan, walaupun dia itu orang kafir sekalipun, tiba-tiba dibunuh, tiba-tiba diledakkan dengan bom, mati. Apa alasannya? Alasan apa yang membuat kamu seperti itu? Maka Allah mengatakan dosa yang kedua yang tidak akan dilakukan oleh hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu tidak pernah membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang dibenarkan dalam syariat. Wala yaznun, dan tidak pernah berbuat zina. Kemudian Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa tadi, pasti dia akan mendapatkan dosanya, mendapatkan balasannya. Allah lanjutkan, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat dari dosa syirik, dari dosa membunuh jiwa yang Allah haramkan, dari dosa zina, dan tentu dosa-dosa yang lainnya. Tidak cukup sampai di sana, Allah lanjutkan, wa amana, bersama taubatnya dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah dosa yang dia harus memohon ampun kepada Allah. Wa amila amalan salihah, yang ketiga, dan disertai juga dia beramal dengan amalan soleh. Apa yang akan dia dapat? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka merekalah orang-orang yang Allah akan gantikan segala kejelekan yang pernah dilakukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosanya tidak hanya diampuni, tapi plus digantikan dengan keutamaan dan kebaikan-kebaikan. Jadi maghfirah plus ampunan lengkap dengan digantikan dengan berbagai fadilah, keutamaan-keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian taubat itu.
kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.

Allah subhanahu wa ta'ala itu ghafur. Allah itu maha pengampun. Allah subhanahu wa ta'ala latif, maha lembut, tidak menyegerakan balasannya terhadap dosa-dosa yang dilakukan hambanya. Tapi Allah menunda, memberi kesempatan kepada hambanya untuk menyadari dan kemudian dia beristighfar, bertaubat. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, hari-harinya dipenuhi dengan istighfar. Hari-harinya dipenuhi dengan ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibni Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bersegeralah kalian bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya aku ini bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nabi Muhammad tidak berbuat dosa karena Nabi dijaga oleh Allah. Lalu apa manfaat dan makna istighfar dan taubat Nabi? Dijelaskan oleh para ulama dengan berbagai penjelasan. Di antaranya, ulama membagi taubat itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Taubat yang wajib dan taubat yang mustahab. Taubat yang wajib adalah taubat yang dilakukan karena dosa, baik disebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan. Ini taubat yang wajib. Sekali lagi, taubat ada dua macam. Taubat yang bersifat wajib, harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka dia berdosa dua kali. Dosa atas perbuatan dosa yang dilakukannya. Kedua, dosa karena dia tidak bertaubat. Nah, ini dosa yang wajib. Taubat yang wajib hukumnya. Taubat yang wajib adalah taubat yang dilakukan karena dosa, baik karena meninggalkan suatu kewajiban atau mengerjakan suatu yang diharamkan. Yang ini wajib atas seluruh manusia, sebagaimana sudah disebutkan dalil-dalilnya tadi. Jenis taubat yang kedua, sekali lagi, jenis taubat yang kedua adalah at-taubal mustahabbah. Taubat yang status hukumnya mustahab. Apa mustahab? Disukai untuk dilakukan. Berpahala jika dilakukan, tidak berdosa jika ditinggalkan.

0: Jenis taubat yang pertama bukanlah jenis taubat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertaubat atau beristighfar dengan jenis taubat yang kedua. Apa itu jenis taubat yang kedua yang mustahab? Yaitu min tarkil mustahabbat wa fi'lil makruhat. Ini penjelasan pertama dari kalangan ulama, yaitu Nabi beristighfar dari meninggalkan sebuah perbuatan yang sifatnya mustahab atau perbuatan yang sifatnya makruh, tidak berdosa. Nah, bukan dosa. Misalkan kalau kita hari ini saya enggak sholat duha, hari ini saya enggak sholat duha padahal tadi ada kesempatan untuk sholat duha. Astagfirullah, astagfirullah. Biasanya pagi hari saya bersedekah. Sedekah wajib atau mustahab? Mustahab, tidak wajib. Saya enggak sedekah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, atubu ilaihi. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Di pagi hari tadi mestinya dia banyak membaca zikir pagi. Zikir pagi. Subhanallah, hari ini dia lupa karena sibuk ini menghitung-hitung modal yang harus disiapkan hari ini, berapa keuntungannya, piutang yang belum ditagih, mana itu, ini itu, sampai lupa zikir. Sampai dia, ya Allah, pagi tadi saya enggak berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Demikian seterusnya. Pagi ini mestinya saya sebagai suami duduk sebentar dengan istri, menghibur dia supaya dia senang, sedikit memberi nasihat agar imannya bertambah. Hari ini saya tersibukkan dengan dunia. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Istri juga demikian. Mestinya tadi pagi saya menyediakan kopi untuk suami. Hari ini saya lupa, saya tidur, saya malas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini namanya taubat yang apa? Mustahab. Biasanya pagi hari dia menemui ibu, ibunya sendiri. Tanya, Bu, sehat, Bu? Gimana hari ini, Bu? Semalam bisa tidur enggak, Bu? Sekedar tanya. Atau ibunya kalau di luar kota dia telpon, Bu, gimana semalam bisa tidur atau ada gangguan, Bu? Sekadar itu. Hari ini dia lupa
1: karena sibuk dengan anak istri. Istighfar, astagfirullah, saya enggak belum nelpon ibu. Astagfirullah, saya belum nelpon abi. Ini istighfar yang sifatnya apa? Mustahab. Yang kedua, kenapa Nabi beristighfar dan memperbanyak taubat sampai sehari bisa 100 kali? Bahkan di satu majelis duduk, beliau beristighfar sampai 70 kali. Ini sebagai bentuk teladan bagi umat. Mengajarkan kepada umat contoh yang baik. Agar menyibukkan lisannya dengan istighfar. Dengan taubat kepada Allah. Mengingatkan umat agar sadar atas kesalahan-kesalahannya. Sekarang pertanyaannya, kita ini pada posisi yang mana? 5 atau 6 menit lagi kita akan mengakhiri bagian pertama dari kajian kita. Yang insya Allah akan dilanjutkan selepas sholat duhur atau ba'da duhur, selesai sholat sunnah, rotibah langsung. Siap ya? Nah, siap insya Allah. Kita akan lanjutkan selepas sholat duhur. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwa manusia, umat manusia ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Ini kita mau mengukur diri kita masuk yang mana. manusia itu terbagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah yang dinamakan dengan al-abrar, atau disebut juga dengan as-sabiqun. Ini golongan pertama yang tertinggi. Al-abrar atau juga disebut dengan as-sabiqun. Maknanya secara bahasa kita as-sabiqun adalah orang-orang yang selalu mendahului dalam amalan soleh, berlomba-lomba dan terdepan. Ini as-sabiqun. Golongan kedua adalah al-muqtasid. Al-muqtasid ini ya melakukan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Ini golongan kedua, menengah. Golongan kedua apa? Al-muqtasid.
2: Kalau yang pertama tadi, al-abrar, dan diberi nama juga apa? As-sabiqun, tidak hanya yang wajib-wajib yang mereka lakukan, yang mustahab, dia berlomba-lomba. Mustahab di waktu pagi, di waktu duha, di waktu siang, di sore hari, di malam hari, di tengah malam. Terus dia berlomba-lomba. Tidak ada satu amalan soleh, kecuali dia bersegera melakukannya. Tidak ada sebuah ibadah, kecuali cepat dia melakukannya. Baik ibadah yang sifatnya nampak, terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga, ataukah amalan yang tidak nampak yang dia lakukan di tengah malam, ataukah yang dilakukan oleh kalbu, oleh hati, ikhlas, jujur, tawakal kepada Allah. Terus dia pupuk, dia benahi, dia benahi, dia benahi. Dia sangat sensitif, sangat sensitif. Ada satu amalan, itu sebelum saya lakukan, cepat dia lakukan. Yang itu belum saya kerjakan, cepat dia kerjakan. Ini as-sabiqun. Yang makruh-makruh, dia tinggalkan. Ini apa? Makruh hukumnya. Wah, jangan. Enggak haram. Kamu enggak berdosa. Iya, tapi ini bisa melalaikan saya dari ibadah. Menyebabkan hati saya menjadi keras. Loh, ini enggak haram, cuma makruh. Kata orang sekarang, cuma makruh. Iya, tapi membuat hati saya lupa Allah. Menjadi hati saya ini sulit tersentuh dengan nasihat. Menjadi hati saya sulit tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Saya enggak lakukan yang makruh. Ini siapa? As-sabiqun. Atau diberi nama apa? Al-abrar. Golongan kedua, al-muqtasid. Al-muqtasid ini yang melakukan yang wajib. Ini wajib, wajib. Kamu sebagai suami wajibnya gini, dia kerjakan. Kamu sebagai istri wajibnya gini. Kamu sebagai ayah begini. Kamu sebagai da'i wajibnya begini. Nggak, dilakukan. Nggak boleh gini, dia tinggalkan. Tapi kadang-kadang dia jatuh pada dosa. Kadang-kadang dia tergelincir. Melakukan yang haram. Melakukan riba. Pernah membentak ibunya. Pernah tidak menunaikan hak istrinya. Atau dia sebagai istri, dia pernah menggolimi suami. Atau sebagai tetangga, seorang muslim menggolimi tetangganya. Atau dia sebagai pedagang, pernah tidak jujur kepada orang, mengurangi hak orang. 1% hak orang dia kurangin. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Tobat. Ini golongan kedua, namanya apa? Al-Muqtasid. Golongan ketiga adalah adz-dzalim. Seorang yang berbuat zalim dengan dosa-dosa. Yang wajib ditinggalkan, yang haram dikerjakan. Yang wajib ditinggalkan. Sudah tahu dalilnya, Al-Quran mengatakan gini, wajib loh. Gampang, santai aja. Ini dilarang oleh Nabi. Nabi mengatakan kamu jangan melakukan ini. Wis gampang, itu Nabi kan dulu. Sekarang kita jangan terlalu keras lah beragama, jangan terlalu kencang. Ini golongan ketiga. Apa bedanya golongan pertama, kedua, dan ketiga terkait masalah yang sedang kita bahas? Insyaallah penjelasannya akan kita bahas dalam bagian kedua, season kedua selepas sholat duhur. Insyaallah ta'ala, semoga Allah membantu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أهل السنة السلفيون di معهد أهل السنة kota Karawang yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah bahwa semua kita sedang menjalani perintah Allah tabaraka wa ta'ala untuk masing-masingnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Al-mautlah akhir dari tugas al-ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-maut adalah akhir dari apa yang Allah katakan di dalam ayatnya, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji, memberikan ibtila kepada kalian semuanya, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Al-maut adalah akhir dari tugas yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Semua kita dalam proses tersebut. Dan An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Hanyalah amalan-amalan itu yang terhitung, yang menjadi penentu adalah al-khawatim, penghujung dan akhir amalan sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Apakah dia mati sebagai ahlul iman?

وما بينه وبينها إلا ذراع فسبقه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. Sesungguhnya seorang hamba beramal seumur hidupnya dengan amalan-amalan yang mengantarkannya kepada al-jannah. Akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Yang terlihat dan terdengar oleh manusia. Beramal dengan amalan ahlul jannah. Tidak lagi tersisa jarak antara dia dengan al-jannah kecuali satu hasta. Sebentar lagi. Dan di penghujung hidupnya, ternyata dia berbuat amalan ahlun nar. Dan akhirnya dia masuk ke dalam an-nar. Wa inna ar-rajul la ya'malu bi'amali ahli an-nar. وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَعٌ فَسَبَقَهُ الْكِتَابُ فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَدَخَلَ الْجَنَّةِ. Dan sebaliknya, seorang di masa hidupnya melakukan berbagai perbuatan dan amalan ahlun nar, kalau dia mati di atas amalan dan perbuatan-perbuatan tersebut, dia dipastikan masuk an-nar. Namun di penghujung hidupnya, dengan izin Allah, dengan ketentuannya yang maha adil, Allah mencatat di dalam Al-Kitab, Kitab Lauhul Mahfuz, telah mendahuluinya catatan tersebut sebelum diciptakannya seluruh makhluk. Dia tercatat bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dengan amalan dan perbuatan penghuni surga. Kita semua dalam proses yang tak seorang pun dari kita mengetahui dengan apa kita mengakhiri hidup ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada jannah yang kita diperintahkan untuk menempuhnya dan menjalaninya. Dan di waktu yang sama, di situ ada jalan-jalan yang mengantarkan pelakunya kepada an-nar. Dan Allah memperingatkan kita untuk tidak menempuh jalan tersebut. Demikian Rasulullah menjawab ketika ditanya oleh para sahabat, "An'amalu li syai'in qad furiga minhu ya Rasulullah?" Apakah kita ini berbuat, beramal untuk sesuatu yang sebenarnya keputusannya sudah selesai? Aw annal amra unuf, atau sebaliknya, perkara ini masih bisa berubah, berkembang. Maka Allah atau Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, bal li syai'in qad furiga min. Bahkan kita berbuat, bertindak, beramal untuk sesuatu yang catatannya sudah selesai. Fafimal amal, kata para sahabat, lalu untuk apa kita beramal? Qala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Berbuatlah kalian. Berbuat. Beramal. Beribadah. Karena masing-masingnya akan Allah mudahkan jalan dan perbuatannya untuk sesuatu yang dia telah dicatat untuknya. Mendengar jawaban Rasul alaihi salatu wassalam, bertambah iman para sahabat. Disebutkan salah satu ayat dan tanda kebesaran Allah terkait takdir, keputusan yang maha mutlak,

menambah iman mereka dan mereka bertawakal kepada Allah. Berbuat, mencoba, mengulangi, meningkatkan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dalam kesempatan ini, dalam majlis di malam, di tempat yang sudah Allah catat akan terjadi pada malam ini, tidak lain majlis ini adalah bagian dari upaya kita menjalankan firman Allah tabaraka wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kebajikan iman, kebajikan manhaj, kebajikan ibadah, kebajikan akhlak, dan saling menolong di atas takwa untuk mengamalkan itu semua karena Allah, mewujudkannya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fi din, azzani Allah iyyakum. Pertama kali yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini untuk kita bersama-sama membenahi dan mengevaluasinya adalah islahul batin, pembenahan sesuatu yang ada dalam batin kita. Minan nawaya wal iradat, dari berbagai bentuk niat dan kemauan-kemauan. Karena an-nawaya menentukan nasib seseorang, kondisi seseorang, kondisi amalannya, nasib amalannya. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan sangat bergantung kepada niatnya. Apakah niatnya salihah atau sayyi'ah? Kata para ulama, in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, kebaikan yang akan dia raih. Tapi kalau niatnya itu syarr, jelek, maka kejelekan yang akan dia dapatkan. Kehadiran kita di majlis ilmu sangat ditentukan oleh an-nawaya, sangat ditentukan apa oleh apa yang ada dalam sanubari kita. Wa inna malikulli imrin ma nawa, dan hanya bagi setiap pribadi itu akan didapat, diraih apa yang dia niatkan. Kita mungkin secara pribadi masing-masing dengan pertolongan Allah tabaraka wa taala merasakan, dengan taufik dari Allah bisa merasakan apakah amalan yang kita lakukan, ucapan yang kita ucapkan, ibadah yang kita tunaikan, perjuangan yang kita lakukan, dakwah yang kita emban,
itu kita lakukan karena Allah, mukhlishan lahu, dilakukan karena Allah, ikhlas karenanya, ataukah tidak? Kita bisa menjawab. Karena kejujuran dan keikhlasan itu melahirkan tumakninah dalam hati. Rasa tenang, tenteram. Dan ketidakjujuran serta ketidakikhlasan akan melahirkan kegundahan. As-sidqu tumaknina wal kadhibu riba. Kejujuran itu adalah tentram, sebuah ketentraman. Dan kedustaan itu akan melahirkan kegundahan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Nilai dan kadar keikhlasan kita bersama waktu teruji. Hari berganti hari akan menampakkan kepada kita kadar kejujuran dan keikhlasan kita. Peristiwa demi peristiwa akan datang untuk diketahui, terlihat dan terdengar kadar keikhlasan kita. Wal ikhlas dalam banyak kondisi dan banyak kesempatan hampir sama atau identik dengan as-sidqu, kejujuran. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Wala yazal ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Wajib atas kalian untuk bersifat, berperangai, berhias dengan sifat as-sidqu, yaitu kejujuran. Karena as-sidqu, kejujuran akan mengantarkan pelakunya kepada al-bir, kepada kebajikan. Al-birru kalimatun jami'ah, sebuah kata yang bersifat universal, menyeluruh, mencakup beragam jenis dan banyak jumlahnya. Al-birru fil iman, al-birru fil aqidah, al-birru fil manhaj, al-birru fil akhlaq, al-birru fil ibadah. Bahwa as-sidqu yahdi ilal birri. Baik kejujuran lisannya maupun kejujuran hatinya, kalbunya.

Bala wa iyyakum wal kadzib. Waspada kalian dari sifat dusta. Bainal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan menyeret pelakunya kepada perbuatan kefajiran. Lawan daripada albir. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada Anda. Dan tidaklah seorang hamba, kalau yang pertama tadi, tidaklah seorang hamba bersikap jujur dan berupaya pada setiap kondisi, setiap peristiwa, setiap fitnah, setiap permasalahan, berusaha untuk jujur, kecuali pasti dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Dan ini gelar atau posisi yang tidak gampang, tidak mudah. Sebaliknya, al-kadzib yahdi ilal fujur, mengantarkan pelakunya kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa la yazalur rajul yakdzib. Dan tidak hentinya atau senantiasa seorang berdusta. Wa yataharral kadzib, yang berupaya mencari kesempatan untuk berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dia dicatat di sisi Allah tabaraka wa taala sebagai kadzdzab. Sebaik dan serapih apapun disimpan dan disembunyikan, al-kadzib pasti akan nampak. Mahma takun indam bi'im min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Sebuah akhlak yang jelek yang berada, atau perangai yang jelek yang berada pada seseorang, sebagaimanapun dia berupaya untuk melakukannya, tidak di hadapan manusia dan menyembunyikannya dari mata dan pendengaran manusia, dari ilmu manusia, tu'lami, pasti akan diketahui. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan segala apa yang kalian sembunyikan. Pasti akan datang waktu, peristiwa, keadaan, problem yang akan menguak itu. Iyadzam billah, semoga Allah lindungi ana dan antum semuanya dari al-kadzib. Ini yang Allah katakan tabaraka wa taala, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan, mengklaim bahwa dirinya beriman? Wahum la yuftanun, dalam kondisi, dalam keadaan mereka tidak diberi ujian, tidak diberi bala, tidak diberi fitnah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh telah diberi fitnah, ujian orang-orang yang sebelum mereka, yang telah mengatakan dirinya beriman, bersaksi bahwa dirinya bagian dari mukminin. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
sehingga benar-benar nampak terpisahkan di hadapan Allah mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang dusta. Kita dalam proses itu semua dari hari ke hari. Ketika ada seorang hamba yang tidak jujur di dalam berakidah, tidak jujur dan tidak ikhlas di dalam bermanhaj, tidak jujur dan tidak ikhlas dalam berkawan yang secara zahir itu perkawanan di atas Al-Quran dan Sunnah. Akan datang waktu, akan datang peristiwa, akan datang sebuah problem yang akan menguak itu, menampakkannya di hadapan manusia. Boleh dia pandai menyimpannya, boleh dia pandai mengemasnya, mungkin dalam peristiwa pertama tidak nampak, dalam fitnah kedua tidak nampak, yang ketiga tidak nampak, lolos, lolos dan lolos. Namun pada hakikatnya dia menyembunyikan al-kadzib, akan datang, pasti akan nampak. Ini semua membuat kita takut, membuat kita masing-masing kita menuduh diri kita. Apakah kita termasuk as-sadiqin? As'alullah yaj'alani wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan saya dan antum semuanya bagian daripada shadiqin. Awal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, ternyata kita termasuk dalam golongan kedua. Maka dari itu, ayyuhal ikhwah, banyak berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kejelekan diri kita dan kejelekan amalan kita. Itu yang sering dibaca oleh para khutbah yang dituntunkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika akan memulai sebuah tausiah, sebuah khutbah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami, kejahatan jiwa-jiwa kami, sebagaimana kami juga berlindung kepada Allah dari kejelekan atau akibat jelek dari perbuatan-perbuatan jelek kami. Berlindung kepada Allah, sering kita membaca ini, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Banyak berlindung kepada Allah. Jangan merasa aman dari kemungkinan tertimpanya kepada kalbu kita penyakit al-nifaq wal-kadzib. Jangan merasa mendapat jaminan untuk itu. Jangan merasa karena selamat pada putaran pertama, putaran kedua dan ketiga dari berbagai putaran fitan, kemudian kita lupa, bangga. Demikian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, para rasul dan para anbiya, mereka betul-betul ya'buduna rabbahum khaufan wa tama'an, beribadah kepada Allah di atas dasar sikap khauf, takut, takut, takut, takut, takut, gak merasa tenang. Yad'unana raghaban wa rahaba,
Itu sifat ibadah mereka, sifat amalan-amalan mereka. Khaufan wa tama'a, dan tamak, berharap, raghaban, penuh raghbah kepada ampunan Allah, kepada pertolongan Allah, besar harapan untuk mendapatkan taufik, besar harapan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah melalui doa, beristi'adha, isti'ana, istighatha. Terus dia dari waktu ke waktu dia wujudkan dalam bentuk doa. Doa dan doa. Demikian Nabi mengajarkan kepada sahabahnya, ridwanullah alaihim jami'an. Qulu a'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Qulna na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ucapkan, berdoalah kalian kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbagai fitnah yang nampak dan yang tidak nampak. Nampak ciri-cirinya cepat terdeteksi, bisa diantisipasi sejak awal munculnya, atau fitnah yang datang secara perlahan, tersembunyi, pelan-pelan menyeret pelakunya sampai jatuh dia dalam jurang fitnah. Di saat seperti itu sudah sulit menyelamatkan diri. Gengsi, emosi, malu, sehingga akhirnya dia terus berjalan di dalam fitnah itu tadi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri kita, jiwa kita, hawa nafsu kita. Berlindung kepada Allah dari kejelekan perbuatan-perbuatan dan amalan kita. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum.

0: setelah tentunya banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta dan memohon keselamatan dari al-fidan, kita harus menempuh sebab-sebab yang mengantarkan kita selamat darinya. Di samping doa, yang berikutnya adalah talabul ilmi. Karena Allah. Talabul ilmi karena Allah. Ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai ada niat-niat lain, kita akan binasa. Jangan sampai ada niat-niat lain. Biasanya akan semakin jelas kalau ada contoh. Berapa banyak dari talabatul ilm yang kunna nahsibuhum mukhlisina lillah tabaraka wa ta'ala. Dulu kita mengira memang benar-benar mereka ikhlas karena Allah dalam talabul ilmi, sehingga mendapatkan ilmu yang akan merubah akhlaknya, meluruskan akidahnya, menyelamatkan manhajnya. Subhanallah, ternyata tidak demikian. Dan dia sudah tempuh jalur-jalur ilmu tadi. Sudah dia tempuh, yang mungkin sebagian kita belum menempuh seperti yang dia tempuh. Berangkat ke negeri jauh, sebut saja ke negeri Yaman, belajar di satu tempat yang memang dahulu dikenal sebagai tempat ilmu, tempat manhaj, tempat aqidah sahihah, diajarkan di sana lail nahar, al-ukhuwah wal-mahabbah wal-adab wal-akhlaq, yaitu Dammaj. Berangkat dari sini afwaja, berbondong-bondong. Ternyata siapa yang menyadari di antara kita? Siapa yang bisa menerka di antara kita bahwa perjalanan itu sedang menuju ke fitnah besar? Siapa yang menyangka? Enggak tahu. Enggak ada yang bisa memastikan. Tidak sedikit di antara mereka yang ketika akan berangkat meminta nasihat dan bimbingan kepada beberapa asatidzah kita. Minta nasihatnya, Ustaz. Apa nasihat antum buat kami yang akan berangkat? Nasihat ikhlas. Serius belajar. Jaga ukhuwah. Amalkan apa yang antum pelajari. Berangkat. Rombongan berikutnya berangkat. Rombongan berikutnya berangkat. Ternyata tanpa diduga, sekarang tidak sedikit dari mereka yang bergabung dengan fitnah yang masyayikh kita menyatakan bahwa mereka berada di atas akidah khawarij. Siapa yang menyangka? Enggak ada yang bisa membuka. Ini membuat kita takut. Membuat kita waspada. Membuat kita untuk berhati-hati. Kita tenang, tidak terburu-buru. Di dalam menyikapi setiap masalah. Siapa yang menyangka? Di antara mereka sekarang sudah ada yang berani menuduh Syekhuna al-Allam al-Mujahid Rabi bin Hadi sebagai seorang murji'ah. Sebagiannya dulu bersama kita belajar, sebagian dulu murid-murid kita juga. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Begitu al-fitan. datang dari jalan yang tidak diduga, dari arah yang tidak disangka.
1: Jam berapa ada secara waktu azan?
0: Fadhil. Kita lanjutkan insyaallah kurang lebih 15 hingga 20 menit. Kemudian kita menunaikan salat Isya. Jika memang nanti dirasa perlu untuk dilanjutkan, mungkin kita akan lanjutkan ba'da salatil Isya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-fitan akan datang menimpa seseorang dengan cara yang Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur keluarga, dari jalur istri dan anak-anak. Kalau dia wanita, dari jalur suami. Di luar dugaan dia. Bermula kadang sebuah fitnah manhaj yang besar, api awalnya bermula dari urusan keributan antar anak-anak. Anak si fulan bermasalah dengan anak si fulan. Berselisih yang merembet kepada perselisihan antar ibu mereka. Merembet terus menjalar api itu sampai menyentuh para kepala keluarganya, para suami. Terjadilah ketidaknyamanan hubungan antar si A dengan si B bermula dari anak-anak. Subhanallah, berjalan waktu muncul sebuah fitnah dalam dakwah. Yang mana si A yang kebetulan memang anaknya yang salah sebenarnya. Tapi dalam kasus fitnah itu dia mendapatkan taufik dari Allah untuk memilih dan mengikuti nasihat-nasihat ulama. Bagaimana fatwa ulama tentang masalah itu? Dapat taufik. Si B karena sakit hati kepada si A, tahu, mendengar sampai adanya fatwa ulama, tapi sakit hati. Kasus 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sakit hatinya mewarnai sikap manhajnya. Ternyata fitnah datang dari jalur anak. Atau juga melalui jalur anak. Si anak kebetulan nakal di tempat pendidikannya, ada masalah yang kemudian ditangani oleh salah satu musyrif atau salah satu mudarrisnya. Atau putrinya ditangani oleh seorang musyrifah atau mudarrisahnya. Berlanjut permasalahan ini sampai kepada urusan manhaj. Macam-macam. Ada seseorang sudah mengenal manhaj yang lurus ini. Sudah anak-anaknya belajar di sebuah pondok pesantren. Diceritakan kepada saya oleh ustaz-ustaz dari pondok tersebut, bukan pondok sini. Ya. Sekali lagi saya ulangin, bukan pondok mana? Sini, Karawang ini. Enggak. Si anak ditarik, dipindahkan ke sekolah umum. Si ayah dan si ibu jadi orang awam sekarang. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pada istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada musuh kalian. Artinya mereka bisa dimanfaatkan oleh musuh kalian, yaitu syaitan. Waspadai. Bersikaplah ilmiah, letakkan setiap masalah pada tempatnya dan sesuai porsi dan waktunya. Jangan berlebihan. Jangan emosional. Jangan gengsi. Jangan emosi. Jangan. Jangan Anda jual manhaj Anda. Perhatikan baik-baik. Kadang melalui istri. Dengan gambaran yang mirip seperti tadi. Terkadang melalui temannya, teman sejawatnya, yang kebetulan Allah berikan kepadanya kelebihan-kelebihan, sehingga muncul di hati hamba yang ini tadi rasa iri, hasad, dengki. Gak nampak di wajah iri dengkinya, tapi perlahan di hatinya iri dengki, al-hasad. Si fulan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam bidang dia disenangin oleh teman-temannya. Heran kenapa teman-temannya senang kepada dia, berkawan dengannya, bekerja sama dengannya, berta'awun dengannya, dilibatkan dalam kepanitiaan ini, kepanitiaan itu, diberi tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Atau si fulan yang lain diberi oleh Allah ilmu, sehingga dia menguasai beberapa bidang ilmu, dan didengar nasihatnya oleh kawan-kawannya. Dia mendengar keadaan itu, menyaksikan. Masuk iri dan dengki di dalam hati. Jangan dikira gampang masalah iri dan dengki. Di antara sebab terbesar yang mencegah kaum Yahudi untuk beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-hasad. Karena mereka sudah menunggu-nunggu seorang nabi yang akan muncul yang bernama Ahmad, yang mereka dapatkan di dalam berita Taurat dan berita Injil. Mereka menyangka dan berharap bahwa Ahmad itu adalah dari Bani Israel. Ternyata dari Arab, bukan dari Bani Israel. Hasad masuk ke dalam hati mereka. Bukan tidak ada ilmu, ada ilmu. Karena sudah diberitakan dalam Taurat, sudah diberitakan dalam Injil. Bahkan ciri-ciri sahabat Nabi ini. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil, kata Allah. Itulah perumpamaan mereka, Nabi dan para sahabatnya, yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi itu, Bani Israel itu benar-benar tahu, mengenali Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus, ciri-cirinya lengkap. Seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi al-hasad. Kenapa kok bukan dari turunan kami si Ahmad ini? Maka ditolak. Diingkari. Tabihu ayyuhal ikhwah. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Ini ayat juga menceritakan tentang orang-orang yang meninggalkan al-haq dan menolak kebenaran dikarenakan hasad terhadap orang-orang dan manusia-manusia yang Allah berikan fadilah, keutamaan kepada mereka. Intabihu. Ini tidak hanya menimpa orang-orang semisal kita, bisa menimpa orang-orang yang di atas kita secara keutamaan, secara keilmuan dan senioritas. Enggak pandang bulu penyakit ini. Kalau sudah menimpa kepada suatu kaum, tidak ada yang bisa mengelaknya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang muncul fitnah dan penyimpangan itu bermula dari urusan-urusan pribadi yang lainnya. Maka saya ingatkan dalam kesempatan ini, jangan Anda menjual dan memperdagangkan manhaj karena urusan pribadi. Jangan. Manhaj Anda ini menjadi barang murahan yang bisa Anda jual kapan saja Anda mau. Saat Anda sakit hati kepada seseorang, Anda jual manhaj. Saat istri orang menyakiti istri Anda, Anda jual manhaj. Saat Anda dirugikan dalam perdagangan Anda, Anda jual manhaj itu. Ya subhanallah, betapa murahnya. Kembali kepada pembahasan awal kita, bahwa as-sidqu, kejujuran di dalam berpegang teguh dengan Quran was sunnah. Kejujuran kita terus dalam laboratorium pemeriksaan dari waktu ke waktu terus. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin menasihatkan kepada diri saya dan antum semuanya untuk ingat kepada hadis Nabi alaihi salat wassalam, min awthaqi ural iman al-wala'u lillah wal-mu'adatu fillah, al-wala'u al-mu'alatu fillah wal-mu'adatu fillah, wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, bahwa di antara tali iman yang paling kokoh adalah loyalitas yang didirikan karena Allah dan antipati, sikap antipati yang didirikan karena agama Allah. Cinta didirikan karena agama Allah dan benci didirikan di atas agama Allah. Sebuah amalan yang besar, qalla man yuwaffaq ilaihi. Sebuah amalan besar, sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik untuk bisa beramal dengannya. Berkawan, mencinta karena Allah. Boleh kita merasa sekarang bahwa kumpulnya kita ini sekarang, duduknya kita ini karena Allah. Kita menyangka. Tapi ada waktu akan teruji. Kemudian nampak. Begitu juga kebencian kita kepada seseorang karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang mendorong kita untuk bersikap tidak ilmiah, mendorong kita untuk bersikap tidak sportif, Jangan. Allah mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Tahu orang yang dia benci itu berada di atas kebenaran dalam permasalahan A, B, C. Katakan itu adalah benar. Akui sebagai sebuah kebenaran. Jangan sampai karena kita benci kepadanya, dia pernah menyakiti aku pada peristiwa ini, menyakiti aku pada peristiwa itu. Saatnya tiba dia dituntut untuk bersikap ilmiah dan sportif serta adil, ternyata dia tidak ilmiah, tidak sportif, dan tidak adil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah sedikit setelah menunaikan salat Isya. Tafadhal al-muadzin yuqim.
2: Allahumma musta'an. Allahumma thabbitna wa iyyakum.

0: ada beberapa pertanyaan yang saya melihat belum waktunya untuk dijawab, tapi insya Allah bersama waktu biiznillahi ta'ala. Semoga sikap seperti ini yang juga diambil oleh asatidah yang lainnya sebagai salah satu bentuk sikap ar-rifqu, sikap lembut dan ta'anni, tidak terburu-buru. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan seluruh asatidah untuk tidak menanggapi berbagai pembicaraan dan celotehan beberapa asatidah yang lainnya itu. Jangan. Kepada ikhwan-ikhwan yang biasa apa diistilahkan dengan bloker-bloker ya apa? Nah, netter-netter. Nah. Ya. Dan yang semisalnya jangan terpancing untuk berbicara. Biar sabar. Tahan diri. Biar permasalahan inti itu enggak kabur, iya kan? Bagaimana caranya untuk membedakan majelis ahlul bid'ah dan majelis ahli sunnah? Thalabul ilmi, itu yang pertama, belajar tentang manhaj. Ya. Nah ini sekarang, ada beberapa pihak ustaz-ustaz, sebentar-sebentar manhaj, dars manhaj. Ya. Subhanallah, ternyata orang seperti ini membuka hubungan baik via Facebook atau BBM dengan turafiyin halabiyin. Ya. Hati-hati. Nah. Ada yang berhubungan dengan Firanda, Abbalun, Al-Hizbi, Al-Halabi. Ya. Nah, masih asing memang. Dulu waktu tahun 96 kalimat sururi itu masih. Nah, tapi lama-lama enak juga didengar. Nah. Ya. Nah, sekarang Al-Halabi. Ya. Gantinya sururi. Nah. Makanya kemarin waktu saya berjumpa Syekh Rabi dan sempat alhamdulillah dengan taufik minallah, beliau mempersilakan saya untuk ikut dari rumah beliau ke Masjidil Haram mengendarai mobil beliau. Sempat beliau bertanya tentang dakwah di Indonesia, terucap dari saya tentang seputar yakni sururiyun wa kadzalika al-halabiyun. Nah, Syekh langsung memberi tanbih dan ini ilmu bagi kita. Kata Syekh sambil menoleh gini ke belakang, as-sururiyun ghairul halabiyin wal halabiyin laysu sururiyin. Beda. Nah, ya. Maksudnya sih ingin membedakan secara detail ya antara sururiyin dengan halabiyin ini. Ya. Sebagaimana berbeda antara barakallahu fikum al-kullabiyah dengan maturidiyah dalam beberapa poin akidahnya. Beda. Mereka berselisih. Nah, barakallahu fikum. Kelompok-kelompok khawarij, al-qa'adiyah dengan al-azariqah terjadi perseteruan yang dahsyat. Maka enggak boleh disamakan. Ya. Al-azariqah sendiri, qa'adiyah sendiri. Gitu. Tapi semuanya masuk apa? Khawarij. Ketika kita berbicara tentang Syiah dengan detail, maka Zaidiyah sendiri, Ja'fariyah sendiri, enggak boleh kita samakan. Beda, tapi semuanya masuk dalam Syiah. Gitu. Sekarang juga demikian sama. Sururiyun sendiri. Ya. Turatsiyun juga punya bendera sendiri. Halabiyun juga demikian. Nah. Bagaimana caranya tadi? Yang pertama, belajar ya, akhi. Yang kedua, ikuti nasihat-nasihat ulama. Jangan berat beramal dengan nasihat ulama karena mengikuti atifiyah kita, emosional kita. Nah, Allah musta'an. Apa hukumnya bermajlis dengan ahlul bid'ah atau orang-orang kafir dan yang semisalnya? Khairun insya'Allah. Ya itu tadi, hukumnya sudah dibahas. Nah, dari awal tadi. Nah, dan itu merupakan sebab penyimpangan seorang. Tidak jauh dari ingatan kita orang yang bernama Ja'far Umar Talib. Ya. Tidak sedikit dari kita yang dahulu ya, diberi pelajaran manhaj olehnya di dalam menyikapi ahlul bid'ah. Ya. Bagus dahulu sikapnya terhadap ahlul batil, terhadap hizbiyin. Ya. Namun ternyata dia termasuk orang yang tobat. dari Salafiyah. Dengan tegas dia menulis itu dalam majalahnya, majalah Sulafi. Salafi Ustaz, Sulafi. Nah, bukan Salafi. Sulafi itu Sufiyun la Salafi. Karena membela majlis zikir, hadis di majlis zikir, berteman dengan Sufi-Sufi. Ya. Barakallahu fikum. Jadi Sulafi. Sufiyun la Salafi. Sufi bukan Salafi. Itu singkatannya. Lah orang ini taubat. Dia dengan tegas mengatakan, dahulu saya bersikap begini dan mengajarkan kepada murid-murid saya. Ya. Sikap keras. Sehingga hasilnya seperti ini. Contohnya itu ya Ustaz Afif, Ustaz Usama. Ya, itu keras-keras itu. Ya. Itu saya salah didik. Ya. Allah musta'an. Padahal itu ustaz-ustaz kita afadil, mereka berbicara membela salafiyah, membela sunnah. Hafizahumullah. Wala nuzaki ala Allah ahadan, wallahu hasibuhum. Allah masabbitna wa iyahum. Jadi jangan duduk dengan ahlul bid'ah. Itu hasilnya, contohnya di depan mata kita, Ja'far Umar Talib. Duduk dengan sufi, duduk dengan politikus, akhirnya yarithul ama fi qalbih, mewariskan kebutaan di kalbu dia. Ya. Jadi yudhibu binuri au yadhhabu binuril iman min qalbih, menghilangkan cahaya iman dalam kalbunya. Jadi dia enggak keberatan duduk dengan biksu di sebelah dia. Cahaya iman sudah tidak membimbing dia, berjalan dalam kegelapan. Duduk dengan seorang pendeta, menghadiri acara yang di sana diucapkan salam-salam kaum kuffar. Ya, shalom, om santi santi om. Ya, kurang lebih kalau salah dimaafkan karena saya muslim. Nah, ya. Itu subhanallah, dia hadir di majlis seperti itu. Ya. Barakallahu fikum, bersama pendeta Kristen-Kristen. Ya. Maka orang ini akhirnya jatuh dalam bid'ah dan akhirnya dia menjadi mubtadi'un balun. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ubaid tentang orang ini bahwa dia adalah mubtadi'. Wajib bagi salafiyin untuk meninggalkan orang ini dan mentahzir muslimin dari orang ini. Begitu juga Syekh Rabi. Setahun yang lalu lebih, beliau dengan menegas mengatakan, yajibul had at-tahdhir minhu, yajibul tahdhir minhu, yajibu ayuhadzar minhu, wajib untuk umat ini ditahdhir dari orang ini. Nah, barakallahu fikum. Duduk dengan orang liberalis bisa, dengan sufi bisa, dengan Kristen bisa, dengan biksu bisa, tapi begitu hadir di sebuah majlis, dia di sana harus berbicara lain, dengan warna lain, pakaian lain, bisa juga dia. Jadi imamah yang dipakainya bisa imamah untuk sufi, imamah salafi, imamah turafi, ya kan? Hadir bersama turafiin, ya? Dalam daurahnya Abdul Razak, ya? Imamah bersama liberalis, imamah untuk bersebelahan dengan pendeta, duduk di majlis bersama pendeta, imamah bersama politikus, imamah bersama preman. Nah, barakallahu fikum. Serba bisa, imamah serba guna. Ini berbahaya ya ikhwan. Sebabnya apa? Meninggalkan prinsip salaf dalam menjauhi ahlul bid'ah. Begitu kata Ibnu Abbas, mujalah satu ahlul bid'ah, duduk dengan ahlul bid'ah itu sebab penyakit kolbu. Nah, betul-betul sakit kalbunya dengan penyakit fitnah bid'ah ini tadi. Bisa dia harus berceramah mencela pemerintah, ya. Pemerintah cap Garuda. Ya. Ya. Pemerintah model gini apa masih berlaku? As-sam'u wa ta'ah. Sikap mendengar dan taat. Ya. Subhanallah, dia benar-benar bisa menjadi sufi, dia bisa menjadi khawarij, dia bisa menjadi tuwafi. Ini orang berbahaya lagi. Barakallahu fikum. Ambil pelajaran dari ini semua ya ikhwan, buat kita semuanya. Apa hukumnya bermajlis dengan orang kafir atau ahli bid'ah dalam rapat kampung atau RT? Enggak boleh, nah. Hadir walimah ada musiknya aja enggak boleh. Apalagi majlis ada ahli bid'ahnya. Lebih berat kan?
1: Iya.
0: Barakallahu fikum. Lebih berat. Lalu gimana Ustaz? Enggak enak rapat RT. Enggak apa-apa, antum bisa mengimbanginya dengan cara yang lain. Ya. Antum adalah orang paling terdepan. Ketika ada kegiatan yang tidak mengandung kesalahan syar'i, misalkan ada tetangga sebelah mau bangun rumah, betulin gentengnya. Antum orang pertama yang menyiapkan tangganya, membuatkan tehnya, kuenya untuk makanan.

meter, 100 meter dari rumah kita. Dikunjungin, ayo pak, mau ke dokter pak, sudah ke dokter apa belum? Datang ke sana membawa hadiah, madu satu botol ataukah pisang satu sisir. Ya, barakallahu fikum. Beri hadiah. Nggak ada yang bisa memfitnah antum. Loh, kenapa nggak ada dalam rapat RT? Saya ingin tahu hasilnya aja pak. Saya nggak bisa hadir di majelis seperti itu, minta maaf. Kalau bisa antum jelaskan terang-terangan, jelaskan terang-terangan. Karena salafi tidak suka basa-basi. Katanya dulu gitu. Nah, tapi kalau nggak bisa, ya jangan terang-terangan, agak samar-samar. Ya minta maaf pak, lagi ada acara penting pak. Ya betul kan, antum mau berzikir, mau baca Quran, mau mengajari anak besok mau ulangan atau ujian tasmi. Ya, banyak acara penting. Barakallahu fikum. Mendengarkan ceramah di dalam melalui CD atau yang semisalnya. Ini semua acara penting dunia akhirat. Ya, begitu. Barakallahu fikum. Walaupun rapat RT, lah yang perlu disinggung semisal rapat RT, ya, nasihat bagi sebagian ikhwan pengelola pendidikannya. Ya ikhwan, cukupkan dengan pendidikan pondok pesantren. Barokah. Barokah, biiznillah. Nah, jangan memaksakan diri ijazah. Nah, jangan. Nanti antum akan terseret lambat laun tanpa disadari, ya, ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Ali Al-Halabi. Lambat laun antum akan terseret untuk duduk dengan ahlul bid'ah, dengan orang-orang menyimpang, ya, yang akan merubah karakter dan sifat antum, manhaj antum. Bahkan sebagian ikhwan yang jadi pengurus di salah satu sekolah formal yang didirikan oleh sebagian salafiyin, dia mengakui ketika ketemu temannya, ya, loh, dia diberi apa namanya hadiah jubah dan celana gombor itu. Tahu celana gombor? Nih foto-foto teman lama. Loh, antum kan butuh ini. Iya, sekarang anak jarang pakai gini sudah. Loh, kenapa? Karena saya ditugaskan oleh sekolah menghadiri rapat-rapat Diknas. Nah, di hotel-hotel rasanya canggung pakai jubah. Ya. Lambat laun. Ini dalam urusan yang zahir, belum manhajnya. Dan antum kalau ikut misalkan anusat, bagaimana kalau pondok pesantren ingin mendapatkan muadalah atau ingin mendapatkan kesempatan mendapatkan ijazah, itu kan bisa Ustaz melalui jalur lain. Iya, betul. Tapi antum di situ ada persyaratannya. Sebelum antum melangkah, baca baik-baik. Itu bukan hanya untuk diri antum dan keluarga antum, itu untuk umat. Kalau antum salah mengambil rambu-rambu, salah di persimpangan jalan yang semestinya antum lurus, antum ragu belok ke kiri atau ke kanan, yang di belakang antum ikut belok ke kanan dan ke kiri. Hati-hati. Walaupun untuk diri antum, jaga baik-baik manhaj antum. Kenapa saya katakan gini? Kalau antum ingin ma'had antum mendapatkan ijazah penyetaraan dan yang semisalnya, antum harus mengikuti beberapa ketentuan. Antara lain, ma'had kita harus ikut dalam apa yang disilakan POPJA, kelompok kerja, ya, betul singkatannya. Nah, ada yang tahu POPJA itu kelompok kerja? Lah, dalam POPJA itu nanti ada rapat pertemuan POPJA antar pondok pesantren. Ayo kamu. Nah, ya, rapat duduk salafi sebelahnya Asy'ari, Sufi, Ikhwani, ya. Oh, ini darurat kok ini, ketentuan waliul amr. Enggak darurat sebenarnya. Yang menjadikan darurat itu hawa nafsu antum. Kalau antum mau sabar dan meyakini barokah dari Allah, ya, enggak perlu ijazah-ijazahan. Berapa banyak murid-murid pondok pesantren, pondok pesantren ustaz-ustaz kita yang sekarang diberkahi oleh Allah. Saya datang ke Pontianak, di situ ada murid-murid Ustaz Abdurrahman Lombok di Pondok Muntilan berdakwah, masya Allah, hasilnya luar biasa. Salafiyin dididik oleh mereka. Saya datang ke beberapa daerah, di sana di Belitung ada muridnya Ustaz Komar Suaidi dari Ma'had Temanggung. Masya Allah, dengan ilmunya membina ikhwan. Nah, bisa.

barokah. Tidak sedikit ustaz yang sudah pulang dari Madinah, pulang dari Yaman, justru merepotkan ikhwan, bikin masalah. Tidak sedikit. Dia tidak bisa membina, tidak bisa membimbing ikhwan. Berapa banyak ustaz-ustaz sudah menerima keluhan yang seperti ini? Ya. Barakallahu fikum. Barakah minallah. Barakah itu datangnya dari Allah dan dapat diraih dengan menempuh jalan yang memang telah Allah tentukan. Di antara yang Allah tentukan adalah wajibnya mengikuti sunnah dan manhaj Rasul, manhaj Khulafaur Rasyidin, para sahabatnya, mengikuti jejak salaf. Dan sabar ya akhi, sabar, sabar. Nah, berapa banyak sekarang sudah sempat belajar di luar negeri, justru sekarang gak bisa membina. Pondok pesantren gagal. Coba kita sebutkan, mayo. Nah, mau buat majalah, gagal. Tapi berapa banyak ikhwan kita sekarang, banyak majalah-majalah baru kan? Ya, Taswiyah, apalagi Konita, kemudian apalagi Kudua. Nah, supaya enggak lupa apalagi, supaya enggak mentor ini. Ha? Apa? Enggak dengar Naufal. Ya, enggak tahu. Yang anak tahu ini tiga setidaknya. Mungkin yang lainnya saya tidak juga mengetahuinya. Nah, ya, maaf-maaf saja. Ikhwan-ikhwan kita yang bermula bergerak ya, jalan-jalan tersebar ke sana kemari. Walhamdulillah. Bifadlillah wal barakatu minallah. Barakah itu datangnya dari Allah. Berapa banyak orang yang lebih cerdas dari kita, lebih banyak kitab yang dia baca dan dia pelajari di hadapan ulama, tapi Allah belum menghendaki barakah untuknya. Imaj bersama hizbiyin, atau dia justru jadi problem yang menjadi berat bagi ikhwan di daerah-daerah. Wallahu a'lam bishawab. Maka sabarlah dengan sistem pondok pesantren ya ikhwan, supaya kita tidak terseret lambat laun kepada penyimpangan-penyimpangan

0: namun nampaknya kemampuan terakhir di siang hari ini sampai di sini. Semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk saya pertama dan antum kedua. Kemudian saya mohon maaf jika ada yang kurang tepat, dan jika antum mendapati kesalahan dari apa yang saya sampaikan, maka jangan berat-berat untuk menyampaikan nasihat kepada saya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله pada hari ini 1 Syawal 1437 Hijriah kita melaksanakan dan menghidupkan salah satu syiar Islam, ibadah salatul Id, Idul Fitr. Kita berpisah dengan bulan yang penuh mubarak, yang penuh barakah, yang penuh rahmat, dengan harapan semua ibadah kita, tilawatul Quran kita, zikir kita, amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar meninggalkannya dalam keadaan kita mencapai derajat al-muttaqin. Diampuninya segala dosa. Dimaafkannya segala kesalahan. Demikian harapan setiap mukmin. Demikian harapan setiap hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum muslimin jamaah salat Id yang semoga dirahmati Allah. Bulan Ramadhan, bulan yang disucikan dan diagungkan oleh umat Islam, yang tidaklah setiap mukmin kecuali senang, bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan, Syahrul Quran, bulan tercucurnya maghfirah Allah, ampunan Allah, bulan tercucurnya barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara rahmat dan barakahnya adalah Lailatul Qadar yang ditunggu, dicari, diharapkan oleh setiap mukmin. Dengan penuh kehusyuan kaum muslimin beribadah kepada Allah, mengagungkan kitab sucinya, mengagungkan masjid-masjid Allah, memakmurkannya dengan zikir, at-tasbih, at-tahmid, as-sujud, ar-ruku'. Di waktu yang sama, di bulan yang suci, muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci ini. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam hudatsaul asnan sufahaul ahlam, anak-anak muda, sufahaul ahlam, yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yamruquna minad din kama yamruqus samu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini, menembus batas-batasnya, sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kilabun nar, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, atakulu syai'un bira'yik au sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana lajari, idzan ana lajari, idzan ana lajari, sungguh aku lancang, sungguh aku lancang, kata Abu Mama, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri. Demi Allah, aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memvonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij, kilabun nar, kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Syarru qatla tahta dhillis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. tidak peduli bulan Ramadan, tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah, mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi. Ya ayyuha kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Ya sufaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik, dan bahkan kafirnya itu adalah da'i, mengajak, menyuruh kepada kesyirikan, Allah mengatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran, yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati keduanya. Karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lanjutkan, Allah tekankan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf, dengan ihsan, ihsan bil qaul dan al ihsan bil fi'il, ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab, walaupun orang tua anda musyrik, kafir, dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah dengan bentuk pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapannya. Surga apa yang kalian harapkan, wahai khawarij? Di balik pembunuhan orang tua anda, jannah apa yang kau harapkan, wahai kilabun nar, wahai anjing-anjing neraka? Membunuh di bulan Ramadan, surga apa yang kalian impikan, wahai kilabun nar? Membunuh di Madinatul Rasul, di kota Madinah yang suci, yang dajjal sekalipun, dajjal sekalipun tidak mampu untuk masuk, bahkan mendekat ke kota Madinah. Antum ayyuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Membunuh tentara-tentara muslim, Kita berharap saudara-saudara kita yang terbunuh dari kaum muslimin, tentara ataukah polisi, Allah golongkan sebagai apa yang disebutkan oleh Nabi, khairu qatla ta'tadi min sama man qataluhu, sebaik-baik mayat, semulia-mulia jenazah di kolong langit adalah jenazah orang yang dibunuh oleh kaum khawarij. Ikhlaskan wahai kaum muslimin, ikhlaskan niat anda wahai para tentara, karena Allah, karena agama Allah dalam bertugas. Ikhlaskan niat anda wahai para polisi, karena Allah. Ikhlaskan niat anda wahai para dai dan para talabatul ilm. Siapa tahu maut datang menjemput anda, dibunuh oleh kaum khawarij, anda dengan izinnya meraih gelar khair qadla, sebaik-baik mayat, semulia-mulia jenazah di kolong langit. Di saat ini pula, di saat kita umat Islam, baik sebagai rakyat muslim ataupun negaranya, sedang dirundung duka menghadapi kaum teroris radikalis kanan, berbagai upaya dilakukan oleh negara untuk menghentikan gerakan mereka yang memang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajra. Di mana saja kalian mendapati mereka, kaum teroris khawarij, bunuh dan perangi mereka, karena dalam upaya membunuh dan memerangi mereka itu terdapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Ikhlaskan niat wahai saudara-saudaraku di dalam memerangi kaum teroris khawarij, ISIS kah, Al-Qaeda kah, JI kah, semuanya kaum yang Nabi menyatakan lau adraktuhum lafadantuhum qatla'atin. Kalau aku berjumpa mereka dalam bentuk kekuatan, aku akan binasakan mereka seperti dihancurkannya kaum 'Ad. Tidak tersisa. Fahal lahum min baqiyah. Adakah tersisa dari mereka? Tidak tersisa lagi. Kaum muslimin, di saat yang sama umat Islam di negeri ini khususnya, pemerintah kita yang kita hormati dan semoga dilindungi oleh Allah, juga sedang menghadapi ancaman kaum teroris radikalis kiri, kaum komunis akan merongrong akidah umat Islam, akan merobohkan tiang-tiang keimanan kaum muslimin, akan merongrong wibawa dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kaum teroris radikalis kiri harus pula mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan, dari bawah hingga atas, dengan bersandarkan diri kepada Allah Sang Khalik, bersandarkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Kaum komunis yang mulai melakukan persiapan-persiapan untuk mengulangi sejarah hitamnya, sejarah yang dipenuhi dengan pertumpahan darah di negeri ini, maka kaum muslimin, sebagaimana sejarah juga mencatat bahwa umat Islamlah yang dijadikan sasaran oleh kaum radikalis kiri komunis, gerakan anti Tuhan, gerakan yang mengeksploitasi kaum du'afa, orang-orang miskin, kaum tani dan kaum buruh, orang-orang lemah, untuk ditunggangi, dimanfaatkan demi kepentingan jahat mereka. Wahai saudaraku kaum muslimin, Tidak ada yang lebih baik dari agama Allah. Tidak ada yang lebih adil dibandingkan Islam. Tidak ada yang lebih sayang dan lebih membela kepentingan kaum du'afa, orang-orang lemah, dibandingkan agama Allah, Islam. Jangan tertipu wahai saudaraku. Jangan tertipu oleh kedustaan-kedustaan kaum komunis yang menampakkan diri sebagai pembela-pembela kaum miskin. Mereka pengkhianat, sejarah pun membuktikan. Kaum miskin, kaum buruh, kaum nelayan, kaum tani hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi hawa nafsu mereka, untuk membantai orang-orang kaya, untuk memberontak kepada pemerintah, mempersenjatai rakyat untuk menggulingkan dan mengkudeta pemerintah dan membunuh umat Islam. Belajar dari sejarah wahai kaum muslimin, wahai anak-anak Islam, wahai pemuda-pemuda muslim. Islam lengkap dan sempurna, mengurus semua kepentingan, membela kaum du'afa tanpa menggolimi al-aghnia, tanpa menggolimi orang-orang kaya. Semua itu dengan kehendak Allah. Allah membagi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dari kafarullah yu'tihi man yasha. Itu adalah pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Islam melindungi orang-orang lemah, orang-orang miskin. Maka disyariatkan dalam Islam adanya zakat. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Allah mewajibkan terhadap umat Islam yang kaya adanya zakat yang dikumpulkan dari mereka untuk dibagikan kepada kaum fuqara. Tidak ada dalam kapitalisme dan tidak ada pula dalam komunisme. Allah subhanahu wa ta'ala mengecam orang-orang yang bertindak semena-mena terhadap kaum du'afa. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau wahai Muhammad, siapa itu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Menghardik tidak boleh, apalagi memukul. Dilindungi haknya. Dibimbing orang-orang kuat, dibimbing orang-orang kaya untuk bertindak sportif dan sesuai porsinya. Dan siapa juga orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang tidak mengajak dan tidak menghimbau umat untuk memberi makan orang-orang miskin. Tidak menghimbau saja, dicela dalam Islam. Tidak mengajak kaum aghnia, orang-orang kaya yang mampu, yang Allah berikan rezeki untuk bersedekah, membantu fuqara dan masakin, dicela dalam agama Islam. Bahkan digolongkan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam surat Ad-Duha juga demikian, Allah mengingatkan nabinya untuk tidak semena-mena terhadap anak yatim dan orang miskin, atau terhadap orang miskin dan orang-orang yang meminta. Jangan dihardik, jangan semena-mena. Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang miskin dididik oleh Nabi, oleh Al-Quran, untuk bersabar, memperbanyak ibadah, tidak menoleh ke atas, mensyukuri nikmat yang ada, diajari oleh Nabi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Bukan dipanas-panasi, bukan diprovokasi untuk dengki kepada orang-orang yang Allah beri rezeki, untuk hasad terhadap orang-orang kaya. Itu adalah cara-cara komunis, cara-caranya Stalin, cara-caranya Marxis. Wahai umat Islam, pemuda-pemuda Muslim, sadarlah kalian, Islam agama yang sempurna, penuh kasih sayang. Tidak ada ini semua dalam kapitalisme dan komunisme, demokratisme dan yang lainnya. Bahkan keberadaan orang-orang lemah dalam Islam, keberadaan orang-orang miskin dalam Islam, sebagai salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai salah satu sebab turunnya rezeki bagi hamba-hamba Allah yang lainnya. Nabi kita Muhammad menyatakan, "Innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum." Hanyalah kalian itu diberi rezeki oleh Allah dan ditolong oleh Allah, dimenangkan karena keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan, "Bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim." Kalian itu diberi rezeki oleh Allah, wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang kuat, dan ditolong, dimenangkan karena adanya doa orang-orang miskin, solatnya orang-orang miskin, dan keikhlasannya orang-orang lemah. Bahkan kebanyakan penghuni jannah surga itu adalah orang-orang miskin. Demikian Islam, penuh rahmat, penuh kasih sayang. Kaum muslimin yang saya muliakan, mereka kaum komunis mengadu domba, memecah belah kesatuan rakyat, memecah belah kesatuan umat Islam, mengadu domba antara yang miskin dengan yang kaya. Yang miskin berani membawa arit, membawa palu, membawa pedang, membawa senjata untuk membunuh orang-orang berduit, orang-orang tuan tanah, orang-orang kaya. Kata orang-orang komunis, semua itu hanyalah kepentingan politik mereka. Di sisi lain, kaum Syiah Rafidhah juga memanfaatkan suasana. Kaum Syiah Rafidhah pengikut Khomeini Iran adalah kaum teroris yang sedang menyimpan dan menutup rapi makar mereka untuk menumpahkan darah dengan atas nama revolusi, atas nama perjuangan, dan seterusnya. Semuanya itu wajib untuk diperangi, wajib untuk diberantas, bahu-membahu antara rakyat dengan pemerintahnya, bekerja sama antara rakyat dengan pemerintahnya. Pemerintah melindungi rakyat, rakyat menghormati pemerintahnya dan tidak mendahului mereka. Dalam kesempatan ini pula, saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan ajakan dan nasihat ini, siapkan diri Anda sebagai pembela-pembela agama Allah. Siapkan diri-diri kita semuanya sebagai pembela-pembela tauhid. Siapkan pula diri kita untuk bekerja sama dengan pemerintah dan negara kita dalam perkara yang ma'ruf, dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan tauhid, dalam memberantas kemungkaran. Kita semua butuh kepada Allah. Kita tidak bisa istiqamah kalau tidak Allah tolong. Kita tidak bisa terus berada di atas tauhid, di atas iman, sampai kita tidak Allah tolong. Dari mana pertolongan Allah datang? Bagaimana nasrullah kita raih? Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang berjuang membela agama Allah. Wala yanzurunallahu man yanzuruh. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Bersama itu Allah menyatakan innallaha al-ghaniyyun 'aziz. Namun sesungguhnya Allah itu Maha Kuat dan Maha Perkasa, tidak butuh. Tidak butuh jihadnya kita, tidak butuh dakwahnya kita, tidak butuh ilmunya kita, persatuannya kita. Laqawiyyun 'aziz. Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyu al hamid. Wahai sekalian manusia, kita termasuk di dalamnya, wahai saudaraku. Antumul fuqara', kalian semua ini miskin, butuh kepada Allah, dan Allah Maha tidak butuh kepada siapapun. Di waktu yang sama Allah al hamid, Maha terpuji. Maha terpuji keputusannya, Maha terpuji perbuatannya, Maha terpuji syariatnya, Maha terpuji takdirnya, semuanya. Maka jangan ada yang mengira bahwa Allah butuh kita. Kita yang butuh Allah. Persiapkan diri kita semuanya menjadi penolong-penolong agama Allah. Siapa yang berhak menerima Nasrullah? Yang Allah katakan wala yansurunallahu man yansuruh. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dalam ayat berikutnya Allah katakan alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang apabila telah kami kokohkan mereka dengan pertolongannya, mereka justru dengan itu menegakkan sholat di muka bumi, menunaikan zakatnya, dan melakukan amar ma'ruf, memerintah kepada yang ma'ruf, mengajak umat kepada tauhid, mengajak umat kepada sunnah, mengajak umat kepada akhlak dan adab yang mulia, mengajak umat untuk bersaudara, dan seterusnya. Wa nahau 'anil munkar, dan mereka juga mencegah dari kemungkaran, mencegah dari kekufuran, mencegah dari kesyirikan, mencegah dari kebid'ahan dan kemaksiatan. Ini mereka yang akan mendapatkan pertolongan. Pertanyaannya, sudahkah kita wujudkan itu? Sudahkah kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Sudahkah kita mengajak umat untuk bertauhid dengan benar, serius, sungguh-sungguh? Sudahkah kita mencegah umat dari kesyirikan dengan benar? Kekufuran sekarang ditawarkan siang dan malam di hadapan kita. Komunisme, liberalisme, dan yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, jangan ada di antara kita yang merasa lemah. Jangan ada di antara kita yang merasa sedikit, kemudian dia malas, kemudian dia pesimis, kemudian dia putus asa, tidak mau berbuat. Jangan ada yang punya perasaan seperti itu. Allah menyatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan atau kekuatan yang sedikit mengalahkan kekuatan yang besar dengan izin Allah, dan Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Allah enggak butuh kita justru di saat kita lemah tapi kita jujur. Di saat kita lemah, di saat kita sedikit tapi kita ikhlas, kita berbuat, Allah akan tolong kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Perjuangan ini akan terus berlanjut. Kalau kita berhenti, kalau kita berpangku tangan, kalau kita lebih mengikuti syahwat dunia, meninggalkan syariat Allah, meninggalkan tugas yang Allah berikan kepada kita, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka bisa saja Allah akan mendatangkan suatu kaum yang akan berjuang membela agamanya. Kita pun sirna, kita pun hilang, kita pun binasa. Iyyaka yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak membinasakan kalian, dan Allah datangkan manusia yang baru, perjuangan tidak akan pernah berhenti. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk jannah? Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum nampak nyata kepada Allah siapa di antara kalian yang berjihad, berjuang, dan nampak jelas kepada Allah siapa di antara kalian yang bersabar? Perjuangan ini panjang. Kaum muslimin, berjuanglah dengan thalabul ilm, berjuanglah dengan ilmu, berjuanglah dengan dakwah, berjuanglah dengan akhlak yang baik, gigi, bersemangat, bahu-membahu. Kita sayangi putra-putri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saya dan antum semuanya sebagai mujahidina fi sabilillah. Allah jadikan kita sebagai para mujahidin pejuang di jalan agamanya. Allah berikan kepada saya dan antum semuanya keikhlasan yang melahirkan ketangguhan dan kesabaran. Saudaraku, kalau kita ini tertimpa musibah, kalau kita mengalami kerugian di saat berjuang, mengalami luka, mengalami korban, jangan anda kira bahwa lawan kita tidak demikian. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilka al-ahinuha bainan nas. Jangan kalian merasa lemah, lemah semangat, patah hati, kata Allah. Dan jangan kalian bersedihan yang berkepanjangan. Sungguh kalian menang berada di atas jika kalian benar-benar beriman. Jika menimpa kepada kalian korban luka, sungguh telah menimpa kepada kaum kafir korban yang sama. Demikianlah perjuangan itu menang dan kalah Allah silih pergantikan. Untuk benar-benar diketahui siapa as-sadiqin dan siapa al-kadzibin, siapa yang jujur dalam perjuangannya, siapa yang bertahan hingga tahapan terakhir perjuangan, dan siapa yang berguguran di tahapan pertama atau kedua. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jangan kalian lemah, kata Allah, dalam mengejar menghadapi musuh-musuh Allah itu, musuh-musuh kalian. Kalau kalian merasa sakit, mengalami keletihan, kepedihan, luka-luka, harta dihabiskan, sama juga musuh-musuh kalian pun menimpa kepada mereka hal yang sama. Bedanya, kalian mengharapkan Allah, mengharapkan surga. Kaum komunis mengharapkan kursi. Kaum khawarij, teroris, radikalis kanan, haus darah. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian dalam kesempatan khutbah ini kami mengingatkan kepada seluruh saudara kami se-Islam, sebangsa dan senegara ini untuk berjuang demi agama Allah, berjuang untuk menegakkan tauhid dengan segala pengorbanannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin Semoga Allah melindungi akidah mereka, iman mereka. Semoga Allah melindungi pula pemerintah negeri ini. Allah berikan kepada pemerintah kita hidayah. Allah berikan kepada pemerintah kita taufik untuk cinta Islam, untuk ada di dalam hati mereka cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta muslimin. Dan semoga Allah berikan kepada mereka pendukung-pendukung dan kaki tangan yang baik, yang membisikkan dan menasihatkan kepada mereka nasihat-nasihat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا pada kajian daurah yang kedua kali ini kita akan membahas secara lebih khusus salah satu permasalahan yang sangat penting dan cukup menyibukkan salafiyin di dunia internasional, termasuk di antaranya di negeri kita Indonesia ini. Permasalahan yang dimaksud adalah seputar sebuah yayasan atau jum'iyah, sebuah organisasi yang didirikan sebenarnya di negara Kuwait di Timur Tengah, yang kemudian yayasan ini dikenal dengan nama Jam'iyah Ihya At-Turats. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan jam'iyah organisasi Ihya At-Turats ini telah mengundang polemik yang berkepanjangan di tengah-tengah barisan dakwah Ahli Sunnah. Oleh karena itu, betapa kita ini butuh untuk memahami hakikat permasalahan jam'iyah Ihya At-Turats secara ilmiah, walaupun sebenarnya permasalahan ini telah dijelaskan beberapa tahun yang lalu atau lebih dari 10 tahun yang lalu, namun disebabkan beberapa sebab sehingga mengundang kita untuk kembali berbicara menjelaskannya. Di antara sebab tersebut adalah sebagian teman-teman kita telah lupa terhadap beberapa maklumat dan pengetahuan tentang Jami'ah Turab ini, sehingga kita mendapati sebagian mereka bermudah-mudahan atau tasahul di dalam bermuamalah berhubungan dengan yayasan ini atau orang-orangnya. Ini adalah jenis yang pertama, sehingga orang-orang yang lupa penting untuk diingatkan, karena Allah menyatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, teguran, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, karena lahirnya atau munculnya beberapa teman ahli sunnah salafiyin yang baru dalam masa kesalafiyahannya, sebagian mereka tidak mengetahui, tidak memiliki maklumat yang cukup tentang apa itu Jam'iyah Ihya Turab. Kenapa dibicarakan oleh para ulama? Kenapa sebagian ulama mentahzirnya, mengingatkan umat Islam dari bahaya yayasan ini? Sehingga karena adanya beberapa kawan yang baru ini, betapa mereka butuh ta'awun dari kita, dari para asatidah, untuk mendapatkan maklumat dan penjelasan, sehingga sikap mereka itu didirikan di atas sikap yang ilmiah, di atas ilmu, bukan di atas sikap ikut-ikutan atau taklid. Bertolak dari salah satu pokok manhaj yang kita pelajari bersama, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, kewajiban berilmu sebelum kita berucap atau sebelum kita beramal, sebelum kita menilai atau kita bersikap. Kewajiban berilmu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Jam'iyah Ihya Turab telah berhasil mempengaruhi salafiyin di dunia internasional dan memecah belah mereka, memecah belah persatuan dakwah mereka. Sebenarnya bukan karena syubhat yang kuat dari mereka atau syubhat yang sulit untuk dijawab oleh ahli sunnah itu sendiri dan para asatidzah, namun mereka berhasil di banyak tempat dan di banyak negara, di Indonesia, di Pakistan, di Somalia, di Yaman, di Kuwait sendiri, dan beberapa negara yang lainnya berhasil memecah belah salafiyin dengan program-program dana sosial yang mereka bagikan. Itulah yang kemudian Syaikhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, sejak lebih dari 16 tahun yang lalu, telah mengatakan ma tarraqat jam'iyat ihya turab as-salafiyina fil alam bi afkariha innama tarraqathum bidananiriha. Tidaklah ihya turab berhasil atau mampu memecah belah salafiyin di dunia internasional ini dengan sebab paham-paham menyimpang yang ada pada mereka, tetapi hal itu lebih didukung keberhasilan mereka memecah belah salafiyin itu dengan dinar-dinarnya. Yayasan ini atau Jam'iyah Ihya Turab ini bergerak dalam program-program organisasinya adalah jam'u az-zakawat wal-infaq was-sadaqat, mengumpulkan dana-dana zakat dari kaum muhsinin di berbagai negara, dana-dana sedekah dan infak, untuk kemudian kata mereka dibagikan kepada orang-orang yang berhak, anak-anak yatim, anak-anak miskin, orang-orang fakir, membangunkan masjid-masjid, pondok pesantren, menggali sumur-sumur bor dan yang semisalnya, gaji bulanan untuk para dai dan para ustaz. Namun ternyata melalui pembagian dana sosial itu tadi, dana zakat dan semisalnya, mereka berhasil menjadikan salafiyin sebagai tunggangan untuk menyebarkan berbagai afkar, pemikiran-pemikiran menyimpang yang ada pada mereka. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan ini kita ingin mengetahui sebenarnya apa itu Jam'iyah Hayat Tsurat. Kalau tema yang telah antum ketahui bersama melalui pengumuman yang disebarluaskan oleh panitia penyelenggara, yaitu mewaspadai tersebarnya paham teroris Khawarij melalui Jam'iyah Ihya Tsurat. Karena memang demikianlah realitanya. Jam'iyah Ihya Tsurat di dalam praktek dakwah mereka, kemudian yang kedua dari sikap-sikap dan pernyataan para tokoh-tokoh dan pembesar jam'iyah ini, kita bisa dapat menyimpulkan bahwa Jam'iyah Ihya Tsurat adalah yayasan yang berdiri di atas usul dan qawaid Al-Khawarij, di atas

Ketika membaca beberapa data tersebut, beberapa waktu yang lalu sempat terjadi diskusi antara kami, saya dan salah seorang ustadz mereka, salah seorang ustadz yang telah lulus dari Jami'ah Islamiyah dengan gelar master. Diskusi yang berjalan kurang lebih 3,5 jam. Dalam kesempatan itu saya tanyakan kepada beliau, kurang lebih 1,5 bulan yang lalu diskusi ini terjadi. Saya tanyakan kepada beliau, apa yang antum ketahui ya Ustaz tentang Jami'ah Ihya Ats-Tsurat? Sebelum kita berdiskusi panjang, beliau menjawab dengan jujur dan saya melihat, wallahu ta'ala alam, Allah saja yang tahu. Kita hanya menghukumi secara zahir. Ustaz yang bersangkutan tadi adalah seorang yang menampakkan akhlak yang baik dan nampak kepada saya adanya sebuah kejujuran. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan beliau. Dia menjawab bahwa yang saya ketahui tentang Jami'ah Ihya Ats-Tsurat bahwa dia adalah sebuah jami'ah allati tu'ayyidul khuruj 'ala al-hukam, adalah sebuah yayasan yang sangat mendukung kegiatan memberontak kepada waliul amr. Maka serta-merta saya katakan di hadapan para asatidah yang hadir pada waktu itu dan di hadapan beliau, anda katakan dengan Allahu Akbar, laula ma inda Ihya Ats-Tsurat illa hadhihi al-mukhalafa lakafa. Kalau seandainya pada Jami'ah Ihya Ats-Tsurat tidak ada penyimpangan lain selain apa yang antum katakan itu, bahwa yayasan ini sangat mendukung kegiatan penentangan atau pemberontakan terhadap waliul amr, maka sudah cukup ya Ustaz untuk kita menyatakan bahwa ini adalah jami'ah hizbiyah yang wajib kepada para asatidah, pada para ustaz, untuk menjelaskan kepada salafiyyi, kepada ahli sunnah tentang bahayanya jami'ah ini. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya yayasan ini dan kaitannya dengan akidah khawarij, kita akan menyebutkan beberapa hal sehingga saya berharap majlis ini sebagai tambahan maklumat bagi antum dan semoga bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang masih sampai hari ini bermuamalah, bekerja sama walaupun sebatas menerima dana bantuan dari mereka untuk kemudian mereka menjauhi dan meninggalkan hubungan dan interaksi dengan yayasan hizbiyah ini demi keselamatan dakwah, demi keselamatan dakwah salafiyah di negeri ini secara khusus. Kemudian setelah saya menyebutkan data-data tentang Ihya Ats-Tsurat yang berada di Kuwait dan tokoh-tokohnya, insyaallah akan dilanjutkan dengan menyebutkan beberapa perbuatan-perbuatan Ihya Ats-Tsurat di negeri kita. Apa yang sudah mereka lakukan terhadap dakwah ini? Yang saya yakin mayoritas antum belum mengetahui hal ini. Atau mayoritas antum hanya mengetahui bahwa Jami'ah Ihya Ats-Tsurat adalah yayasan hizbiyah. Namun semoga beberapa keterangan ini bisa menambah wawasan kita dan sikap kita untuk menjadi sebuah sikap yang ilmiah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yayasan ini sebenarnya telah dikenal salah seorang tokoh terintis, salah seorang pendirinya yang bernama Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq

0: adalah seorang tokoh yang berpaham dan bermanhaj kelompok al-ikhwanul muslimin secara pahamnya, bukan secara strukturnya. Orang ini sangat membenarkan dan mendukung keberadaan berbagai kelompok pergerakan di tengah-tengah kaum muslimin. Dia memposisikan berbagai kelompok yang ada dengan berbagai paham, yang ini berpaham Mu'tazilah, yang itu berpaham Khawarij, yang di sana berpaham Sufi, yang di sana berpaham Al-Ikhwanul Muslimin, Khawarij dengan berbagai kelompoknya yang ada, bahkan yang di sana ada yang berpaham Syiah. Semua itu adalah satu kesatuan yang saling menguatkan, yang semestinya mereka saling membantu dan saling bekerja sama. Ini adalah manhaj Abdurrahman Abdul Khaliq, salah satu pembesar bahkan pendiri Jam'iyah Ihya Turab. Jam'iyah ini sangat getol di dalam menerapkan kaidah dan slogan Al-Ikhwanul Muslimin, yaitu kaidah nata'awun ala mattafaqna alaihi au nata'awun fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita saling menolong, bekerja sama dalam urusan yang kita sepakat di dalamnya, dan kita saling mentolerir, saling memberikan uzur dalam berbagai urusan yang kita berbeda pendapat tentangnya. Kaidah Al-Ikhwanul Muslimin, yang mana secara praktek amaliyah mereka membantu kita untuk memahami dan mengetahui maksud dan tujuan dari slogan ini. Bagaimana prakteknya? Kalau slogan ini diterapkan dalam urusan-urusan khilafiyah, seperti kita berbeda dalam beberapa bentuk amaliyah ibadah kita, seperti ada seorang yang sholat setelah ruku ketika i'tidal kembali bersedekah, ada yang irsal. Nah, yang seperti ini maka kita harus saling memberi uzur. Tidak perlu menjadikan permasalahan semisal ini sebagai sebab perselisihan apalagi perpecahan. Begitu juga dalam beberapa masalah fikhiyah yang lainnya, terjadi perbedaan pendapat yang menuntut kita untuk berlapang dada menerima adanya perbedaan dari saudara kita. Yang satu berkeyakinan bahwa di saat bertasyahud dalam salat yang dua rakaat, baik salat sunnah atau salat subuh, duduknya adalah iftirash. Sebagian yang lain berpendapat bahwa duduk yang benar di saat sholat yang dua rakaat dan memiliki satu tasyahud adalah tawarruk. Demikian permasalahan ini juga adalah permasalahan yang menuntut kita untuk bisa mentolerir saudara kita dalam perbedaan ini. Namun praktek Al-Ikhwanul Muslimin menafsirkan, membantu kita untuk memahami maksud dari slogan tersebut, yaitu ternyata mereka itu siap bergabung dengan berbagai kelompok yang berbeda akidah, bertaun dengan kaum Mu'tazilah, pengingkar sifat-sifat Allah, bertaun dengan kaum Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin atau pemerintah-pemerintah muslimin, bertaun dengan kaum Syiah Rafidhah. Bukan waktunya saya berbicara tentang Al-Ikhwanul Muslimin di majlis ini, karena telah masyhur mukhalafah mereka dan tidak cukup waktu saya berbicara tentang mereka lebih jauh. Namun cukup sebagai permisalan bahwa Al-Ikhwanul Muslimin yang dahulu itu siap bergabung dengan kaum Syiah, bergandengan tangan dengan kaum Syiah Rafidhah dari Iran, di dalam proses dakwah mereka, bahkan dalam pergerakan partai politik mereka. Karena Ikhwanul Muslimin itu adalah sebuah organisasi yang memiliki dua sayap pergerakan. Sayap yang pertama adalah sayap politik dengan didirikannya partai-partai politik Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dalam partai politik ini telah bergabung di sana bahkan kaum Nasoro. Dalam partai politik Ikhwanul Muslimin di Mesir, dalam parlemennya juga telah bergabung orang-orang Nasrani dalam kepartaian mereka. Begitu yang kedua, sayap pergerakan kelompok IM ini adalah dalam bidang komando, yang mereka memiliki tim-tim khusus untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, teror, pembunuhan, pengeboman, dan yang semisalnya. Maka ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kelompok Ikhwanul Muslimin ini boleh dikata sebagai induk semang dari berbagai kelompok yang lainnya. Bermunculan berbagai kelompok berjalan di atas slogan yang dimunculkan oleh Ikhwanul Muslimin. Di antara mereka itu adalah Jam'iyah Ihya' Turats. Benar-benar jam'iyah ini berada di atas prinsip dan slogan Ikhwanul Muslimin, yaitu nata'awun fima ittafaqna 'alaihi wa ya'duru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Ini adalah yang pertama. Bagi ikhwan yang ingin mengetahui tentang penyimpangan Abdurrahman Abdul Khaliq secara khusus yang bermanhaj Ikhwanul Muslimin, yang membolehkan dan merekomendasi adanya ta'addud al-jama'at, berbilangnya kelompok-kelompok ini dan menamakannya sebagai kelompok pergerakan Islam yang sebenarnya semua itu bukan bagian dari Islam. Pengelompokan semisal itu bukan bagian dari Islam. Bagi yang ingin mengetahui bantahan lengkap dan rinci tentangnya, silakan membaca karya Asy-Syaikh Al-Mujahid Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam kitab bantahan beliau terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq yang berjudul Jama'atun Wahidah La Jama'at Wa Siratun Wahid La Azharat. Buku ini mungkin sudah diterjemahkan, saya kurang tahu, tetapi setidaknya antum bisa meminta untuk dibacakan oleh ustaz-ustaz yang berada di tempat dan daerah antum masing-masing. Ini adalah alasan pertama kenapa kita katakan Jam'iyah Ihya' Turats adalah Jam'iyah Hizbiyah, karena mereka berada di atas prinsip yang batil. Mereka mengajak untuk bisa bergabung, bersatu, bekerja sama dengan berbagai kelompok yang ada di medan dakwah Islam ini. Saya akan membacakan beberapa pernyataan tokoh-tokoh mereka yang menunjukkan bahwa benar-benar Jam'iyah Ihya' Turats adalah Jam'iyah Ikhwaniyah, jam'iyah yang berada di atas prinsip-prinsip kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Di antara ucapan tersebut, di antara beberapa ucapan tokoh-tokoh Al-Ikhwan atau Jam'iyah Ihya' Turats antara lain adalah, ucapan Wa'il Al-Husawi. Wa'il Al-Husawi ini adalah wakil ketua Jam'iyah Ihya' Turats. Jadi posisinya sangat tinggi. Siapa yang pertama? Wa'il Al-Husawi. Posisinya adalah sebagai wakil ketua Naib Rais Jam'iyah Ihya' Turats. Jadi bukan petugas kecil, bukan pejabat kecil, pejabat tinggi. Dia mengatakan beberapa ucapan, antara lain, "Wantalaqat bifadlillahi ta'ala lituqimu au lituqimal ilaqat at-tayyibata ma'al jami' wa tata'awana ma'ahum." Bahwa Ihya Turas dalam perjalanannya sangat berupaya untuk mewujudkan al-ilaqat at-tayyibah, hubungan yang baik ma'al jami' dengan semua kelompok pergerakan. Siapa yang dimaksud dengan al-jami' di sini? Semua kelompok itu nanti akan dijelaskan, akan lebih nampak siapa yang dimaksud. Ini masih bersifat global. Qala wa tata'awun ma'ahum, dan jami'ah Ihya Turas siap bekerja sama dengan semua kelompok tadi. Nah, ini pernyataan salah satu pembesar mereka yang bernama Wa'il Al-Husawi. Jabatannya adalah Wakil Ketua Jam'iyah Ihya At-Turab. Yang kedua, ucapan ini diucapkan oleh pengucapnya tadi pada bulan Maret tahun 2004. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa Ihya At-Turab itu dulu sesatnya pada tahun 90-an atau pertengahan tahun 90 ketika awal terjadinya perpecahan Salafiyin di Indonesia. Kemudian setelah itu jam'iyah ini taubat dan kembali di atas manhaj Salafi. Perhatikan antum baik-baik bahwa ini diucapkan pada bulan Maret tahun 2004. Dan nanti kita akan mengetahui yang berikutnya dan yang berikutnya. Yang kedua adalah sebuah ucapan yang diucapkan oleh Khalid Sultan bin Isa. Khalid Sultan bin Isa, dia adalah Rais Majlis Idarat Jam'iyat Ihya Turas sabiqan. Dia adalah Kepala Kantor Jam'iyah Ihya Turas. Bukan ketua jam'iyah, tetapi kepala kantor Jam'iyah Ihya Turas di masa yang lalu. Khalid bin Sultan atau Khalid Sultan bin Isa. Nah, dia menyatakan nahnu wa jami' العاملين في المجال الخيري نهدف دائما إلى التعاون والتنسيق مع الجمعيات الإسلامية العاملة. Kami dan seluruh aktivis dalam bidang kebaikan ini, yakni dakwah ini, perhatikan, kami dan seluruh aktivis dalam bidang kebaikan ini, nahdifu daiman, selalu menargetkan at-ta'awun, kerjasama, wat-tansiq, pengaturan keorganisasian bersama ma'al jam'iyyat al-islamiyyal amila, dengan seluruh al-jam'iyyat, bukan jam'iyyah satu, al-jam'iyyat, jama' muzakkar atau jama' apa? Mu'annas salih. Banyak jam'iyat al-amila yang berbuat dan bergerak, memiliki aktivitas di medan dakwah ini. Ini ucapan Khalid Sultan bin Isa, Rais Majlis Idarat Jam'iyah Ihya At-Turab, Kepala Kantor Jam'iyah Ihya At-Turab. Saya masih membacakan yang global-global. Nanti kita akan semakin jauh mengetahui maksud ucapan-ucapan ini. Kemudian juga masih dari ucapan Khalid Sultan bin Isa. Apa jabatan Khalid Sultan bin Isa? Kepala kantor jamiah. Nah, bukan ketua jamiah, tetapi kepala kantor. Dia menyatakan, innana nu'minu bi darurati at-tanfiq wa at-ta'awun ma'a jami' al-hay'at al-islamiyah li'la'i kalimatillah. Kami berkeyakinan, bermanhaj tentang keharusan adanya pengaturan bersama, kerjasama, saling menolong bersama seluruh organisasi Islam dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Wa hunaka ta'awun qa'imun bil fi'l baina al-jam'iyyah wal mu'assasat al-mahalliyah, baina al-jam'iyyah wal mu'assasat al-mahalliyah, dan di sana telah berdiri adanya ta'awun, kerjasama secara nyata antara Jamiah Ihya Turats dan berbagai organisasi lokal. Siapa mereka yang dimaksud? Dia lanjutkan, misal Jamiah Al-Syeikh Abdullah An-Nuri Al-Qairiyah. Ada sebuah jamiah, organisasi namanya, diberi nama organisasi Al-Syeikh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Apa ini organisasi yang disebutkan? Organisasi ini adalah salah satu corong partai Hamas yang berada di negara Kuwait. Organisasi Al-Syeikh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah adalah organisasi yang berfungsi sebagai corong pelanjut suara partai Hamas ya, yang berdomisili jamiah ini di negeri Kuwait. Apa itu partai Hamas? Saya pernah berbicara panjang lebar tentang partai ini dalam salah satu daurah, entah bisa antum dapatkan CD-nya ataukah tidak. Nah, partai Hamas secara global adalah partai yang bermanhaj Ikhwanul Muslimin, yang sedang bersaing keras dengan partai Fatah hingga saling menembak, saling mengarahkan senjatanya beberapa waktu yang lalu di Palestina. Partai Hamas adalah partai yang tokoh-tokohnya sering memuji Al-Khomeini dan bekerjasama dengan tokoh-tokoh pengikut manhaj Al-Khomeini. Nah, salah satu corong dari partai Hamas yang berada di Kuwait adalah Muassasat atau Jam'iyah Al-Syeikh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Ini yang mengadakan kerjasama dengan Jam'iyah Ihya Turats yang pertama. Yang kedua atau yang berikutnya, Jam'iyah Al-Islah Al-Ijtima'i. Jam'iyah Al-Islah Al-Ijtima'i juga kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang berada di Kuwait. Kemudian yang berikutnya adalah Jamiyat Al-Hilal Al-Ahmar Al-Kuwaiti dan disebutkan beberapa yang lainnya. Perhatikan baik-baik, ini sudah mulai masuk ke rincian-rincian. Nah, kemudian berikutnya pernyataan yang diucapkan oleh Tariq Al-Isa. Hati-hati, namanya mirip-mirip ya. Kalau tadi siapa? Khalid Sultan bin Isa. Sekarang Tariq Al-Isa. Siapa Tariq Al-Isa? Dia adalah rais Jam'iyat Ihya Turats, pimpinan Jam'iyat Ihya Turats. Sekarang pimpinan pusatnya. Kalau tadi kepala kantornya. Nah, dia menyatakan, sahamat Jam'iyat Ihya Turats Al-Islami في تأسيس اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة والتي تضم جمعيات النفع العام القائمة بأمر الدعوة والإغاثة في الكويت، والتعاون والتنسيق قائم ولله الحمد. واللجنة برئاسة العم الفاضل الشيخ يوسف الحجي. كتب bahwa Jamiat Ihya Turab telah berperan aktif di dalam mendirikan sebuah lajnah gabungan untuk bantuan-bantuan emergensi bagi berbagai peristiwa, ya, di mana lajnah ini telah menggabungkan berbagai jamiah yang ada di negeri Kuwait dan berusaha bekerja sama dengan mereka. Lajnah yang didirikan ini tadi, di mana Ihya Turab memiliki peran aktif andil besar di dalam berdirinya lajnah gabungan antar berbagai kelompok atau jamiah tersebut, diketuai secara langsung oleh Syekh Yusuf Al-Hajji. Siapa itu Syekh Yusuf Al-Hajji? Perhatikan baik-baik. Nah, orang ini adalah barakallahu fikum salah satu pembesar kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang berada di Kuwait. Kembali hubungannya dengan apa? Al-Ikhwan Al-Muslimin. Nah, pembesar kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang berada di Kuwait, Yusuf Al-Hajji. Ya, kalau di Indonesia antum pahamlah tokoh-tokoh yang dimaksud itu. Nah, tanpa saya sebut. Maka di sana juga ada tokoh-tokoh besar yang tidak kalah pengaruhnya dibandingkan yang ada di Indonesia. Kemudian di antara yang bergabung dengan lajnah ini adalah juga Al-Hay'ah Al-Khairiyah Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Hay'ah Al-Khairiyah, organisasi sosial internasional. Siapa organisasi ini? Dijelaskan di antara pimpinan pentingnya di dalam organisasi ini adalah Yusuf Al-Qaradawi. Juga bergabung dalam apa? Lajnah gabungan antar berbagai kelompok.
1: Nah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. مصيبة دمي مصيبة telah menimpa umat Islam. Berbagai peristiwa dan tragedi dialami oleh kaum muslimin dari waktu ke waktu, dari abad ke abad. Berbagai fitnah menerpa kaum muslimin. Sejarah umat Islam telah mencatat sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini dan terus ila yaumil qiyamah, berbagai peristiwa yang menimpa umat, berbagai tragedi yang menimpa umat Islam, bahkan lebih dari itu, sejarah telah mencatat sejak sebelum turunnya Islam, sejak sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai peristiwa yang menimpa hamba-hamba Allah kaum mukminin di masa-masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai tragedi telah menimpa umat. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, baik yang secara global ataupun rinci. Begitu pula dirinci dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah sebutkan berbagai peristiwa, berbagai tragedi yang terjadi dalam sejarah umat manusia, terkhusus berbagai peristiwa yang terjadi dan menimpa umat Islam atau kaum mukminin sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah dalam rangka agar umat Islam ini mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam peristiwa tersebut yang telah Allah beritakan, ada pelajaran bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Lima yakhsha, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat khasya, takut kepada Allah dan azabnya. Maka kejadian demi kejadian itu, peristiwa demi peristiwa tersebut, pelajaran dan ibrah bagi mereka, untuk kemudian dijadikan sebagai landasan untuk bersikap. Untuk kemudian berbagai peristiwa dan tragedi itu dijadikan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan hukum yang akan dia lakukan, yang akan dia sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan itulah berbagai permisalan, berbagai contoh tragedi dan peristiwa yang sengaja Allah permisalkan untuk umat manusia ini. Sengaja Allah sebutkan sebagai contoh bagi umat manusia. Kemudian Allah menyebutkan, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Namun, tidaklah dari umat manusia tersebut, tidaklah dari hamba-hamba Allah tersebut yang bisa mengambil pelajaran, bisa memahami berbagai peristiwa yang telah terjadi itu, serta mengambil manfaat atau kesimpulan-kesimpulan hukum dari berbagai peristiwa itu, إِلَّا الْعَالِمُونَ. Kecuali hamba-hamba Allah yang berilmu. Hamba-hamba Allah yang mengerti tentang ilmu kitabullah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada ayat yang pertama disebutkan bahwa tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari tersebut kecuali hamba-hamba Allah yang yakhsya, yang memiliki sifat khasya dan takut kepada Allah. Sementara pada ayat yang kedua disebutkan bahwa tidak ada dari hamba-hamba Allah yang bisa mengambil pelajaran dari berbagai tragedi dan peristiwa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Di sini menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah yang berilmulah yang memiliki perasaan khasyah. Dan orang-orang yang memiliki perasaan khasyah kepada Allah, itulah orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya. Dan mereka inilah yang bisa mengambil pelajaran dan menjadikan segala peristiwa yang telah lalu itu sebagai ibrah, untuk kemudian dia tidak jatuh pada kesalahan yang berikutnya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, la yuldagu al-mu'min min juhrin wahidin marrataini. Tidaklah seorang mukmin, seorang hamba Allah yang beriman, akan disengat oleh binatang atau hewan yang berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Seorang mukmin ketika dia mendapatkan sengatan dari sebuah hewan atau seekor hewan yang berbisa dari sebuah lubang, niscaya dia akan berhati-hati dan mengetahui bahwa tempat ini berbahaya, maka dia akan mengambil langkah-langkah antisipasi agar dia tidak tertimpa kembali sebagaimana sebelumnya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Apa yang menimpa saudara kita di Palestina, menimpa kaum muslimin di bumi Al-Aqsa adalah sebagai salah satu contoh peristiwa. Sebagai salah satu contoh sekaligus bukti permusuhan kaum Yahudi, kaum al-maghdub alaihim terhadap umat Islam. Sekaligus menunjukkan kebencian mereka yang tidak akan pernah berhenti. Kebencian mereka yang telah nampak melalui lisan-lisan mereka. Dan apa yang tersembunyi di dalam kalbu mereka dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin lebih besar. وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Apa yang tersembunyi di balik kalbu mereka itu, kata Allah, dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin adalah lebih besar. Sehingga jangan seorang pun mengira bahwa Yahudi itu akan pernah sedikit pun mengasihi umat Islam, akan sedikit pun cinta dan sayang kepada kaum muslimin. Jangan seorang beranggapan seperti itu. Dan jangan seorang pun beranggapan bahwa mereka tidak akan pernah memusuhi kaum muslimin. La, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa la tajidanna aktsaran nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud." Dan pasti kalian, ingat ini kaum muslimin, ini ayat Al-Qur'an. Dan pasti kata Allah, kalian akan mendapati orang atau kaum yang paling besar permusuhannya terhadap umat Islam adalah al-Yahud. Ini adalah keterangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ayat yang sering diucapkan oleh kaum muslimin, walan tarda anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan, kata Allah, tidak akan pernah kaum Yahudi begitu pula Nasara akan rela terhadap kaum muslimin sampai umat Islam ini, sampai kalian wahai kaum muslimin mengikuti jejak agama mereka, jejak akidah mereka, jejak akhlak dan adab mereka. Itulah sifat dasar kaum Yahudi, kaum al-maghdub alaihim, yang telah Allah beri julukan sebagai al-maghdub alaihim, kaum yang telah dimurkai oleh Allah dengan berkali-kali murka. Allah menyatakan tentang mereka, فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan mereka, kaum Yahudi, kata Allah, telah berhak untuk mendapatkan murka dari Allah sebagaimana sebelumnya mereka telah mendapatkan murka dan azab yang pedih akan Allah timpakan kepada orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayatnya yang lainnya, duribat alaihimud dhilla ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka kaum Yahudi yang sekarang sedang menindas umat Islam, menzalimi kaum muslimin, kita mengingatkan kepada mereka, wahai Yahud, ingatlah bahwa kalian adalah suatu kaum yang telah mendapatkan murka dari Rabbul Alamin. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, kapanpun dan dimanapun kalian bersembunyi, mara Allah, ghadabullah terhadap kalian tidak akan pernah lepas hingga yaumil qiyamah. Mereka adalah kaum-kaum yang hina, yang Allah rendahkan di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat tersebut, duribat alihimud zillah aynama tuqifu. Dan sungguh kata Allah, telah ditimpakan kepada mereka kaum Yahudi az-zillah, kerendahan, kehinaan, aynama tuqifu, dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali jika mereka kaum Yahudi tersebut mau berpegang dengan tali agama Allah. Dan kita telah mengetahui, sejarah telah membuktikan bahwa kaum Yahudi tidak pernah mau untuk berpegang kepada tali agama Allah. Taurat yang Allah turunkan kepada mereka dirubah dan dipermainkan. Para nabi yang Allah utus kepada mereka dihina, bahkan dibunuh, dikejar-kejar para nabi mereka untuk dibunuh oleh kaum Yahudi. Mereka tidak akan pernah beriman kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sejarah telah mencatat bahwa kaum Yahudi adalah kaum yang selalu menipu agama Allah, selalu mensiasati syariat Allah untuk mereka terlepas dari berbagai aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka untuk mengail ikan di hari Sabtu, mereka berupaya dengan logikanya, dengan hawa nafsunya, untuk lepas dari aturan syariat ini. Mereka memasang kail pada hari Jumat, kemudian mereka biarkan pada hari Sabtu, untuk kemudian pada hari berikutnya mereka mengambil hasil apa yang mereka kail tersebut. Ketika ditanya kepada mereka, bukankah Allah telah melarang kalian untuk mengail ikan pada hari Sabtu? Ya, kami tidak melakukan itu pada hari Sabtu. Kami memasangnya pada hari Jumat. Dan kami mengambilnya setelah hari Sabtu tersebut. Namun pada hakikatnya, ikan yang dihasilkan oleh mereka itu adalah ikan yang terkumpul dan terkail pada hari Sabtu. Karena pada hari itu, ikan itu muncul banyak. Mereka tidak mau menjalankan syariat Allah. Tidak mau beriman untuk menundukkan logika dan hawa nafsu mereka terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'natullah alal yahud. Innallah harrama alaikum al-maitah wa syuhumaha. Fajammaluha wa ba'uha. La'nat Allah terhadap kaum Yahudi. Yang sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada mereka bangkai dan gajih dari bangkai tersebut. Allah haramkan kepada mereka. Namun mereka mengolah gajih tersebut untuk berubah dari bentuk yang semula menjadi bentuk yang baru. Sehingga orang mengira bahwa ini bukanlah gajih yang telah Allah haramkan terhadap mereka. Mereka memberi nama dengan nama yang lain, memberi warna dengan warna yang lain, kemudian mereka memperjualbelikannya. Inilah Yahudi. Sejarah mereka sangat kelam. Sejarah mereka menunjukkan mereka adalah kaum yang mengikuti hawa nafsu dan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pembahasan dan bagaimana pembahasan tentang apa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina, dan kita mengetahui bimbingan Islam terkait sikap yang semestinya bagi kaum muslimin di luar Palestina ataupun di dalam Palestina, maka kita mengingatkan kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa al-maghdub alaihim, bahwa kalian adalah kaum yang selalu akan rendah dan hina dimanapun kalian berada, kecuali jika kalian mau berpegang kepada tali agama Allah. Namun sudah kita sebutkan, sejarah mencatat bahwa mereka adalah para pengekor hawa nafsu yang tidak pernah beriman dan enggan, bahkan sombong terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahablin minan nas, dan selama mereka masih mau menjaga dan berpegang kepada tali perjanjian antara mereka dengan umat yang lainnya, umat manusia ini. Namun sejarah telah mencatat pula bahwa al-Yahud adalah ahlul khianah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berkhianat di dalam perjanjian-perjanjian mereka dengan umat manusia. Mereka orang-orang yang pendusta, kazzabun, yang tidak sedikit pun berbagai perjanjian yang mereka laksanakan mereka penuhi dengan sebenarnya. Mereka ahlul khianah. Hingga hari ini kita mengetahui tipu daya al-Yahud, tipu daya al-maghdub alaihim terhadap bangsa Palestina. Berbagai pengkhianatan dan pengkhianatan mereka lakukan, berbagai tipu daya terus mereka lancarkan terhadap umat Islam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan setelah itu, akibat dari perbuatan mereka tadi, mereka tidak mau untuk berpegang dengan hablullah dan hablum minan nas. Qala waba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin dzalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. Allah menyatakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka al-ghadab, kemarahan. Mereka menerima ghadabullah subhanahu wa ta'ala, wa duribat 'alaihimul maskanah, dan akhirnya juga Allah timpakan kepada mereka kehinaan dan kerendahan. Kita jangan mengira bahwa mereka kaum Yahudi sekarang hidup dengan tenang. Kita jangan mengira bahwa kaum Yahudi akan pernah hidup berwibawa di muka bumi ini, akan hidup dengan nama yang harum di muka bumi ini. La, mereka umat yang hina dina. Hatta di kalangan orang-orang kufar sendiri pun, mereka adalah orang yang rendah sebenarnya. Mereka orang-orang yang hina sebenarnya. Lebih-lebih di hadapan kaum muslimin. Dan lebih-lebih pula di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Sebab kenapa mereka menerima ghadab dari Allah. Sebab kenapa mereka menerima murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menerima kehinaan, kerendahan. Aina ma tuqifu. Dimanapun mereka berada. Qala zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang kufur. Kafir terhadap ayat-ayat Allah. Mereka memutarbalikkan Taurat. Mereka mengganti, merubah, menghapus Taurat yang telah Allah turunkan kepada mereka sebagai syariat. Dan وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَا بِغَيْرِ حَقٍ. Mereka telah membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Kalla, dan sekali lagi tidak ada alasan yang bisa membenarkan mereka untuk membunuh para nabi. Nabi-nabi Allah dibunuh oleh mereka. Dikejar dan dihinakan oleh mereka. Dibantah petuah dan nasihatnya. Itulah sebab yang menjadikan mereka sebagai kaum al-maghdub alaihim, yang menerima murka Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika bima asaw, dan itu juga disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bertindak. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bermusuhan, melampaui batas. Dan mereka adalah benar-benar para ekstremis, orang-orang radikalis yang sebenarnya bukan umat Islam sebagai orang-orang yang radikal. Bukanlah umat Islam sebagai para ekstremis. Bukanlah umat Islam sebagai para teroris. Para Yahud, mereka adalah teroris yang sebenarnya. Mereka adalah kaum radikalis yang tidak memiliki belas kasih terhadap umat manusia. Bukan hanya terhadap umat Islam saja, terhadap umat manusia yang lainnya. Mereka orang-orang yang bengis dan jahat. Sejarah juga telah membuktikan kebengisan dan kejahatan kaum Yahudi. Maka umat Islam hendaknya mengingat hal ini. Sekaligus kita mengingatkan mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memurkai mereka. Jangan sekali-kali, wahai kaum Yahudi, kalian merasa menang. Jangan sekali-kali kalian merasa akan bisa selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali, wahai Yahudi, kalian merasa bahwa kalian akan hidup berwibawa di muka bumi dengan penuh kemuliaan. Kalian akan terus diliputi oleh kehinaan dan kerendahan. Kalau kalian sekarang, wahai Yahudi, merasa telah memiliki sebuah negara, sebuah teritorial, daerah atau wilayah tertentu telah kalian kuasai, itu bukanlah suatu kemenangan bagi kalian. Dan kalian belum pernah menang kepada umat Islam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap umat Islam, terhadap orang-orang yang mengikuti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap umat Islam yang benar-benar berpegang kepada Islam. Tidak akan pernah menang terhadap umat Islam yang benar-benar berpegang kepada akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap orang-orang yang berpegang kepada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingatlah wahai Yahudi, sesungguhnya kalian telah kalah bertempur dengan umat Islam dalam sejarah ini. Ingatlah perang Khaybar dan beberapa peperangan yang lainnya. Ingatlah ketika Al-Faruq, Amirul Mukminin, Umar ibn Khattab dengan bala tentaranya yang penuh dengan takwa dan akidah yang benar, di bawah akidah dan manhaj yang sahih, di bawah bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhasil menyelamatkan negeri kaum muslimin dan merebutnya dari tangan-tangan kalian. Ingatlah itu semua. Pak, kalian pasti akan hancur menghadapi tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpegang dengan akidah dan manhaj serta syariat, adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian ini sekarang hanya berhasil sejenak dan itu hanya tipuan belaka, tipu daya belaka. Kalian jangan sombong dan jangan kalian telah merasa berhasil mengalahkan kaum muslimin. Kalian sekarang sedang berhadapan dengan kaum yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Sekarang yang ada yang kalian hadapi adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan datang setelah mereka, setelah kaum mukminin, setelah orang-orang yang beriman dengan benar-benar iman dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa, orang-orang yang telah menyia-nyiakan salat, orang-orang yang telah cenderung mengikuti syahwat mereka dan hawa nafsu mereka, baik syahwat maupun syubhat, mereka adalah orang-orang yang kalian hadapi. Sehingga jangan kalian mengira bahwa Jaisu Muhammad tidak akan pernah kembali. Janganlah kalian wahai Yahudi mengira bahwa tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah kembali untuk menghancurkan kalian. Tentunya apa yang kita katakan tidaklah seperti yang didengung-dengungkan oleh sebagian orang. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi, ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi, dan bahwasanya tentara Muhammad pasti akan kembali. Ya, tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidah dengan akidah beliau akan kembali, bukan tentara yang berakidah dengan akidah Rafidah, Syiah, Ja'fariyah, Itsna Asyariyah, kaum kafir, kaum Rafidah adalah kufar. Jangan kalian mengira bahwa mereka bagian dari kaum muslimin. Dan kalian jangan mengira bahwa kalian akan berhadapan atau sekarang ini sedang berhadapan dengan tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tentara Umar Al-Faruq, Amirul Mukminin, Umar ibn Khattab yang dibawa akidah Al-Kitab was Sunnah. Kalian sedang berhadapan dengan orang-orang yang berakidah dengan akidah tasawuf, yang berakidah dengan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang menyelisihi apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidun serta para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika telah datang waktunya bahwa Jais Muhammad akan kembali kepada kalian, ingat kalian pasti akan hancur. Sebuah tentara, bala tentara atau jais yang benar-benar menegakkan salat, yang benar-benar menegakkan ibadah mereka di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentara yang benar-benar berakidah bahwa Allah fis sama mustawin ala arsy, bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, bukan tentara yang berakidah dengan akidahnya Jahmiyah atau Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana, sebuah akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diyakini oleh al-khulafaur rasyidin dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan bukanlah pula akidah yang telah diyakini dan diwariskan oleh para tabi'in rahimahumullah, bahkan tidak pula dari kalangan tabi'ut tabi'in dan para a'immah atau ulama yang mengikuti jejak mereka. Kalian tidak akan pernah menang menghadapi tentara yang berakidah dengan akidah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beriman dengan segala berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkara-perkara gaib yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian hanya bisa menang menghadapi orang-orang yang menentang dan tidak mau percaya terhadap berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mentakwil-takwil ayat-ayat Al-Quran, mentahrif ayat Al-Quran, mentakwil dan mentahrif hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya atas mereka lah kalian bisa berkuasa. Dan hanya atas mereka lah kalian, wahai Yahudi, bisa bersikap bengis seperti yang kalian lakukan sekarang. Namun, janganlah kalian mengira bahwa tentara Muhammad itu telah berakhir. Akan datang sebagaimana telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan munculnya pasukan yang akan menghancurkan kalian menjelang hari kiamat nanti. Dan akan munculnya pasukan yang Allah sebutkan atau Rasulullah beritakan, saya khruju izna asyara alfan min adan jaishun yuqatiluna fi sabilillah hum khairun ma baini wa bainahum. Akan muncul 12,000 pasukan dari negeri Adan yang akan memerangi kalian fi sabilillah, yang akan memerangi al-kuffar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah pasukan yang terbaik sejak masaku dan masa mereka itu. Dan berbagai hadis yang telah memberitakan akan kembalinya tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidah, bermanhaj, beriman, beribadah, bermuamalah, berakhlak dan beradab seperti iman, akidah, manhaj, ibadah, akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Wahai kaum Yahudi, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan tentang kalian di dalam Al-Quran bahwa kalian adalah orang-orang yang penakut. Sifat kalian sama dengan sifat kaum munafikin, orang-orang yang penakut di dalam bertempur, orang-orang yang pengecut di dalam bertempur. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang kaum munafikin yang juga sifat Yahudi adalah sama dengan sifat mereka. La yuqatilunakum illa jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mulai bertempur, tidak berani untuk berperang kecuali di negeri yang telah berbenteng dengan benteng yang kuat. Mereka tidaklah berani bertempur kecuali di balik tembok-tembok bersembunyi. Ya, mereka bersembunyi di balik persenjataan perlindungan mereka yang sangat kuat menurut mereka. Itulah kondisi Yahudi. Penakut kalian, pengecut kalian itu. Beda dengan umat Islam yang berperang dengan penuh keberanian, penuh kejantanan. Itulah umat Islam. Wahai Yahudi, wahai pengecut. Al-Maghdub alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang sifat kalian yang pengecut ini. Tahsabuhum, Allah kemudian menyatakan, ba'suhum bainahum syadid. Sesungguhnya permusuhan dan perselisihan antar mereka itu sangat dahsyat. Memang benar, permusuhan antar kalian wahai Yahudi, di antara kalian, kesombongan antar sesama kalian, kasta-kasta di tengah kalian, saling merendahkan di antara kalian itu sangat dahsyat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian wahai umat Islam mengira mereka itu bersatu padu. Kekuatan mereka adalah satu. Loyalitas mereka antar mereka sangat tinggi. Padahal kata Allah, qulubuhum syatta. Kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka itu tercerai-berai. Ini adalah berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kondisi munafikin dan tentunya al-Yahud. Ala ra'sihim, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti yang Allah sebutkan tentang kaum munafikin tersebut. Maka ini adalah suatu berita dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani. Untuk kita wahai umat Islam bangkit, tidak merasa rendah menghadapi kaum Yahudi. Ini adalah muhadharah kita pertama pada malam hari ini. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Naam, tafadhal. Apa kaitannya Bani Israel dengan Yahudi? Yahudi bagian daripada Bani Israel. Dan Bani Israel, sebagian dari mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang yang beriman dan sebagai pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebagian mereka beriman kepada anbiya Allah subhanahu wa ta'ala, Isa, Zakaria, dan yang lain.

Israel. Nah, tidak berhak. Nah, walaupun mereka mengklaim. Mereka mengklaim tersebut. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin sebisa kita untuk tidak larut dalam klaim mereka tersebut. Kita nyatakan mereka Yahudi. Serangan Yahudi terhadap Palestina, bukan serangan Israel. Nah, paham itu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Hasan. Tentang kunut nazilah, apakah kita atau membaca ataukah tidak, akan dibahas insyaAllah dalam pembahasan yang akan datang. Dan ini salah satu bab dari sekian bab yang akan kita bahas. InsyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, fadhal. Tolong jelaskan tentang permusuhan kaum Yahudi terhadap para nabi. Nah, subhanallah. Bisa dibaca di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Karya Imam Ibn Katsir rahimahullah. Panjang. Salah satu contohnya permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika mereka berupaya untuk membunuhnya, dikejar-kejar Nabi Isa dari satu lereng gunung ke lereng gunung yang lainnya, kejar terus. Mereka sangat berambisi untuk memadamkan cahaya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu juga mereka membunuh Nabiullah Zakaria. Nah, dan beberapa anbiya yang lainnya mereka bunuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, banyak umat yang tidak faham apa itu Hamas, apa motif pergerakannya, bagaimana akidahnya. Ini insya Allah salah satu pembahasan. Salah satu pembahasan biiznillahi ta'ala. Nah, fadal. Fadal baik. Kapan Yesus Muhammad akan mulai bangkit? Nah, ketika umat ini sudah benar-benar kembali kepada Al-Quran was Sunnah. Kapan? Wallahu a'lam. Apakah itu yang akan terjadi di masa Imam Mahdi rahimahullah yang akan berujung dengan turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam, kemudian dibunuhnya Dajjal, kemudian sebelum itu umat Islam berperang dengan Yahudi sehingga tidak ada sebuah batu pun yang di balik itu Yahudi bersembunyi, atau sebuah pohon pun yang di balik itu Yahudi bersembunyi dari serangan umat Islam kecuali batu itu menyatakan ya Muslim Yahudi warai, ya Muslim, wahai Muslim, ini Yahudi belakangku. Subhanallah. Nah, hina mereka lari dari kejaran tentara umat Islam. Nah, sampai mereka bersembunyi pun hajar batu bebatuan pun memberitakan. Apa ini mungkin terjadi? Ya, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan terjadi. Dan insyaallah mereka akan dikejar oleh umat Islam. Nah, silakan mereka sekarang sombong. Silakan. Nah, silakan mereka sombong. Dan ini ujian bagi kita semuanya. Nah, dan juga hadis yang telah kita pelajari di Kitabul Fitan ya, beberapa hari yang lalu. Tentang bab ma yakunu min futuhatil muslimin qabla ad-dajjal. Bab yang menjelaskan tentang apa-apa yang akan terjadi dari berbagai kemenangan yang akan diraih oleh umat Islam sebelum munculnya ad-dajjal. Nah, itu akan terjadi insyaAllah. Nah, fadhal ya ikhwan. Kemudian tentang akan dikalahkannya atau direbutnya kembali Konstantinia oleh umat Islam. Nah, Konstantinia itu mana? Istanbul. Nah, akan direbut kembali oleh umat Islam sebagaimana Rasulullah menyatakan fayakhruju ilaihim jay

0: Jaisun minal Madinah. Akan muncul nanti Jais dari negeri Madinah mengendarai kendaraannya menuju ke negeri Konstantinia, Istanbul, Turki. Nah, dari Madinah itu berangkat. Nah, diberitakan bahwa tentara-tentara itu dalam beberapa riwayat mengendarai kuda, berpedang. Ada yang bertanya, loh, bagaimana Ustaz? Tentunya di zaman itu teknologi sudah lebih maju. Mestinya tank aja mungkin sudah nggak laku di waktu itu. Nah, perang mungkin kayak orang ngirim SMS. Nah, ngirim rudal kayak ngirim SMS mungkin, Ustaz. Nah, kok masih pakai kuda atau masih pakai pedang? Bisa saja jawabannya. Itu yang jelas berita dari Rasulullah SAW, wajib kita imani. Nah, disebutkan bahwa kita tahu bahwa berbagai persenjataan, pesawat tempur, tank, rudal, kemudian senjata-senjata yang lainnya, itu membutuhkan hasil bumi, kan? Membutuhkan logam, besi, baja, dan yang lainnya. Di akhir zaman itu akan habis. Akan habis itu semua. Kemudian bahan bakar untuk menggerakkan tank-tank, kemudian pesawat-pesawat tempur pun begitu juga. Sehingga dengan habisnya barang-barang itu semua berpengaruh kepada perkembangan global. Nah, di situ akan kembali peperangan terjadi seperti sedia kala menggunakan kuda-kuda tempur. Nah, jadi inilah zaman sampai datangnya kiamat, munculnya dajjal dan terbitnya matahari dari arah barat. Nah, kita mengimani semua itu. Nah, rasanya pingin ikut ya. Nah, yang penting bagi kita adalah meninggal dunia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan maghfur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang benar sehingga Allah ridha kepada kita ketika kita meninggal dunia. Nah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kajian kita malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan besok siang bismillah taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ada pertanyaan Afwan Ustaz, barakallahu fiik, barak. Melihat perkembangan dan peta dakwah Salafiyah di tanah air, kami mohon penjelasan dai-dai siapa saja yang mewakili Ihya'ut Turoth di Indonesia. Banyak. Yang pertama kali adalah Yusuf Utsman Ba'isa, dai resmi Ihya'ut Turoth. Yusuf Utsman Ba'isa. Orang ini telah lama tentunya menjadi dai Ihya'ut Turoth dan sering berhubungan dengan mereka. Orang ini memiliki syubhat yang banyak sekali. Sampai-sampai ketika sebelum saya menjelaskan tentang Yusuf Ba'isa ini di hadapan saudara kita Ustadz yang majestir tadi tanpa saya sebut namanya, karena saya masih berharap beliau itu menjadi baik. Anak baru ngomong itu, coba lihat seperti Yusuf Ba'isa. Belum selesai saya ngomong apa Ustadz? Kalau Yusuf Ba'isa kami mengatakan dia bukan Salafi. Masya Allah. Belum selesai saya ngomong. Bagus. Kalau memang bukan Salafi, kenapa antum masih sering bergabung dengannya sehingga umat mengira bahwa dia adalah Salafi? Ya, ini kan dalam rangka munasohah. Kita tidak putus asa di dalam memberikan nasihat Ustaz. Anda katakan tidak. Kita tidak boleh putus asa terhadap hidayah. Kalau nasihat, ada bimbingan caranya di dalam Islam. Sekali lagi hati-hati syubhat, antum harus bisa membedakan. Dia mengatakan kita tidak boleh berputus asa dalam memberikan nasihat. Maka saya jawab, tidak. Kita tidak boleh berputus asa dari kemungkinan turunnya hidayah untuk seorang hamba. Bahkan saya katakan, bahkan untuk para kufar, Josbus itu, antum berharap tidak dia masuk Islam? Menjadi mukmin yang benar. Bermanhaj ahli sunnah, masuk surga bersama kita insyaAllah. Hah? Tentu kita semua berharap semua penduduk bumi ini menjadi muslim. Kita berharap kepada Allah. Tetapi yang namanya nasihat itu ada bimbingannya. Siapa pembimbing terbaik dalam hal ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, kemudian ulama dari kalangan salaf. Mereka orang-orang terbaik di dalam membimbingkan munasahat atau upaya nasihat. Nah, kalau nasihat itu bisa disampaikan, bisa dengan datang ke rumahnya, "Afwan Ustaz, ana melihat pada antum ada beberapa kesalahan. Satu, ini adalah salah ya Ustaz, ana mohon antum untuk rujuk. Salam kedua, ketiga." Kalau dia masih belum menerima, antum pulang, kirimkan kepada dia buku kita para ulama. Nih ya Ustaz, baca. Kalau terus dalam kondisi orang ini terus menebarkan syubhat dan orang mengetahui kedekatan antum, bolak-baliknya antum ke rumah dia atau ke pondok dia, orang akan mengira bahwa antum adalah satu manhaj dengannya, maka di sini efek negatifnya lebih besar daripada maslahat yang diharapkan. Yusuf Uthman Ba'isa dalam salah satu jawabannya yang terekam dan itu tersimpan dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, kemudian kita sampaikan kepada beberapa ulama di Yaman, yang akhirnya Syekh Bubbe dan beberapa ulama pada waktu itu mengatakan orang ini adalah sururi hizbi yang wajib ditahdir. Apa ucapan Yusuf Ba'isa? Dia ditanya, "Ya Ustaz, apa hakikat perbedaan perselisihan antara Abdurrahman Abdul Khalik, atau apa hakikat permasalahan tentang Abdurrahman Abdul Khalik?" kata si penanya. Maka orang ini menjawab, "Sebenarnya," hati-hati ya, lafaz demi lafaz diikuti, "sebenarnya khilaf antara Syekh Abdurrahman Abdul Khalik dengan Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ilmi, yang ilmiah sebenarnya." Di sini ada syubhat enggak? Hah? Ada syubhat? Siapa yang bisa menyebutkan? Hah? Bukan? Siapa ini? Abdurrahman Abdul Khalik. Barakallahu fiik. Tidak ada syubhat ya? Tidak ada khilaf. Nah, mungkin maksudnya betul, cuma redaksinya perlu diluruskan. Barakallahu fiik. Ada yang bisa menjawab? Diangkat, nah, kata-kata ini ya. Satu. Kedua. Ini latihan syubhat. Iya, pokok. Syubhatnya tidak ada khilaf. Dan dia menyatakan sebenarnya, iya, pokok. Syubhatnya tidak ada khilaf. Dia menyatakan sebenarnya khilaf yang terjadi antara Syekh Abdurrahman dan Syekh Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ilmiah. Itu pernyataannya. Satu tadi betul disebutkan khilaf ilmiah. Jadi seolah-olah ya biasalah, penting, enggak perlu kita bersisi. Ya. Boleh saya bantu atau ada yang menjawab? Untuk menghilangkan ngantuknya, nah. Iya, betul. Iya. Khilaf yang terjadi kenapa? Antara Syekh Abdurrahman Abdul Khalik. Dia tak suaranya. Sudah makan siang ya? Nah. Berkawar itu. Malu dia, nah, grogi dah. Mending yang lainnya, kodol, tetap coba. Ya, itu betul satu tadi saya sebutkan, jazakallah khair. Ana ingin yang kedua, biar agak tegang, nah, kodol. Abu Zubair, Syekh Abu Zubair, kodol.

Iya. Ah. Iya, iya. Betul. Bagus. 60 nilainya. Nah, cukup sudah. Anda jawab sekarang. Biar cepat. Barakallahu fikum. Di sini dia menyatakan khilaf yang terjadi antara Syekh Abdurrahman dan Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ini. Yang dipahami oleh pendengar bahwa khilaf yang terjadi selama ini adalah hanya antara Abdurrahman Abdul Qalib dengan Syekh Rabi. Apa sebenarnya hakikatnya? Pertama, itu bukan khilaf. Yang terjadi adalah tahdzir dari ulama. Yang kedua, bukan hanya Syekh Rabi, tetapi masyayikh ulama. Tetapi di sini yang mau dikesankan bahwa ini selalu dari Syekh Rabi, selalu dari Syekh Rabi. Padahal tahdzir itu dari Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Mubil, barakallahu fikum, dan yang lainnya. Syekh Ubaidul Jadri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Di sini syubhat yang membahayakan. Pertama, kita katakan itu bukan khilaf tetapi tahdzir dari ulama. Yang kedua, pernyataan ilmiah. Jangan keburu menjawab, saya lanjutkan. Karena dia mengatakan, lah khilaf yang terjadi adalah, ini yang ilmiah yang dia maksud. Bagaimana menyikapi kerajaan, pemerintahan kerajaan Saudi? Apakah kerajaan Saudi itu masih tergolong negara muslim ataukah sudah tidak? Kalau selain Saudi, kedua syekh ini sudah sepakat. Sepakat apa? Selain Saudi. Hah? Saya ulangi ya, jadi subhat ini. Khilaf antara keduanya adalah bagaimana menyikapi negara Saudi? Apakah negara Saudi itu masih tergolong negara muslim ataukah sudah tidak? Kalau selain Saudi, dua syekh ini sudah sepakat. Sepakat apa? Hah? Kafir. Nah, lawan Saudi aja yang menerapkan hukum Islam. Masjid-masjidnya, masyayikhnya, ulamanya. Dan yang lainnya yang tidak cukup waktu menjelaskannya masih diperselisihkan muslim ataukah negara kafir, apalagi yang lainnya Indonesia, Malaysia, Pakistan, Yaman, ya, sudah sepakat katanya dua syekh ini bahwa itu adalah bukan muslim. Itu makna implisitnya. Coba perhatikan syubhatnya. Khilaf dalam menyikapi negara Saudi muslim ataukah sudah tidak muslim lagi negara ini. Syekh Rabi dalam berbagai karya dan ceramahnya menegaskan bahwa negara Saudi adalah daulatun islamiyah. Berarti Abdurrahman Abdul Khalik apa? Berbeda penilaiannya, yaitu negara Saudi kafir. Sama seperti penilaian Usama bin Laden dan yang lainnya. Nah, terus siapa yang menyatakan bahwa Syekh Rabi sepakat bahwa selain Saudi adalah kafir? Lah, Syekh Rabi menyatakan Indonesia adalah negara muslim, Pakistan negara muslim, Yaman negara muslim. Jadi dari sini, dari penjelasan orang da'i resmi Ihya Turab ini yang bernama Yusuf Da'isa dengan tegas bahwa memang Abdurrahman Abdul Khalik adalah seorang berpaham khawarij. Maka hati-hati dari da'i ini. Nah, yang beberapa waktu yang lalu entah sampai sekarang menjadi ketua perhimpunan Al-Irsyad. Nah, kemudian yang kedua dai di antaranya Abu Qatadah, hati-hati dari orang ini. Barakallahu fikum, murid-murid terbalik Syekh Mubil. Nah, murid terbalik bukan murid terbaik. Nah, lam L-nya jatuh hilang. Nah, pertanyaan berikutnya, dan masih banyak yang lainnya. Apa manhaj
Ja'far Umar Faruq Khawarij. Politikus.

0: في عليائه أن يجمع القلوب وأن يوحد الكلمة وأن يعيننا جميعا على طاعته سبحانه. وإننا نحبكم في الله ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة الكبرى. إن ربنا سميع الدعاء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: جزاك الله خير شيخنا، حبكم الله فيما أحببتنا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة نافعة لنا السلفيين في إندونيسيا أولا، ولجميع السلفيين في أنحاء العالم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى يجعل هذه الكلمة سببا لجمع كلمة السلفيين عندنا في إندونيسيا على الحق والكتاب والسنة. فجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة، جعلها الله في ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم.
0: آمين. الله يبارك.
1: سلام على بقية المشايخ في عدن.
0: إن شاء الله. الله يبارك.
1: نعم شيخ.
0: إيه الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أبي محمد صلاح قندوش العدني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، telah selesai menjelang waktu isya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita serta amal soleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Insyaallah selepas sholat isya, biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustaduna Al-Ustad Ruwaifi Hafizullah Ta'ala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، di pagi hari ini hari Sabtu tanggal kurang lebih 19 Dzulqa'dah, 26 Dzulqa'dah 1438 Hijriah, atau bertepatan dengan 19 Agustus 2017 kita di Masjid Al-Ukhuwah Kota Bandung menghadiri bersama sebuah kajian Islam dengan sebuah tema yang tak seorang hamba pun kecuali pasti membutuhkannya. Saya sebagai pemateri dan antum semua yang mendengarkannya sangat-sangat membutuhkan pengetahuan terkait tema yang akan kita bahas pada hari ini. Tema kita pada hari ini diberi judul dengan Allah memanggilmu untuk segera bertaubat. Demikian tema ini disebutkan pada hari ini, di mana tema ini bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka dengan berbagai dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala jenis dosa. Dan sesungguhnya Dia itu Al-Ghafur Ar-Rahim. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tema ini pula berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat ke-31. Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan segeralah kalian bertaubat secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala wahai sekalian kaum mukminin, agar kalian menjadi orang-orang yang selamat, yang sukses. Di dalam hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ayyuhan nas tubu ilallah, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Demikian beberapa ayat Al-Quran kita dengarkan dan satu hadis Nabi yang pada semuanya berisi perintah, panggilan Allah Subhanahu wa taala, Sang Rahman Ar-Rahim, memanggil hamba-hambanya untuk segera bertaubat kembali kepadanya, mencari ridhanya, memohon ampunannya. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan ini terasa sangat penting di hari-hari di mana kebanyakan manusia bukan hanya tidak mau bersedih, tidak mau menyadari bahwa dia telah melakukan banyak dosa, bukannya sekadar menyesali bahwa dirinya telah jatuh kepada dosa. Dimohon untuk tidak mengambil gambar. Terima kasih. Kebetulan pematerinya kurang suka digambar, di foto. Bagi yang sudah terlanjur, pemateri memohon dengan nama Allah untuk segera dihapus. Kaum muslimin yang saya muliakan, saya ulangi bahwa di hari-hari seperti ini, di mana umat manusia pada umumnya telah tersibukkan dengan mengejar materi, banyak melalaikan ilmu agama, telah menjauh dari bimbingan wahyu Allah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang tanda-tanda hari kiamat, yakthurul jahl wa yurfa'ul ilm, semakin banyak kejahilan di tengah umat dan ilmu itu diangkat dari muka bumi, sehingga manusia semakin tidak mengerti tentang syariat Allah penciptanya. Manusia semakin tidak mengerti bimbingan dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama kepada umat ini. Di saat itu, manusia jatuh banyak kepada dosa-dosa. Mulai dari dosa yang terbesar, kekafiran dan kemunafikan dan kesyirikan. Dosa yang terbesar menjadikan bagi Allah tandingan di dalam peribadatan. Berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada makhluk, memohon perlindungan dan keselamatan atau kesembuhan kepada arwah-arwah, kepada jin dan yang lainnya. Berbagai dosa terjadi di tengah-tengah umat dalam keadaan sedikit di antara mereka yang mau menyadari, apalagi menyesali. Begitu juga berbagai dosa yang lainnya, pelanggaran-pelanggaran kepada sunnah Nabi, bahkan sampai pada pelecehan dan penghinaan kepada sunnah Nabi, kepada Al-Quran, kepada berita-berita Allah dan berita-berita Rasulnya, menjadi bahan tertawaan dan hinaan dalam banyak kesempatan. Begitu juga dosa-dosa yang lebih diwarnai dan didominasi oleh ambisi syahwat manusia. Dengan berbagai bentuk syahwat yang menyeret mereka untuk lalai dari tugas-tugas agama, menyeret mereka untuk banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah dan Rasulnya telah wajibkan kepada hamba-hamba Allah.
3: menyeret mereka untuk melakukan berbagai perkara yang Allah haramkan, yang Allah mengecam pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengecam dan marah dan melarang umatnya untuk melakukan dosa-dosa tersebut. Namun ambisi syahwat menyeret mereka untuk tetap melakukan perkara yang Allah haramkan, tidak peduli kepada syariat Allah, tidak peduli terhadap kehidupan akhirat yang semua kita akan kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala tentu telah menciptakan kita untuk sebuah tujuan yang agung, yang besar. Tidak sia-sia Allah mengatakan ayutrakul insanu suda, apakah manusia itu akan ditinggalkan sia-sia tanpa ada syariat yang memerintahkannya untuk melakukan berbagai amalan, tanpa ada syariat yang mencegahnya dari berbagai kemungkaran? Ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan begitu saja? Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ay la yu'mar wa la yunha, artinya manusia itu diciptakan tanpa ada perintah-perintah yang mereka diperintah untuk melakukannya, dan tanpa ada larangan-larangan yang mereka itu dilarang untuk melakukannya. Tidak mungkin. Bersama itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan di dalam banyak ayatnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hamba-hambanya tanpa ada proses penyaringan, ujian, untuk kemudian terpisahkan dan terpilahkan mana hamba-hamba Allah yang benar, jujur sebagai hamba Allah, dan mana di antara mereka yang ternyata tidak jujur, tidak benar. Siapa yang keimanannya itu benar-benar karena Allah, dan siapa di antara mereka yang tidak. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut, ayat yang pertama hingga ketiga, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, dibiarkan begitu saja berikrar bahwa kami adalah kaum mukminin, sementara mereka tidak diuji? Sungguh dan sungguh telah kami beri ujian kepada orang-orang yang beriman sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, sehingga benar-benar nampak kepada Allah siapa di antara mereka yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta. Diuji dengan materi, diuji dengan keluarga, diuji dengan tantangan-tantangan syahwat, diuji dengan pujian manusia, sanjungan manusia, diuji dengan berebut banyaknya pengikut, banyaknya penggemar. Siapa di antara mereka yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan siapa yang tidak? Siapa di antara mereka yang benar-benar berada di atas rel istiqamah, bersabar, bertahan? Dan siapa di antara mereka yang jatuh tersungkur dalam berbagai kemaksiatan akibat ambisi-ambisi tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan pula di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian mereka kalian dengan sebahagian lainnya sebagai ujian, apakah kalian mau bersabar. Dan sungguh Rabbmu wahai Muhammad maha melihat. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa telah menjadikan sebahagian kita dengan sebagian lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Kedua orang tua adalah ujian bagi putra-putrinya. Apakah mereka putra-putri tersebut akan sabar menjalankan syariat Allah terkait hak kedua orang tua yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah? Ataukah putra-putri tersebut, anak-anak tersebut tidak sabar karena mengikuti emosi, karena mengikuti kepentingan dunianya, sehingga dia melanggar syariat Allah terkait kedua orang tuanya? Begitu juga kedua orang tua diuji dengan anak-anaknya. Apakah kedua orang tua akan mengarahkan dan membimbing putra-putrinya di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah? Ataukah kedua orang tua tidak bersabar, cenderung melampiaskan hawa nafsunya di dalam menyenangkan putra-putrinya, mengedepankan kepentingan duniawi dan nilai-nilai duniawi di atas kepentingan syariat untuk anak-anaknya? Sehingga kedua putra-putrinya dan anak-anaknya menjadi sebab dia melanggar syariat Allah, menjadi sebab kedua orang tuanya tidak berlaku jujur, menjadi sebab kedua orang tuanya bahkan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala demi kesembuhan anak-anaknya, atau kesehatan dan kesembuhan salah satu putranya yang sakit, dia siap datang ke dukun-dukun memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta dan dipersyaratkan oleh si dukun. Dia siap menyekutukan Allah, dia siap menjadikan bagi Allah tandingan di dalam bertawakal dan berdoa karena syahwat dia meraih kesembuhan anaknya. Begitu juga seorang suami diuji oleh Allah dengan adanya istri, apakah sang suami akan tetap bertahan dan bersabar menjalankan syariat Allah di dalam membimbing istri-istrinya, ataukah dia lebih mengedepankan hawa nafsunya untuk menyenangkan istri-istrinya sehingga dia menabrak rambu-rambu syariat, menzalimi hak-hak istrinya karena dia punya ambisi. Sebaliknya, para istri diuji oleh Allah dengan adanya sang suami, apakah istri tersebut akan bersabar menjalankan syariat Allah terkait hak-hak suaminya yang Allah wajibkan atas dirinya. Apakah sang istri akan mentaati suami di dalam menjalani syariat, ataukah sang istri akan mengedepankan ambisi dan hawa nafsunya sehingga dia menentang perintah suami dan menentang syariat Allah? Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama diuji dengan adanya umat Apakah para ulama akan sabar membina dan membimbing umat walaupun dia tidak mendapatkan sanjungan dari manusia? Apakah ulama tersebut akan sabar membimbing dengan berbagai fatwa yang sesuai dengan bimbingan syariat Islam di dalam membina umat ini, ataukah dia akan menjual fatwa, menjual ilmunya untuk sesuatu nilai duniawi, mengabaikan kewajiban dan tugas membina umat, membeli ayat-ayat Allah atau membeli nilai-nilai dunia dengan ayat-ayat Allah, membeli jabatan dan posisi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana akhlak ulama kaum Yahudi, akhlak para ulama di kalangan Yahudi menjual ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat kitab suci mereka untuk mendapatkan pujian, mendapatkan posisi, mendapatkan berbagai ambisi-ambisi. Ternyata mereka tidak sabar. Ataukah mereka adalah ulama yang sabar dan tabah membimbing umat, walaupun resiko di hadapannya, walaupun berbagai tantangan di hadapannya. Begitu juga umat diuji oleh Allah dengan adanya para ulama yang istiqamah. Apakah umat akan mengikuti bimbingan para ulama yang istiqamah di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai wahyu Allah? Ataukah umat akan menjauh dari para ulamanya? Umat lebih memilih ulama-ulama yang berfatwa sesuai dengan kemauan masyarakat. Umat lebih memilih ulama-ulama yang akan berfatwa yang tidak merugikan kepentingan materinya, tidak menghalangi ambisi-ambisi duniawinya. Allah mengatakan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira, di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai ujian. Apakah kalian mau bersabar menghadapi ujian tersebut? Bersabar maknanya, bersabar maksudnya adalah tetap menjalankan aturan syariat yang mengatur hubungan antar hamba-hamba Allah tadi. Pemerintah diuji oleh Allah dengan adanya rakyat. Apakah mereka akan menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh ilmu dan keadilan, mengedepankan akhirat, ataukah sebaliknya? Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah-pemerintah muslimin, terkhusus pemerintah kita Indonesia, untuk menjadi pemerintah yang cinta Allah dan Rasulnya, menjadi pemerintah yang cinta kepada kebenaran dan membela kebenaran. Dan Allah lindungi pemerintah kita dari berbagai niat-niat jahat yang akan menghancurkannya. Sebaliknya, rakyat diuji dengan keberadaan pemerintah. Apakah rakyat akan menyikapi pemerintahnya secara ilmiah, sesuai dengan bimbingan Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada pemerintahnya, tidak menentang sebagaimana dilarang oleh Nabi untuk tidak menentang pemerintah, diperintahkan oleh Nabi untuk bersabar ketika pemerintahnya menzalimi dirinya atau menzalimi hartanya, menzalimi haknya, ataukah dia tidak akan bersabar? Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kaum mukminin untuk menahan diri, tidak mengkritisi pemerintahnya di depan umum, untuk bersabar dan menahan diri, untuk tidak mengumbar aib dan kesalahan pemerintahnya secara demonstratif. Sabar dan sabar, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. dalam banyak hadisnya. Apakah rakyat akan sabar menjalankan syariat ini atau dia akan mengedepankan logikanya sehingga syariat Allah dan Rasulnya dinomorduakan? Dia akan lebih mengedepankan teori-teori dan cara-cara barat di dalam menyikapi pemerintahnya dengan kekerasan dan tindak anarkis, dengan demo di sana sini, mengumbar aib pemerintah di mimbar-mimbar, yang semua itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah memanggil kita semuanya untuk bertaubat kepadanya. Memanggil dengan segera dan tidak ditunda-tunda. Untuk kemudian Allah mengabarkan tentang orang-orang yang berdosa dan lalai dari segera bertaubat dan beristighfar sampai datangnya kematian. Allah mengatakan hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Dan ketika telah datang kepada mereka kematian, datang kepada orang-orang yang berbuat kemungkaran dan kemaksiatan itu ajalnya, mereka mengatakan rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami. Kembalikan kami ke dunia. Kenapa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal saleh yang selama ini telah aku tinggalkan. Selama ini aku tidak pernah melakukan amalan saleh tersebut. Beri kesempatan, ya Allah, untuk aku membenahi diri, bertaubat, beristighfar dan beramal saleh. Maka Allah menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, kata Allah, tidak, tidak akan aku kembalikan kamu ke dunia. Sesungguhnya ucapan penyesalan yang kau ucapkan itu hanyalah sebuah penyesalan yang sia-sia belaka, yang tidak ada manfaatnya sekarang. Dan sungguh di hadapan dia alam barzakh, alam kubur telah menunggunya. Alam barzakh telah menunggunya sampai hari dibangkitkannya manusia. Tidak ada manfaat, tidak ada faedah penyesalan di saat kematian sudah di hadapannya. Allah memanggil kita dengan segera untuk bertaubat. Mereka-mereka yang melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang masih mempermainkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan perkataan Allah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan berbagai dosa. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa bagi yang meminta ampun, bagi yang bertaubat, bagi yang menyesali perbuatannya, menyadari bahwa itu adalah salah. Wahai putra-putri yang masih durhaka kepada orang tua, yang pernah membentak kedua orang tuanya, yang pernah mengurangi hak ayah atau ibunya, kembali, kembali, cepatlah bertaubat kepada Allah sebelum kematian datang menjemputmu. Wahai kedua orang tua, ayah dan ibu yang masih melanggar perintah Allah, bertaubatlah kepada Allah. Wahai para suami yang masih belum membimbing istri-istrinya di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Wahai para suami yang masih cenderung menzalimi hak-hak istrinya. Wahai para istri yang masih enggan terhadap bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Wahai para istri yang masih belum menunaikan hak-hak suami. Cepatlah kalian semua kembali kepada rahmat Allah. Cepatlah kalian semua memenuhi panggilan Allah untuk bertaubat dan beristighfar sebelum kalian menyesal dan mengatakan Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh dari berbagai amalan saleh yang selama ini aku tinggalkan. Kepada semua pihak, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, agar kalian itu sukses, agar kalian itu selamat. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat dan beristighfar adalah akhlak orang-orang yang saleh. Bahkan itu adalah akhlak para nabi dan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Telah banyak dikisahkan di dalam Al-Quran tentang para nabi yang mereka tidak pernah menunda-nunda untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah melalaikan tugas-tugas Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mereka segera bertaubat dan beristighfar. Allah mengisahkan tentang berbagai nabinya. Nabi Adam, nabi pertama dari nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa yang dilakukannya. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sungguh aku atau kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami dengan melakukan dosa. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak segera merahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian Nabi Adam dengan satu kesalahan yang dilakukannya, satu kesalahan yang menurut kebanyakan manusia di zaman ini adalah perkara yang kecil dan remeh. Namun Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Hawa bersegera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang baru saja kita dengarkan, Rabbana innana zalamna anfusa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah telah mengampuni Nabi Adam. Allah telah memilihnya termasuk orang-orang yang mendapatkan taubat dan ampunan darinya. Yang kedua, adalah Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah selama 950 tahun. Sebagai rasul pertama di muka bumi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syariat. 950 tahun berdakwah menghadapi kaumnya yang sombong, menghadapi kaumnya yang melecehkan beliau dan syariatnya. Bukan 10 tahun berdakwah, 20 atau 50 tahun. Yang tidak jarang dari umat ini mencoba untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah ketika menghadapi resiko, resiko terhadap jiwanya, atau resiko terhadap raganya, atau resiko terhadap penghasilannya, materinya, enggak sabar dan tidak mampu bertahan. Nabi Allah Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun lamanya. Berdakwah menghadapi kaumnya. Siang dan malam mereka menutup telinga-telinga mereka, tidak mau mendengar nasihat petuah Nabi atau Rasul Allah yang pertama ini, yaitu Nuh alaihi salam. Bersama itu, Nabi yang mulia ini, Nabi yang agung ini, ketika memintakan ampun, mendoakan untuk anaknya yang membangkang, putranya, darah dagingnya, yang menentang syariat Allah, yang tidak mau menerima risalah tauhid yang dibawa oleh ayahnya sebagai tugas dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Nuh berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah kebaikan untuk anaknya dan ampunan untuk anaknya. Allah menilainya sebagai sebuah kesalahan. Bersama itu, Nabi Allah Nuh alaihi salam berdoa memohon ampunan, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk memohon sesuatu padamu tanpa didasari ilmu. Doa yang tidak ilmiah pun itu sebuah dosa. Doa dan permohonan kepada Allah yang isi dan materi doanya melanggar syariat Allah adalah sebuah dosa, sebuah kesalahan. Maka Nabi Allah Nuh alaihi salam mengatakan, wa illa taghfirli, jika engkau tidak mengampuni aku atas kesalahan tersebut, wa tarhamni, dan engkau tidak merahmatiku, tidak menyayangiku, pasti aku akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Meminta ampun, menangis, menangisi dosanya dan kesalahannya. Ketakutan dan kecemasan Nabi Allah Nuh alaihi salam berlanjut sampai di akhirat. Sebagaimana Nabi Adam juga demikian. Penyesalannya dan kekhawatiran atas akibat dosa yang dilakukannya berlanjut sampai di hari kiamat nanti. Dalam hadis Asy-Syafa'atul Uzma, hadis tentang syafa'ah yang agung, yang besar, al-maqam al-mahmud di akhirat nanti, di mana umat manusia berbondong-bondong berdatangan kepada para nabi memohon agar mereka mendoakan kepada Allah untuk disegerakan hari perhitungan mereka sudah capek, lelah menghadapi hari perhitungan tersebut. Mereka meminta kepada para nabi untuk memohon kepada Allah, segerakan, segerakan. Mereka kepanasan, letih, cemas, takut, lelah badan mereka, goncang jiwa mereka. Mereka meminta, tolong segerakan hari perhitungan ini agar cepat selesai. Mereka datang kepada Nabi Adam, memohon, wahai Adam, engkau adalah makhluk yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya, dan Allah menempatkanmu di dalam surganya. Mohonlah kepada Allah untuk kami agar dipercepat hari perhitungan itu. Nabi Adam menjawab, nafsi, nafsi, kita sibuk dengan diri, aku sibuk dengan diriku sendiri. Aku sibuk dengan mengatasi dosaku sendiri. Aku pernah berbuat dosa kepada Allah. Tidak merasa ringan, tidak dengan senyum-senyum, tidak sok memikirkan orang lain, karena dia sedang sibuk dengan dosanya sendiri. Dan beliau mengatakan, idhab ila Nuh, awwalu awwali rasulin ba'athahu Allahu ila ahlil ard. Datanglah kalian, wahai sekalian manusia, kepada Nabi Nuh sebagai rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi ini. Maka mereka berbondong-bondong dengan jumlah yang besar, seluruh manusia, mendatangi Nabi Nuh dan meminta permintaan yang sama, agar berdoa kepada Allah mempercepat hari perhitungan. Apa jawaban Nuh alaihissalam? Nafsi, nafsi, urusanku sekarang sedang menyibukkan diriku. Aku sedang sibuk mengurus diriku, diakibatkan dosa yang pernah aku lakukan. Apa dosa yang beliau lakukan? Pernah berbuat syirik? Pernah berbuat kemunafikan? Pernah berzina? Atau yang lainnya? Na'udzubillah. Atau berbagai dosa besar yang lainnya. Beliau menurut orang sekarang dibahasakan hanya sekadar memohon kepada Allah ampunan untuk putranya yang jelas-jelas telah membangkang syariat Allah, tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima tauhid, ditegur oleh Allah dengan teguran keras bahwa engkau wahai Nuh telah memohon sebuah permohonan yang tidak didasarkan di atas bimbingan ilmu. Nuh alaihissalam menyesal, takut terhadap dosa yang pernah dilakukannya. Nuh sebagai nabi dan juga sebagai rasul pertama yang diutus ke muka bumi. Kalau nabi pertama adalah Nabi Adam, tapi rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Begitu juga Nabi Musa, dalam kesempatan dan suasana yang sama, teringat terhadap dosanya dan tidak mampu untuk menyempatkan berdoa kepada Allah untuk umat manusia yang sedang ketakutan dan keletihan, letih, takut. Tapi Nabi Musa, yang dikenal sebagai orang yang peduli, dikenal sebagai seorang nabi yang punya solidaritas tinggi, di saat itu beliau sedang sibuk memikirkan dosa yang pernah dilakukannya ketika di dunia, yaitu apa? Membunuh seorang hamba tanpa disengaja, tanpa diniatkan, dan yang dibunuh itu kafir, seorang kafir. Tapi karena belum saatnya untuk dibunuh, tidak ada alasan yang dibenarkan dalam syariat membunuh sang kafir tadi, maka Nabi Musa telah melakukan kesalahan, meminta ampun kepada Allah, bertaubat dengan segera, tidak merasa benar sendiri, tidak justru merasa bahwa telah membunuh orang kafir, bahwa itu sebagai sebuah jihad, sebagai sebuah perjuangan, tidak, karena pembunuhannya yang dia lakukan tanpa disengaja itu pun terjadi tanpa ada perintah dan izin oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam menyatakan, nafsi, nafsi, aku sedang sibuk dengan diriku, dengan dosa yang pernah aku lakukan. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian para nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka beristighfar dan memerintahkan kepada kaumnya untuk beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak untuk bertaubat. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mintalah ampunan dari Rabb kalian wahai kaumku, sesungguhnya Allah itu maha pemberi ampunan. Begitu juga Nabi Allah Hud mengatakan kepada kaumnya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kalian kepada Allah. Begitu juga Nabi Allah Saleh alaihi salam menyatakan kepada kaumnya, fastaghfiru thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib, mintalah ampunan kalian ini semuanya kepada Allah dan bertaubatlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa kalian, sesungguhnya Rabbku itu, Rabbi itu, qaribun, maha dekat ampunannya, mujibun, maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya selalu memerintahkan dan mengajak umatnya untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hambanya wajib untuk kita banyak beristighfar kepada Allah, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu seorang hamba untuk mengenali dosa dan mengenali tentang dirinya, apakah dia telah melakukan dosa atau dosa apa saja yang pernah saya lakukan, tentu kita wajib belajar, kita wajib berilmu, mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal jenis-jenis dosa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kita harus belajar mengenal jenis-jenis dosa yang telah diperingatkan umat ini oleh nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita acuh tak acuh. Tidak boleh kita hidup tanpa peduli terhadap nasib akhirat kita. Kalau dalam kehidupan dunia, manusia sekarang saling berbagi informasi tentang kesehatan yang menyembuhkan penyakitnya, atau langkah-langkah antisipatif yang bisa menghindarkan dirinya dari berbagai penyakit. Dia akan mencari informasi tersebut dengan berbagai cara. Dia akan mencari apa yang bisa mencegahnya dari penyakit liver, apa yang dapat mencegahnya dia dari penyakit diabetes, apa yang dapat menjerumuskannya dari kepada penyakit jantung, apa saja yang harus saya hindari, apa saja yang harus saya lakukan. Dia akan mencari dan melakukannya dengan serius. Ketika tubuhnya terkenai penyakit, salah satu organnya terkenai penyakit, dia sedih, dia akan mengeluarkan harta yang dia miliki, materi yang dia punyai untuk kesembuhannya. Bahkan dia siap menjual apa yang dia miliki. menjual mobilnya, menjual rumahnya, menjual tanahnya, bahkan kadang-kadang menjual harga dirinya, hanya untuk kesembuhan fisiknya, hanya untuk sekedar kesehatan organ-organ tubuhnya.

Bagaimana panasnya, bagaimana siksa yang ada di dalamnya. Tak cukup waktu membacakan berbagai keterangan Al-Quran dan sunnah Nabi tentang neraka. Tidakkah dia memikirkan, mengenal dan mencari informasi tentang apa itu jannah, apa itu surga, sehingga dia menginginkan fisik dia ini berada di tempat kenikmatan, berada di tempat rahmat Allah, menikmati berbagai fasilitas dan kesenangan-kesenangan yang Allah persiapkan di dalam surganya. Tidakkah dia pikirkan mulai sekarang untuk kemudian mengerti, oh ternyata perbuatan ini dapat menjerumuskan saya ke dalam siksa Allah yang akan menghancurkan dan meluluhlantahkan tubuh saya. Ketika sudah hancur, meleleh, Allah ciptakan lagi, Allah bangkitkan lagi dalam bentuk tubuh yang utuh untuk kemudian disiksa lagi. Sampai meleleh, sampai hancur. Ketika dia haus, mengeluh, menjerit, kehausan, dahaga. Allah tuangkan untuknya melalui para malaikat penjaga neraka minuman yang panas mendidih, nanah-nanah yang mendidih. Tidakkah dia sayang kepada tubuhnya? Tidakkah dia sayang kepada organ-organ tubuhnya dari azab yang sangat menghancurkan itu? Sebagaimana sayangnya dia ketika di dunia, sebagaimana sayangnya dia ketika hidup di dunia, menjaga, merawat tubuhnya. Ketahui, tidak mungkin kita bisa selamat dari itu semua kecuali kita belajar dan mengerti syariat Allah terkait akidah, syariat Allah terkait iman, terkait tauhid, terkait ibadah-ibadah kita, terkait akhlak kita, dan berbagai urusan-urusan agama ini. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mendefinisikan taubat dengan beberapa definisi. Taubat dalam berasal dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, berasal dari kalimat tawaba, ta waw ba, tawaba. Kata tawaba di dalam kamus-kamus bahasa Arab bermakna raja'a, ar-ruju'ani syai'i. Artinya apa? Kembali, rujuk dari suatu, dari sesuatu. Itu namanya tawaba. Taibun adalah orang yang bertaubat, yang kembali, yang rujuk. Itu dalam bahasa. Dari sini kita mulai mengenal sedikit apa pengertian dan definisi taubat. Secara global, taubat itu mengandung makna ar-ruju', kembali. Secara syariat, secara istilah, didefinisikan dengan beberapa definisi antara lain, at-taubatu hiya tarkuz dzambi makhafatallah wastish'ara qubhihi ma'an nadami 'alaihi wal 'azmi 'ala 'adamil 'audi ilaiha wattadaruk ma amkanahu an yudrikahu minal a'malis salihah. Taubat itu secara istilah, secara syar'i adalah meninggalkan dosa, sekali lagi, meninggalkan dosa, kembali rujuk dari perbuatan tersebut, makhafatallah, karena dorongan rasa takut kepada Allah. Ini yang pertama. Bukan karena takut kepada manusia akhirnya dia tobat. Kenapa kamu tobat dari perbuatan itu? Ya karena perbuatan itu dapat mengancam jiwa saya, nanti saya akan digebukin orang. Akhirnya tobat. Bukan.

Taubat dengan dorongan apa? Makhafatallah, takut kepada Allah, kepada azabnya, siksanya. Bukan pula takut karena penyakit. Kenapa kamu meninggalkan perbuatan itu? Kenapa kamu taubat? Ya, karena perbuatan itu dapat menimbulkan penyakit ini dan penyakit itu, yang bisa mengantarkan kepada kelumpuhan atau kematian. Akhirnya dia taubat. Bukan. Taubat itu dilakukan dengan motivator takut kepada azab Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, istisyara qubhihi. Benar-benar merasakan, meyakini bahwasanya perbuatan dosa itu adalah jelek. Bahwa perbuatan dosa itu jelek. Yakin. Karena Allah melarangnya. Karena Allah mencela perbuatan itu. Sehingga dia yakin perbuatan itu adalah perbuatan jelek. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'an nadami alaihi, disertai dengan penyesalan. Disertai dengan penyesalan. Menyesal, sedih dia. Penyesalan itu biasanya ditandai dengan menangis, sedih. Enggak kemudian banyak tertawa, terbahak-bahak. Tidak kemudian dia banyak bergurau saja dalam keadaan dia melakukan dosa. Tapi benar-benar menyesali. Penyesalannya itu membuat dia enggak gampang kemudian ngopi di sana yuk, ngopi di sini. Tertawa di sana, tertawa di sini. Enggak, dia sedih. Sedih atas perbuatan itu, nyesal, menyesali. Kenapa saya sebagai seorang istri berani berkata kasar kepada suami? Kemarin saya membentak suami, sedih dia, menangis. Menangisnya bukan karena ingin mendapatkan cinta suami, tapi karena dia merasa itu adalah dosa. Merasa bahwa dia telah melanggar perintah Allah. Bukan cari simpati suami. Tidak. Atau dalam agar rumah tangganya bertahan, agar rumah tangganya berlanjut. Semuanya itu, suami dan rumah tangga adalah dunia. Tapi seorang istri yang telah melanggar perintah suami, tidak menunaikan hak suaminya, berkhianat kepada suami, dia nyesel, sedih, takut kepada pencipta suami, takut kepada Allah yang maha mengetahui perbuatannya. Begitu juga suami dan yang lainnya, benar-benar sedih. Ini syarat taubat yang ketiga, masuk dalam definisi. Kalau syarat pertama dipenuhi, kedua dipenuhi, tetapi yang ketiga tidak dilakukan, sulit taubatnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga demikian. Kenapa Pak enggak korupsi? Kenapa enggak korup? Nanti saya akan diaudit. Kalau saya diaudit, ketahuan nanti saya dipenjara atau nanti saya akan diturunkan dari jabatan. Ini dia meninggalkan sebuah dosa bukan karena takut kepada Allah, bukan pernah juga meyakini bahwa perbuatan itu adalah perbuatan jelek, perbuatan jahat. Maka dia belum tergolong bertaubat. Qala wal azmi ala adamil aud ilaihi, disertai keseriusan, kesungguhan untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Sedih dan berjanji.
aku gak akan lagi melakukan dosa itu. Aku gak akan mengulangi dosa tersebut. Sedih dan serius untuk tidak melakukannya, mengulanginya. Ini bagian daripada syarat taubat yang masuk dalam definisi taubat. Berikutnya, wattadaruk ma amkanahu ay yudrikahu minal a'malis salihah. Dan berupaya dengan sungguh-sungguh bersegera untuk melakukan berbagai amalan soleh yang mungkin dan bisa dia lakukan untuk menebus dosanya, untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Furqan, "Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba." Barang siapa yang bertaubat kepada Allah dengan tadi syaratnya, bertaubat karena takut kepada azabnya, bertaubat dalam keadaan meyakini bahwa perbuatan dosa yang dia lakukan itu adalah dosa dan perbuatan jelek, bertaubat dalam bentuk dia menyesal dan sedih melakukan dosa itu, bertaubat dalam keadaan dia bersungguh-sungguh dan serius berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya kembali, kemudian dia serius di dalam melakukan amalan-amalan soleh, maka Allah mengatakan dalam ayat ini, wa man taba wa amila saliha, barang siapa yang bertaubat dan beramal soleh kemudian, fa innahu yatubu ilallahi mataba, sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Karena amalan soleh yang dilakukannya dalam bentuk zikir, dalam bentuk tilawatul Quran, dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, dalam bentuk talabul ilmi, belajar Islam, dalam bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk menolong orang-orang yang lemah, dalam berbagai bentuk amalan soleh, dalam ayat di surat yang sama sebelumnya Allah menyatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Ayat ini konteksnya adalah berbicara tentang dosa-dosa yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada selain Allah, sesembahan-sesembahan lainnya, enggak pernah dia lakukan itu. Tidak kemudian dia di malam hari bertahajud, berdoa kepada Allah, meminta berbagai kepentingan dan hajatnya, di siang hari, di malam Jumat, Jumat Kliwon ataukah Jumat Manis, datang ke mbah ini atau mbah itu, minta keturunan, minta anak, minta kesembuhan untuk pamannya atau ibunya. Simbah tadi mengatakan, ya nak, kalau nanti bapak kamu pingin sembuh, hari Jumat Manis datang bawa ayam warna putih ya. Oh iya mbak. Dan jangan lupa nanti di rumah taburkan bunga ini dan bunga itu, bunga melati ini dan kemudian bunga itu di depan pintu atau di kamarnya bapak dan ibu. Oh iya mbak, syarat-syaratnya. Kemudian ini nak ya, ada doa ditulis di secari kertas, doanya itu berbahasa Arab atau berhuruf Arab, tapi gak jelas apa maknanya. Dengan kata lain itu adalah jambi-jambi. Alif, alif, alif, alif, alif, tujuh kali. Ba, ba, ba, ba, ba, tujuh kali. Kemudian sin, sin, sin, sin, sebelas kali. Ya, ini nanti taruh, letakkan di dalam air, minumkan kepada
ayah atau ibu. Ini namanya dia telah berbuat syirik yang dilarang oleh Nabi, diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dia kepada Allah. Tapi saat akan menikahkan anaknya, saat akan menikahkan anaknya, dia datang kepada orang pintar. Kepada mbah ini atau mbah itu atau istilah-istilah lainnya. Mbah, ini saya mau menikahkan putra saya, mbah. Oh iya, siapa namanya? Namanya Fulan. Gak perlu disebut, khawatir tersinggung ada yang persis namanya. Oh iya, tanggal lahirnya berapa, Pak? Tanggal lahirnya 17 Maret. Tahun berapa? Tahun 79. Hari apa? Hari Selasa. Terus calonnya, putrinya, lahirnya kapan? Lahirnya 19 Mei. Tahun berapa? Tahun 84. Hari apa? Hari Kamis. Kemudian dihitung, diramal oleh sang mbah. Oh, kalau mau menikahkan ya, Pak, nanti di hari Jumat manis, ya, tanggal sekian. Kemudian disebutkan syarat-syarat lainnya. Oh, percaya dia. Waktu yang telah disebutkan oleh Mbah Dukun tadi diyakini sebagai hari yang mendatangkan keselamatan dan keharmonisan rumah tangga anak-anaknya. Dan takut dia melanggar. Kalau ada orang yang mengatakan, Pak, sudahlah, Pak, enggak usah dipercayai. Wah, jangan, saya takut nanti rumah tangga putra-putri kita celaka, tidak harmonis. Ini namanya dia telah menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dinamakan dengan perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak bentuknya. Sekadar misal, maka Allah menyebutkan dalam ayat ini, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ. Dan orang-orang, tentang hamba-hamba Allah yang soleh, yang tidak pernah menjadikan tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah di dalam doanya, tidak pernah berdoa kepada selain Allah sesuatu apapun. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan tidak pernah membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang benar, alasan yang dibenarkan di dalam syariat Islam. Membunuh muslim haram. Membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan, walaupun dia itu orang kafir sekalipun, tiba-tiba dibunuh, tiba-tiba diledakkan dengan bom, mati. Apa alasannya? Alasan apa yang membuat kamu seperti itu? Maka Allah mengatakan dosa yang kedua yang tidak akan dilakukan oleh hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu tidak pernah membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang dibenarkan dalam syariat. Wala yaznun, dan tidak pernah berbuat zina. Kemudian Allah mengatakan, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa tadi, pasti dia akan mendapatkan dosanya, mendapatkan balasannya. Allah lanjutkan, إِلَّا مَنْ تَابَ. Kecuali orang-orang yang bertaubat dari dosa syirik, dari dosa membunuh jiwa yang Allah haramkan, dari dosa zina, dan tentu dosa-dosa yang lainnya. Tidak cukup sampai di sana, Allah lanjutkan, wa amana. Bersama taubatnya, dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah dosa yang dia harus memohon ampun kepada Allah. Wa amila amalan saliha. Yang ketiga, dan disertai juga dia beramal dengan amalan soleh. Apa yang akan dia dapat?
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, maka merekalah orang-orang yang Allah akan gantikan segala kejelekan yang pernah dilakukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosanya tidak hanya diampuni, tapi plus digantikan dengan keutamaan dan kebaikan-kebaikan. Jadi maghfirah plus ampunan lengkap dengan digantikan dengan berbagai fadilah, keutamaan-keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian taubat itu. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala,

0: Allah subhanahu wa ta'ala itu ghafur. Allah itu maha pengampun. Allah subhanahu wa ta'ala latif, maha lembut, tidak menyegerakan balasannya terhadap dosa-dosa yang dilakukan hambanya. Tapi Allah menunda, memberi kesempatan kepada hambanya untuk menyadari dan kemudian dia beristighfar, bertaubat. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, hari-harinya dipenuhi dengan istighfar. Hari-harinya dipenuhi dengan ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibni Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bersegeralah kalian bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya aku ini bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nabi Muhammad tidak berbuat dosa karena Nabi dijaga oleh Allah. Lalu apa manfaat dan makna istighfar dan taubat Nabi? Dijelaskan oleh para ulama dengan berbagai penjelasan. Di antaranya, ulama membagi taubat itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Taubat yang wajib dan taubat yang mustahab. Taubat yang wajib adalah taubat yang dilakukan karena dosa, baik disebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan. Ini taubat yang wajib. Sekali lagi, taubat ada dua macam. Taubat yang bersifat wajib, harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka dia berdosa dua kali. Dosa atas perbuatan dosa yang dilakukannya. Kedua, dosa karena dia tidak bertaubat. Nah, ini dosa yang wajib. Taubat yang wajib hukumnya. Taubat yang wajib adalah taubat yang dilakukan karena dosa, baik karena meninggalkan suatu kewajiban atau mengerjakan suatu yang diharamkan. Yang ini wajib atas seluruh manusia, sebagaimana sudah disebutkan dalil-dalilnya tadi. Jenis taubat yang kedua, sekali lagi, jenis taubat yang kedua adalah at-taubal mustahabbah. Taubat yang status hukumnya mustahab. Apa mustahab? Disukai untuk dilakukan. Berpahala jika dilakukan, tidak berdosa jika ditinggalkan. Jenis taubat yang pertama bukanlah jenis taubat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertaubat atau beristighfar dengan jenis taubat yang kedua. Apa itu jenis taubat yang kedua yang mustahab? Yaitu min tarkil mustahabbat wa fi'lil makruhat. Ini penjelasan pertama dari kalangan ulama, yaitu Nabi beristighfar dari meninggalkan sebuah perbuatan yang sifatnya mustahab atau perbuatan yang sifatnya makruh. tidak berdosa. Nah, bukan dosa. Misalkan kalau kita hari ini saya enggak sholat duha. Hari ini saya enggak sholat duha padahal tadi ada kesempatan untuk sholat duha. Astagfirullah, astagfirullah. Biasanya pagi hari saya bersedekah. Sedekah wajib atau mustahab? Mustahab, tidak wajib. Saya enggak sedekah, sedekah astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, atubu ilaihi. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Di pagi hari tadi mestinya dia banyak membaca zikir pagi. Zikir pagi. Subhanallah, hari ini dia lupa karena sibuk ini menghitung-hitung modal yang harus disiapkan hari ini, berapa keuntungannya, piutang yang belum ditagih, mana itu, ini itu, sampai lupa zikir. Sampai dia, ya Allah, pagi tadi saya enggak berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Demikian seterusnya. Pagi ini mestinya saya duduk, sebagai suami duduk sebentar dengan istri, menghibur dia supaya dia senang, sedikit memberi nasihat agar imannya bertambah. Hari ini saya tersibukkan dengan dunia. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Istri juga demikian. Mestinya tadi pagi saya menyediakan kopi untuk suami. Hari ini saya lupa, saya tidur, saya malas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini namanya taubat yang apa? Mustahab. Biasanya pagi hari dia menemui ibu, ibunya sendiri. Tanya, Bu, sehat, Bu? Gimana hari ini, Bu? Semalam bisa tidur enggak, Bu? Sekedar tanya. Atau ibunya kalau di luar kota dia telpon, Bu, gimana semalam bisa tidur atau ada gangguan, Bu? Sekadar itu. Hari ini dia lupa
1: karena sibuk dengan anak istri. Astagfirullah, saya enggak belum nelpon ibu. Astagfirullah, saya belum nelpon abi. Ini istighfar yang sifatnya apa? Mustahab. Yang kedua, kenapa Nabi beristighfar dan memperbanyak taubat sampai sehari bisa 100 kali? Bahkan di satu majelis duduk, beliau beristighfar sampai 70 kali. Ini sebagai bentuk teladan bagi umat. Mengajarkan kepada umat contoh yang baik. Agar menyibukkan lisannya dengan istighfar. Dengan taubat kepada Allah. Mengingatkan umat agar sadar atas kesalahan-kesalahannya. Sekarang pertanyaannya, kita ini pada posisi yang mana? 5 atau 6 menit lagi kita akan mengakhiri bagian pertama dari kajian kita. Yang insya Allah akan dilanjutkan selepas sholat duhur atau ba'da duhur, selesai sholat sunnah, rotibah langsung. Siap ya? Nah, siap insya Allah. Kita akan lanjutkan selepas sholat duhur. Dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwa manusia, umat manusia ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Ini kita mau mengukur diri kita masuk yang mana. Manusia itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah yang dinamakan dengan al-abrar atau disebut juga dengan as-sabiqun. Ini golongan pertama yang tertinggi. Al-abrar atau juga disebut dengan as-sabiqun. Maknanya secara bahasa kita as-sabiqun adalah orang-orang yang selalu mendahului dalam amalan soleh, berlomba-lomba dan terdepan. Ini as-sabiqun. Golongan kedua adalah al-muqtasib. Al-Muqtasid ini ya melakukan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Ini golongan kedua, menengah. Golongan kedua apa? Al-Muqtasid.
0: Kalau yang pertama tadi, Al-Abrar, dan diberi nama juga apa? As-Sabiqun. Tidak hanya yang wajib-wajib yang mereka lakukan, yang mustahab, dia berlomba-lomba. Mustahab di waktu pagi, di waktu duha, di waktu siang, di sore hari, di malam hari, di tengah malam. Terus dia berlomba-lomba. Tidak ada satu amalan soleh kecuali dia bersegera melakukannya. Tidak ada sebuah ibadah kecuali cepat dia melakukannya. Baik ibadah yang sifatnya nampak, terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga, ataukah amalan yang tidak nampak yang dia lakukan di tengah malam, ataukah yang dilakukan oleh kalbu, oleh hati, ikhlas, jujur, tawakal kepada Allah. Terus dia pupuk, dia benahi, dia benahi, dia benahi. Dia sangat sensitif, sangat sensitif. Ada satu amalan, itu sebelum saya lakukan, cepat dia lakukan. Yang itu belum saya kerjakan, cepat dia kerjakan. Ini as-sabiqun. Yang makruh-makruh, dia tinggalkan. Ini apa? Makruh hukumnya. Wah, jangan. Enggak haram. Kamu enggak berdosa. Iya, tapi ini bisa melalaikan saya dari ibadah. Menyebabkan hati saya menjadi keras. Loh, ini enggak haram, cuma makruh. Kata orang sekarang, cuma makruh. Iya, tapi membuat hati saya lupa Allah. Menjadi hati saya ini sulit tersentuh dengan nasihat. Menjadi hati saya sulit tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Saya enggak lakukan yang makruh. Ini siapa? As-Sabiqun. Atau diberi nama apa? Al-Abrar. Golongan kedua, Al-Muqtasid. Al-Muqtasid ini yang melakukan yang wajib. Ini wajib, wajib. Kamu sebagai suami wajibnya gini, dia kerjakan. Kamu sebagai istri wajibnya gini. Kamu sebagai ayah begini. Kamu sebagai da'i wajibnya begini. Nggak, dilakukan. Nggak boleh gini, dia tinggalkan. Tapi kadang-kadang dia jatuh pada dosa. Kadang-kadang dia tergelincir. Melakukan yang haram. Melakukan riba. Pernah membentak ibunya. Pernah tidak menunaikan hak istrinya. Atau dia sebagai istri, dia pernah menggolimi suami. Atau sebagai tetangga, seorang muslim menggolimi tetangganya. Atau dia sebagai pedagang, pernah tidak jujur kepada orang, mengurangi hak orang. 1% hak orang dia kurangin. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Tobat. Ini golongan kedua, namanya apa? Al-Muqtasid. Golongan ketiga adalah az-zalim. Seorang yang berbuat zalim dengan dosa-dosa. Yang wajib ditinggalkan, yang haram dikerjakan. Yang wajib ditinggalkan. Sudah tahu dalilnya, Al-Quran mengatakan gini, wajib loh. Gampang, santai aja. Ini dilarang oleh Nabi. Nabi mengatakan kamu jangan melakukan ini. Wis gampang, itu Nabi kan dulu. Sekarang kita jangan terlalu keras lah beragama. Jangan terlalu kencang. Ini golongan ketiga. Apa bedanya golongan pertama, kedua, dan ketiga terkait masalah yang sedang kita bahas? Insya Allah penjelasannya akan kita bahas dalam bagian kedua, season kedua selepas sholat Duhur, insyaallah taala. Semoga Allah membantu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ana ingin memulai pada malam hari ini sedikit dengan sedikit tausiah buat semua yang hadir, para talabatul ilm. Di antara perkara penting atau permasalahan penting yang wajib diingatkan, bahwa tausiah ini terinspirasi saat ana mendengarkan khutbah Jumat. Jumat kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ibrahim Hafizahullah Ta'ala dalam khutbahnya tentang as-sabr dan al-musabarah, kemudian al-murabatah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketentuan takdirnya yang maha adil, Allah Tabaraka wa Ta'ala hingga hari ini masih memilih kita sebagai talabatul ilm, memilih kita untuk menjadi tulab al-ilm al-syar'i hingga hari ini. Sebuah nikmat yang besar akan dirasa oleh seorang muslim, seorang talibul ilm, ketika dia mendengar atau menyaksikan ada beberapa talabatul ilm yang tidak bisa lagi melanjutkan talabul ilm. Tidak hanya di ma'had kita, di berbagai ma'had salafiyin di Indonesia ini, bahkan kita mendengar di luar Indonesia juga. Kita mendapati dahulu seorang talib ilm mujtahid, seorang talib ilm yang serius belajar, rajin beribadah, termasuk dalam deretan talabah yang berprestasi. Namun subhanallah, Allah maha adil. Allah memilih dari hamba-hambanya siapa saja yang Allah kehendaki. Beberapa nama tersebut sekarang gak bisa melanjutkan talabul ilm. Ada yang karena faktor sakit, dan ini mending, bukan karena faktor menurunnya iman sehingga dia merasa jenuh dalam talabul ilmi dan akhirnya mencari alternatif kegiatan atau kegiatan alternatif lainnya selain daripada talabul ilm. Yang kedua, ada yang tersibukkan karena orang tuanya yang sakit, yang dia harus menggantikan pekerjaan orang tuanya, sehingga dia berhenti dari sebuah amalan yang sangat besar, yang antum semua sering mendengar nasihat dari asatidah afadil, antum sering mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Belajar Al-Quran qira'atan wa hifdhan wa ahkaman wa amalan. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Dia terhenti dari amalan besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Terhenti dari sebuah amalan yang dengannya Allah jaga dan Allah pelihara perjalanan dia ke akhirat sampai ke jannah, dijaga oleh Allah dari penyimpangan, Allah jaga dari kesesatan, Allah lindungi dia dari segala sesuatu yang akan menggagalkan harapan besarnya untuk masuk ke dalam jannah dengan sebab talabul ilmi. Terhenti saudara kita tadi, antum sampai hari ini masih belajar sampai tahun ajaran sekarang. Ada di antara mereka yang terhenti dan terhalang dari talabul ilm karena ambisi dunia, tergiur dengan kawan-kawannya yang dalam tanda kutip dalam perhitungan manusia berhasil dalam urusan dunia, buka toko, dagang, yang satu berkebun, berhasil. Tergiur dengan kehidupan atau penghasilan yang itu gak lama lagi berakhir. Tergiur dengan sesuatu nilai duniawi yang sudah banyak orang sudah bosan. Banyak orang-orang yang dahulunya sudah Allah bukakan pintu rezeki yang luar biasa, bosan, jenuh, capek kalau diajak bicara tentang berdagang, bisnis, capek, sudah, saya bosan. Saya ingin mendengar ilmu, tapi sudah di umur yang lanjut. Sudah habis waktunya, masa kuatnya, masa mudanya, masa lapangnya. Jenuh. Tapi ada anak-anak muda yang belum pernah menempuh jalan itu tergiur. Dengan yang Allah katakan, kasarabim biki'ah, yahsabuhu dham'anu ma'a. Bagikan fata morgana di tanah lapang yang luas, yang panas. Orang yang haus dan dahaga mengira itu adalah air yang sejuk yang akan menghilangkan rasa hausnya. Ternyata ketika datang, didatangin dengan segera, tidak peduli lagi nasihat, dipanggil, jangan itu fata morgana, jangan tergiur, terus aja sampai di sana kosong, haus tambah haus, dahaga tambah dahaga, tenaganya habis, umurnya berkurang. Sama juga dalam perkara dunia, beberapa kawan kita nasehatin, sabar, saya mau anu ustaz, saya mau mencoba bisnis. Jangan, sabar, talabul ilmi, sabar. Kadang-kadang syaitan zayyana lahu tariq, memperhinda dan memperhias jalan yang mau dia tempuh itu tadi. Iya, kamu kan kalau berdagang bisa membantu ibumu, kamu bisa membiayai adikmu yang mau mondok. Orang membiayain orang belajar talabul ilmi dan mondok itu luar biasa. Oleh syaitan diperindah. Diingatkan, ya akhi, talabul ilmi lebih mulia daripada kamu bersedekah. Enggak mau dinasehatin. Oh itu teman saya berhasil buka toko, itu buka toko sepeda motor, yang itu buka mebel, yang itu buka toko pakaian, berhasil. Saya ingin bersedekah. Syaitan membisikin seolah-olah dia bukan orang yang tamak kepada dunia, tetapi ingin dengan bisnis yang akan dia tempuh yang bersifat fata morgana tadi untuk beramal soleh katanya. Dan sekarang hancur mereka. Talabul ilmi tinggal kenangan. Catatan-catatan pelajaran dan buku-buku kitab yang pernah dia pelajari dan ada catatan-catatan penukilan di sana hanya tinggal kenangan. Bahkan sebagiannya sekarang sudah mulai meninggalkan beberapa simbol-simbol sunnah. Yang tadinya rajin memakai thawb, rajin ke masjid, tidak isbal, sekarang mulai isbal pakaiannya, sudah tidak lagi pakai thawb, mulai pakai celana. Ya Allah, miskin. Dulu berada di saf pertama dia sholat, dulu dia berebut saf pertama di waktu subuh, dulu dia duduk di depan ketika talabul ilmi. Syaitan berhasil menggoncang hatinya, berhasil menyeret dia. Ikhwani fiddin azanillahu yakum, maka barang siapa yang sampai hari ini masih ditakdirkan oleh Allah duduk bersimpuh di majalisul ilm, bersyukur, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, nahmaduhu jalla wa ala, berterima kasih kepada Allah subhanahu sampai hari ini. Dan ada dari beberapa thullabul ilm, bahkan sebagiannya sudah huffadzul Quran, huffadzul Quran, 4-5 tahun dia sudah mondok, 6 tahun masya Allah hasilnya sudah luar biasa. Sekarang sudah seperti orang awam, lehyahnya sudah dipotong, berfoto-foto bagaikan orang awam. Ikhwani fi din azanillahu yakum, ya talabatul ilm, bersyukur sampai hari ini kita semua masih dipilih secara zahir, secara yang kasat mata dan terdengar oleh telinga, kita duduk di majalis al-ilm Quranan wa sunnah. Tapi seorang muslim yang tahu sifat-sifat Allah dan kebesarannya dan masyiah Allah yang maha tidak terbatas oleh apapun, dia akan penuh harap dan takut. Penuh harap sehingga dia banyak berdoa, takut sehingga dia mempelajari sebab-sebab yang membahayakan keselamatan iman dan ibadahnya. Ya talabatul ilm, bersyukur pada Allah sampai hari ini kita diberi kesenangan hati, kelapangan dada untuk muzahamat majalis ilmu, memenuhi dan berebut, bermunafasah di majlis-majlis ilmu. Naam, betapa tidak sementara kita sering mendengar qaulahu jalla wa ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sementara kita sering mendengar qaula an-nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kita sering mendengar itu. Isbiru ya talabatul ilm. Dan majalisul ilm, majlis-majlis ilmu, terasa di situ ada manisnya iman, indahnya takwa. Di majlis-majlis ilmu terkhusus talabatul ilm yang mengerti bahwa al-fitan, berbagai fitnah ini menyambar-nyambar bagaikan petir. Kita menghindar dari petir yang sini, muncul dari sana. Belum selesai kita terkejut dari suara petir yang di sana, tiba-tiba di belakang kita ada suara menggelegar. Allah selamatkan kita dari petir yang itu, dari sambaran yang di sebelah sini, selamatkan terus. Walaupun mungkin ada di antara kita yang terkena panasnya atau terkena suaranya yang gemuruh membuat kita tidak berani berbuat. Di antara fitan itu ada yang menjadikan iman kita menurun, iman kita melemah. Maka sekali lagi bersyukur atas nikmat ini, jaga baik-baik, jaga baik-baik ya talabatul ilm. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Jika anda sedang berada dalam sebuah nikmat, jaga baik-baik nikmat itu, karena sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan, akan membuat nikmat itu pergi dari kita, enggak betah bersama kita. Jaga baik-baik zahiran wa batinan. Ikhlaskan niat kepada Allah ya talabatul ilm. Antum sudah faham makna ikhlasun niyah dalam talabul ilm. Kemudian as-sabr. As-sabr ya ayuhat talabah, nikmat. Wallahi orang di luar kita merasakan nikmat ini. Orang di luar kita merasakan nikmat. Kita tidak tersibukkan dengan politik, kita tidak tersibukkan dengan ambisi-ambisi, kita tidak tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi yang melalaikan kita dari ilmu. Walhamdulillah nikmat. Hari berganti hari. Sabar, sabar, sabar. Beberapa ikhwan kita yang dahulu belajar bersama kita, walhamdulillah, sekarang sudah bisa sedikit memberikan manfaat. Dari ujung barat negeri ini hingga ujung timur. Di Aceh, di Medan, di Padang, di Palembang, di Bengkulu, kemudian di Lampung, di Jakarta. Dari ujung barat negeri ini hingga ujung timur. Di Aceh, di Medan, di Padang, di Palembang, di Bengkulu, kemudian di Lampung, di Jakarta, di Bekasi, di Bogor. Nah, terus sampai ke arah Sulawesi, Kalimantan, Papua, walhamdulillah. Dan kebanyakan mereka enggak, jarang yang kemudian belajar ke luar negeri, tapi dapat memberi manfaat. Dapat memberi manfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Khairukum anfa'ukum linnas. Dan di antara mereka talabatul ilmi ada yang memberi manfaat di ma'had ini. Dari yang dahulu duduk bersimpu belajar, belajar, belajar. Dari kalangan asatidah. Dan ikhwa afadil. Dengan harapan mereka-mereka yang sekarang sudah mulai memberikan manfaat, baik di ma'had ini, manfaat ilmu, ataupun di ma'had-ma'had yang lainnya di Indonesia ini, termasuk apa yang Allah atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimi annasa khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan tauhid, mengenal tauhid, mengenal syirik untuk dijauhi, mengenal sunnah untuk segera dilakukan, mengenal bid'ah untuk segera ditinggalkan, mengenal hukum-hukum agama, akhlaknya, muamalahnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Salatullah ala abdihi ay sana'uhu alaihi indal mala'il a'la. Salawat Allah kepada seorang hamba artinya adalah pujian Allah, sanjungan Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat penduduk langit. Demikian dikatakan oleh Imam Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullah min a'immatit tabi'in. Wa salatul mala'ika 'alal 'abd qauluhum Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Makna malaikat bersolawat kepada seorang hamba yang menunjukkan bahwa malaikat itu senang dan ridha kepadanya adalah malaikat itu mendoakan, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba ini, ya Allah rahmati dia,

Rahmati dia ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terus malaikat itu mendoakan. Betapa nikmatnya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sabran sabran ya talabatul ilm, sabran sabran ya talabatul ilm. Wa ikhlasun niyyah, ikhlasun niyyah. Wal ijtihad fi talabil ilm, ijtihad fi talabil ilm. Terusus tulab tahfiz, bersyukurlah antum Allah beri orang tua, ayah dan ibu yang mendukung antum untuk belajar, membiayain antum. Bersyukur. Ini banyak diantara ayah-ayah antum yang gak mendapatkan nikmat itu. Dukungan orang tua, kepedulian orang tua menuntun antum untuk datang ke ma'had, menasihatin antum untuk datang ke ma'had, mengalahkan hawa nafsunya untuk senang duduk berkumpul dengan antum di rumah. Dikalahkan hawa nafsunya, biarkan anak-anakku belajar jauh dariku, walaupun sang ibu menangis di rumah. Bersyukur pada Allah, diberi rizki dalam bentuk orang tua yang mendukung antum, mengarahkan dan bahkan membiayai antum belajar. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihi wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sungguh seorang anak manusia itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari jerih payahnya sendiri. Qala Syafi'i rahimahullah wal waladu min sa'i abih. Yakni abawai. Bahwa al-walad, amalan solehnya, perjuangannya, dakwah si anak, sodakoh si anak, tolabul ilmi yang dilakukan oleh si anak ini, orang tua akan tetap mendapatkan aliran pahala yang mengalir sampai akhirat nanti. Nah, barakallahu fikum. Maka isbiru ya ayyuhat talaba, sabar. Bersabar untuk berakhlak yang mulia. Butuh sabar berakhlak yang mulia itu. Menjadi seorang yang pemaaf, butuh sabar. Menjadi orang yang menjaga lisannya, butuh sabar. Menjadi seorang yang suka berta'awun, butuh sabar. Menjadi seorang yang bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain, bertawadhu kepada orang lain, butuh sabar. Masuk dalam makna ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Butuh sabar. Berapa banyak orang enggak sabar menjaga lisannya? Seorang talib suka mencela, melawan kepada musyrifnya, menghibahi ustadznya atau musyrifnya. Berapa banyak talib yang seperti itu tidak sabar menjaga lisannya? Gagal dia. Tidak sabar untuk berta'awun dengan teman-temannya. Dia malas. Teman-temannya sedang bekerja, berta'awun, membersihkan ini, mengangkat itu, atau menurunkan yang itu. Dia tidak mau berta'awun. Tidak sabar dia menghadapi hawa nafsunya. Kalah dia menghadapi syaitan. Butuh sabar untuk antum duduk memurojaah, baca Al-Quran, ziyadah, tasmi', setoran hafalan, kemudian tahsin, ya, ujian demi ujian. Butuh sabar. Sabar, sabar. Kalau antum setiap tahapan ini antum melakukan dengan sabar, sabar dalam duduk bersimpu menuntut ilmu, mendengar dan menulis, menukil dan menghafal. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sehat, sakit, sembuh lagi, sakit lagi, terus dari tahun ke tahun. Harapannya antum mendapatkan apa yang Allah katakan, waja'alna minhum a'immatan.
yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan sungguh telah kami jadikan di antara mereka para a'immah, para ulama, ahlul ilm, yahduna bi amrina, yang mereka dapat memberi bimbingan, petunjuk, arahan, ilmu.

Tata Morgana itu, biarkan, biarkan. Ya akhi enak di situ, sejuk. La la la, ini yang Allah katakan, saya terus di sini. Ya akhi ayo sebentar aja, ikut sebentar. La la la la, barakallahu fiik. Antum ta'al sini, antum yang kesini. Tahun berikutnya ada lagi yang merayu. Berwajah manusia memang, tapi dia dikendalikan oleh syaitan untuk menggagalkan hamba ini sehingga bersama syaitan menjadi ashabus sa'ir. Menjadi penghuni jahannam as-sa'ir ya dzabbillah ya talabatul ilm as-sabr. Sekarang sebagian mereka sudah ada yang menyesal, belum berumur tua, dari talabatul ilm yang kalau dia sabar dengan kepandaian dia dan keseriusan dia kala itu, mungkin dia sudah menjadi salah satu ustadz rujukan, tapi enggak sabar. Sekarang nyesel, iya. Ya Allah, teman-temanku itu temanku yang dulu, iya. Itu yang dulu bersamaku. Sekarang sudah luar biasa. Jadi orang bisa memberi manfaat ilmu. Ya, yang ini kondisinya masih mending, dia bisa sadar dan menyesali apa yang telah lalu ketika dia masih hidup. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum, maka sekali lagi talabatul ilm, isbiru, dan kepada seluruh talabah perlu disadari bahwa antum sekarang dalam kondisi jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Antum insyaallah akan menjadi para pejuang-pejuang tauhid, pejuang-pejuang sunnah, di mana persaingan ketat antara ahlul haq dengan ahlul batil terus. Nah, kita sedang mempersiapkan diri untuk itu. Antum sering mendengar bagaimana ahlul batil mencabik-cabik umat ini. Ya ikhwan, sebelum saya bicara tentang ini, sekarang beberapa talabah yang sudah ditugaskan di beberapa daerah, sekarang mulai menyadari mereka betapa apa yang saya pelajari dulu di ma'had bermanfaat. Ternyata dibutuhkan. Akhirnya sebagian mereka mengatakan, ya Allah, kenapa dulu saya kurang serius? Kenapa saya dulu kurang rajin mencatat ini dan mencatat itu? Ternyata sekarang saya ditanya tentang permasalahan ini. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Maka antum sekarang ada di sini. Manfaatkan pelajaran-pelajaran durus yang sudah ada. Manfaatkan, cepat manfaatkan. Dan tidak kalah pentingnya, dan sering saya sampaikan di majelis ini, kita ini gak tahu sampai kapan kita bisa bermajelis seperti ini. Sampai kapan kita gak tahu. Apakah majelis ini dengan ma'had yang ada ini akan berlanjut sampai tahun depan? Wallahu a'lam. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita enggak tahu. Selagi masih ada kesempatan, selagi nikmat ini ada pada kita sekarang, dengan aman kita belajar. Saya katakan kita enggak tahu apakah tahun depan masih akan kita bisa belajar. Enggak tahu. Gitu. Antum bisa sambil bertanya kepada teman-teman salafiyin di luar negara kita yang susah payah untuk sekedar menghadiri majelis via telekonferensi, via telepon. Sulit. Oh, kita alhamdulillah tiap waktu di ma'had ini dan ma'had-ma'had ahli sunnah lainnya

0: cepat sebelum Allah cabut. Kita enggak pernah takut ancaman musuh-musuh tauhid. Enggak pernah takut, tapi kita takut kepada dosa kita. Akibat yang akan muncul dari dosa kita. Dosa salafiyin atau dosa talabatul ilm. Baik dosa yang nampak, terlihat oleh mata atau terdengar oleh telinga. Baik dosa itu terkait masalah akhlak ataupun muamalah ataupun yang lainnya. Masalah ibadah. Atau apalagi dosa-dosa yang sifatnya batin. Dari penyakit-penyakit hati, hasad, riya, al-kibir. Semua dosa ini ada athar, ada pengaruhnya. Yang paling kita takuti, melebihi takutnya kita kepada musuh-musuh sunnah, adalah dosa-dosa kita. Fulan talib yang ini mendzalimi talib yang itu. Talib yang ini tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Talib yang itu malas beribadah. Talib yang itu sombong. Talib yang itu memiliki akhlak yang jelek, yang jijik. Menjijikkan. Dosa-dosa ini dari sana, dari situ, dari sana, semuanya terjadi, bisa berpengaruh kepada keamanan kita. Nah, bukan musuh-musuh tauhid ya, yang kita takutkan, enggak. Yang kita takutkan kalau Allah sudah tidak lagi mau menurunkan pertolongannya untuk kita karena dosa-dosa kita. Fa'ad'u nafsi wa iyyakum ila at-taubah ila Allah jalla wa ala. Kepada seluruh talabatul ilm, ana dan antum semuanya, natubu ila Allah, natubu ila Allah, natubu ila Allah. Taubah, taubah, taubah. Masing-masing kita mengetahui dosanya, merasakan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ketika ditanya tentang al-birri wal ism, qala al-ism ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Dosa itu definisinya adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, hatimu gundah, enggak enak, enggak tenang, ragu, dan engkau merasa tidak suka orang lain tahu apa yang kau lakukan. Gundah hati, itu dosa. Salah satu alamatnya, salah satu tanda-tandanya, ciri-cirinya. Maka natubu ya talabatul ilm, natubu ilallah. Bertaubat kepada Allah agar Allah tidak menghalangi pertolongannya untuk kita dalam menghadapi a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah. Yang sekarang ini terus mereka satu sama lain bertaun, menguatkan dirinya, memasang makar yang sangat kuat terhadap da'watut tauhid was sunnah. Jangan sampai kita terlena dengan kata-kata kita bertawakal kepada Allah, kita enggak perlu takut Allah akan menolong kita. Ya benar, Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agama Allah. Intansurullaha yansurkum. Pertanyaannya, kalau kalimat yansurkum pasti, yansurkum pasti, tapi apakah kita sudah termasuk yansurullaha? Kita sudah termasuk hamba-hambanya yang menolong agama Allah dengan pertama, mendakwakannya, mengajarkannya kepada manusia, dan beramal dengan agama Allah, aqidatan wa manhajan wa akhlaqan wa ibadatan zahiratan wa batina. Sudahkah kita menolong Allah dengan rajin beribadah, qiyamul lail, duha, wa menolong agama Allah dengan talabul ilmi, hifdhu, al-hifdh, al-Quran, was-sunnah, wad-durus. Apakah kita sudah menolong agama Allah dengan at-ta'awun alal birri wat-taqwa? Sudahkah kita menolong agama Allah dengan mengamalkan sunnah, mengamalkan manhaj yang benar, yang lurus, al-manhajus salafi, sudah ataukah belum? Zahiran wa batina. Kalau betul semua itu ada, maka kita akan mendapatkan Redaksi yang kedua, yansurkum. In tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, pasti Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan posisi kalian di dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Pertanyaannya, hal nakunahnu minan nasirina li dinillah, sudahkah kita termasuk orang-orang yang menolong agama Allah? Su'alun kullu wahid minna ya'rif jawabah. Su'alun, alamatus su'al kabira, tanda tanya besar. Masing-masing kita tahu jawabannya. Bainahu wa baina rabbih, masing-masing urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara global kita mengatakan natubu ilallah ya tayyib talaba, natubu ilallah. Semua pihak. Aliman au muta'alliman. Talamid au mudarris. Semua pihak natubu ilallah tabaraka wa ta'ala. Maka dalam kesempatan ini ana mengingatkan diri ana dan antum semuanya untuk tekun beribadah, memperbanyak zikrullah jalla wa ala dengan berbagai bentuk ibadah di ma'had ini, di rumah-rumah kita, memperbanyak ibadah dengan berbagai bentuk ibadah yang enggak mungkin kita sebutkan secara rinci dalam kesempatan yang singkat ini. Jangan sampai ada satu dosa dilakukan oleh saudara kita, salah satu dari kita, kemudian menjadi hancurnya ma'had ini. Hancurnya ma'had kita. Semua kita bertanggung jawab. Semua kita bertanggung jawab. Contoh di antara dosa, tulabul ilm, darisina wa mudarrisina, secara zahir nampak mereka darisin wa mudarrisin, tetapi secara batin minal ikhlas wassidq faqadna, kita kehilangan ini semua. Al ikhlas itu dosa besar, dosa besar, kabira minal kabair. Nah, yang bisa merobohkan pondasi bangunan pendidikan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saya dan antum semuanya untuk benar-benar menjadi apa yang Allah katakan intansurullah, yang kemudian dengan itu kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na. Ya Allah, jangan kau siksa kami, jangan kau timpakan azab kepada kami disebabkan dosa-dosa kami, kelalaian-kelalaian kami. Jangan ya Allah, ampuni dosa kami. Kita berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah yang menimpa kepada kami dalam urusan agama kami, menimpa akidah kami sehingga akidah kami menyimpang, menimpa manhaj kami sehingga manhaj kami menjadi sesat, menimpa akhlak kami musibah itu sehingga kami menjadi orang yang akhlaknya jelek. Jangan ya Allah. Demikian nasihat pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون pada hari ini hari Jumat 19 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah memasuki malam Sabtu malam ke-20 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah kita mengadakan sebuah kajian di bidang akidah terkait dengan akidah kaum muslimin yang menyentuh sendi utama keimanan seorang muslim. Kajian ini diadakan yang pertama dan utama adalah sebagai upaya untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran yang merupakan kewajiban syariat. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia berupaya merubahnya atau mencegahnya dengan tangannya, dengan kemampuan fisiknya. Jika tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran tersebut dengan lisannya, melalui nasihat, teguran, bimbingan, ceramah, khutbah dan yang lainnya. Fa'in lam yastati fa biqalbih. Kalau ternyata dia juga tidak mampu melakukan ingkar mungkar dengan lisannya, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan kalbunya, dengan hati, dalam bentuk dia benci dan tidak suka terhadap kemungkaran yang terjadi. Termasuk pula ingkar dengan kalbu ini, dia tidak senang dan tidak suka berada atau hadir di tempat yang dilakukan di sana kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar, perkara yang sangat penting dalam syariat Islam dan harus diwujudkan pada setiap waktu. Karena ketika ingkar mungkar, ketika upaya mencegah kemungkaran yang terjadi sudah tidak dilakukan, itu akan menjadi sebab turunnya laknat Allah subhanahu wa ta'ala dan murkanya kepada penduduk bumi atau penduduk negeri tersebut. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam beberapa ayatnya. Kebiasaan membiarkan dan mendiamkan kemungkaran yang terjadi, ini adalah akhlak tercela dari berbagai akhlak kaum Yahudi dan Nasara. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Sungguh telah terlaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan atau persaksian dan peringatan Dawud, yaitu dalam kitab Zabur, dan juga melalui lisan atau peringatan dan persaksian Isa yang juga termaktub dalam Injil. Hal itu disebabkan mereka dahulu Bani Israel mereka melakukan berbagai kemaksiatan dan sikap-sikap melampaui batas. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Dahulu mereka punya kebiasaan membiarkan, tidak ada upaya untuk saling mengingkari terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat jelek perbuatan mereka itu. Membiarkan kemungkaran terjadi merupakan salah satu sebab murkanya Allah Rabbul Alamin, pencipta dan pemilik alam semesta ini. Membiarkan kemungkaran tanpa ada upaya untuk mencegahnya merupakan salah satu akhlak tercela kaum Yahudi dan Nasara. Dan kita dilarang untuk meniru mereka. Kita dilarang untuk mengikuti dan meneladani cara-cara mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Demikian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka sungguh dia bagian daripada kaum tersebut. Negeri kita yang kita cintai ini, negeri Indonesia, kita semua bertanggung jawab secara moral untuk menyelamatkannya dari murka Allah, menghindarkannya dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mewujudkan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan mewujudkan berbagai amalan saleh dalam kehidupan kita, dan juga dengan upaya mengajak manusia kepada kebenaran, kepada yang ma'ruf, kepada tauhid, kepada peribadatan hanya kepada Allah, mengajak manusia untuk mengikuti dan meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berupaya untuk mencegah kemungkaran, mencegah berbagai peribadatan kepada selain Allah, mencegah akidah yang menuhankan makhluk sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. mencegah berbagai amal kesyirikan di muka bumi, mencegah dari amalan-amalan dan keyakinan yang menyelisihi keyakinan dan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu diharapkan besar harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan rahmatnya, perlindungannya terhadap negeri ini, terkhusus kaum muslimin. Sudah terlalu banyak bencana dan musibah menimpa negeri ini. Hari berganti hari, waktu berjalan, musibah silih berganti, beragam bentuknya. Semua itu tidak lain adalah teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, peringatan dari Sang Khalik agar manusia ini mau kembali, mau bertobat kepada Allah dan meninggalkan kemungkarannya. Wahai saudaraku kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dipungkiri dan sudah menjadi keyakinan yang terpatri dalam sanubari setiap muslim yang beriman dan berilmu tentang Islam ini, bahwa kemungkaran terbesar, kemaksiatan terbesar yang dengannya manusia ini bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kezaliman terbesar yang dilakukan oleh umat manusia ini adalah menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan, dalam keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta, dan Tuhan semesta alam yang satu-satunya berhak menerima berbagai bentuk ibadah dari seluruh makhluknya. Dosa menyekutukan Allah yang disebut dalam syariat Islam dengan dosa kesyirikan adalah dosa terbesar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zham indallah?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang terbesar di sisi Allah?" Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu Anda menjadikan bagi Allah tandingan sementara Dialah Allah yang menciptakanmu. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak pantas dan tidak boleh, tidak layak seorang makhluk siapapun dia, setinggi apa derajatnya, semulia apa kedudukannya, tidak boleh dijadikan sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Luqman radhiyallahu anhu menasihati putranya untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan kesyirikan dalam sebuah pelajaran penting yang disampaikan kepada putranya. Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-13. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, di mana saat itu dia sedang memberikan pelajaran kepada putranya tersebut, "Wahai putraku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Karena sesungguhnya kesyirikan atau mempersekutukan Allah adalah benar-benar sebuah kezaliman yang besar. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini rahimahullah, beliau berkata ai huwa a'zamud zulm, bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Wahai kaum muslimin yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari ini, terkhusus pada malam hari ini, besok atau lusa, di muka bumi ini sedang dirayakan, diperingati sebuah kezaliman terbesar, sebuah kemungkaran terbesar, yaitu perayaan apa yang mereka sangka sebagai hari kelahiran Isa alaihissalam, yang kemudian mereka istilahkan dengan Yesus. Mereka meyakininya hari yang kemudian disebut dengan hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ayuhal muslimun, sebuah akidah yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, laqad kafara alladziina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah al-masih putra Maryam. Allah telah menilainya dan memvonisnya dengan seorang yang kafir. Laqad kafara, sungguh telah kafir, alladzina qalu innallaha huwal masih ibn maryam, orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah al-masih putra Maryam. Hari ini akidah yang Allah katakan sebagai akidah kufur dan pelakunya telah Allah vonis sebagai kafir dirayakan, digegap gempitakan, diramaikan dengan biaya yang cukup besar melibatkan manusia yang banyak. Akidah yang Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan pada ayat berikutnya dari surat Al-Maidah, Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Pada malam hari ini telah dirayakan, disambut dan saling mengucapkan selamat atas akidah yang Allah murka terhadapnya, sebuah kemungkaran terbesar di muka bumi yang tidak boleh seorang muslim melihat atau mendengarnya kecuali dia wajib mengingkarinya dengan tahapan-tahapan yang telah disebutkan dalam syariat sesuai dengan bimbingan ilmu dan hikmah. Wahai kaum muslimin, kemungkaran yang sedang terjadi pada malam hari ini dan hari-hari kemarin hingga mungkin besok dan lusa yang sedang dirayakan ini, sebuah akidah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan dalam ayatnya bahwa langit, bumi, gunung marah terhadap perbuatan dan akidah mereka ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ketika kaum Nasara menyatakan dan meyakini dalam akidah mereka bahwa Allah memiliki atau mempunyai seorang putra, putra Allah, demikian mereka mengatakannya, maka hampir-hampir langit rontok, pecah. Hampir pula bumi ini terbelah dan gunung-gunung pun runtuh ketika mereka kaum Nasara mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Ya, semua itu adalah milik Allah, langit dan segala yang ada di dalamnya, penduduk langit dari kalangan para malaikat, bumi dengan hamparannya yang luas ini adalah milik Allah, gunung-gunung pun demikian, semuanya siap menjalankan perintah pencipta, pemilik dan pengaturnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam surat Maryam dari ayat ke-88 hingga ayat ke-93 bahwa bumi ini langit-langit ini hampir pecah karena ucapan mereka. Demikian pula bumi hampir terbelah dan gunung-gunung pun hampir runtuh ketika mendengar atau ketika kaum Nasara menyatakan bahwa Allah memiliki putra. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menegaskan, wama yambagi lirrahman ayattakhidha walada, sungguh tidak layak untuk dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki seorang putra. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda. Sesungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah seorang pun penduduk langit maupun bumi kecuali dia akan datang kepada Allah di hari kiamat nanti sebagai seorang hamba. Manusia seluruhnya termasuk para nabi dan para rasul akan datang menemui Allah sebagai hamba. Termasuk Nabi Allah Isa alaihissalam akan datang menemui Allah sebagai seorang hamba. Para malaikat sebagai penduduk bumi, penduduk langit juga demikian. Mereka akan datang menemui Allah di hari kiamat sebagai hamba. Tak seorang pun dari mereka yang berposisi sebagai Tuhan atau sebagai putra Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum muslimin, sebuah akidah kekufuran yang terus dijajakan dan dipromosikan di tengah-tengah umat Islam. Penting kaum muslimin untuk mewaspadai hal ini. Akidah kekufuran terus dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku umat Islam dan seluruh manusia, terkhusus juga kaum Nasara, ingatlah bahwa sesungguhnya keyakinan kalian ini adalah kezaliman terbesar, kebohongan terbesar. Sungguh akidah yang kalian yakini adalah sebuah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan dan memberitakan ini adalah nabi besar, junjungan seluruh kaum muslimin, Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wa ala ummihi as-salatu wassalam. Di dalam surat As-Saff ayat 6 hingga 7 Allah mengatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ya, Nabi Isa mengakui bahwa dirinya hanya sebatas utusan Allah, bukan sebagai anak Allah. Kemudian beliau melanjutkan, aku membenarkan kitab-kitab sebelumku, beriman kepada Taurat, Zabur yang Allah turunkan, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku. Nabi Isa mengabarkan bahwa aku beriman kepada kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar kepada kalian akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasul itu datang, yaitu Nabi Muhammad datang sebagai utusan kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang nyata tentang kenabiannya, bukti-bukti yang nyata bahwasanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang berhak diibadahi, bukti-bukti nyata bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mereka berkata, yakni kaum Nasara dari kalangan Bani Israel, ini adalah sihir yang nyata. Berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam Al-Qur'an yang diwahyukan kepada beliau dinyatakan oleh kaum Nasara itu adalah sihir yang nyata. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadzib wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak untuk memeluk Islam, dan sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wahai kaum muslimin, ini adalah akidah kita. Wahai kaum Nasara, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun dari akidah kalian yang mungkar. Siapa yang mengatakan bahwa itu adalah akidah yang mungkar? Akidah yang salah, yang menyelisihi syariat Isa alaihi salam. Dialah Nabi Isa sendiri yang menyampaikan ini atas perintah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Juga masih dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Setelah Allah mengatakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Waqala Al-Masih ya Bani Israel, u'budullaha Rabbi wa Rabbakum, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Padahal Al-Masih itu sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah semata, dialah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Di sini Nabi Isa memerintahkan kepada Bani Israel, kepada kaum Nasara, untuk hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya, termasuk kepada Nabi Isa sendiri. Sungguh dusta kalian ketika kalian memberikan ibadah kalian kepada Nabi Allah Isa dan kalian klaim sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini suatu pengkhianatan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa melanjutkan, Rabbi wa Rabbakum, dialah Allah Rabbku, Tuhanku. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan Allah itu adalah ayahku. Sungguh dusta kalian ketika mengatakan bahwa Isa alaihissalam adalah putra Allah. Sungguh kalian telah berkhianat kepada Nabi Allah Isa alaihissalam ketika kalian mengklaim bahwa dia Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Yani Allah mencegah dia untuk masuk surga. Dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu seorang penolong pun. Tidak ada yang bisa menolong kalian. Tidak kawan-kawan kalian. Tidak pula Nabi Isa sendiri. Tidak pula ibunya Maryam alaiha assalam yang akan menolong kalian. Allah Subhanahu wa taala mengajak dan memerintahkan kalian untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ke-73 dan 74 masih di surat Al-Maidah, Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Allah mengatakan, wa in lam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka kaum Nasara tersebut tidak mau berhenti dari ucapan yang mereka katakan itu, la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Pasti orang-orang yang kafir itu di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Kesempatan untuk bertobat masih terbuka. Kesempatan untuk meminta ampun dan kembali kepada kebenaran, kembali kepada tauhid masih terbuka. Maka Allah pada lanjutan ayat ini, ayat ke-74 mengatakan afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka, yakni kaum Nasara, mau segera bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai kaum muslimin, pada malam hari ini dirayakan pengkhianatan kepada Allah. Pada hari ini dan malam hari ini hingga besok dan hari-hari berikutnya dirayakan pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Pada hari ini, malam hari ini dan berikutnya dirayakan dengan penuh kegembiraan oleh kaum Nasara dan kaki tangannya kesyirikan dan dosa terbesar di muka bumi. Maka dari itu, sungguh sangat tidak pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah dan meyakininya sebagai ilah, sebagai Tuhannya yang dia ibadahi satu-satunya. Tidak pantas bagi seorang mukmin yang beriman dengan qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yang beriman pula kepada firman Allah lam yalid wa lam yulad, dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Orang-orang yang beriman dengan firman Allah wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu tandingan pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang masih rela dengan terjadinya kezaliman dan dosa terbesar di muka bumi, atau masih pula ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan perayaan Natal, atau juga masih ikut-ikutan mengucapkan selamat terhadap perayaan sebuah kemungkaran yang besar dan kedustaan terbesar atas nama Allah, serta pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihi assalam. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami mengajak kepada kaum Nasara, kami mengajak mereka, kaum Nasara, kepada prinsip dan ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala mengajak mereka, yaitu apa yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat ke-64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, ta'alau, kemarilah, berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perbedaan atau perselisihan di antara kami dan kalian, bahwa alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Apa itu ketetapan bersama yang tidak ada perselisihan antara kita dengan mereka semestinya dan seharusnya, yaitu bahwa kita sama-sama tidak menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita sama-sama tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Maka kita mengajak kalian wahai kaum Nasara dengan ajakan Rabbul Alamin, ajakan Allah. Apa itu ajakannya? Kemarilah kita berpegang bersama-sama kepada suatu prinsip, suatu ketetapan yang tidak boleh ada perselisihan di antara kami dengan kalian, yaitu kita tidak menyembah kecuali Allah, tidak menyembah Isa, tidak menyembah ibunya, dan tidak pula menyembah yang lainnya, dan tidak kita mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Tidak boleh kita bersama-sama menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan, baik itu seorang manusia biasa atau seorang nabi, seorang rasul, seorang malaikat sekalipun, untuk dijadikan sekutu dan tandingan atau saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula kita menjadikan sebagian yang lain di antara kita sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Allah mengatakan, fa in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau menerima ajakan ini, himbauan untuk bersatu di atas prinsip tauhid dan meninggalkan kesyirikan, maka Allah mengatakan kepada nabinya, katakanlah kepada mereka, saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang berislam, berserah diri kepada Allah. Wahai kaum muslimin, karena itu saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin untuk menjaga dan membentengi akidahnya, menjaga dan membentengi akidah sanak saudara dan kawan-kawannya dari kemungkinan jatuh dalam akidah yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini. Dalam menyikapi fenomena ini muncul di tengah-tengah umat Islam dua sikap yang tak terpuji. Yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri diwakili oleh kaum liberalis, diwakili oleh orang-orang yang dirasa ataupun tidak dirasa tangan-tangan mereka digunakan oleh kaum kufar, Nasoro ataupun Yahudi untuk mengganggu umat Islam, mengganggu akidah dan keimanan kaum muslimin, untuk menimbulkan perselisihan di tengah umat Islam, menimbulkan polemik di tengah masyarakat muslim. Mereka berupaya untuk mempersilahkan kaum muslimin dan mengajak mereka untuk boleh dan ikut hadir dalam perayaan Natal dengan berbagai syubhat yang mereka ucapkan, dengan alasan ingin menciptakan kehidupan sosial yang harmoni, interaksi sosial kemasyarakatan yang penuh dengan sikap toleransi, dan berbagai alasan yang dibuat-buat untuk merontokkan akidah Islam.
2: dan mereka memberikan syubhat-syubhat yang lainnya. Perlu diketahui, wahai saudaraku, Islam adalah agama yang indah.

oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dengan aturan yang indah, tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri. Tidak hulu. Sebagaimana Ahlul Kitab dengan keyakinannya, kaum Yahudi meyakini Uzair ibnullah wa qalatil Yahud Uzair ibnullah. Kaum Yahudi berkata, mengklaim bahwa Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil Nasara, sementara kaum Nasara berkata Isa adalah anak Allah. Semua itu dinilai oleh Allah sebagai sikap yang ekstrim, ucapan dan akidah yang ekstrim, melampaui batas yang Allah letakkan. Allah memanggil mereka, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, jangan kalian ekstrim dalam beragama. Dan jangan kalian berkata atas nama Allah. Jangan kalian berucap terhadap Allah kecuali al-haq. Allah menilai akidah Yahudi bahwa Uzair adalah putra Allah. Allah memvonis akidah Nasara bahwa Isa adalah putra Allah sebagai sikap dan akidah yang ekstrim, melampaui batas-batas yang Allah letakkan. Begitu juga Nabi SAW melarang umat ini, melarang umatnya, karena kasih sayang dan rahmat beliau kepada umat ini, untuk jangan meniru cara-cara kaum Nasara yang melampaui batas dalam mengkultuskan, mentakdis, mengagungkan Isa bin Maryam alaihimassalam. Karenanya Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdullah faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian wahai umatku ekstrim melampaui batas dalam mengangkat derajatku, memujiku, sebagaimana ekstrimnya kaum Nasara dalam memuji dan mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Allah. Maka katakanlah jika kalian ingin memujiku dan menyanjungku, Abdullah wa Rasuluh, bahwa aku adalah hamba Allah. Tapi di waktu yang sama aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang sama pun Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikannya kepada Nabiullah dan Rasulnya Isa alaihi wa ala ummihi assalam. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 hingga 118 Allah mengatakan, perhatikan baik-baik wahai saudaraku. Ayat ini akan juga menegaskan seperti ayat-ayat sebelumnya terkait adanya pengkhianatan kaum Nasara terhadap Nabi Isa alaihi salam. Kalau Nasara ekstrim dari satu sisi kepada Nabi Isa dengan mengangkatnya sebagai putra Allah, dengan mengkultuskannya sampai derajat ketuhanan, sementara Yahudi ekstrim dari sisi lainnya, yaitu menuduh Nabi Isa sebagai anak zina,
dan ibunya Maryam bintu Imran sebagai wanita pezina.

Maka Allah membela Nabi Isa dan ibunya Maryam di dalam Al-Quran. Dalam banyak ayat. Yang kalau kalian wahai kaum Nasoro. Benar-benar jujur. Terkait klaim kalian cinta kepada Nabi Isa. Kalian akan beriman kepada Al-Quran. Dan kalian akan memeluk agama Islam yang hanif. Agama Islam yang penuh rahmah. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat 116 dan hingga 118 Allah mengatakan wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, kepada kaummu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Tuhan bapak, Tuhan ibu, Tuhan anak. Qala subhanak. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Maka Nabi Isa menjawab dengan memuji dan mensucikan Allah, beliau berkata, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah patut bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hak bagiku. Tidak patut bagiku ya Allah untuk mengatakan sesuatu yang bukan wewenangku. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau ya Allah telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Kemudian Nabi Isa melanjutkan. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ani ibudullaha. Rabbi wa rabbakum. Wa kuntu 'alaihim shahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka ya Allah kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Aku mengatakan, sembahlah Allah. Perhatikan, Nabi Isa mengatakan kepada kaum Nasoro, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Wahai kaum Nasoro, sekali lagi Nabi Isa menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Dan tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah putra Allah. Wahai kaum Nasara, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim bahwa dirinya berhak untuk diibadahi sebagaimana sekarang kalian telah beribadah kepadanya dan menjadikannya sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan dalam jawabannya, dan sungguh aku menjadi saksi terhadap mereka, yakni kaum Nasoro. Selama aku masih berada di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah engkau wafatkan aku, engkau sendirilah ya Allah yang menjadi pengawas mereka. Engkaulah pengawas dan saksi atas segala sesuatu. Ya, Nabi Isa sudah menunaikan tugasnya. Untuk mengatakan kepada kaum Nasara, ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah sebagai Rabbku, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya.
telah menunaikan tugas, tetapi pengkhianatan itu terus dilakukan hingga hari ini. Pengkhianatan itu terus dirayakan dan digegap gempitakan oleh kaum Nasoro dan kaki tangannya, atau saudara-saudara kita yang tertipu dan tergiur oleh berbagai syubhat-syubhat dan tawaran-tawaran. Semoga Allah memberi hidayah kepada seluruh manusia ini untuk kembali kepada tauhid dan peribadatan hanya kepadanya. Jangan kemudian, wahai saudaraku muslim, ada di antara kita yang mempertaruhkan akidahnya dengan ikut-ikutan hadir dalam perayaan Natal. Jangan sampai kita menjual prinsip akidah dan iman kita hanya karena alasan gak enaklah kalau aku gak hadir undangan perayaan Natal karena dia adalah temanku. Yang satu mengatakan, pantasnya aku hadir karena perayaan Natal ini adalah teman bisnisku. Atau yang lainnya mengatakan, aku hadir dalam perayaan Natal karena dia masih bagian dari perayaan kerabatku. Tidak demikian, wahai saudaraku. Islam dan iman tidak mengajarkan kepada kita seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Sungguh kamu wahai Muhammad tak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah ayah-ayah mereka sendiri atau anak-anak mereka serta saudara-saudara dan keluarga mereka sendiri. Tidak bakal kau dapat temui, tidak bakalan engkau temui wahai Muhammad kaum yang benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, masih melakukan yang seperti ini. Wahai saudaraku, inilah Islam, inilah iman. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang-orang yang ekstrem kiri, para ekstremis kiri dari kalangan kaum liberalis, sekuralis yang terus menjajakan dan mempromosikan syubhat-syubhat kaum kufar di tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku, jangan sampai kita mempertaruhkan akidah, iman dan Islam kita untuk kemudian kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal karena ucapan ini mengandung dukungan, support kepada akidah kufur dan para pelaku akidah kufur ini. Anda mungkin tidak menyangka akan sampai ke sana. Ya, cepatlah kembali dan bertobat kepada Allah. Memang kondisi dan keadaan di zaman ini menggiring kita untuk secara perlahan menjauh dari bimbingan Islam. Umat Islam disibukkan dengan perkara-perkara duniawi untuk lupa dan lalai mempelajari akidahnya.
Ketika Anda mengucapkan selamat Natal tanpa Anda rasa dan mungkin tanpa Anda yakini bahwa ucapan itu mengandung dukungan terhadap akidah yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah. Sebuah akidah yang bertentangan dengan surat yang mungkin Anda sering membacanya dalam sholat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah As-Samad, dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan dialah Allah yang tidak ada sekutu sedikit pun baginya. Anda tidak merasa bahwa ucapan selamat Natal itu dukungan terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Nasara kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, yang Nabi Allah Isa telah berlepas diri. Beliau mengatakan bahwa aku cukup sebagai saksi saat aku masih hidup ada di tengah-tengah mereka, yakni berdakwah dan menasihati mereka. Tapi ketika engkau ya Allah telah mewafatkan aku, sungguh engkau sajalah yang menjadi saksi perbuatan mereka itu. Nabi Isa berlepas diri terhadap apa yang dinatakan dengan perayaan Natal, perayaan kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Allah. Wahai saudaraku, jangan sekali-kali Anda mengikuti atau ikut-ikutan mengucapkan ucapan ini. Sungguh ini dapat mengganggu akidah Anda. Seorang Muslim dalam menyikapi kaum kufar, Allah perintahkan untuk mencontoh dan meneladani Nabi, ayah para Nabi, Nabi, ayah para Rasul, Khalilur Rahman, Khalilullah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim. Allah mengatakan dalam ayatnya, dalam surat Al-Mumtahanah, ayat keempat, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian, wahai umat Islam, wahai umat Al-Quran, wahai umat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Apa itu suri teladannya? Allah melanjutkan, إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ketika mereka berkata kepada kaumnya yang kufar, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan dari sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Ya, kita mengatakan pada malam hari ini, kemarin dan besok, dan sampai kita wafat insya Allah, kami umat Islam berlepas diri terhadap akidah kalian yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Kami umat Islam berlepas diri dari penyembahan kalian terhadap Nabi Allah Isa, hamba Allah. Kami berlepas diri, wahai kaum Nasara, terhadap perayaan yang kalian adakan, meyakini bahwa hari kelahiran Isa sebagai putra Allah. Kami seluruh umat Islam yang beriman, kami seluruh umat Islam yang cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri dari perayaan akidah kufur ini. Ini dalam rangka mencontoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah melanjutkan tentang uswah hasanah.